seluruh negara. Menterinya, Dr. Zulkifli Hassan berkata, usaha itu berpotensi melibatkan lebih 16,000 koperasi berdaftar. Kerjasama itu antara lain bertujuan menggalakkan koperasi menunaikan zakat perniagaan. Seorang pelajar Kolej Tasdek Muhammad Afiq Izzuddin Azhar, 18 tahun, maut selepas motosikal yang ditungganginya dirempuh lori berhampiran Kampung Ru Rendang Marang tengah hari semalam. Ketua Polis Daerah Marang, Superintenden Sa'ari Muhammad berkata, kejadian berlaku pukul 1.10 tengah hari semasa mangsa membuat pusingan U sebelum dirempuh lori dari arah belakang. Mangsa yang berasal dari Kuala Berang meninggal dunia di lokasi kejadian akibat kecederaan parah di kepala dan beberapa bahagian badan. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sekian buletin disediakan Nur Ashran Haji Muhammad Nur, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fadli Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
2: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
1: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
2: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
1: Tak perlu, perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
2: Kalau gitu, senang hati makcik.
1: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
3: Lepaskan, lepaskan!
4: Kita kawan! Turunlah, tinggi sangat tu!
3: Sibuk je lah dia ni.
4: Okey, okey, okay. Farah janji Farah tak boleh lagi. Azra boleh nyanyi sampai bila-bila.
3: Betul ke?
4: Betul!
3: Saya bukan merajuk. Saya nak kibarkan jalur gemilang dekat atas ni.
4: Kita pelacakkan sama-sama nak.
3: Hulurkan tangan awak.
4: Kami sudah.
3: Anda bila lagi?
4: Yeay! Kita kawan!
5: Warnai jalanan dan langit Malaysia dengan merah, putih, kuning dan biru. Buktikan rasa cinta anda pada negara.
6: Selamat Hari Kebangsaan dari Terengganu FM.
7: Ceria Pagi, 6 hingga 10. Temani anda.

0: Ya, Cicat Pagi pada pagi ini. Terima kasih kepada anda.
1: Yang terus saja bersama, yang baru saya terlayan terbuka terkekal untuk sama dengan Yidi di permulaan hari di
0: jamnya. Kejap. Saya nak baca WhatsApp.
1: Baca WhatsApp?
0: Ya.
1: Time-time ni nak baca tadi.
0: Tak adalah. Tengok nak baca dalam grup ni apa benda. Macam-macam lah.
1: Tapi sebut pasal WhatsApp ni kan, pagi, petang, siang, malam asyik berbunyi je dia.
0: Oh, itulah.
1: Tak tahu dia masih ditidur eh.
0: Jadi kita terpaksa mencari, satunya kita terpaksa mencari nada bunyi, nada dering tu.
1: Okey.
0: Bunyi yang sangat

0: mereka yang berada di sekeliling.
1: Yelah kan.
0: Ada sekeliling dia jenis ekstrim.
1: Ha.
0: Dia jenis ekstrim.
1: Ekstrim eh.
0: Hmm.
1: Tahap berapa tu?
0: Yelah, dia letak nada dering untuk WhatsApp je. Hmm. Untuk not, apa notification tu kan.
1: Okay.
0: Jadi dia letakkan macam WhatsApp masuk.
1: Kan. Macam-macam biasa lah. Okay. Cuma cerita tentang dunia WhatsApp. Tapi benda ni sebenarnya satu kemudahan.
0: Betul.
1: Satu kemudahan. Dan juga di sinilah macam-macam maklumat yang ada. Tu yang tapi maklumat je sahih tak sahih kita tak tahu. Cuma ceritanya, pesen orang dalam grup WhatsApp ni, dia ada macam-macam pesen tau. Ada yang karakternya di jenis CCTV.
0: Oh, dia silent reader je.
1: Dia baca je. Tapi kalau benda penting dia masuk. Ada setengah tu dia memang watak dia suka komen, suka share dan sebagainya. Dan juga ada setengah tu asyik menyakit forward tak berhenti. Dan juga macam-macam pesen lagi. Jadi banyakkan pengalaman kita, kita jumpa orang dengan WhatsApp ni pesen macam mana.
0: Kadang-kadang pesen tu ada juga orang yang suka main stiker ni.
1: Stiker
0: yang memang
1: emoji.
0: Stiker.
1: Oh, stiker.
0: Stiker.
1: Okey.
0: Stiker yang kadang-kadang satu tu pelbagai. Pelbagai. Kenalah pada situasi tu.
1: Dia tak atas tag, dia atas stiker je.
0: Dia atas stiker.
1: Tak tahu.
0: Lepas tu emoji satulah. Emoji satulah.
1: Okey.
0: Kan? Jadi ada juga jenis orang tu jenis masuk dalam grup WhatsApp, tak suka apa-apa, tak suka pada individu, kadang-kadang tak suka semut melintas depan mata dia. Dia left group.
1: Okay, dia left group. Lepas tu dia PM tepi.
0: Masuk aku balik.
1: Okay, boleh kongsikan dengan kami. Dalam grup WhatsApp anda ni, anda jenis macam mana? Anda jenis yang memang suka menaip. Anda yang suka hantar emoji saja ke stiker ke, boleh share-share dengan kami lah. Dengan Yedi Kekgi. Apa pun, lainkan dulu. Ini lagu Budi Kimi Kimo untuk anda.
0: Untuk anda terus kekal bersama dengan kami. Lepas ni kita nak ajak untuk anda ke satu tempat yang cukup menarik juga selepas sini.
1: Muk turn on dulu eh.
0: Ya.
1: Selayan Terengganu FM.
0: Mesra ceria.
1: Cepat pagi kami bersama.

0: Mok Terengganu Ang, dari Patah Hok Tenang ke kedai sarapan pagi paling legend. Sapalah ke Sport OOTD, Hok Comel Molek wa ambil gambar. Hari ni kita gerok senegeri nak-nak hari. Pagi ni kita tak boleh duduk diam dah. Sebab kita nak pergi jalan. Semua orang siap sedia tak lagi tu. Sebab Lenny, Mok Terengganu Ang.
1: Mok Terengganu Ang. Oi, sedaplah. Kalau boleh pergi taing-taing gini ni. Tapi yelah, kita kena tengok juga kan
2: keadaan cuaca dan sebagainya. Tapi kalau hari panas memang suka lagi pagi ni.
1: Jom kita pergi ke Taman Eko Rimba Lata Tembakah.
2: Sebut Lata Tembakah pasti ada ramai dah kenal. Ada juga mungkin ada baru kali pertama dengar nama tempat ni. Berada di dalam daerah Besut lah, di Terengganu. Kalau nak dikira daripada Bandar Jeritih tu dalam 24 kilo.
1: Jadi antara kawasan rekreasi alam semula jadi yang cukup menarik lah. Yang berada di Hulu Besut. Dia ada sungai. Lepas tu dia ada kawasan meranduk.
2: Ada air terjun.
1: Ada air terjun.
2: Ada denai hutan. Oh, komplit ni. Dan juga dia Lata Tembakah ni juga dia ada santuari ikan kedah.
1: Ikan kelah.
2: Oh, 500 ikan kelah dilepas ke santuari ni. Jadi kalau nak dikira sebagai usaha lah untuk pemuliharaan dan juga pengukuhan populasi ikan kelah.
1: Betul.
2: Ini usaha yang bagus ni.
1: Tapi itulah kata, tempat ni dia bukan tempat untuk mandi-mandi je. Bukan. Tapi dia ada mempunyai nilai pemuliharaan alam dan ekopelancongan tu sendiri.
2: Kira pergi satu tempat macam-macam kita boleh rasa.
1: Betul.
2: Saya pada aktiviti mandi-manda kalau time panas lah. Dia boleh nak mengalung sungai pun tak apa, nak menikmati suasana air terjun yang cukup sejuk. Nak trekking jalan denai pun boleh.
1: Lok kemah boleh lagi?
2: Boleh berkemah.
1: Kemah boleh juga.
2: Cuma kemah buat sendiri lah.
1: Kemah buat sendiri. Tidak disediakan lah. Allah, bila kita cerita pasal tu rasa macam tenang je rasa. Sebab kita tengok suasana tu hijau. Kan? Tenang, menyegarkan.
2: Keliling pula hutan. Mana tahu hujung minggu ni kan, kalau kena dengan cuaca yang elok, rasa nak cari ketenangan. Ini salah satu tempat anda boleh pergi. Sebabnya kemudahan pun banyak. Tempat letak kereta tak risau. Surau ada, tandas ada, chalet pun ada. Bagi yang tak nak menginap dalam kemah, chalet ada. Hewan ada. Lepas tu adalah penuh-penuh nak rehat tu.
1: Jadi buka pukul 8 pagi sampai pukul 5 petang tau.
2: Waktu operasi dia lah, waktu kita sesuai yang
1: setiap hari tu. Dibuka setiap hari
2: disarankan. Cuma yang paling penting apabila kawasan jenis rekreasi macam ini, waktu hujan lebat tu kena tengok kepala air. Dan juga tidak digalakkan lah. Lepas tu risiko kepala air tu kena hati-hati. Datang ke kawasan yang lebih kepada alam ini, pakaian kita kena sesuai. Pakaian yang sesuai dan
1: kasutnya
2: bukan selipar je. Itu untuk keselamatan lah. Jadi ini antara lah tempat yang mungkin mana tahu hujung minggu ni mana nak pergi. Pantai dah boring, mall dah boring.
1: Betul lah. Dia nak pergi tempat-tempat yang alam semula jadi. Tapi alam semula jadi rasa macam aku akan bawa memori ni kembali. Betul. Bawa memori je. Jangan dibawa ikan kelah yang dalam tu dalam beg balik. Nak bawa memori je. Ada yang niat kadang-kadang. Niat tu ada.
2: Ini niat orang kan niat kita ni? Niat orang kan niat kita ni?
1: Tak, saya pernah juga terniat macam tu. Tapi akhirnya saya merujuk kepada insaniah yang terbaik lah. Supaya kita taklah bawa.
2: Kalau terniat tu batalkan.
1: Batalkan.
2: Bukan batalkan pergi, batalkan niat tak baik.
1: Tak payah bawa balik ikan kelah tu.
2: Mentang-mentang lah kan. Nampak banyak je, ambil satu orang tak tahu. Tapi tu ada orang. Apa pun, kita nak matilah alam sudah diciptakan Tuhan ini. Kerana itulah anugerah yang untuk sama-sama kita hargai. Untuk Mok Terengganu Ang, itu antara lokasinya yang kita kongsi.
0: Tadi tu baru sikit je bila Mok Terengganu Ang. Hak jauh tu susun cuti molek dah. Hak dekat tu isi minyak biar penuh. Kita gerak lalu. Kita jumpa semula bila sapa masa. Tekan je butang Mok Terengganu Ang.
3: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fadil Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: ya Allah aku baru ni. Kan syuting sekolah baru ni kan. Lepas tu tag kat dengan 31 Ogos pula kan.
1: Baik gambar-gambar.
0: Banyak lah lah. Ni surat saman. Oh dah baik surat saman. Lebih kahwin lah.
1: Icap pun dengan Icap pun dengan bagi 31 bagi baru ni kan.
2: Tak ada itu KL.
0: Banyak lah aku makan gula.
1: Jalan jeng tahu.
2: Awak ada bebek aku banyak sangat kerja. Kata biar buat lah. Aku nak cuti.
0: Lepas tu orang tempah kahwin baru ni.
2: Ya banyak lah. Dia urus tu.
0: Cari pun lori
2: ke? Bukanlah dia tu orang buat lori lah.
1: Dia buat dia anak buah dia.
2: Ada buah dia.
0: Juga
2: aku cuma banyak sungguh lah untuk kahwin umur ni.
0: Banyak semua orang nak ambil tarikh tu. 31 Ogos tu. Ingat, mudah nak ingat.
2: Betul.
1: Tapi yuk. Apa ni? Anniversary ke benda?
2: Anniversary.
1: Oh,
0: dah sebut. Aku
1: dengar macam accessory.
0: Tapi kan kalau pergi kat Bekwah ni kan, atau pergi makan buluk, makan benda panggilan ni. Adalah mata-mata kadang sakit mata tengok.
2: Apa pun dok mu?
0: Dok. Kita bukan benda kita orang tua.
1: Apa? Cocok mata ke benda ni?
0: Dok. Kita orang tua kan, mak ayah kita ajar kalau kita pergi makan gula ni kan, pakai yang tu biar cuma sikit. Bukan bukan nak suruh pakai labu cheese apa ke bawahnya. Tapi biar
2: yang tu yang kahwin pula kalau
0: kaya. Tukar pula.
2: Tukar pula.
0: Kadang-kadang tukar. Kau mari make up Pak Ici.
2: Pengantin.
1: Beti bulu kan.
2: Nak makan guana dengan make up Pak Ici. Mana kau mulut tak boleh.
0: Kau mana saya pengantin. Kau mana saya tetamu lah. Biarlah tu masuk ikut dia lah hadiah tu. Kau yang nak tahan ni pakaian. Pakai macam
1: seksi ke?
0: Bukan pakai macam nak pergi pasar minggu. Duk kadang-kadang
2: pakai seluar pendek. Ada ke pakai seluar pendek dulu
0: pergi. Duk kadang-kadang kita tengok macam zaman mak ayah kita dulu-dulu kan. Kemah tau makan gula. Pergi makan gula.
2: Betul lah eh.
0: Pakai baju kurung comel
1: lah. Ambil baju baru belaka. Macam orang yang raya lah.
0: Sebab kita ajak pakai baju kelawar mu tau dah baru ni.
1: Allah.
0: Tapi peseng kau.
2: Peseng pun tu. Sebab bagi aku kita ni meraihkan kegembiraan orang tu.
0: Oh yelah.
1: Pakai lah juru. Budak-budak sejuk. Baju kelawar
0: tapi oh tu jika sebelum. Jika sebelum apa aku.
2: Aduh lah. Kaya pun kemari untuk raikan kan. Benda yang baik. Nampak biar nampak baik suku.
1: Tapi saya main jago baru ni. Aku gila apa ni kenduri tu. Nyebel sembang. Yang cakap kita ni macam kira nak duduk ni. Siapa tak ada kursi.
0: Sembang-sembang. Nulah balik rumah lah bersembang.
2: Sembang lah berdiri pun kat lain. Orang nak duduk makan.
0: Kadang-kadang dekat makan gula ni dia jumpa saing. Dia jumpa geng. Dia reunion situ. Tapi dia ingat ke orang duduk cacangang ni.
1: Gila cakap kat jauh-jauh sikit. Janganlah duduk situ. Berbanding kita orang ni orang baru
2: tempat orang makan situ.
1: Cacangang je.
0: Dia panggil tak ada common sense.
1: Common
0: sense tu. Kadang-kadang kita benda-benda gini kita geti-geti sendiri lah.
1: Bapak sendiri lah orang tengok orang mari ramah tu. Kita kalau habis tu dia dah lah pasal setengah ke.
0: Aku baru ni ialah aku ni kadang-kadang kita orang tua ni bukan benda saya perhati je kan. Hok yang cebok ke laut. Bertambung betul-betul tak ada orang jaga. Tak ada orang jaga bahagian laut
2: boleh
0: tu kan.
2: Boleh makan bufet kononnya kan.
0: Aduh lah aku kata habis kedua. Bukan benda kita. Nama mungkin malu kot. Jadi dia bertambung. Bukan benda ingat sikit orang belakang tu. Kita
2: kan makan tu dia berkabih. Dia habis duk makan sebenarnya.
0: Kita makan gula kan. Kita biar kot. Bukan ada adat tu se. Laut tu bukan kita seorang lagi. Ada lagi kan hok belakang-belakang tu kan.
1: Lepas tu dah habis pula. Buah
2: matang ni jeput. Tak adalah bergelocoh tara tu. Nak ambil banyak orang lain pun nak makan juga. Ada tu common sense tu problem kok.
0: Barulah
1: kau tu satu hal main jago. Ada orang buat balik juga. Buat balik.
2: Kalau perangai kunonya lah. Ada lagi ke gitu.
1: Buat balik gula baru ni ambil makuk.
0: Lagi kan kalau kita nak bawa orang-orang lain dah kena pergi makan gula pun kita kena tanya tuan rumah.
1: Tanya.
2: Dijemput. Tak dijemput pun tak ada mari. Kau ikutkan. Ingat kau sikit.
0: Kadang-kadang orang-orang kita babak makan gula ni ambil mudah.
1: Ida ingat.
0: Kau dah ingat. Dah ambil macam mana.
2: Rojo nak makan.

0: sambung lagi, sambung lagi sejak pagi kita untuk hari ni. Cerita tentang jenis-jenis orang lagu WhatsApp ni. Yang kita pernah tengok, yang kita pernah jumpa dan juga hari-hari pun kita lalu.
1: Yalah.
0: Sebab atas orang bukan satu grup WhatsApp, berpuluh-puluh grup WhatsApp. Sampai dia pening-pening, tak tahu yang mana satu.
1: Jadi maksudnya dia tak boleh nak apa, tak boleh nak fokus. kepada satu. Jadi disebabkan dia malas nak fokus satu, semua dia tak fokus.
0: Ingat kesalah rumah. Okey, ada konsep di belakang kita ni. Cerita tentang jenis macam mana orang dalam grup WhatsApp ni. Okey, yang biasa kita jumpanya, saya kalau yang saya yang suka menaik panjang tu ada. Yang tanya sepatah jawab sepatah pun ada. Tapi yang paling kita akan jadi rasa macam, kenapa dia ni? Yang senahu.
1: Senahu?
0: Kata kawan kita ni senahu. Nama ni tak ada, cuma nombor yang naik ni senahu. Dia pun buat kurungan tu serba tahu.
1: Oh, kawan serba tahu.
0: Pakar.
1: Dia banyak menggunakan dia gini. Dia gini. Benda ni dia tak boleh macam tu sebab dia gini. dia banyak betulkan fakta orang lah. Dia kongsikan juga dengan macam-macam info. Ada info ilmiah, ada yang petua juga. Dia kongsi bersama.
0: Yang petua tu mungkin dia screenshot je kan. Cuma mungkin yang ni lebih macam banyak perkara lah kot. Tapi tak apalah, kalau benda yang kongsi tu adalah benda ada maklumat, ada manfaat, okey.
1: Betul.
0: Cuma kalau dah terlalu banyak, pening kot nak baca.
1: Okey, jadi kalau anda tu pengguna WhatsApp, anda yang jenis yang macam mana? Anda suka forward tanpa henti ke?
0: Kan? Ada forward tanpa henti?
1: Ada.
0: Oh, macam-macam penyakit.
1: Dia forward je kerja dia. Ada juga tu dia jadi keyboard warrior.
0: Tentang keyboard warrior ni tu satu hal. Kan, kadang-kadang apa saja isu nak dikupas je, tapi hati-hatilah kita kan. Okey, boleh kongsikan lagi kalau ada. Terima kasih juga di WhatsApp kita, terima kasih yang hantar ini. Katanya saya jenis suka hantar stiker je.
1: Dia jenis hantar stiker je.
0: Hantar stiker. Oh, tak suka menaik, sama lah macam saya. Saya pun sama juga. Saya sama ada stiker ataupun emoji, dua tu je lah.
1: Patutlah.
0: Saya dalam grup saya senyap je.
1: Patutlah.
0: Macam tak ada kan. Ada tapi macam tak ada, rupanya ada.
1: Ada tapi hantar stiker je.
0: Ingat tak kena buang grup.
1: Tak ada lah. Dia ada dua tau antaranya.
0: Okay.
1: Kita hantar stiker ni untuk kita tidak menyambung perbualan.
0: Okay.
1: Ataupun kita hantar stiker ni untuk menyokong kepada statement.
0: Okay, kata rakan kita ni, saya kalau banyak-banyak benda saya suka hantar emoji, sama ada gambar pening ataupun gambar apa peluh.
1: Kenapa macam tu? Gambar pening.
0: Gambar pening yang mata berpusing-pusing tu.
1: Okey. Lepas tu gambar berpeluh.
0: Berpeluh tu macam ada titisan air di tepi tu, emoji dia. Okey. Baik. Ada kata rakan kita ni. Okey, dapat Tokyo Surrogate katanya. Amba nak pesan sikit, kalau dah grup WhatsApp tu nak tegur ahli grup, sila PM tepi. Jangan tegur atau marah dari grup. Okey, baik. Okey.
1: Yelah, sebab dia kata boleh menjatuhkan maruah.
0: Betul. Boleh kita pesan dengan dia. Okey, kalau ada lagi boleh kongsikan bersama dengan kami, sama di WhatsApp ataupun di talian kita. Gig-gig yang kita nak kongsikan info ramalan cuaca untuk hari ini. Tapi ini zaman kita zaman WhatsApp. Zaman WhatsApp. Zaman SMS, lagilah.
1: SMS
0: SMS lagi. Tapi zaman SMS ni struggle sikit.
1: Yelah.
0: Sekali hantar duit jalan. Sekali hantar duit jalan.
1: Betul lah.
0: Zaman sekarang ni hantar okey je.
1: Tapi zaman tu dah ada Friendster.
0: Ada okay.
1: Lama. Lama.
0: Kita ni remaja purba Remaja purba dah.
1: Ada account? Ada account ke?
0: Lupa. Dah lupa dah account.
1: Tapi pernah ada lah.
0: Pernah ada rasa.
1: MySpace.
0: Kalau Gen Z dengar ni, apa benda tu?
1: Tak apa benda lah MySpace kan. Tapi inilah dia sebenarnya, bila peredaran zaman tu berlaku, kita pun dah kena mengadaptasi lah kehidupan kita.
0: Itu tak dari zaman batu semua tu.
1: Zaman batu. Okay, ada akaun MIRC.
0: Okay. Dia punya buffer free. Nak tunggu tu Tuhan saja tahu.
1: Sebab dulu internet pakai dial up.
0: Okey, dengarkan ini lagu Zafir Cinta SMS. Ini lagu zaman kita remaja dululah. Remaja purba. Sedarilah. Okey, terus saja bersama Tengah DFM.
1: Luar biasa.
0: Masa ceria.

0: luar biasa.
1: Ah, WhatsApp kita macam mana WhatsApp kita pagi ni?
0: Ah. WhatsApp kita memang kita dua orang je dalam grup ni. Dalam
1: tak ada lah.
0: Dalam grup ED ada CD, ada air je. Kalau kata air dot balah bagi salang, CD takkan jawab salang.
1: Tapi sebut pasal grup WhatsApp ni, kasi ada cerita dulu. Kita duduk belajar ni kan bilik dua orang je. Tak kenapa lah kawan, jom kita buat grup WhatsApp.
0: Buat grup WhatsApp. Masa tu zaman bila
1: Itu tahun 2007-2008.
0: 2007-2008? Tak ada WhatsApp lagi kan?
1: Dah ada.
0: Yang betul
1: grup. Boleh bukan. Buat grup apa tu? Ada grup. Okey, buat grup.
0: Buat grup lah. Betul. 2007 tak ada lagi. Ada ke? Tak ada lagi.
1: Tak apa, kita check balik. Okey, apa pun untuk pagi ni ada nak berkongsi dengan kita.
0: Okey.
1: Tentang WhatsApp ni. Ada kisah ceritanya. Anda ataupun rakan-rakan kita jenis pesa yang macam mana dalam grup WhatsApp
0: ni? Oh, grup BBM kot. Geng-geng pakai telefon yang ada banyak keypad tu.
1: Ya. Telefon tu pun dah tak ada sekarang kan? Dah tak jumpa dah sekarang.
0: Tak ada dah. Dia jadi tumbuh-tumbuhan balik dah. Blackberry.
1: Ya, BB tu. Itu dah canggih zaman tu.
0: Itulah.
1: Tak tahu dah.
0: Itu kalau siapa boleh pakai tu lah Aina kan.
1: Yelah,
0: punya status dia lah.
1: Kononnya. Okey, apapun terima kasih yang berkongsi lagi ada ni. Saya suka rakan saya ni. Kerja dia forward je memanjang. Kejap-kejap forward.
0: Dia suka forward
1: dah. Dia dah jadikan grup tu semakan sebagai kaunter hebahan.
0: Tapi baguslah. Kan, kalau kata ada maklumat-maklumat yang penting, cerita yang kita kita boleh salurkan untuk pengetahuan kita bersama dalam ahli grup tu, rasa seronok lah.
1: Dia sebenarnya watak-watak kita dalam media sosial ni, kita buat watak kita masa kat luar. Pacing kita macam mana?
0: Tapi saya sangat introvert lah kalau dalam WhatsApp saya.
1: Oh gitu.
0: Saya kurang balas.
1: Okey. Habis maksudnya respon tu macam mana?
0: Biasa banyak okey.
1: Okey.
0: Saya tanya okey.
1: Bereh. Tak apa. Kek gi. Tu ya.
0: Saya takut bila saya tulis banyak panjang. Bila orang balas,
1: okey,
0: tak kena dengan apa kita nak. Kita akan rasa macam sakitnya tu di sini, sakitnya tu di sini kan.
1: Macam lagu dah pula.
0: Jadi tak cakap apa-apalah. Saya introvert dalam WhatsApp group.
1: Okey, ni ada satu cerita ni daripada rakan kita ni. Macam-macam cerita ni. Dia kata, bini hamba invite hamba dalam grup WhatsApp. Hamba berdua je dalam tu. Lepas tu make hamba ibu hamba. Dia nak seorang je dalam grup tu, pening.
0: Dia nak seorang je?
1: Buat grup tapi nak seorang je.
0: Itu yang kita buat grup ED ni.
1: Kan WhatsApp personal kan senang.
0: Yelah, betul lah.
1: Membanyakkan grup tu buat apa?
0: Tapi kena masuk seorang. Kena masuk seorang lagi.
1: Siapa?
0: KBR.
1: Okeylah. Terima kasih yang berkongsi lagi. Gigi kalau ada lagi yang hantar pada kita, kita kongsikan lagi lah. Kirim barangkan kita. Dan lepas ni macam biasa lah, kita nak ke utama 9 pagi. Kami nak sambung ketawa sekarang. Okey, dan juga kembali bersama di jam yang keempat nanti, banyak lagi benda yang kita nak kongsikan di Cerita Pagi Terengganu FM.
0: Masa ceria.

0: Ada lagi. Ini lagi hangat. Biar aku yang mula-mula dulu hantar. Tapi betul ke berita ni? Apa aku kisah?
1: Amboi, seronok ya dia. Itulah sana, itulah sini. Sahih ke tidak cerita tu? Ramai betul yang nak jadi wartawan yang tak bertauliah sekarang ni kan? Jangan sampai jadi fitnah. Tak pasal-pasal, kita yang dapat dosa. Ingat tu.

0: Nahas helikopter di Sarawak, operasi SAR dimulakan pagi ini. 80% graduan mandat Bumiputra disasar miliki pekerjaan sepadan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Dimulakan dengan insiden helikopter terhempas di Sarawak. Lebih 20 anggota pelbagai agensi termasuk 12 anggota bomber digerakkan pagi ini bagi operasi mencari dan menyelamat helikopter yang terhempas berhampiran lapangan terbang Long Lelang, Ulu Baram. Ketua Balai Bomber dan Penyelamat Marudi, Penolong Penguasa Bomber Jasper Janus memaklumkan pasukan itu dijadual berlepas kira-kira pukul 9 pagi menggunakan helikopter JBPM jenis MI-171. Perjalanan darat dari Marudi ke lokasi mengambil masa kira-kira 10 jam. Terdahulu, Pesuruhjaya Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah memaklumkan operasi mencari dan menyelamat bergantung kepada bantuan penduduk kampung, anggota rela dan polis bantuan Long Lelang. Semalam, bantuan udara dari Pangkalan Udara PRM Kuching tidak dapat digerakkan berikutan cuaca berjerebu. Pada masa sama, pesawat tidak mendapat kebenaran terbang daripada pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia. 80% graduan daripada institusi pendidikan yang mempunyai mandat Bumiputra disasar memperoleh pekerjaan yang sepadan dengan kelayakan dan kemahiran mereka. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, sasaran itu perlu diberi perhatian susulan kira-kira 35.2% pekerja berpendidikan tinggi ketika ini masih berada dalam pekerjaan yang tidak sepadan dengan tahap kemahiran mereka. Kejayaan pendidikan tidak seharusnya diukur pada jumlah graduan yang dilahirkan. Sebaliknya, sejauh mana pendidikan membawa kepada mobiliti sosial dan peningkatan ekonomi. Tambah beliau, kerajaan menyasarkan lebih 60% lepasan sijil pelajaran Malaysia mengikuti laluan TVET menjelang 2030. Dalam pada itu, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid menyeru ilmuwan Islam perlu memahami perkembangan teknologi dan perubahan semasa bagi memastikan penyampaian ilmu agama kekal relevan dalam menepani pengaruh kecerdasan buatan, algoritma dan media sosial.
1: Medannya sudah berubah. Dahulu orang mencari guru. Hari ini, algoritma mencari mereka terlebih dahulu. Persoalan agama tidak lagi hanya dibawa ke mimbar atau majlis ilmu. Ia turut dibentuk oleh ChatGPT, oleh TikTok dan banyak lagi. Artinya banyak lagi ruang media sosial dan aplikasi AI yang digunakan oleh da'i.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sokongan guru yang tinggi menjadi antara kekuatan utama murid Malaysia berdasarkan dapatan Program Penilaian Pelajar Antarabangsa 2025. Menteri Pendidikan Dato' Sri Fadlina Siddiq berkata, dapatan itu membuktikan peranan guru bukan sekadar menyampaikan ilmu, malah penting dalam membimbing serta membina keyakinan murid ketika berdepan cabaran pembelajaran.
2: Menunjukkan bahawa guru-guru Malaysia telah mendidik, membimbing anak-anak kita dengan jiwa, dengan ihsan, kasih sayang dan nyala rasa yang cukup tinggi. Sebab itu saya fikir kita ambil peluang ini untuk rakamkan ucapan tahniah dan terima kasih kepada guru-guru kita kerana selamanya guru adalah nadi pendidikan negara.
0: Tambah Dato' Sri Fadlina, murid Malaysia turut menunjukkan daya juang yang tinggi termasuk kesediaan mendapatkan bantuan apabila diperlukan dan keupayaan untuk terus mencuba ketika berdepan kesukaran. Dalam perkembangan sama, Dato' Sri Fadlina memaklumkan prestasi matematik murid dalam program penilaian pelajar antarabangsa PISA 2025 merosot 11 mata kepada 397 mata berbanding 408 mata pada 2022. Bagaimanapun, jelas beliau, pencapaian dalam sains dan pembacaan masing-masing menunjukkan peningkatan.
2: Pencapaian sains anak-anak Malaysia meningkat. Pencapaian bacaan juga meningkat ketika purata OECD menunjukkan penurunan. Ini kemajuan yang harus kita hargai. Pada yang sama, ada satu dapatan yang kita tidak akan sembunyikan, iaitu pencapaian matematik kita menurun. Dan penurunan bukan satu yang kita boleh lihat sebagai perubahan dalam satu pusingan sahaja, tapi ia harus membuatkan kita melihat masalah itu dengan lebih serius, intensif dan bukan secara defensif.
0: Beliau berkata peringkatan dalam sains dan pembacaan merupakan suatu perkembangan positif, namun kemerosotan prestasi matematik perlu ditangani secara lebih serius dan intensif. Ini pula perkembangan jerebu yang melanda negara ketika ini. Dua kawasan di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap sangat tidak sihat, dengan Samarahan mencatat bacaan 216 dan Sri Aman 208. Menurut sistem pengurusan indeks pencemaran udara, 13 lagi kawasan di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat. Empat daripadanya di Sarawak, selain Selangor, Kuala Lumpur, Perak dan Melaka. Kualiti udara di 31 kawasan dilaporkan berada pada tahap sederhana, manakala 3 kawasan mencatatkan bacaan baik, iaitu Kangar, Perlis, Balik Pulau Pulau Pinang dan Langkawi, Kedah.
3: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Berita seterusnya. Susulan pelarasan harga berasaskan risiko ekoran gangguan berterusan di Selat Hormuz, loji penapisan dan inventori yang semakin berkurangan. Harga minyak global dijangka berada dalam jajaran antara $95 Amerika dan $110 setong. Ketua Ahli Ekonomi Global Juai IQI Shan Said berkata, kekurangan inventori boleh melonjakkan harga Brent kepada $120 hingga $130 setong dengan dolar yang lebih lemah mengukuhkan lagi pergerakan tersebut. Minyak mentah Brent meningkat 1.75% kepada $98.70 setong. Luar negara, jawatankuasa Palang Merah Antarabangsa ICRC menggesa tindakan segera bagi meredakan permusuhan antara Yaman dengan Arab Saudi yang berisiko meluaskan konflik di rantau itu. Presidennya, Mirjana Spoljaric memberi amaran pertempuran berterusan boleh meningkatkan korban dan memerlukan krisis kemanusiaan yang menjejaskan jutaan penduduk. ICRC turut menggesa perlindungan terhadap orang awam dan infrastruktur penting serta pematuhan undang-undang kemanusiaan antarabangsa. Tentera Amerika Syarikat mengesahkan sebuah drone bawah air miliknya mengalami kerosakan selepas Iran mendakwa merampas aset itu di Selat Hormuz. Markas Pemerintahan Pusat Amerika Syarikat CENTCOM bagaimanapun tidak mengesahkan dakwaan Iran berhubung rampasan berkenaan. Menurut CENTCOM, drone itu mengalami kerosakan ketika menjalankan tinjauan di perairan serantau dan tidak membawa peralatan atau mengumpul data sensitif. Terdahulu, Kor Pengawal Revolusi Islam Iran mendakwa merampas drone berkenaan menerusi operasi risikan dan ketenteraan. Lebih 3,200 kematian dilaporkan akibat wabak Ebola yang terus merebak di Timur Republik Demokratik Kongo. Menurut jurucakap PBB, Stephen Ducharich, kerajaan negara itu bersama rakan kerjasama melancarkan pelan tindak balas dengan sasaran dana $1.3 bilion Amerika bagi tempoh 6 bulan. Dana itu antaranya bagi memperluas pemantauan, pengesanan kontak rapat dan rawatan. PBB turut menggesa sumber tambahan disalurkan segera bagi meneruskan operasi kemanusiaan dan usaha membendung penularan wabak. Sukan bola sepak, Manchester City membuka kempen Liga Juara dengan kemenangan 2-0 ke atas Porto. Erling Haaland muncul wira dengan meledak kedua-dua gol pada babak kedua. Dua jaringan itu menyaksikan Haaland kini mengumpul 167 gol untuk muncul penjaring ketiga terbanyak sepanjang zaman City. Penyerang Norway itu turut mencatat 59 gol dalam 59 penampilan Liga Juara. Dalam satu lagi aksi, Real Madrid membuka kempen dengan kemenangan 2-1 ke atas Inter Milan di Santiago Bernabeu. Kylian Mbappe membuka jaringan sebelum Fede Valverde mengadakan kelebihan tuan rumah dalam tempoh 25 minit pertama. Inter merapatkan kedudukan menerusi Carlos Augusto lewat permainan, namun Real bertahan untuk meraih 3 mata. Tenis terbuka Amerika Syarikat, juara bertahan Aryna Sabalenka mara ke separuh akhir selepas menewaskan juara Wimbledon Linda Noskova dalam pertarungan 3 set. Pemain nombor 1 dunia itu menang 7-6, 3-6, 7-6 selepas bangkit daripada ketinggalan pada set penentuan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Nahas helikopter di Sarawak, operasi SAR dimulakan pagi ini. 80% graduan mandat Bumiputra disasar miliki pekerjaan sepadan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi meraikan bulan kelahiran baginda. Kami di Terengganu FM menyediakan 2 soalan kuis setiap hari dan menangi wang tunai sumbangan Yayasan Islam Terengganu sempena sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijri di sepanjang bulan Rabiul Awal. Madani dihayati, ummah diberkati.
1: Di mana pun anda berada, kami sentiasa temani anda.
2: Terengganu FM.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Ya, Cicik Pagi masih bersama dengan Yidi sekarang ini.
1: Ya, masih lagi temani anda. Alhamdulillah.
0: Ya, cerita pasal WhatsApp ni. Tiba pakai kacamata mati hitam.
1: Saya sakit mata.
0: Sakit mata sebab lama sangat tengok
1: WhatsApp.
0: Kan. Tapi zaman sekarang ni kita dah zaman ledakan teknologi.
1: Sakit
0: peralihannya mata. Macam-macam aplikasi dan juga panggil media digital yang menjalinkan hubungan sama kita ni. Cuma kalau nak dikira WhatsApp ni, kalau ikut kategori dia, dia adalah platform pemesejan nombor satu dunia dengan penggunanya 3 bilion pengguna.
1: Itulah sebenarnya.
0: Kita salah seorang.
1: Dah lah buat grup dorang je. Kan? Jadi platform media sosial yang paling popular sebenarnya kalau kita melebihi 3 bilion tau. Tapi yang pertama adalah Facebook lah.
0: Masih Facebook.
1: Sebab dia mendahului senarai global sebab dia ada pengguna 3.07 bilion pengguna aktif.
0: Ini ikut data tahun 2005 lah. Kan? Yang terkini mungkin ada perubahan kot. Lepas tu WhatsApp kita jatuh nombor 2 lah. Kalau Insta pula dia ni dekat dengan 2 bilion pengguna aktif.
1: 2 bilion
0: bilion saja. Patutlah berniaga online kaya-kaya.
1: Itulah.
0: Market di luar kat sini punya.
1: Tapi masalahnya bila kita buat post, ada 2 orang like.
0: Tak, kita kena mandi bunga.
1: Mana yang 2 bilion ni? Okey, kita mandi bunga
0: Kena mandi bunga.
1: Tak aku masa time mandi bunga tu kita upload post
0: sebab tadi kita dah mandi hujan, kena mandi bunga balik. Baik. Kalau TikTok pula untuk angka tahun lepas pula 1.6 bilion pengguna aktif bulanan. Menjadi pilihan utama Gen Z lah. Ini Gen Z.
1: Untuk Gen Z
0: Gen Z lah. Kita pun dalam kategori tu juga. Sikit-sikit.
1: Jadi sama jugalah TikTok pun, YouTube pun sama juga. Dia kekal menjadi platform perkongsian video dominan lah. Dengan jumlah tontonan harian yang sangat tinggi sebenarnya.
0: Tapi apa pun sebenarnya, apa saja medium media sosial yang ada ini, dia sama ada baik buruk itu terpulang pada cara kita guna.
1: Betul.
0: Sebab ada je orang dapat ilmu daripada benda-benda sebegini. Tapi ada juga dapat ilmu yang buruk daripada benda sebegini.
1: Ilmu yang buruk.
0: Ilmu yang tak baik. Ada je kaya raya. Sebabnya saya belajar kat YouTube je.
1: Betul.
0: Saya tengok kat TikTok je.
1: Dia belajar melalui media sosial je.
0: Ada.
1: Jadi sekarang ni pun sebenarnya sama juga macam konsep pembelajaran. Dia mudah. Tutorialnya ada. Pembimbingnya pun tersedia.
0: Betul.
1: Jadi nak belajar Al-Quran pun ada pembimbing. Jadi banyak sebenarnya yang boleh kita dapatkan. Itulah macam air kongsikan tadi. Cari yang baik, jumpa yang baik. Cari yang buruk, dapat yang buruk.
0: Okeylah. Tapi apa pun zaman sekarang ni gila, kita berdepan dengan artificial intelligence. Kena sangatlah usaha apabila AI yang diwujudkan juga secara latihan percuma untuk golongan belia. Yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri baru-baru ni, benda tu kena sangat pada masa, kena tepat sangat pada situasinya. Perkembangan teknologi yang kita tak boleh nak lari sebab dunia semakin bergerak ke depan. Kalau kita slow, aku jalan pelan-pelan. Tak tahu mana arah. Tersasar lah kita jadinya. Berbual terima kasih yang mengkongsi ke WhatsApp kita lah. Talian kita tak ada call, tiba-tiba hilang pula taliannya. Okey, KG kita nak kongsikan info gempa untuk pagi ni.
1: Ya, terus kekal.
0: Juga berkaitan dengan teknologi.
1: Betul.
0: Tak sangka dia boleh buat duit dengan benda macam ni.
1: Ya, kaya raya dah.
0: Rasa nak buat benda ni lah.
1: Rasa nak buat benda ni. Sabar. Belum kita kongsi lagi.
0: Okey, dengarkan pada Nur, daripada Haziq Rosbini, Nur Lela.
1: Untuk anda semua.
0: Cik pagi.
1: Cik FM.
0: Musa ceria.

0: Alahai, Nur Lela.
1: Yang berhormat, Tio Ni Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
2: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah sebuah amanah berharga untuk kita terus mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mahu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dilumati. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Okey, ada satu lagi kiriman ni daripada rakan kita ni. Ha, Siti Imah 19 katanya. Okey.
1: Siti Imah dia cakap, dia kata ini kawan wanita lah.
0: Kawan wanita.
1: Ha, kawan wanita lah.
0: Ha, katanya,
1: menyesal dok beli mah time mah tunggu harga. Tapi lepas beli nyesal pula. Esoknya mah turun lagi.
2: Gempak di Terengganu FM.
1: Saya kena nasihat Ayi ni.
0: Kenapa?
1: Dia ada job baru tapi saya halang dia untuk teruskan buat job.
0: Tak, masalahnya tapi job ni luar kotak betul lah.
1: Yelah betul. Cumanya tapi, dia adalah apa kita panggil mentor. Mentor. Dia nak jadikan ni mentor. Jangan
0: tidaklah kan. Tapi benda luar kotak ni bukan semuanya sesuai lah. Sebab kita terikat dengan norma ketata susilaan kita. Tata susila kita dan juga agama kita pun agama benda macam ni. Tapi ini cerita berlaku luar negara. Ada yang jadi kaya sebab kerja ni jual gosip tetangga.
1: Amboi. Dia jual gosip je. Lepas tu kaya.
0: Bisnes dia jual gosip.
1: Seorang wanita yang berusia 67 tahun ni.
0: Hai, nenek dah ni.
1: Dia mendakwa dia berjaya membeli dua buah rumah. Hasil perniagaan menjual gosip di kawasan kejiranan.
0: Okey, dalam satu temubual lah dengan satu platform media sosial. Nama dia Lady Daniel. Dia berkongsi kejayaan. Berkongsi kejayaan dalam perniagaan tu. Dan menggelar dirinya sebagai profesional. Profesional kismosa. Istilah Spanyol. Bagi kaki gosip wanita.
1: Amboi. Jadi nama dia Miriam lah. Miriam.
0: Miriam.
1: Yang menetap di Armenia, wilayah Quindío di barat Colombia ni. Dia kenakan bayaran tau. Kepada orang ramai yang nak dapatkan maklumat terkini. mengenai kehidupan peribadi jiran mereka.
0: Tak tahan orang beli maklumat ni.
1: Orang subscribe.
0: Ingatkan data bank orang nak. Okey, jadi aktiviti, jadi dia ni dia menjadikan aktiviti memantau apa yang berlaku di sekelilingnya sebagai satu perniagaan. Sama ada masalah hubungan ke, curang ke, hingga orang bergalah, orang bergaduh ke, serta kejadian harian di kawasan kejiranan ni.
1: Lepas tu dia kumpul maklumat ni. Dia kumpul maklumat sebelum dia jual.
0: Dia kumpul data tu dia jual kepada pelanggan-pelanggan nak tahu.
1: Maksudnya lepas tu di kenyataan dia lagi ni. Dia sangat suka gosip tau. Dia sangat suka gosip. Dia kata gosip adalah kehidupan. Ia mengalir dalam darah saya, katanya.
0: Pula dah ya.
1: Dia berpegang kepada pendirian yang macam tu.
0: Gosip adalah darah dia. Jadi ni cerita kadar bayaran. Kadar bayaran ya kena kan bergantung pada cerita panas yang tersedia. Ia boleh bernilai sampai 1,000 peso Colombia untuk maklumat ringkas, manakala cerita yang macam lebih sensitif terperinci ni ditawar harga pula pada harga lebih tinggi.
1: Ada rate pula.
0: Ada kadar dia. Kadar bayaran. Saya nak tahu juga punca kuasa dia ni pakai punca kuasa apa ni.
1: Saya rasa dia ni.
0: Okey.
1: Dia guna grade A, B, C.
0: Kadar bayaran. Aduh.
1: Ui, dahsyat ni. Okey, dia pernah memperoleh 700,000 peso Colombia. Ni kira-kira RM900 lah. Bagi menyimpan maklumat bernilai tinggi mengenai kecurangan seorang suami.
0: RM900 untuk satu maklumat.
1: Untuk satu maklumat.
0: Kalau 30 orang dah berapa dia dapat?
1: Wih, betul lah.
0: Kan. Tak payah kerja makan gaji ini.
1: Itulah. Atas persetujuan mengunci mulut mengenai lelaki itu yang didakwa akan melayani wanita lain setiap kali isterinya keluar melancong. Ini cerita dia. Ini cerita dia. Nak tahu tak? Bila dia wujudkan storyline dia ataupun tajuk cerita ni. Rasa macam nak tahu lagi tak? Nak tahu tak?
0: Dia tinggalkan cerita tu macam tergantung.
1: Tergantung kan.
0: Tapi
1: kita akan rasa macam nak tahu tak?
0: Betul.
1: Subscribe sekarang.
0: Aduh.
1: Ini bukan jiran dia juga. Mungkin orang lain pun nak tahu juga ni.
0: Tapi tahan pula dia je. yelah, maksudnya reaksi balas orang sekeliling ni macam mana. Kan, hidup dia. Tapi yelah, kita ni tak tahulah. Tapi kalau ikut kepada norma kita, pegangan kita, benda ni memang melangkaui adat norma kita masyarakat timur lah.
1: Yelah kan. Sebab ini jiran-jiran dia sendiri pun mengkritik keadaan ni sebenarnya. Betul.
0: Daripada satu sudut tengok pula saya. Ni cerita ni lagi rare daripada Mami Jarum. Ini nenek Jarum ni.
1: Ini jarum tiga mata ni. Aduh, bahaya ni.
0: Patutnya dia kena masuk meja gosip akhbar. Sepatutnya lah.
1: Kan?
0: Okey, apa-apa itulah ceritanya. Ha, macam-macam lah dunia ni. Ha, benda yang luar jangka, benda yang tak terjangka, semua boleh jadi. Ha, tapi cari yang membaikkan hati lah. Bukan menyakiti orang lain.
1: Yelah, yelah. Ha,
0: kan? Sebab benda tu, yelah, duduk gosip orang. Orang duduk gosip ni, kita tak tahu.
1: Sekarang kan? Ni dia sedang digosip.
0: Sekarang satu dunia gosip tentang dia. Tapi dia tak kisah sebab dia buat duit.
1: Yang itu sangat betul lah pula.
0: Okey lah, apa pun itu info kebab untuk hari ini. Terus saja bersama Yidi di Terengganu FM.
1: Luar biasa.
0: Kami tak gosip tau.

bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: lagu Adik Saya Abel Sore.
1: Adik Abel. Macam mana? Adik Saya.
0: Adik Saya Abel Sore.
1: Dia buatlah gitu. Buatlah. Tapi sebenarnya gitulah. Kadang-kadang tu ungkap boleh kita ungkap. Keikhlasan belum tentu boleh kita tangkap.
0: Dia kalau ungkapan dengan kata-kata ni, lautan api sanggup kurunangi.
1: Lautan api sanggup kurunangi.
0: United kau pun tiup.
1: Ya, itulah masalahnya.
0: Ayat tu mahal tu. Okey, tapi tak apalah. Dia kalau cinta sejati tak ada masalah. Mendatangkan bahagia siapa yang merasa.
1: Ya.
0: Tapi kalau cinta palsu ni, sengsara selamanya. Tak lagi kalau skema-skema ni. Dan skema bukan hanya love scam semata-mata lah. Cerita tentang penipuan ni saban hari saban masa sentiasa ni ada. Dan kalau ikut kepada cerita bahagian jenayah penipuan ini, di mana kalau yang dikongsikan oleh PD Adam sendiri, negara mencatatkan nisbah kerugian 2.4 juta sehari. 2.48 juta sehari, bukan RM2.40.
1: Betul lah.
0: Akibat jenayah sedikit penipuan pelaburan ini dalam kategori pelaburan saja ni. Sejak 3 tahun lepas.
1: Okey, kita perincikan sikit eh. Data rekod kan sebanyak 103,383 dianggarkan kerugian dalam masa sejam.
0: Satu jam.
1: 103,383 ringgit dalam masa satu jam. Dalam masa satu minit, 1,722 ringgit 45 sen seminit.
0: Banyak tu.
1: Dalam masa satu saat, RM28.72.
0: Lesak lagi bagi tipu sajalah. Kalau ikut nisbah ni, berdasarkan statistik keseluruhan yang direkodkan oleh Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK PDRM untuk tempoh 2023 hingga Julai lepas, dekat dengan 26,196 kes dengan kerugian tu 3.24 bilion.
1: Tapi itulah. Di antaranya titik-titik yang dikesan ni sedikit penipuan pelaburan. Pelaburan tak wujud. Kan, itu menggunakan teknologi kecerdasan buatan ni. Memang ataupun dia meletakkan imej individu ataupun tokoh terkenal sebagai elemen Islamik.
0: Itulah jadi masalah. Jadi zaman sekarang ni, kalau dulu kita diajar, diasuh, usah rasa sangsi ataupun simpan perasaan tidak percaya pada siapa-siapa kan. Tak baik simpan perasaan bersangka buruk pada orang. Tapi zaman sekarang ini, cabarannya makin mendatang. Kena ada juga sikit perasaan itu. Ya ke dia ni? Betul ke dia ni? Sahih ke dia ni? Benarkah dia ni? Kalau tak, merana kita panjang ceritanya.
1: Itulah ya, buat perkiraan, fikir terlebih dahulu sebelum kita berbuat satu tindakan untuk diri kita.
0: Okay, kita selamat semua. Dan juga kami pun digabungkan untuk setakat ini saja dulu, untuk di Ceria Pagi Yidi bersama. Dan kiginya kita akan bersama dengan rakan penyampai kita untuk di Anggun Inspirasimu bersama dengan Aisyah, yang akan temani anda untuk di 4 jam yang berikutnya.
1: Jadi insyaAllah kita jumpa lagi. Daripada saya, Sidi Isa, mantap jiwa.
0: Daripada saya, Ayah BG, ada rezeki. Assalamualaikum. Maafkan segala khilafan. Tata titi tutu.
1: Bye-bye.

0: secara online. Nak buat ke mana eh?
1: Oh, senang mesin je. Muat turun je aplikasi RTM Klik dekat telefon tu. Cuma je.
0: Lah, tak kena bayar.
1: Tak. Boleh dengar serata dunia, tak payah frekuensi pun kalau guna RTM Klik.
0: Lah, mudah sangat. Hai, hak ni aku suka ni. Bolehlah dengar DJ-DJ Terengganu FM kesayangan tiap-tiap hari. Suka je lah.
1: Oh. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play dan App Store atau layari laman sesawang www.myklik.gov.my untuk mendengarkan kami di Terengganu FM.

Lagu perbukaan untuk pagi ini, Janji Manis, Must Do. Wow, janji manis ya. Ada yang berjanji ke untuk pagi ini? Jangan sesekali anda lupa. Jangan sesekali anda tidak tepati janji anda. Susah kita ni nak tawan hati seseorang kalau orang dah tak percaya ke kita. Sampai bila lah orang tak percaya ke kita kan? Jadi, jaga perasaan orang sekeliling kita, khasnya untuk anda semua yang mungkin ada janji temu dengan doktor. Untuk kesihatan anda juga kan. Baik, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Pertemuan kita untuk edisi Rabu 9 September 2026 bersamaan dengan 27 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dan saya Aisyah mengambil alih tugasan untuk pagi ini. Itu Anggun Inspirasi Bu. Terima kasih kepada rakan-rakan penyampai saya. Seketika tadi dah pun bersama anda untuk ceria pagi, menceriakan pagi anda. Macam-macam cerita dia bawakan tadi kan. Ada berkaitan dengan kaya, dengan jual gosip tetangga. Amboi. Macam-macam kan. Okey, 10-10 minit pagi dan ketika ini, insyaAllah seketika nanti untuk hari ini saya nak kongsikan di jam yang pertama kita akan ada tetamu yang akan hadir di Konti untuk slot JPJ di radio. Dan terus bersiaran bersama kami di Terengganu FM, Mesra Ceria. Dan kita nak teruskan dengan lagu hiburan pagi ini, Tak Tahu Adam.

Bingung buat je kerja rumit? Mesti stres kan? Alah, jangan risau. Hilangkan stres anda dengan layan Terengganu FM. Lagi-lagi terbaik yang pasti meningkatkan semangat anda.

0: soalnya. Dah masak ke tu? Walaupun kita tak buat apa-apa di rumah, berdiri, ulang-alik ke dapur, ambil barang itu, ambil barang ini, memotong daging juga sebenarnya boleh menyebabkan kita berpeluh. Tahu tak, sebenarnya anda mampu untuk membakar sebanyak 150 kalori dalam tempoh 1 jam hanya kerana berada di dapur. Meskipun tidak banyak kalori yang dibakar, tetapi ia adalah lebih baik daripada tidak melakukan apa-apa. Ha, betul ke tidak?
1: Pesanan ini dibawakan oleh Anggun.

Rahman dan juga The Pussycat Dolls. 10.20 minit pagi dan ketika ini, dan anda masih lagi bersama Aisyah Mersi Pertemuan di Anggun Inspiransimu. Dan insyaAllah seketika nanti kita akan bersama dengan tetamu kita yang akan hadir di Kunti Trinidad. Sebenarnya dah hadir dah, cuma menanti masa untuk dia bagi masuk ke Kunti. Dan sebelum itu saya nak kongsikan info pertama berkaitan dengan nahas helikopter. Seperti kita sedia maklum, satu nahas yang telah kata meruntun jiwa kita sebagai anak Malaysia, yang mana saya nak kongsikan di sini. Zahid Fadila Zahir Starsyah, jasa semua mangsa sentiasa dikenang. Yang mana berita penuhnya di sini, saya nak kongsikan jasa dan pengorbanan juruterbang serta petugas Kementerian Kesihatan KKM yang maut dalam nahas helikopter perkhidmatan Doktor Udara PDU di Sarawak petang semalam akan sentiasa dikenang. Yang mana Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Dr. Ahmad Zahid Hamidi menerusi catatan di Facebook mendoakan agar seluruh keluarga dan juga waris mangsa terlibat diberikan kekuatan, ketabahan serta kesabaran dalam menghadapi kehilangan yang amat berat itu. Dan lebih menyentuh hati, mereka pergi ketika sedang melaksanakan amanah dan tugas untuk memberikan perkhidmatan kesihatan kepada masyarakat di kawasan pedalaman. Dan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof turut menzahirkan kesedihan dan duka cita atas nahas helikopter tersebut. Dan beliau juga berkata, semua mangsa melaksanakan amanah berkhidmat di kawasan yang mencabar, meredah jarak dan keadaan demi memastikan rakyat di pedalaman tidak dilupakan. Jasa dan pengorbanan mereka amat besar dan dikenang sampai bila-bila. Dan seperti kita sudah maklum, satu nahas yang meruntuh jiwa kita anak Malaysia, yang mana seorang juruterbang dan empat petugas Kementerian Kesihatan KKM telah disahkan maut selepas helikopter perkhidmatan Doktor Udara FDS dinaiki mereka terhempas berhampiran Long Lelang Short Take Off dan juga Landing Airport Stolport petang semalam. Dan saya baca juga, Residen Bahagian Meri yang juga pengurusi jawatan kuasa pengurusan bencana Bahagian Meri iaitu Galong Luang mengesahkan perkara itu berdasarkan laporan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JPPM serta Kementerian Kesihatan KKM. Dan kami di Cengkar FM mengucapkan salam takziah kepada keluarga mangsa dan diharap keluarga mangsa dapat mengambil ujian ini sebagai satu orang kata ujian yang Allah berikan, dan kita insyaAllah kita dalam sebagai seorang Islam pasti ada hikmah yang Allah akan berikan kepada kita. Dan salam takziah diucapkan dan Al-Fatihah dibaca.

Bila Allah uji, maksudnya Allah kasih, Allah sayang. Untuk Allah naik pangkat, bagi markah lebih, bagi pahala lebih. Untuk Allah bagi kedudukan yang tinggi di akhirat. Maksudnya kalau satu orang ni Tuhan tak uji terus hidup dia, Allah Ta'ala tinggal terus dia, tak uji. Langsung tak uji. Kekayaan, duit, masalah duit ringgit tak ada masalah. Kesihatan tak ada masalah. Kemasyhuran tak ada masalah. Allah bagi sampai umur 70, sampai umur 80. Adakah bermaksud ketika itu orang itu sedang ditinggalkan oleh Allah secara penuhnya? Jawapan dia, tuan-tuan, ya. Tazkirah di

0: Ikuti Terengganu FM 18 jam sehari. 6 hingga 10 pagi, Ceria Pagi. 10 hingga 2 petang, Anggun. 2 hingga 6 petang, GGOK. 6 hingga 9 malam, Nurani. Dan 9 hingga 12 tengah malam, Selekta. Semoga kami dapat memberikan hiburan yang terbaik untuk anda. Terengganu FM, mesra ceria.
1: Baik, Terengganu FM, mesra ceria. 10.25 minit pagi dah ketika ini. InsyaAllah, seperti yang telah Aisyah war-warkan, setika nanti 10.30 minit pagi, kita akan ada tetamu yang akan bersama kita untuk slot JPJ di radio. Terus bersama kami di Terengganu FM, mesra ceria.

0: Assalamualaikum, saya Ram Ram.
1: Hai, saya Rita Reni.
2: Hai, saya Dayang Nampak Iza.
3: Saya Aaron Aziz.
0: Ingat suaraku, saya Azlina Aziz.
1: Tengah memandu ke?
4: Saya Roshamno lah.
5: Hai, saya Aizad.
6: Saya Black Hanifah.
7: Saya Nurul. Sekarang ni, anda tengah mendengar Terengganu FM.
8: Terengganu FM, Mesra Ceria.
7: Mesra Ceria.
9: Mesra Ceria.
7: Terima kasih.
10: Orang ramai diingatkan untuk sentiasa berwaspada dan tidak terpedaya dengan sebarang penyebaran berita palsu oleh pihak tidak bertanggungjawab. Orang ramai juga adalah dinasihatkan untuk mendapatkan informasi terkini dan sahkan maklumat-maklumat yang diterima daripada sumber rasmi atau portal sebenarnya.my. Sebarang penyebaran berita palsu akan dikenakan tindakan undang-undang serta didakwa mengikut Seksyen 505 Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Kesalahan sebar berita palsu boleh didenda maksimum RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya dan denda selanjutnya setiap hari kesalahan berjumlah RM1,000. Bersama cegah berita palsu, sebar fakta, bukan dusta. Tidak pasti, jangan kongsi.

0: Ikuti Terengganu FM 18 jam sehari. 6 hingga 10 pagi, Ceria Pagi. 10 hingga 2 petang, Anggun. 2 hingga 6 petang, GGOK. 6 hingga 9 malam, Nurani. Dan 9 hingga 12 tengah malam, Selekta. Semoga kami dapat memberikan hiburan yang terbaik untuk anda. Terengganu FM, mesra ceria.
1: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: meneka lagu berganda. Anda kena meneka dua buah lagu yang dinyanyikan oleh seorang penyanyi ataupun berkumpulan. Setiap Ahad hingga Khamis, 11 pagi, menerusi Anggun Inspirasimu.
1: Teka lagu berganda.

0: dapat ke lagu berganda?
1: Baik juga lagu berganda. Dah dapat ke? Jawapannya, kalau dah dapat, boleh hantarkan di WhatsApp Cikgu FM untuk anda sertai teka lagu berganda bersama Aisyah. Dan seterusnya mungkin ada yang tak sempat, kita dengarkan sekali lagi.
0: Teka lagu berganda.

0: ke lagu berganda?
1: Baik cakap lagu berganda, rasanya ada orang baru ni yang menang. Biasanya orang yang sama je menang mungkin kot. Okey, insyaAllah seketika nanti Aisyah akan cuba bacakan di antara perkongsian jawapan untuk tukar lagu berganda kita. Jom kita layan lagu seterusnya. 11:10 minit

0: Selamat datang makcik. Boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau. Bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu. Perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
2: Teka lagu berganda.

Sedap lagu ni kan. Saya merupakan salah seorang yang meminati lagu dari kumpulan ini. Pada sekarang pukul 11.25 minit pagi dah ketika ini. Saya nak kongsikan satu lagi info berkaitan dengan keadaan cuaca kita, yang mana untuk IPU, Indeks Pencemar Udara, yang mana tiada kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU pada tahap berbahaya susulan Jerebus setakat pukul 9 pagi ini. Dan bagaimanapun, berdasarkan Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia APIM sepagi ini, hanya Serian di Sarawak mencatatkan status bacaan IPU sangat tidak sihat, iaitu sebanyak 214. Sementara itu, sebanyak 10 kawasan di Sarawak merekodkan bacaan tidak sihat, iaitu Samarahan, Kuching masing-masing 185, Sarikir 174, Sri Aman 173, Institut Latihan Perindustrian ILP Miri 171, Sama Laju 169, Mukah 156, Bintulu 155, Miri 150 dan Sibu 102. Manakala bagi negeri Selangor pula, merekodkan bacaan tertinggi IPU di Johan Setia 164, Shah Alam 161, Banting 156, Petaling Jaya dan Klang 153, serta Kuala Selangor 151. Dan sebenarnya secara keseluruhan, 29 kawasan di seluruh negara dilaporkan berada pada tahap sederhana, sementara 4 kawasan mencatatkan keadaan bacaan yang baik. Itu dia sedikit yang dapat Aisyah kongsikan berkenaan dengan tiada kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU pada tahap berbahaya susulan Jerebus setakat 9 pagi ini tadi. Terima kasih kepada semua yang menyapa Aisyah mesti WhatsApp Terengganu FM. Cik Bima Tina Tikadi, hai. Waalaikumsalam Kak Abah Dungul. Waalaikumsalam juga Mekna Bukit Diman. Ajak lagi saya bacakannya. Jawapan untuk teka lagu berganda Mi Mane. Wow. Okey, Abang Kimi kita seperti biasa ada juga turut serta untuk teka lagu berganda sebelah pagi ini. InsyaAllah Aisyah akan bacakan di antara perkongsian jawapan dari anda semua. Terus bersama kami di Terengganu FM, Mesra Ceria. Okey, tarikh hari ini cantik. 9 September 2026, 99. Banyak promosi hari ini, diskaun merata. Apa lagi kan? Yang kaki-kaki beli belah tu, yang suka shopping tu, jadilah ya. Balik kerja nanti, balik kerja nanti. Okey, apa-apa terus berjimat kita dalam keadaan ekonomi ketika ini. Kita layan lagu seterusnya dari Cool, Bonnie M. Layan Terengganu FM, Mesra Ceria.

0: teruskan pemanduan berkhemah anda bersama-sama kami di Terengganu FM 96.2 di Besut dan Setiu. Terengganu FM, Mesra Ceria.
1: Teka lagu berganda.

0: ke lagu berganda?
1: Baik ke lagu berganda? Jawapan untuk lagu berganda saya nak kongsikan dari kumpulan A to Z. Lagu pertama Itik Gembo-Gembo dan lagu kedua yang bertajuk Darjat. Ramai sebenarnya dah pun menjawab dengan tepat. Ada yang menjawab dengan sangat pantas tetapi salah pula. Macam mana tu? Ya, memang ni? Rasanya dia lebih pantas hari ini sebenarnya dari sebelum-sebelumnya. Tapi tak apa, belum ada rezeki. Okey, terima kasih saya nak ucapkan kepada anda semua yang dah pun menyertai untuk tekan lagu berganda. Kita ada Zu Parker yang hadir. Terima kasih Kak Zu kita. Mi manis yang dia. Dah cukup pantas dah. Terpantas daripada hari-hari sebelum hari-hari biasa. Biasanya dia yang kalau tak yang last. Kedua last dia lah. Tapi insyaAllah ya, memang ni ada rezeki nanti. Dapatlah teka lagu berganda ni. Awak jawab dengan tepat dan juga terpantas. Terima kasih memang ni Mekna. Terima kasih Cik Mi Mazik Haji Kadir, Kak Badungun, Amboi, DJ Cik Hing ni sempat juga dia menyapa saya. Kak Badungun, Kimi Batu Rakit, terima kasih banyak-banyak. Abang Kimi kita seperti biasa lah ya. Dok Sabah, Sarawak, Stopa Kabur ke Rojak, apa tu? Okey. Dengan berkongsi jawapannya tentang lagu berganda Itik Gembo-Gembo dan juga Darjat A to Z. Betul lah tu Abang Kimi. Tapi saya tak faham tu apa maksudnya Dok Sabah Sarawak Stopa Kabur ke Rojak, apa tu? Okey Kak Badungun, terima kasih banyak-banyak. Dengan mutiara kata yang dikongsikan berkenaan dengan tanda kebahagiaan. Tanda kebahagiaan adalah engkau berbuat ketaatan dan merasa khawatir tidak diterima. Dan tanda kesengsaraan adalah engkau bermaksiat dan berharap selamat dari neraka. Amboi. Tapi betul lah tu. Terima kasih Kak Badungun. Aduh, hai. Betul tu, Cik Hing. Hari ni banyak voucher diskaun, betul. Tapi cuci mata je, cuci poket dekat rumah pun. Tak apalah Cik Hing ya. Tunggu hujung bulan, hujung bulan. Okey, terima kasih Kak Zupaka, Mekna semua. Amzan Draman Besut. Apa ni? Oh, ya ke? Yang bagi tadi dengan Ayi pasal ayat perkataan Dok Sabah. Saya dulu mula-mula selalulah dengar kan orang Terengganu cakap Dok Sabah, Dok Sabah. Dok Sabah benda ni, Dok Sabah, Dok Sabah. Rupanya Dok Sabah tu dia lain maksud, yang ingatkan Sabah, negeri Sabah. Punyalah saya ni kan. Apapun terima kasih pada semua dan saya nak ucapkan tahniah kepada Din Hairudin yang dah pun berjaya menjawab untuk dalam segmen tekan lagu berganda ni dengan tepat dan juga terpantas. Beliau nak minta lagu dari kumpulan Legacy, Dua Jiwa Satu Hati. Itu dia. Jom kita layan lagu permintaan dari beliau.

0: Dua jiwa satu hati. Kumpulan Legacy. Kumpulan Legacy merupakan sebuah kumpulan muzik berasal dari Sarawak dan mereka terkenal melalui lagu Dua Jiwa Satu Hati, yang mana di antara lagu-lagu lain yang turut mengangkat nama mereka adalah Ditelan Pahit Dibuang Sayang, Terpanah Asmara, Senyum Seribu Tanda, Cinta Crimson, Cinta Seribu Satu Dugaan, dan banyak lagi. Itu dia di antara yang dapat saya kongsikan berkenaan sedikit berkenaan dengan lagu permintaan dari juara kita tadi yang dah pun berjaya meneka untuk segmen tengah lagu berganda dengan tepat dan juga terpantas Din Hairudin. Baik, 11.46 pagi dah ketika ini, dan insyaAllah seperti biasa tepat pada pukul 12.30 hari kita akan dapat ikuti Buletin 12.30 hari di Terengganu FM. Dan kita juga dapat saksikan secara langsung ya untuk berita Terengganu FM menerusi RTM Terengganu. Nak tahu siapa yang baca berita hari ini? InsyaAllah seketika nanti akan bersama anda. Terus layan kami di Terengganu FM, Mesra Ceria.
1: Teka lagu berganda. Anda kena meneka dua buah lagu yang dinyanyikan oleh seorang penyanyi ataupun berkumpulan. Setiap Ahad hingga Khamis, 11 pagi, menerusi Anggun Inspirasimu.

0: Menyatukan jiwa, motivasikan hati. Hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia, Imam Muda Azhar Ghazali, dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari, terbitan Zulkifli Yusof.
1: Alhamdulillah, tuan-tuan sidang pendengar, kita bertemu kembali dalam program kita Syukur di Terengganu FM. Apa khabar? Semua sihat ke? Allahu Akbar. Dah makan nasi dagang ke belum? Kena makanlah nasi dagang, baru bertenaga kita nak bekerja pada hari ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, baiklah, saya nak baca satu doa ni. Tuan-tuan cuba teka ini doa apa. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa benda doa ni? Ini doa apa ni? Ini doa kita minta kepada Allah agar dipermudahkan segala urusan kita. Doa yang Nabi Allah Musa doa sewaktu mana dia nak menghadap Fir'aun, dia gementar, lidahnya kelu kan, maka dia berdoa, ya Allah, mudahkanlah urusanku ya Allah, lapangkanlah dadaku ya Allah, lancarkanlah lidahku ya Allah. Ini untuk orang yang nak pergi temuduga hari ni, mungkin ada temuduga ke sebagainya, baca doa ni banyak-banyak. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu antaranya. Baik, kita membicarakan dalam slot syukur kita ini tentang doa. Tuan-tuan, doa, apa itu doa? Ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjata bagi orang-orang yang beriman. Kita beriman tak? Pastilah kita beriman. Kalau kita beriman, apa senjata kita? Bukan pisau, bukan lembing, bukan senapang, bukan pistol. Itu senjata juga, tapi itu nombor 2, nombor 3, nombor 4 tu. Yang nombor 1 sekali adalah ad-du'a. Kita berdoa, ya Allah, ya Allah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ya Allah, minta taklah apa saja. Orang yang tak berdoa, orang itu orang yang bakhil. Dia kedekut, dia rasa seolah-olah macam dia tak perlukan bantuan Allah. Sedangkan la haula wala quwata illa billah, kita ni tak ada daya upaya kecuali Allah lah yang meminjamkan kekuatan kepada kita. Doa, ya Allah, hari ni rasa macam tak semangat betul nak kerja, pinjamkanlah kepada aku semangat ya Allah. Ya Allah, aku rasa hari ni macam kerja aku berat sangat ya Allah, permudahkanlah ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepada aku kekayaan ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepada aku kesihatan ya Allah, berikanlah kepada ibu dan ayahku sebagainya. Tuan-tuan, antara tips untuk orang yang nak maju dalam perniagaan, ni ada tip ni. Antara tipnya adalah, ini digariskan oleh ulama salafus soleh antaranya, kita amalkan, mendoakan kedua ibu dan ayah. Siapa yang rasa-rasa aku ni meniaga macam-macam dah buat, kerja macam-macam dah buat, tak menjadi, kerja ini berhenti, meniaga itu tak maju, barangkali kita terlupa doa dekat ibu dan ayah. Banyak benda lah kan, soal modal kita, sumber kita sebagainya, tapi antaranya mendoakan ibu dan ayah. Doakan mak ayah, mudah.

Ampunkan dosa kedua ibu ayahku. Ampunkan mereka, ya Allah. Ampunkan dosaku dan dosa kedua ibu ayahku. Kasihanilah mereka seperti mana mereka mengasihani kami sewaktu kami kecil. Banyakkan doa. Nak makan, baca doa. Nak berjalan, baca doa. Nak keluar rumah, baca doa. Nak buat kerja, baca doa. Kan? Banyak-banyak baca doa. Tambahan kita, tuan-tuan, sekarang ni kita berada dalam musim orang semua terkejar-kejar nak memburu kesenangan dunia. Tak salah, kan? Asalkan kita tak melampau-lampau sangat hingga kita lupa kepada Allah, sudahlah, kan? Jadi, dalam kesibukan kita mencari rezeki ini, kita kadang-kadang dilanda masalah yang bermacam-macam. Jadi, banyakkan baca doa. Doa apa? Rabbi yassir wala tu'assir. Rabbi yassir wala tu'assir. Ingat pergi kerja ni dalam jam. Kenapa tiba-tiba banyak pula jam ni? Yang mana tahu ada accident ke apa kat depan sana, kan? Baca doa. Rabbi yassir wala tu'assir. Ya Allah, mudahkanlah aku, ya Allah. Aku dah lah semalam kena marah dah dengan bos. Bos pula tak tahu lah angin apa. Asyik garang je, asyik marah je, kan? Ya Allah, Rabbi yassir wala tu'assir. Rabbi yassir wala tu'assir. Baik-baik daripada kita duduk nyanyi sorang-sorang, kan? Kan aku yang dulu, bukanlah yang sekarang. Boleh nyanyi, kan? Tapi alangkah eloknya kalau kita berdoa. Doa. Doa itu senjata orang-orang yang beriman, kan? Seperti mana Allah sebut, berdoalah, mintalah kepadaku, nescaya akan aku tunaikan. Ini janji Allah. Takkan kita tak percaya kepada Allah? InsyaAllah, sama-sama.

0: Inspirasi Umur 12 minit tengah hari dah ketika ini, dan ketika tadi kita dah pun dengarkan rancangan syukur terbitan Rakan Penyampai Ijo yang bertajuk Doa Senjata Muslimin yang telah disampaikan oleh Imam Muda Azhar Ghazali. Baik, insyaAllah seketika nanti kita juga akan dapat ikuti seleksi 90-an atakan lagu permintaan anda menerusi WhatsApp Terengganu FM, dan terus bersiaran bersama kami di Terengganu FM Mesra Ceria.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ustazah Muzayyanah Abdullah mengajar, ayuh sentiasa kita fokus melakukan kebaikan walaupun terkadang kita didatangi kejahatan. Terus buat baik, buat baik, buat baik sampai kita tak sempat melakukan kejahatan walaupun berfikir tentang jahat itu. Semuanya kebaikan kerana cita-cita utama kita ingin dimatikan dalam kebaikan. Itulah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.

0: Lagu seleksi 90-an.
1: Baik, seleksi 90-an, 12.18 minit tengah hari dah ketika ini. Lagu permintaan dari Cik Mima Sid Haji Kadir, Hairul Idlan, Kau yang Kau Panggil Sayang. Mima ni, Francisca Peter Skandar di pinggiran Kimi Batu Rakit Dynamic. Biar putih tulang, ilapaui jelat percintaan dari Datuk Siti Nurhaliza. Dan terus lain kami di Terengganu apa Mesra Ceria Seleksi 90.

0: Baik, seketika tadi Aisyah dah tunaikan lagu permintaan. Itu seleksi 90-an. Kita ada lagu permintaan dari Ila Pawi, Jerat Percintaan, Siti Nurhaliza. Lagu permintaan daripada Kak Badungun. Terima kasih segalanya Lestari. Iklim, insyaAllah seketika nanti Satu Kesan Abadi, lagu dari kumpulan Kiara, Hanya Padamu, permintaan dari Ali Sabri dan juga Puteri Haimar. Tapi saya tak nak tunaikan ataupun nak bacakan info solat untuk sebelah tengah hari ini, solat pada zuhur, yang mana Kuala Terengganu, Marang dan juga Kuala Nerus 17 minit tengah hari, Besut dan juga 19 minit tengah hari, Kuala Terengganu 19 minit tengah hari, Kemaman dan Dengun 18 minit tengah hari. Dan insyaAllah seketika nanti tepat pada pukul 1 tengah hari, kita akan dapat ikuti utama 1 tengah hari yang akan disambung siarkan menerusi Nasional FM. Dan anda akan kembali bersama Aisyah untuk jam yang terakhir seterusnya. Terus lain kami di Seleksi 90-an Terengganu FM, Mesra Ceria.
1: Terus layan Seleksi 90-an.

0: Dengarkan Kalam Murabi bersama-sama yang berbahagia Ustaz Wan Anwar Wan Mamat, pensyarah UiTM Dungun, setiap hari di Terengganu FM, terbitan Nur Aini Sulong.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalawatullahi wassalamuhu ala Nabiina Muhammadin ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi al-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puan-puan sidang pendengar Terengganu FM, kembali lagi kita bersama di dalam rancangan Kalam Murabbi pada hari ini. Mudah-mudahan kita berada di dalam lingkungan rahmah dan barakah daripada Allah Subhanahu wa taala sentiasa. Tuan-tuan sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, satu lagi sifat seorang mukmin ialah bersikap meminta maaf dan pemaaf. Dan satu riwayat yang lain, wallahu a'lam, ada seorang orang Arab yang bernama Habbar yang telah memanah unta Zainab sehingga wallahu a'lam, tapi dia akhirnya dia datang minta maaf kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya Rasulullah maaf. Nak ceritanya bagaimana Rasulullah menunjukkan kita contoh bagaimana ujian yang dihadapkan oleh Rasulullah sangat besar sehingga kan baginda memaafkan walaupun dalam keadaan kita sungguh rasa penat kita. Bagaimana cara kita nak memberi maaf kepada orang lain? Yang pertamanya ialah tanpa dia minta, kita minta maaf. Minta maaf lah dulu dah. Tak ayah dia mari. Saya minta maaf lah bang. Tak apa dah, saya maaf lah betul. Cuba memaafkan dirinya orang yang melakukan kesalahan kepada kita itu tanpa diminta. Apabila kita memaafkannya tanpa diminta, kita menyertakan lagi doa kebaikan kepada dia. Kemudian cubalah kita bersikap berbaik sangka. Mungkin dia buat masa itu, dia tak faham. Mungkin dia kata kat aku viral dalam apa semua Facebook dan sebagainya tu. Mungkin dia tak faham. Mungkin dia tersilap faham. Mungkin dia berkata barang salah tentang aku. Aku sekali keluar cerita aku buat benda-benda. Tak apalah ya Allah, aku tidak sedap pada diri aku. Nah, hati tu simpang, tak berbalah. Kalau kita mikir nak balah, insyaAllah dia akan hilang. Tapi kalau kita mikir tak berbalah, insyaAllah kita akan hilangkan dia dan kita akan lupa dia. Apa hikmah dia? Hikmah dia kita akan kenal hati. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan mikir orang buat salah 15 tahun mula, apakah hari ni jenera tak itu? Tungguh. Hari-hari mikir buat apalah awak gini kat aku dulu 14. Pada nak main buah buat apalah tu 5 nak tahu 10 tahun 12 tahun. Kita akan menjadi tenang. Tenangan diri akan masuk. Kita minta Allah Ta'ala ya Tuhan Tuhan ku doa pada Allah Ta'ala supaya aku tenang, supaya aku lupa benda-benda macam tu. Yang pertama, yang keduanya, orang akan sekolah kecap kau mana kau tak apalah bagaimana tuan kita macam kita maknanya seolah-olah kita merasakan benda tak ada benda bagi kita walaupun dia berat. Ya berat, Allah tunjuk kita sebagai bukti, sebagai peristiwa bagaimana beratnya apa nama ni kesukaran yang ditanggung oleh baginda. Tapi bila sampai tengok bagaimana orang Quraisy buat Rasulullah sehingga dihalau daripada apa nama ni daripada Mekah ke Madinah balik semula.

anu dekat Kaabah, dekat Masjid Haram, tanah Mekah tu. Tu kata gilah mu kamu dilepaskan pada hari ini. Nak kita kan bertakwa hebat sifat maaf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sifat maaf ini akan membawa rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah taala akan mengampunkan dosa dia, mengampunkan dosa kita dan sikap kita memaafkan kesalahan dan kita tidak ingin melakukan lagi. Wallahu a'lam. Tuhan yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah taala memberikan kebaikan kepada kita. Mudah-mudahan taala membantu sikit insya-Allah. Insya-Allah ada kebaikan. Jadilah orang yang bersifat pemaaf dan segala kesalahan. Insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Satu lagi tuan pesan. Ni kita-kita ni ya, jaga tangan, jaga kaki, jaga tangan kita nak nulis ayat-ayat tentang orang, takut jatuh zalim pada orang. Tuan kata apa? Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan kamu cenderung untuk menyokong orang-orang yang melakukan kezaliman, nanti kamu juga akan disambar oleh api neraka. Jangan sokong orang zalim ni, jangan menyebelahi dia. Dah tahu dah dia salah, dia zalim, jangan. Kita kena tegakkan keadilan, jangan sokong kezaliman. Salah tetap salah, kita kena sokong yang benar, yang betul. Nanti orang zalim dah berdosa dah, kita pula yang sokong, kita tak zalim, kita sokong dia saja. Maka kata Allah, fatamassakumun nar, kamu nanti akan disambar oleh api neraka. Saya sebut tuan-tuan tadi pada awal tadi saya sebutkan, kenapa orang zalim dia tak jumpa jalan ke syurga, padahal dia sembahyang rajin, puasa subhanallah, kan kata Ramadan dia 10 Muharram Ashura, dia puasa 9 Ashura, 9 Tasu'a, 9 Muharram dia puasa, apalagi dia puasa hari-hari bait, hari-hari putih 13, 14, 15 tiap-tiap bulan Qamariyah, bulan Hijrah, puasa Isnin Khamis, puasa sembahyang yang kira lah, sembahyang fardu, sembahyang sunat, duha, tahajud, sembahyang hajat, sembahyang taubat, semua dia sembahyang. Kemudian Nabi kata pun zakat, dia bayar zakat, zakat perniagaan, zakat pendapatan, zakat emas, zakat perak, zakat binatang ternakan, zakat saham, semua dia bayar. Tapi dia melakukan kezaliman kepada orang lain, dia tak jumpa masa depan yang cerah, masa depan yang gelap pada hari akhirat. Saya kata tak jumpa jalan ke syurga. Kenapa? Ada hadis Nabi SAW menyebut, Nabi kata kepada para sahabat, Nabi tanya satu soalan, atadruna manil muflis, kamu tahu tak siapakah orang muflis, orang bankrupt? Maka qalu, jawab sahabat-sahabat Nabi, al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata. Orang muflis, orang bankrupt itu di sisi kami ialah orang yang tidak ada harta dan wang ringgit. Dirham, tidak ada wang dirham, wanglah, tak ada wang. Bankrupt lah, tak ada wang. Wala mata, tidak ada harta benda, tak ada aset. Semua kena rampas muflis. Betul tak? Diistilahkan muflis kan kena rampas rumah dia, kereta dia. Maka itu kata sahabat, dia jawab. Qal, jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal muflisa min ummati. Sesungguhnya orang muflis daripada kalangan umatku, yati yaumal qiyamati, ialah orang yang datang pada hari kiamat nanti, bisolatin, dengan sembahyangnya, banyak sembahyangnya, fardu, sunat, wasiyamin, dengan puasanya, dia datang dengan puasa Ramadan, puasa-puasa sunat, subhanallah, wazakatin, dia datang dengan zakatnya, dengan sedekahnya, punyalah banyak. Kemudian Nabi sebut apa? Wayati, tapi dia juga datang dengan membawa, waqad syatama hadha, dia pernah maki orang itu, waqadhafa hadha, dia pernah tuduh fitnah orang ini, kata Nabi, wa akala mala hadha, dia pernah ambil harta orang itu dengan cara tak betul, wa safaka dama hadha, dia pernah tumpahkan darah orang ini, dia pernah bunuh orang ini ataupun pernah lukakan orang ini, tumpah darah, wa daraba hadha, dia pernah pukul orang itu. Tengok Nabi sebut, datang dengan sembahyang punya banyak, puasa punya banyak, zakat punya banyak, dalam masa yang sama dia maki orang tu, dia fitnah orang ni, dia ambil harta orang tu dengan cara tak betul, dia lukakan orang ni, dia pukul orang tu. Lalu pada hari kiamat nanti, orang-orang yang dia telah buat zalim datang balik, datang balik, yang dia pukul tu datang, yang dia ambil harta orang tu, orang tu datang, yang dia maki orang tu, orang tu datang, dia fitnah orang tu, orang yang kena fitnah tu datang, semua nak tuntut balas. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayuqta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Maka bila nak tuntut balas, ya, nak minta pembalasan, nak balas, nak bayar dengan apa? Maka kata Nabi, maka dia akan diambil pahala-pahala daripada orang ini, diberikan kepada orang yang pernah dia maki. Ambil pahala dia, bagi kepada orang yang pernah dia fitnah. Ambil pahala dia, bagi kepada orang yang pernah dia lukakan dulu. Ambil pahala dia, bagi kepada orang yang pernah dia pukul dulu. Bagi semua orang. Tapi disebabkan ramai sangat yang dia buat zalim atas dunia dulu, habis pahala dia, tapi orang masih beratur lagi. Ah, sudah. Mu siapa? Hai, takkan tak ingat Cik Kia. Kau pernah maki aku dalam Facebook kan? Kau siapa? Hai, Cik Kia, aku ni senang. Kau telah fitnahkan aku dulu kan? Kau kata aku tergila-gilakan suami kau, ya? Eh, kau siapa? Hai, aku jiran kau. Leha, kau tak ingat? Engkau ambil cangkuk aku, kau tak hantar balik. Engkau ambil parang aku, kau tak hantar balik. Malah kau curi pula kereta sorong aku, kau tak hantar balik. Sudah. Kau siapa budak kecil? Kau tak ingat ke Cik Kia? Dulu kau sepak-sepak pala aku kan? Mentang-mentang aku budak-budak. Pala dah habis dah. Pala dah habis. Apa nak buat? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in faniyat hasanatu, seandainya sudah habis pahala-pahalanya, qabla an yuqda ma alaihi, sedangkan hutang-hutang masih ada banyak lagi belum dibayar, ukhizat min khatayahum, maka akan diambil dosa-dosa orang-orang yang datang tadi itu, faturihat alaihi, maka akan dicampak kata dia. Dah habis pahala dah. Nak bayar dengan apa? Tak apa, ya? Kita buat pertukaran, exchange, ya? Mudah habis pahala kan? Tak apa, ambil dosa kami, bagi kat dia. Yang ni yang kena maki, ambil dosa aku. Yang pernah kena fitnah, engkau ambil dosa aku. Yang pernah kena pukul, ambil kau, ambil dosa aku. Sehingga lah tuan-tuan, habis semua dosa-dosa orang tadi, kena hempuk atas kepala dia, sedangkan dia tidak ada lagi pahala-pahalanya. Maka kata Nabi, thumma turiha finnar, maka orang yang zalim ini akan dicampakkan ke dalam api neraka. Masa depan gelap, tak jumpa syurga. Sebab apa? Sebab ramai orang yang dizalimi itu datang ke tutup balik. Sebab tu jangan buat zalim ke orang atas dunia, memang kita setelepas. Terutamanya orang tak bayar hutang, dia lari. Tak kira hutang apa, hutang bengkel kereta, hutang cat kereta, hutang PTPTN, hutang dengan kedai runcit. Hutang-hutang kedai runcit tu, kedai Ah Cheng Lo, contoh kan. Bukan Melayu Islam, bukan dia Melayu Islam, dia kafir, tak apalah kafir, tak boleh. Kan sebut tadi kan, walaupun dia kafir, dia dizalimi, doanya tidak dihijab. Hutang tetap hutang. Nabi bayar hutang dengan Yahudi. Yahudi minta hutang, Nabi bayar. Wahai Umar, turun bayar hutang aku. Nabi tak mengelak, walaupun itu Yahudi. Kita mengelak, ingat hari akhirat dibayar. Bayar balik. Oh, kita bab-bab hutang ni memang suka sangat melarikan diri. Tukar nombor handphone terus. Kita pula yang bagi hutang kat dia, kita malu nak call. Allah, Syekh, kau rasa, bila nak bayar hutang ni? Okey. Wakil bulan, akhir bulan dapat gaji aku lah. Okey. Dah akhir bulan, senyap. Telepon. Nombor yang anda dial tiada dalam perkhidmatan. Ya, betul. Tengok, dia boleh lepas atas dunia. Ya, hari akhirat jumpa balik. Kalau dia bayar atas dunia tak banyak pun, RM500 je. Hari akhirat, pahala dah bayar. Oh, dahlah kita ni kurang beramal. Harap pahala secik-ok tu. Secik-ok apa? Seciput. Harap pahala seciput. Harap seciput tu orang ambil juga. Sebab apa? Sebab tak bayar hutang atas dunia, hari akhirat hak seciput tu lah ganti dia. Jaga-jaga tuan-tuan. Nabi sebut nama, wa'akala ma'lahaga, dia ambil harta orang. Hutang ambil harta orang tu, tapi tak bayar. Sehingga kalau orang mati syahid pun, kalau dia ada hutang, dia sangkut. Orang mati syahid, Ada hutang, dia sangkut. Orang mati syahid ni tuan-tuan, diampunkan segala dosanya. Kejadi hutang dia. Dia sangkut kat situ. Hak kita tak mati syahid walaupun namanya syahid. Mati tak syahid mana pun, tuan-tuan bayangkan. Lagilah sangkut. Hak syahid pun sangkut, hak tak syahid lagi sangkut. Maka jangan main-main dengan hak orang. Hak orang tak apa, hak badan dia. Hak orang tak apa, hak maruah dia. Hak orang tak apa, hak harta benda dia. Jangan main-main. Bukan saya marah perempuan, tidak. Bukan marah kat Facebook, tidak. Tapi nak pesan saja sebagai seorang Muslim kepada Muslim yang lain. Sebab realiti kehidupan saya, tuan-tuan, ramai orang tak bayar hutang. Ramai tak bayar zakat. Sebab harta tuan-tuan dia kedekut bin bakir bin tahi hidup masin. Dengan harta tu bapak dia punya. Padahal itu bengkel kereta punya. Bayarlah. Kau tu penat-penat ketuk kereta dia, lepas ketuk dia, simil lepas simil, cat. Lepas cat pula polis balik tuan-tuan. Dia tengok satu sim tak dapat. Tutup bengkel kawan tu. Ada anak empat orang kecil lagi. Saya tengok Facebook. Ramai datang tak bayar. Tutup bengkel dia. Anak empat orang kecil lagi. Subhanallah. Sedih tuan-tuan. Harap-harap orang yang berhutang tu dengar ya? Dia tengok Facebook ni ni semua jadi saksi ni tuntutlah pada hari akhirat nanti. Pandang muka kita tuan-tuan. Bayar sekarang. Bayar sekarang tuan-tuan dalam hati Allah. Ada lebih kurang 5 minit lagi. Golongan yang kedua Nabi lihat ialah wanita-wanita yang berpakaian tapi bertelanjang. Apa maksudnya? Dia pakai kata Nabi berpakaian tapi tak cukup sifat pakaiannya. Sial dia kan. Orang kaya tapi pakaian macam orang miskin. Tak ada lengan. Duduk kat rumah, dalam rumah tak apa. Kalau dia keluar rumah, itu masalah. Duduk dalam rumah tak apa. Nak pakai baju tak ada lengan bagi perempuan, tak ada masalah. Bila dah balik, belum balik tak masalah lah. Yang belum balik belum kena taklif lagi, tapi kita kena didik lah slow-slow. Tapi yang dah balik ni tuan-tuan, dah umur 20 tahun ke atas, bah nampak dah, nampak dia punya fizikal badannya, kembang sana kembang sini, bukit sana bukit sini, nampak dah. Pakai baju separuh-separuh. Baju dia pakai umur 18 tahun, pakai baju adik 8 tahun. Maka tak cukup sifat bila diterangkap kata, nampak pusat zaman sekarang. Masya Allah tuan-tuan. Tak ada lengan, baju tak ada lengan. Kemudian sebut lagi ulama hadis, luar senting. Pakai luar tapi senting. Dia tunjukkan, maknanya betis ke bawah sampai kaki telanjang. Betis ke atas sampai ke pinggang berpakaian. Kemudian dari pinggang sampai ke sini berpakaian. Sini bertelanjang, sini bertelanjang. Mana sebut berpakaian tapi bertelanjang. Kemudian kata ulama lagi, antara termasuk juga kategori ni ialah yang berpakaian tutup tapi nipis. Nipis sangat. Pakai baju mana cerah pula, mana putih pula. Pakaian dalam tak pakai pula. Allah. Boleh terbang tu, serbang Pak Haji tu. Duduk kat pintu pula cahaya matahari. Ya Allah. Iya tuan-tuan. Jaga-jaga. Dia berpakaian, ya, tapi nipis. Nampak les kena matahari macam orang telanjang. Tapi kat luar ada pakaian. Yes, kata ulama hadis bila mensyarahkan hadis ini. Subhanallah. Lagi pakai ketat. Ketat sangat. Tutup aurat, ya, tutup aurat. Tapi ketat. Dengan turun tudung pun dia jeruk sini. Sini nampak. Nampak berapa dia punya saiz. 40, 20, 50 saiz ni. Pak Haji tak tahu. Jangan gambarkan, jangan bayangkan ya? Dengar saja. Nampak boleh kira. Wah, cutting. Cutting ni cutting model. Ini ini cutting pramugari ni. Ini pergawati ni. Dah tahu dah cutting apa. Ini cantik ni. Ini cutting ni cutting ratu cantik. Dah tahu dah. Bah nampak. Dia pakai, bukan tak pakai. Jaga-jaga. Kadang pakai kebaya ketat dan sebagainya. Nampak. Dia macam, bukan dia pakai, dia pakai baju tutup aurat. Dia bungkus aurat dia. Bila buku nampaklah. Masya Allah ya. Ketat. Lagi tuan-tuan dirahmati Allah. Disebut hadis Nabi ialah dia ini dia kata apa dalam hadis yang sahabat tadi ni, dia mumilat ma'ilat. Mumilat ni ialah dia bahu dia. Yang tunjuk apa tak tahulah tuan-tuan ya. Itu gaya. Saya pernah tengok, bukan saya pernah tengok, saya pernah tertengok. Bila saya pergi satu tempat di luar negara. Di luar negara, jadi kita nak masuk satu gedung. Gedung ni gedung kulit. Jaket kulit, saya minat jaket kulit. Jaket kulit yang ori. Di luar negara, bukan dalam negara ni. Dalam negara saya tak buat kerja ni, tapi terpaksa ikut rombongan . Okey ustaz, kita akan masuk dalam gedung kulit. Beg kulit, semua kulit, kasut kulit ori. Genuine leather. Tapi sebelum tu ustaz, kita akan tengok show dulu. Ya betul, show apa ni? Ustaz duduk ya. Keluarlah kucing-kucing berjalan, dipanggil catwalk ya. Apa dia buat? Tergedit. Pernah tengok tak? Dia pusing sini kan, pusing sana ke sini kan, macam-macam gaya ada. Itulah mumilat ma'ilat. Jadi hak-hak pakai kepiah, cabut kepiah habis, masuklah beg siap-siap kan, segan. Benda tak tengok, rezeki depan mata kan. Jadi Allahu Akbar, salah ya, tak boleh. Nabi sebut dah. Dia gedik-gedik, dia jalan pinggulnya terus sana sini kan, dengan bahunya. Nabi larang, orang Islam jangan buat lah, orang Islam ni jangan buat. Carilah kerja lain, bagilah kerja kepada orang lain lah, catwalk ni. Orang Islam buatlah yang lain lah ya. Tiger walk dan sebagainya kan. Jangan buat catwalk ni ya. Iya, tak senonoh, tak apa, kurang lah ya. Tak sesuai dengan muslimah. Kita ada pakaian kita, muslimah dia ada cara jalan dia, ada cara lengguk dia, ada cara tertentu, nampak sopan santun. Bayangkan tuan-tuan, nak jaket kulit tu, dia boleh pakai dalam dan luar. Man, dua-dua tu ada kulit. Bayangkan, dia nak tangga tu, satu-satu je, tangga tu, depan kita kan, nampak dengan ketiak-ketiak semua kan, masuk balik kita, ya Allah, tak senonoh. Jadi saya pun, tak pernah tengok lah, tutup lah. Tapi baguslah pengalaman tu. Saya nak beritahu, itulah catwalk sebenarnya. Kita jarang-jarang duduk depan catwalk. Dua tahu, oh ini catwalk rupanya. Ni laki-laki tu okey lah, laki-laki tu. Auratnya antara pusat dengan lutut. Dia panggil putut. Pusat dengan lutut kan putut namanya. Orang perempuan, auratnya seluruh badannya kecuali muka dan dua tapak tangan. Dua pergelangan tangan ni. Satu muka. Tiga ni lah. Bukan aurat. Yang lain semuanya aurat. Jadi jagalah aurat kita ya. Sama ada pakai nipis pun tak boleh. Separuh-separuh pakai pun tak boleh. Singkat sangat senting pun tak boleh. Apalagi ketat pun tak boleh. Dan jangan berjalan gedik-gedik, lenggang-lenggok yang over sangat. Biasa-biasa, jalan biasa-biasa je. Betul orang lelaki jangan berjalan di hadapan, jangan berjalan di belakang orang perempuan. Ikut macam Musa alaihissalam. Nabi Musa dia berjalan di asalnya di belakang anak-anak Nabi Syuaib yang perempuan tu. Selepas dia tolong angkat tutup telaga. Sebab tak ada orang datang lagi, akhirnya Nabi Musa tengok ada dua orang gadis ni sedang menunggu-nunggu dengan kambing-kambingnya nak bagi minuman. Dan dia angkat, kau tu tunggu juga. Tunggu apa ni? Dia kata, kami tunggu orang datang angkat lah, tutup ni. Tak apa, biar aku angkat. Dia pun angkat, anak Nabi Syed pun ambil air, bagi makan kat binatang sendiri. Kemudian bawa air balik ke, apa ni, bawa balik ke rumah. Beritahulah, ayah, tadi ada seorang anak muda. Dia tolong kami, tolong angkat. Dan dia jujur, dia tak minta apa-apa pun upah. Dan mereka pun tak ambil kesempatan, dia pun tak ambil kesempatan atas kami. Alangkah baiknya ayah kalau kita ambil dia sebagai pekerja kita kat ladang ni, jaga kambing dan sebagainya. Maka kata Nabi Syuaib, pergilah ajak dia. Maka mereka pun pergilah. Ayah kami ajak rumah, ya, ajak datang ke rumah. Akhirnya dia pun boleh ikut kamu, kamu depanlah, tak tahu rumah kat mana kan, aku ikut belakang. Maka Nabi Musa kata gini, okey, sekarang kamu kat belakang aku, aku depan kamu. Sebab bila laki-laki duduk dalam di belakang orang perempuan, maka dia akan tengok. Dia kata apa? Aku berjalan di belakang singa lebih baik daripada aku berjalan di belakang seorang perempuan. Kata Nabi Musa. Aku berjalan belakang singa lebih baik daripada aku berjalan belakang seorang perempuan. Bahaya, syaitan akan kacau. Tengok. Wow. Mulut dik tu. Mana tak nampak mulut dia, tapi dalam hati tu cakap syaitan pun. Kau tak tahu ke? Memang katin cantik lah, syaitan kata. Katin cantik kan? Iyalah, katin cantik lah. Haa, gitu. Lepas tu, jalan kat depan lagi senang. Mana ni? Kanan kiri? Kiri bang. Oh, kiri. Okey. Ni mana ni? Saya macam empat ni. Straight kan? Straight. Tu lagi selamat. Sebab fitnah. Fitnah yang menimpa lelaki-lelaki yang paling dahsyat ialah fitnah perempuan. Orang perempuan pula, fitnah yang paling dahsyat menimpa ialah fitnah harta. Gamas. Hantai mas, ya Allah, mas. Harta. Dia suka harta, suka benda. Orang lelaki fitnahnya ialah perempuan. Orang perempuan fitnahnya harta. Dia nak rumah extend lagi, dapur. Sampai rapat dengan dapur orang, dapat dapur orang sikit. dia suka tengok cerita apa? Orang lelaki bahkan dia suka tengok cerita-cerita yang ada perempuan cantik, ya. Orang perempuan tidak. Nampak puyuk dah ada puyuk. Bagus ni puyuk ni. Satu puyuk boleh buat 20 masakan. Wah, best ni. Cik Wan masak semua jadi ni. Beli. Dia suka jentuh perempuan, ya. Laki-laki lain sebab fitnah dia kepada orang perempuan, fitnah dia. Jadi tuan-tuan kena ingat. So orang perempuan kena ingat juga, jaga batasan dia. Ingat ya. Satu lagi ialah bersanggul palsu. Dilarang. Macam bonggol unta tu. Ada siap apa sanggul palsu lagi kan? Siap jual lagi. Saya terkejut. Saya tengok realiti. Hak ni hak Nabi sebut ni. Padahal rambut dia pendek je. Bonggol unta. Zaman kita banyak. Kemudian, janganlah bertabarus over sangat. Tabarus tu berhias, bersolek, bermakeup over sangat. Sekali tengok, betul dah orangnya. Dua kali tengok, macam Cina opera. Tiga kali tengok, zombie pula. Mana satu betul tak tahulah. Dia cari sini. Dia bukan sapu-sapu, bedak-bedak. Dia cat terus. ni tak ada lah. Dia cat tu. Sampai hilang, kening, tak nampak. Straight tu. Dia tengok tu, ya betul kening ni. Salah. Kekalkan hak fitrah ni. Tak masalah, fitrah. Kalau orang perempuan ada misai pun boleh cukup. Itu bukan fitrah dia. Ada janggut, cukup. Itu bukan fitrahnya. Fitrahnya kekalkan. Tak masalah. Nak tambah ni lah, tambah sikit-sikit lah. Okey lah. Jangan sampai macam zombie kan. Pucat je. Kan? Sekali datang ke lah. Kak zombie datang dah. pucat sungguh. Bolehlah sikit-sikit. Jangan over sangat. Kemudian, jagalah orang perempuan. Sebab saya sayang orang perempuan. Jangan sampai orang depan saya ataupun siapa saja di alam maya yang tonton kita masuk dalam neraka dengan sebab tadi tu, pakaian. Orang perempuan ni tuan-tuan disebut dalam Quran, wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Dia kata apa? Jangan kamu menampakkan perhiasan kamu kecuali apa yang zahir saja. Maknanya, kata ulama tafsir, jangan menampakkan aurat kecuali yang dibolehkan sahaja, iaitu muka dan dua pergelangan tangan kanan dan kiri. Kemudian wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Hendaklah dia melabuhkan, tudungnya sampai ke paras dada. Tutup dada ni. Dada dah perhiasan orang perempuan, walaupun tak nampak dada, tapi dia punya bentuk itulah perhiasan. Bentuk saja pun boleh menggoda laki-laki. Sebab itu kata orang pakai tudung, dia juga kat sini, salah. Dia kena tudung, turunkan, labuhkan tudungnya. sampai tutup ni. Faham? Macam muslimat buatlah, alhamdulillah. Dulu masa-masa muda-muda macam mana tudung? Tak ada tudung dah. Sekarang aduh belik-belik kan. Dulu pakai apa? Pakai apa? Scarf. Ha, dulu masa saya kecil-kecil, ustazah pakai scarf je dulu. Ha, dulu mana ada dakwah-dakwah sangat dulu kan? Mujur pakai scarf. Ha, dia pakai scarf tu ya. Sekarang alhamdulillah, yang tidak ustazah pun macam ustazah dah. Kita pun keliru ni, ustazah kampung. Nah, sebab dah nampak pakaian imej Islam yang sebenarnya ya, di zaman sekarang alhamdulillah. Jadi tuan-tuan ingatlah kata Nabi udah Asma binti Abu Bakar. Nabi pesan ke Asma, masa tu Asma sudah balik, baru balik. Wahai Asma, bila mana seorang wanita sudah balik, maka tidak boleh ditunjukkan badannya kecuali ini dan ini saja, kata Nabi. Nabi tunjukkan isyarat ini dan ini, yang lain semua kena tutup. Barulah kurang perempuan dalam neraka. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih yang hadir. Semoga kita tidak termasuk dalam kategori dua penghuni neraka yang kita telah bacakan hadis sebentar tadi. Itu yang pertama, sulam balik ialah orang-orang yang diberi kuasa tapi melakukan kezaliman ke atas orang lain. Sama kuasa tadi, kuasa betul-betul dari pihak kerajaan ataupun kuasa yang ada pada dia sebab dia berkuasa, mungkin dia sebagai ayah, suami atau sebagai mak, ataupun dia sebab dia besar, dia ada kuasa sikit, kemudian dia belas orang kecil-kecil pun tak boleh juga. Yang keduanya hadis tentang orang perempuan dalam neraka ya, yang kata Nabi tidak akan mencium bau syurga. Apa tanda kita masuk syurga? Siapakah mereka ini? Ialah mereka yang selalu mendedahkan aurat dan berjalan pun lenggang-lengguk, yang boleh menggiur dan menggoda perasaan kaum laki-laki. Wallahu a'lam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: habis anda bersama gandingan mereka berdua, Cik Him dan Kak Tin dalam GGOK, Wani Kamu Orang Kita.
1: Kita bersama dengan Kak Tin dan Cik Him. Mana Cik Him ni? Mana Cik Him? Lama tu lah.
2: Gitu.
1: Lambat eh?
2: Lawan ni. Hari ni kau betah bocor.
1: Cumi. Aku rasa kata dah. Macam-macam lah Uni Terganu ni. Kadang-kadang kat main sebut yang guna-guna ni, Pak.
2: Hiriangnya. Ini je bagi makmung tu.
1: Cuba lah panggil Yang-Yang. Puasa lagi semua semangat pun dia.
0: Cabut lah basi. Pastikan petang anda terus bersama-sama kami di Terengganu FM. Mesra Ceria.

0: Miss Syamak.
1: Mana Miss Syamak? Ada jongok batu. Kejangok.
0: Jauh. Masalahnya aku sebut Miss Syamak, jauh bunyi kejang. Jongok batu. Ya tepik jongok batu. Tak boleh gini. Akulah.
2: Petang Rabu dan Khamis anda bersama gandingan mereka berdua, Cik Him dan Kak Tip, dalam GG OK. Tuan Ikamu Orang Kita.

0: Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhai. Assalamualaikum semua. Alhamdulillah.
1: Selamat petang. Ya. Awal-awal
0: jadi ustaz.
1: Ya, gue juga. Dia buat gue ni.
2: Ada air.
1: Kadang cuaca pun. Ya. Nak netu.
0: Yelah.
1: Hari ni. Start. Di Mewayak. Pukul pagi tadi hujan.
0: Ya, dan hari ni memang cuaca hari ni sejuk dah.
1: Sejuk
0: dari pagi
1: dia.
0: Dan juga apabila hujan kau biasa dia dah. Maka di atas jalan raya akan ada air bertakung.
1: Lepas pada tu kereta pun banyak juga.
0: Ya.
1: Sebab masing-masing dah bawa motor hingga rumah motor pagi ni.
0: Masing-masing dah bawa motor.
1: Pagi tadi masing-masing bawa kereta.
0: Ya. Hamba nak kata dia jarak rumah hamba dari sekolah anak.
1: Lebih kurang berapa minit?
0: Lebih kurang kalau dengan motosikal lah. Dalam 6 minit je.
1: Lepas tu hari ni?
0: Hari ni oleh kerana tak bawa motosikal. Atau tu boleh tahan awak lagi. 17 minit. Hak balik tu.
1: Hak balik tu. Lebih lagi ke lah.
0: 48 minit.
1: Weh, maknanya berlaku kesesakan lalu lintas.
0: Sekimah sungguh.
1: Sabar buat bertenang sayang kita tu. Haduk dalam kereta tu, ia kena jangan buat catu sangat lah.
0: Janganlah catu.
1: Senyum sikit.
0: Tu dia.
1: Baru jadi balik. Rasa ramai sungguh lah kita dah berkolaborasi. Bukan kolaborasi.
0: Lah, kolaborasi. Sejak kita lupa dua kali.
1: Untuk bulan apa? Bulan lepas?
0: Bulan depan dah lagi.
1: Berani pun dah lagi dah.
0: Okey, terima kasih banyak tadi dalam Anggun. Dan kita bersama-sama dengan Aisyah.
1: Nama pucumi, orang pucumi.
0: Orang pucumi ya. Bila masa uduh ni.
1: Berani.
0: Apa?
1: Berani.
0: Berani rata uduh.
1: Berani cah. Jadi gitulah.
0: Ya,
1: dek petang ni dah jijik okey.
0: Baik, guana gamak orang kita. Minggu ni untuk gabung kami bersama-sama dengan Kak Tren
1: dan juga Cik He.
0: Lama sungguh lah.
1: Ya,
0: tak berdua.
1: Sungguh.
0: Dan gabung kami ni.
1: InsyaAllah. Agak gitulah
0: kami ni kok mana pun kadang-kadang ada orang tanya. Mana je yang kata ada.
1: Ada.
0: Kami ada.
1: Bukan kata tak ada.
0: Ada.
1: Ada lagi. Setakat ni lah.
0: Setakat ini
1: akan datang. Kita tak tahu kalau ada lagi.
0: Belum tahu lagi.
1: Sebab kita tak tahu apa yang berlaku di masa akan datang.
0: Betul. Kalau lepas tu adalah satu sebuah pengalaman.
1: Ya.
0: Yang sedang berlaku ni adalah satu yang sedang berjalan ni. Yang yang nak mari ni orang panggil masa depan.
1: Tahu kan ada lagi. Jadi gitulah kehidupan kita ni berputar ibarat roda.
0: Kadang-kadang di atas.
1: Kadang-kadang ke bawah.
0: Dan juga hidup kita janganlah kita menongkak.
1: Lagi tiba masanya kalau Tuhan nak ambil getak
0: ke bawah juga kita.
1: Ya.
0: Gitu.
1: Tak tunda. Jadi olah kadang-kadang gitulah kita. Ingat diri sendiri
0: Betul.
1: Kadang-kadangnya bagi wah lara.
0: Tak kata kau orang.
1: Wah alpa. Wah makngan. Kadang kita tak bagi. Kita duk fikir. Duk fikir apa kau orang.
0: Betul.
1: Kita duk fikir diri kita. Dia duk penting diri. Duk boleh juga
0: Sungguh.
1: Kena fikir juga orang lain di sekeliling kita.
0: Baik.
1: Kawan-kawan kita. Sahabat kita. Saya rodoh kita dah. Bukan apa. Cicik okey.
0: Kau dengan mak kita.
1: Ya.
0: Bertanding bersama-sama dengan Kak Teh.
1: Ya, dan juga Cik He.
0: Cicik okey.
1: Guna gamuk orang kita.

0: Satu hari, satu peribahasa.
1: Api pandam, puntung berasap. Maksudnya, perkara yang telah putus tetapi ditimbulkan kembali. Contoh ayat, meskipun isu pertikaian tanah antara dua keluarga itu telah diselesaikan di mahkamah 10 tahun lalu, namun ada pihak yang masih api pandam puntung berasap dengan menimbulkan semula persoalan tersebut dalam mesyuarat kampung baru-baru ini.
0: Satu hari, satu peribahasa.

0: apa hok berlaku ni?
1: Ui, sebut deh. Sumpah sampai dia. Mami.
0: Sumpah mami.
2: Petang Rabu dan Khamis anda bersama gandingan mereka berdua, Cik Him dan Kak Tip, dalam GGOK, Guani Kamu Orang Kita.
3: Okay, ya, JJ okay, guna gamuk orang kita hari ni.
0: Guna gamuk orang Terengganu kita.
3: Ya, yeah, dalam kadang-kadang apa orang panggil ni, hari ni ramai orang yang kelang kabuk.
0: Kelang kabuk?
3: Haa, bila kelang kabuk
0: bonok unguk lah gitulah.
3: Haa, betul. Jadi bila-bila kelang kabuk ni adalah yang akan jadi, akan berlaku sesuatu di antaranya.
0: Cutuh.
3: Tertinggal
0: barang.
3: Tertinggal barang.
0: Tertinggal telefon.
3: Tertinggal telefon.
0: Tertinggal beg duit.
3: Beg duit ke beg piti?
0: Beg piti.
3: Beg piti.
0: Tertinggal pes. Terima kasih yang menonton di TikTok dengan
3: Apple. Ya, yeah, terima kasih. Habis tu pun ada. Kemudian kita ada Edia Semadi. Kita ada dekat ruangan live TikTok ni. Menakiah ada, Imar Razak. Lagi kita ada siapa lagi tu? Adi Ayang Golek. Adi, yeah, Sabung.
0: Alex Main.
3: Alex Main, terima kasih lah. Salam kenal lah juga.
0: S dari Brunei. Muhammad Safwan.
3: Lagi kita ada siapa?
0: Kita ada ramai lagi ni, Pakatah.
3: Ramai. Sebab ada yang kawan-kawan kita nak dengar Radio Terengganu di apa nama orang panggil?
0: RTM Klik.
3: Di RTM Klik boleh. Tapi yang nak dengar dekat frekuensi tak boleh. Betul tak? Jadi ada apa tu orang panggil, platform yang kedua.
0: Ya.
3: Yeah. Iaitu platform TikTok. Boleh tengok terus.
0: Boleh menonton dan mendengar.
3: Boleh tengok terus. Yeah. Ada yang kata ni, Mak Nakia kata, saya tertinggal hati kat Izai, dia kata.
0: Tinggal hati kat luar ni tu. So terbaik lah. Lepas tu dia kata, dia yang kolek kata, kita pagi-pagi kalau kabut semua lah, kalau saloh ayam tak ada. Kena nyari tah ke dalam air lah, baru ada ayam. Betul? Sebab ayam kolek ni, dia nak bakar tu kan?
3: Ya. Yeah.
0: Nak bakar tu kan? Dah, kalau dok buat awal-awal, pegak lagi. Kena pegak dulu. Hasnah, dari Setiu.
3: Suka. Dengar akan ucakak. Okey. Jadi, mudah saja hari ni, Tay.
0: Ya.
3: Yeah. Oleh kerana kita ni hari ni, dia sebut kepada benda? Kelang kabuk tu. Makanya lah kelang kabuk tu. Bila kita kelang kabuk, maka
0: apa yang berlaku sebenarnya?
3: Yeah,
0: macam
3: lagi.
0: Adi Ayang Golek kata, kelang dia kabuk tinggal. Kalau yang tak ada. Betul je, kena pegak lah ya, Adi kata.
3: Dok segerepoh.
0: Dok segerepoh tu. Dok orang panggil dok paluk.
3: Dok paluk. Dok segeremolek. Jadi
0: tak ada keserasian.
3: Dalam bahasa KL rupanya sebati.
0: Sebati.
3: Sebati. Get you.
0: Okay.
3: Okey. Jadi mula saja, bila kelang kabuk, jadi maka.
0: Atau apa WhatsApp, yang berlaku?
3: Atau WhatsApp,
0: Ya, di 010-344-6632 atau boleh telefon kita
3: 0235330
0: 0238330.
3: Bila kelang kabuk,
0: apa yang berlaku?
3: Maka, nampak tak? Boleh kabur ke kita, berkongsilah ke kita,
0: boleh
3: pada kongsi, petang ni.
0: Boleh cerita.
3: Adalah hai. Okey. Ada kata tinggal hati kat TFN lah kat Izawi.
0: Du.
3: Alah parok sungguh. Okey, baik. Jijik, okey.
0: Kena gambar orang kita.

0: terak pinggang. Lang dungul.
1: Bukan terak.
0: Dah?
1: Terak.
2: Aduh, bagus. Petang Rabu dan Kamis anda bersama gandingan mereka berdua, Cik Him dan Kak T dalam GGOK, Tuani Kamu Orang Kita.
1: Okey, baik teh. Ha, kita mari semula ke dalam ruangan JJ. Okey.
0: Pada gambar kita, kita mulakan dengan persoalan ataupun nak cerita pasal apa dah?
1: Pasal kelang kabut lah, ni. Kelang kabut.
0: Macam Azrael Abang Choli kata, kelang kabut ni banyak jadi kat jiran lah. Kalau nak tahu, bayangkan pakai kasut lain sebelum masa tu.
1: Betul.
0: Nak pergi jalan bandar Katang. Nasib baik kawan tegur balik semula lah. Tengah kasut memang kelang kabut lah.
1: Betul. Bila sebut kata lipat lain sebelum tu. Amba ingat cerita amba tahun 98 dulu tu. Nak pergi ikut nak ikut apa orang panggil arwah ayah pergi negeri Sembilang.
0: Berapa tahun yang sudah berlalu?
1: Kira ya. 2026 tahun 98.
0: Kira berapa?
1: Jawapan dia tak ingat. Okey, jawapan dia dalam sekitar dalam 30 tahun.
0: Lebih kurang lah.
1: Lebih kurang tau. Bukan 28.
0: Tak apa lagi.
1: 28 tahun.
0: Mana hampirlah.
1: Hampirlah 28 tahun lah kita kira tau.
0: Ya.
1: Ni cerita 28 tahun dulu. Maksudnya zaman kita muda-mudi. Bukan budak-budak.
0: Muda-mudi.
1: Muda-mudi.
0: Learning.
1: Learning tua-tui.
0: Apa cerita?
1: Cerita dia asal-asalnya tak muhajab. You buat dalih dah. Buat dalih kata
0: bangun sikit.
1: Tu
0: dia.
1: Dia tak ajak itu nak bangun tak lah. Baru tekan sesik.
0: Amang nak puji lah pok.
1: Itulah kata. Orang puji kat Temu macam ke macam ke bandung cincau hari ni. Temu nenah. Nak butik.
0: Tak apa masuk. Lepas tu sambung lagi.
1: Lepas tu no ada nak degak. Hanya nak ikut je lah. Kelang kabuk amin ingat tahun tu memakai oh. Pakai baju apa tu orang panggil pakai baju petok-petok biru hijau putih. Lepas tu siapa-siapa negeri Sembilang. Masa lagi biasalah kita ni jenis orang ikut. Daripada kecek siapa lah ke umur 17 tu tepek sama dengan arwah. Jadi masa tu siapa-siapa tu siapa turun nak pergi makan dekat Serembang.
0: Serembang negeri Sembilang.
1: Serembang. Allah, Allah, Allah. Okey, Serembang deh. Okay, Serembang, amba ingat kita amba pergi dekat Ampangan. Ha ni, tunggu-tunggu makan. Lepas tu adalah yang masa tu era-era tu 90-an tu kan. Dah banyak kedai hok ada cermin besar. Jadi kita ni hok jenis darat ni. Ada caca agak biar cermin. Tengok macam medo. Rambut sikat tarang kering-kering gitu. Nak lihatnya masa. Luar labu. Ndaklah kaki lipa hijab beloh biru merah beloh
0: capu
1: lipa jepung waktu
0: no
1: rupanya bahan lipa maaf dia adik tu lipa gitu tu
0: dua kali bangun ada suruh bangun
1: ramai orang suruh bangun tak ada arahlah dah kita beli attack dah. Aduh,
0: sebab ya Allah ya Tuhan. Sekarang sudah kurus. Jadi boleh lah.
1: Okey.
0: Melarang sikit.
1: Okey, bila kelang kabut, maka begitulah jadi dia. Selipar boleh tukar.
0: Buat pada kelang kabutnya.
1: Ya.
0: Macam adik yang golek kata, teringat dulu penuh pergi makan kedai. Tak nak bayar, Bik Piti tinggal umur. Kelang kabut kali ni setiap dia penuh kena.
1: Betul?
0: Kalau dulu, kita tak ada lagi skeng-skeng macam bayar.
1: Dulu nak cash money. Cash money.
0: Tapi learn ni kalau tinggal baik duit ada telefon je. Jadi dah.
1: Pagi tadi gitu ke? Cik, turun-turun duduk kedai. Amba rasa dah. Berapa harga ni kursi kedai yang lain? Aku selalu ke kursi. Rupa-rupanya.
0: Rupa selalu kita.
1: Wallet tak ada belakang.
0: Mana rasa kepeh.
1: Kepeh. Kusong macam ni. dulu scan tak ada. Scam ada.
0: Scam ada. Scam
1: dulu tak ada. Tu, tau.
0: Jadi gitulah. Kalau bolok kelang kabut ni jadi gana. Macam Mokcik pula usul kata hari ni jadi kelang kabut pasal hujan. Habis pakat tinggal belaka bekal nak pergi kerja. Balik pukul 4 belaka lah pakat cari nasi kan?
1: Nyaknya. Ni anak-anak lagi sekolah ni kala ni. Okay, terima kasih Arif Cok dari Dungung.
0: Terima kasih orang Dungung.
1: Juli pun ada.
0: Udin pun ada.
1: Udin ada, Sari ada tau. Lari dua tu. Ada orang tanya kita ni teh. Pernah pergi Fadal Belaga?
0: Apa dah penuh. Kita pun pergi makan roti canna.
1: Roti canna. Kita pergi Kedugi Bedwall.
0: Kedugi lagi, Bedwall lagi. Kat Dewang tu.
1: Kat Dewang. Masa tu arwah apa dia? Apa nama? Abang Rani tau. Arwah Abang Rani buat makan.
0: Ya.
1: Lepas tu Kita daripada siapa dia? Daripada Kak Noh Dungung.
0: Kak Noh. Kak Noh yang guna.
1: Okey, Kak Noh yang gini. Dia kata, salam Cik Jek. Okey, kata Cik Omer dengan Cik Ing senyum yang manis. Bagai Jek. Okey. Kelak kabut ni benda yang tak seronak sebenarnya ni.
0: Apa?
1: Tak seronak ni.
0: Apa tak seronak? Dua ronak lah.
1: Kalau kami dua ronak. Kak Noh ada, juga lah situasi kelak kabut ni. Tapi tak nak cerita.
0: Apa cerita lah?
1: Cerita lah.
0: Oh, rupanya 4 hari, 4 malam dah habis lagi.
1: Okay.
0: Tapi nak cerita kau.
1: Ya, ni sekarang ni Kak Noh ni Melayu ke?
0: Tapi nak cerita kelam kabut yang seronok je.
1: Tapi tak nak cerita lah. Tapi sebab panjang nak cerita juga. Okey. Kadang-kadang Kak Noh ni terlewat masuk. Boleh je nak beli, tapi tangan itu nak makan air tangan sendiri. Masuk hangat lah kali. Masuklah campak-campak. Kelas kabut kan? Yang peliknya, apa tu? Rizwi. Rizwi.
0: Kita ikut je.
1: Rizwi. Rizaknya sangat luar biasa.
0: Sangat sedap.
1: Sangat sedap. Dari yang dok kelang kabut tu. Letak apa je. Tapi bersih tau kelang-kelang kabut pun. Betul.
0: Sebab kita masuk kita tahulah.
1: Hok ni yang ada dengan kabut orang rambut ni. Sebenarnya masuk betul lah, masuk capuk-capuk ni lebih sedap daripada kita suka.
0: Cik Manang kata beronak-ronak dah jadinya.
1: Itulah pasalnya. Okey, baik. Ada talian mana petaning?
0: Hello.
1: Dok lagi. Dok tekan lagi.
0: Kita semangat nak cakap.
1: Hello.
0: Hello.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa tu?
3: Ketawa saya dengan tajuk ni. Saya je Syukri dari Besut. Okey, apa khabar je? Agak-agak sihat belaka lah.
0: Alhamdulillah sihat belaka semua.
3: Kabut ya. Kalau kabut ni nak saya ceritanya tu. Tahu dululah masa saya masih belajar di maktab MPI Bangi. Yang balik kampung macam biasalah kita pergi ke bandar jetih tu. Kan masa tu kan orang apa-apa naik bas apa semua kan. Naik bas tu dah sama-sama dengan member apa semua. Saya pun cak lah, okay, babai kat member apa tu naik bas. Bas tu ialah saya tak tengok kat depan tu bas tu nak ke mana apa semua.
0: Lepas tu
3: okay. Kali di dalam tu apa-apa yang disebut kan ada konduktor bas kan. Okey, yang disebut oleh penumpang-penumpang tu haik ke Kapur Raja, Pengkalang, seberang kastam, Kuala Besut, sampai kat saya. Di mana cik? Siapa cakap kan saya pergi ke Kapur Genering ke? Salah. Yang satu konduktor satu hal pula. Dia pun cakap kuat lah. Eh dek, dek salah bas ni dek. Ramai tengok kat saya.
0: Awak pada kelang kabutnya dah.
3: Ya. Kemudian kereta bas tu pun apa-apa. Betul. Ada orang sadar naik bas ni. Apa lagi, lagi orang tengok kat saya. Saya cerita salah silap naik bas. Betul lah, masa tu baru je sampai dekat sekarang ni kat sekolah Cina, sekolah Cina lah. Dia berhenti di situ. Hamba ni, saya ni macam mana tahu siapa apa turun-turun. Kata nyuk-nyuk-nyuk turun macam tu. Ada kata orang lah di bus ni. Dengan perasaan tak malunya turun apa semua. Dan menunggu dah situ bas untuk ke area Kuala Terengganu.
0: Lepas tu
3: nak yang cakap ni benda tu lah. Nasib baik dekat lagi dengan apa ni, dengan
0: jetih.
3: Yang kat jetih dengan tempat yang dia babas turunkan saya tu.
0: Kalau tidur kok. Pak ke mana-mana.
1: Pak hala tahu.
3: Nak cakap macam tu lah. Itu je sebab saya tak tengok dia punya bas tu nak ke mana.
0: Jadi beronak-ronak
1: lah. Dan kata bergelak seorang-seorang lah.
3: Okay, terima kasih kerana mewujudkan segmen petik ni yang menghiburkan saya.
1: Terima kasih Syukri.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Okay. Allahu Akbar. Neh, maknanya je hati. Bila kita imbau balik. Kita imbau balik tu.
0: Teringat balik.
1: Bila kita kelak kabut ni, bukan hari ni.
0: Bukan.
1: Dia zaman-zaman tu nenek kita lagi.
0: Sampai tahap semua duk ingat. Buat pada kelak kabut tu. Kasut tukus beluh lah. Baju pakai terbalik lah. Macam-macam.
1: Betul. Jangan kata aku. Pakai baju terbalik. Kau kata kau diri sendiri. Ha, lawak. Tin lawak. Ada tu.
0: Terbalik gini mana? Hak depan, hak belakang, pada depan.
1: Ha tu ate.
0: Hak depan pada belakang. Hak belakang pada depan maknanya dia paling.
1: Ha tu.
0: Paling.
1: Ha baju paling.
0: Baju paling.
1: Ha tu kat temung. Dia pakai baju. Nak kabur sesi awak, nak oyak ubi. Katih tu. Oh, ni siapa jebat dia kata, hari ni kak tak selesa hari ni. Pakai baju ketat depan. Amba duk fikir lu ketat depan. Doktor lah baju ni, dia model kecek depan besar belakang, pelik gua tu.
0: Tapi hari ni okey bagi.
1: Oh, botol baju tu. Botol baju pakai balik pelik. Oh,
0: tiga kali dah bangun.
1: Ha. Oh, rupa-rupanya kat Atin pakai baju, ada tag tu, duk depan. Jadi koli duk atas, duk atas halkung.
0: Dah.
1: Biar kata duk halkung pun.
0: Dah boleh, cik boleh ya.
1: Ha.
0: Buat pada kelang.
1: Kelang kabu. Jadi gitulah deh.
0: Tema?
1: Ah, boleh atas WhatsApp di 0144
0: nang
1: 32.

0: Cerita pasal kelang kabut ni, Teh. Aduh, kelang kabut. Bila dah kelang kabut, gok. Ha. Makanya, adalah. Macam kesan kita tak di Mekna tu. Dia kata benda, Teh. Dia kata hari ni dia bertugas atas ambulan. Ambulan. Sebelum naik ambulan tu, dia kata tadi, pakai kasut belum, lipat belum. Nasib baik down sedar. Kalau dok on the way lagi hantar passion pesakit tu, singgah dulu worth it lipat kat.
1: Betul lah pasal.
0: Worth it beli lipat baru. Okay, lagi untuk kawan-kawan kita boleh telefon 6235330 malam 2383330. Terima kasih lah. Kita ada Ika Rosa, lagi ada Umay, ramai lagi ada ni. Yang baru, ada yang pertama kali jugalah masuk dekat live TikTok Tahun FM.
1: Ya.
0: Tengok dia tendang lah tu.
1: Dah, orang ada dah.
0: Yalah, dia balas lama sangat. Dia ni dia sensitif.
1: Oh gitu, kena masuk mula lah ni.
0: Ya. Okay. Kemudian kita ada tu, kita ada Kimi. Kimi ada Kimi. Sambil-sambil jual air, jual ayam, jual nasi ayam. Okay. Dia, bila kita, apa tu orang panggil? Bila kita kelang kabut, maka
1: Maka apa yang berlaku.
0: Okey, 6235330
1: 6238330. Hello.
0: Hello.
1: Siapa tu?
0: Eh
1: Gana.
0: Dah akak tak dah cakap. Ya, tunggu kita cakap.
1: Ya.
0: Okey, lagi yang telefon kita boleh cuba kita telefon.
1: Okay, WhatsApp
0: kita
1: pun boleh WhatsApp.
0: Adalah daripada Miza Kemamang.
1: Miza di Kijah.
0: Miza
1: Kijah. Apa cerita?
0: Dia kata penuh sekali, ada tetamu jauh mari rumah.
1: Apa tu?
0: Ajak makan nasi lah. Masa jamu lauk tu, bapa rasa lauk gula ikan lecah.
1: Lecah.
0: Bukan lecah ni, lecah.
1: Lecah dok rasa benda.
0: Hinggalah tamu dah balik. Bila ke mana rupanya baru perasan tertinggal bawang yang dah di blender.
1: Dok tumis sekali.
0: Weelah, dah kelah kabut orang nak mari rumah.
1: Dalam masakan cuma letak santan dah tumis bawang kasut je. Tapi bawang kasut jadi dok.
0: Okey dah tu kok. Dok komplain tu dok. Okey.
1: Hello. Siapa tu?
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
2: Ayah
0: Cik. Okey Ayah Cik.
1: Apa cerita Ayah
0: Cik? Bila kelah kabut maka?
2: Kelah kabut. Gado-gado nak pergi anak IT ajak pergi kat pasar lah, pasar raya. Jadi beli barang, beli duit pulak tak ada lah.
1: Sudah kerja.
2: Nasib baik pergi dengan anak. Boleh ambil bisi dia tu.
1: Nasib baik dah berdua. Kalau surah diri.
2: Yang lagi sendiri yang.
1: Dah tahulah mana. Letak mula lah.
2: Letak mula barang.
1: Balik gitu saja dah.
2: Letak mana kat teh. Orang kasi dia siap dah.
1: Dia boleh batal mula dah apa.
2: Petak-petak-petak. Duit pula tinggal. Selang kabut ni masa.
1: Macam-macam boleh jadi.
0: Betul.
2: Mujur kat pergi dengan anak.
0: Kalau pergi seorang lah ke gagal ekor tu.
1: Tak bayar awak dia. Tak pakai dia ambil lah.
2: Boleh pinjam isi dia dulu. Jadi bukan kata guana. Jadi nampak kita malu aja kan.
0: Yalah.
2: Sampai orang kira-kira bet duit pula tak bawa. Sedap-sedap.
1: Lama ni orang jadi gitu ni.
2: Kalau hak tukang tu kira barang tu kita kenal lah
0: Hodok kenal tu jadi malu tu.
2: Nanti ada duit pun mari nak beli barang kok.
0: Buat
2: gitu memang dia tak kata.
0: Betul lah.
2: Ada kelang kabut je ingat tu.
1: Betul tu. Punya pasal macam-macam
2: pesen. Tinggal sikit.
1: Betul tu.
2: Capai ni duit tinggal.
1: Capai barang lain duit buruk tinggal. Hak mustahak sekali.
2: Belanja dah ngah ambil ada duit
0: sungguh. Tapi nak guna ni dok dah jadi kok, terima je lah.
1: Adak je lah dah.
2: Nak terkena sekali-sekali.
0: Tapi yelah, orang kata beringat juga.
1: Orang tak kita lah. Dan gitu kat
2: benda-benda pun kalau jenis kelang kabut ni kena boleh kasut balik ke kiri tak boleh kanang.
0: Allah. Hot tu biasa lepas hauk tu.
2: Ya, ayah cik pernah sekali pergi kat pasar wayang. Pakai slipper je. Ya, kelang kabut. awak mami kata dekat sekat lewat ni. Kelang kabut ambil motor. Lepas tak kabut belah kaki tak berasa sedar. Tak motor. Sedang lah. Lepas dekat pula kambing tu kata eh kau anda berasa tapak kaki aku berasa seperti duduk atas tank. Tengok-tengok lepas ada belah.
0: Halo.
1: Jatuh dah sedar rupanya.
2: Lepas tu dah nak kelang kabut.
1: Nak derah punya pasar.
2: Nak lala cari kedai.
1: Asyik baik beg duit dah tinggal masa tu.
0: Kalau kata dua kali berat kot tu. Beg duit lagi lipat lagi.
1: Lipat hilang. Tak boleh tak nak pitai.
2: Oh,
1: ya lah betul dah. Baik-baik.
2: Dia dah kita lah.
1: Dah orang dah kita lah.
2: Macam orang tua kot. Dia kelang kabut agak dah. Dia balik lebih lah. Wih kurang lah.
1: Tak cukup lah. Lebih lah apa lagi. Tak cukup
2: sahaja. Orang lalu kita suka beli tak berhati molek.
0: Betul dah tu?
2: Nyak gitu ya. Balik-balik pas kumuh. Tak cukup.
0: Tak cukup.
2: Balik.
0: Betul dah, betul. Baik. Terima kasih banyak, Haji.
2: Ya, sama je.
0: Baik.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Bak selipar, baby team orang nombor satu lah.
1: Ya.
0: Macam ke, Tuan Maharani. Dia kata kalau kelang kabuk ni, Maharani ni kata, kalau kelang kabuk, passion dia, dia akan jadi.
1: Akan jadi.
0: Tapi kalau tenang-tenang,
1: payah jadi kekara.
0: Honey ni dia dalam kalangan golongan orang-orang yang buat kerja last minute memang tip-top. Kalau racang, kalau bicang, dia lakor lah. Kata pakai ketam dia. Ketam dia buat sorang-sorang tengok.
1: Ketam kajang. Bukan.
0: Majong. Terima kasih, Honey.
1: Terima kasih,
0: Honey. Honey, adik beradik kita tau.
1: Adik Honey kita.
0: Pleng lah pakai 15 keping ketah majung pun. Ia dah akan jadi sekarang. Ia nak on the support.
1: Macam buah kemamang ni perlu sekali. Kelang kabut punya kita lewat. Dah nak hijabak. Kiri kanan beg dengan anak punya, mok punya. Dahlah sampai jabak. Tengok adik belakang, anak duduk atas. Anak? Anak duduk pergi atas ke? Pada kabut simbol lagi atas. Boleh lah buat kerja kelang kabut.
0: Boleh. Yang ni kita kena beringat. Okey. Sebut kata anak, umur-umur masuk taska. Sebab dah berlaku kematian. Anak tertinggal dalam kereta.
1: Itu mungkin satu hal kelang kabut. Satu lagi, dalam kepala kita ni banyak.
0: Terlalu banyak.
1: Banyak fikir.
0: Terlalu banyak.
1: Ni dah atas pada kita belaka. Itu yang mungkin salah satu puca lah.
0: Macam Mena tambah tu Mena tu. Kadang-kadang tu je tu. Kalau kelang kabut ni naik motor, tak ingat pakai helmet.
1: Pas bandar.
0: Dia gini. Hak ni yang berada cerita.
1: Kalau dah pakai helmet apa lagi, kau pakai helmet terbalik.
0: Allah, tu berat sangat tu.
1: Terbalik hak depan, hak belakang pas depan. Hak depan pas belakang. Jadi mana bukan?
0: Ya jadi, bengok. Ning, kalau hak tu kata pakai helmet ni, kita boleh consider. Kalau orang ni, orang puan ke lelaki, rambut panjang, hak mau diikat sanggul tak kepala. Ya berat. Mana pakai tak pakai tu dia rasa memang ada benda tak perlu. Tapi kalau orang tak ada rambut buat guna.
1: Mana dia ingatkan ada pakai dah. Rupanya tak pakai lagi.
0: Pala butak lah. Wakil ni. Kalau pala butak ni dia ingat pala dia helmet ke guna.
1: Tak tahulah tak ada guna.
0: Halo. Okay. Ambil saya panggilan lagi. Kita balik dengar lagu.
1: Hello.
0: Duk lagi. Okay. Hello.
1: Siapa tu?
2: Hello, okay.
1: You.
0: Saya.
2: Tanya dia, tukar bini ke ada ke?
0: Bekeng kat soalan.
1: Dia mesti ramah ni.
0: Mesti
1: dia banyak dapur.
0: Salah pegang orang lain ni.
1: Banyak dapur tak? Kegun dia?
2: Takut ada tukar bini, takut ada kot dia yang ada orang
0: ni. Bapa tak ada.
2: Ada?
0: Kita nak buka lagi cerita tu. Amba gini benarnya. Amba pernah jumpa orang, dia kata. Dia jalan. Dia jalan tu, bini ikut belakang. Cuma dia ni tengah kelang kabut, dia jalan dengan sikit, dia tinggal ini dia tu. Lepas tu, orang lain tu ambil kau celah kedai, mana duduk belakang dia, kebetulan. Dia cakap dengan bini, siap pegang tangan lagi. Pegang-pegang bini orang lain. Ada.
1: Pegang-pegang ikut.
0: Mua member pun serbang pakai linga, rupanya bini jauh hati.
1: Boleh pedoh lah.
2: Okey, jangan buat
0: gitu kan. Hai, ambil kalau jalan lama selalu ngang. Takut salah macam orang.
1: Ah, tu dia. Ni baru kita gila, baru dia.
0: Bagus, bagus. Sweet charity.
1: Ni kau. Seorang depan, jauh belakang seorang. Dah macam mana keadaan?
0: Ya, ya segi gini. Ya kalau kita tinggal belakang mana? Ya akan masuk ke dalam lain. Hilang belakang air.
1: Baik berawal-awal pegang lalu.
0: Ah, pegang awal-awal. Kita pas depan mesti belakang pahala bini aku.
1: Betul juga tu.
0: Ah, betul tau.
1: Kalau tidak nak kedai masuk.
0: Alamak, matilah modal aku.
1: Kalau tidak nak kedai masuk. Baik pegang lalu awal-awal. Acuh dia buat kerah masuk, kita pun tarik.
2: Tak maaf,
0: banyak
2: aja.
0: Sama je, benda sama. Ya, setiap orang lalui benda ni.
1: Pengalaman okay, mendewasakan. Okay. Dia siapa dia sebenarnya?
0: Abang.
1: Abang? Agus abang itu. Sebab kata orang puan itulah, kalau you buat kalah kabut, duduk dalam telekong pun susah tak jumpa jalan duit muka.
0: Itulah kata. Okey, jadi gini, tadi cerita betul lah. Ini cerita fakta pasal kata orang puan. Orang puan bila beli
1: dia tak ada nyakit.
0: Dia akan pergi siapa seperekat, dia berhenti. Berhenti dia kona. Dia kona berhenti.
1: Tapi dok lepe ana.
0: Kalau seorang dia berhenti kona saja.
1: Kona lepe lah.
0: Kalau dia bawa untuk lelaki, ni lepe duk tangan baru. Boleh nyok. Jijik okey.
1: Kau dengar orang kita.

0: kan pelipah. Geling-geling kajuh
1: tu. Takut kocek tak ada dah.
0: Eh bukan. Kocek tu ikut erih. Faham dia ikut erih?
1: Ah, ikut erih.
0: Ah, ye ikut erih tulang lewor. Ah, bila ikut erih tulang lewor, maknanya...
1: Tak perasan juga tu lah. Ha? Tak perasan juga.
0: Ah, memanglah. Bila dia letak, memang nak jumpa lumah poket lewor tu.
1: Ikut
0: erih.
1: Rupanya terbalik.
0: Itu terbalik. Itu...
1: Mi payah gesok pula.
0: Mana?
1: Atas tu.
0: Mi payah gesok.
1: Amba kena dah. Kelang kabut naik motor daripada pagi gesok sampai pada midi kan sejuk pada. Rupanya tak pakai helmet je.
0: Gerak dah. Okey, kita ada. Mana?
1: Siapa ni?
0: Siapa dia? Usman. Okey, saya dengan isteri naik kereta kancil. Berhenti tepi jalan, saya keluar kelang kabut, litar jalan nak beli sesuatu. Kelang kabut pula, litar jalan, kembali ke kereta. Bila saya masuk, jawab perempuan sebelah, awak salah kereta ni. Mana kata aja kena?
1: Baru saya tahu yang sebelah tu bukan isi suami. Sebenarnya selepas saya keluar dari kereta, ada sebuah lagi kancil berhenti depan kereta saya dan suaminya. Keluar ke kedai juga. Sehingga isi saya sudah berubah rupa. Kelang kabut punya pasal sampai sekarang isi saya suka lagi bila teringat.
0: Nampak tak? Dia jadi gitu lah.
1: Lagi Nazilah.
0: Nazilah. Nak kabur kelang kabut punya pasal. Satu hari tu terlewat bangun. Masa buat air untuk anak, salah letak ingatkan gula punya letak garam. Jangan gitu. Jangan gitu. Amba jadi takut.
1: Masing pekok je.
0: Amba jadi takut. Nyaknya laruh tinggi. Anak kayak gini. Ni terima kasihlah kepada Karo Anwar.
1: Okey.
0: Dengar dari Parker.
1: Dari Parker?
0: Orang Parker.
1: Orang Parker. Orang Parker you.
0: Jadi orang Parker dengar pun. Dia kata learning dia kata nak jengok TFM pun payah lah ni.
1: Itulah.
0: Nak jumpa GPS dia kata. Apa jadi gitu?
1: Okeylah, jadi kat mana pesan kita 3:30 kita ada cakap tajaan bersama-sama dengan tamu kita
0: hari ni. Tamu kita hari ni.
1: Jadi kita jumpa 3:30 lagi dah.
0: 3:30 lagi dah.
1: Okey.
0: Jadi kita dengar lagu dulu.
1: Okey.
0: Lepas tu kita pergi kita kopi kejap. Lepas tu bersama-sama dengan tetamu kita.
1: Okay.

0: ya Allah aku baru ni. Kan macam ni sekolah baru ni kan. Lepas tu take it dengan 31 Ogos pula kan.
1: Oh, ya Allah,
0: banyak lah lah. Ni, suat samang. Oh, dah baik kata suat samang. Pergi kahwin lah.
1: Icap pun dengan bagi 31 bagi baru ni kan.
2: Tak ada itu KL.
0: Banyak lah aku makan gula.
1: Jalan jeng tahu.
2: Aku ada bebek aku banyak sangat kerja. Kata biar buat lah. Aku nak cuti.
0: Lepas tu orang tempat kahwin baru ni?
2: Ya, banyak lah. Dia urus tu.
0: Cari pun lori
2: tu. Bukanlah dia tu orang bawa lori lah.
1: Ada lah kawan langsung lagi. Ya,
2: ada warna buah dia.
0: Aku
2: cakap memang banyak sungguh lah kuih kahwin pun ni.
0: Banyak semua orang nak ambil tarikh tu. 31 Ogos tu. Ingat, mudah nak ingat.
1: Betul.
0: Tapi
1: yo. Apa ni accessory ke benda?
2: Anniversary.
1: Okay.
0: Accessory. Tapi kan kalau pergi kat Bekwah ni kan, ataupun pergi makan buluk, makan benda panggilan ni. Adalah mata-mata kadang sakit mata tengok.
2: Apa pula dok mu?
0: Dok, kita bukan benda kita orang tua.
1: Apa rasa. Apa? Cocok mata ke guna ni?
0: Dok. Kita orang tua kan, mak ayah kita ajar kalau kita pergi makan gula ni kan, pakai yang tu biar cuma zikir. Bukan, bukan nak suruh pakai labu cizah pakai bawahnya. Tapi biar
2: yang tu yang kahwin pula kalau
0: kaya. Tukar pula. Kadang-kadang tukar. Kau mari make up Pak Ici. Pengantin.
1: Betul bulu kan.
2: Nak makan gua dengan make up Pak Ici. Mana gua mulut tak boleh.
0: Kau mana sepengantin. Kau mana setamu lah. Biar lah tu masuk ikut dia lah hadiah tu. Kau yang nak tahan ni pakaian. Pakai macam
1: seksi ke?
0: Bukan pakai macam nak pergi pasar minggu. Budak kadang-kadang
2: pakai seluar pendek. Ada ke pakai seluar pendek dulu pergi
0: duduk. Kadang-kadang kita tengok macam zaman mak ayah kita dulu-dulu kan. Kemah tau makan gula, pergi makan gula.
2: Betul lah eh.
0: Pakai baju kurung comel lah.
1: Ambil baju baru belaka macam orang raya lah tau.
0: Sebab kita ajak pakai baju kelawar mu tau dah baru ni.
1: Allah.
0: Tapi peseng kau.
2: Peseng pun tu. Sebab bagi aku kita ni meraihkan kegembiraan orang tu.
0: Oh yelah.
1: Patutlah tepek pulak budak-budak sejuk. Baju kelawar tepek.
0: Oh tu jika sebelum. Jika sebelum apa aku.
2: Aduhlah. Kaya pun. Kemari untuk meraihkan kan. Benda yang baik. Nampak biar nampak baju kau.
1: Tapi saya main jago baru ni. Aku gila. Kenapa ni. Kenduri tu. Nyebe sembang. Yang cakap. Kita ni macam kira. Nak duduk ni. Siapa tak ada kursi.
0: Bersembang-bersembang ni lah balik rumah lah bersembang.
2: Sembang lah berdiri pun kat tempat lain. Orang nak duduk makan.
0: Kadang-kadang dekat makan gula ni dia jumpa saing. Dia jumpa geng. Reunion situ. Tapi dia ingat kau orang duduk cacangang ni.
1: Gila cakap kat jauh-jauh sikit. Janganlah duduk situ. Berbanding kita orang ni, orang baru
2: tempat orang makan situ.
1: Cacangang je.
0: Kita panggil tak ada common sense.
1: Common sense.
0: Kadang-kadang kita benda-benda gini, kita geti-geti sendiri lah.
1: Bapak sendiri lah. Orang tengok orang mari ramah tu, kita kalau habis tu dia dah lah pasal setengah ke.
0: Aku baru ni, yelah aku ni, kadang-kadang kita orang tua ni, bukan benda saya perhati je kan. Hok yang cebok ke laut bestambung. Betul-betul tak ada orang jaga. Tak ada orang jaga bahagian laut
2: boleh
0: tu kan.
2: Boleh makan bufet kononnya kan.
0: Aduh lah, aku kata habis keduk. Bukan benda kita. Nama mungkin malu kot. Jadi dia bestambung. Bukan benda ingat sikit orang belakang tu. Kita
2: kan makan tu, dia berkabih. Dia habis duk makan sebenarnya.
0: Kita makan gula kan. Kita biar kot. Bukan adat-adat tu se. Laut tu bukan kita seorang lagi. Ada lagi kan hok belakang-belakang tu kan.
1: Lepas tu dah habis pula. Buah.
2: Matang ni jeput. Tak ada lah bergelocoh tara tu. Nak ambil banyak orang lain pun nak makan juga. Ada. Itu komersen tu problem kok.
0: Barulah.
1: Kau tu satu hal macam kau. Ada orang buat balik juga. Buat balik?
2: Kalau perangai kunonya lah. Ada lagi ke gitu?
1: Buat balik gula baru ni ambil makuk.
0: Lagi kan kalau kita nak bawa orang-orang lain dah kena pergi makan gula pun kita kena tanya tuan rumah.
1: Tanya.
2: Dijemput. Tak dijemput pun tak ada hari. Kau ikutkan. Ingat kau sikit.
0: Kadang-kadang orang-orang kita babak makan gula ni ambil mudah.
1: Ida ingat.
0: Kau dah ingat. Dah ambil macam mana.
2: Rojo nak makan. Masih-masih.

0: Okay, baik, Cici, okay, gunakan maklumat kita. Kita dah pun pukul 3.32 minit petang tadi.
1: Maksudnya kita lebih 2 minit lah.
0: Ya, yeah. Terlebih 2 minit. Tapi tak apa.
1: Tak apa, kita habiskan lebih 2 minit jugalah.
0: Ya, yeah, okay. Lebihkan 2 minit juga. Sebab ngang-ngang kat orang ke asal tu.
1: Okay.
0: Baik, jadi untuk waktu ni kita nak bersama-sama dengan Cik Izzat Hakimi. Ataupun Cik Izzat lah ni.
1: Cik Izzat kita.
0: Mudah sikit lah dia kata. Mewakili Kaharul Jewels pada petang ni. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Terima kasih kerana jemput Kaharul ke Terengganu FM ni.
0: Suara ke DJ tu.
1: Betul. Kita pun nak dengar Cik Izzat. Kita lihat Kaharul Jewels di Dungung kini tampil dengan wajah yang baru. Boleh kongsi tak apa istimewanya dengan perubahan ni?
2: Sebenarnya kita memang dah plan lama dah kan. Kita dah kat Kaharul, dekat Dungun dah, kita dah 13 tahun dalam industri emas ni sebenarnya.
0: 13 tahun.
2: Okay, bagi kami sebenarnya pengalaman dan juga pelanggan punya experience tu penting. Jadi apa yang kita buat kat sini sebenarnya kita nak kasih baharunya cara nak menjual, cara membeli dengan lebih selesa lah pada pelanggan kami especially macam tu.
1: Maknanya ini seronok ni bagi Kak Tih, kalau Pak Mah ni memang suka sangat lah.
0: Orang puan dah asyik Pak Mah ni.
1: Tapi kalau lelaki pun kena tahu juga sebab nak bagi ke yang tersayang.
2: Betul.
0: Saya bagi dia pada pandang budak dah.
2: Tapi lelaki biasa dia akan beli gold bar.
0: Itu penting. Itu paling penting kan?
2: Okay, right.
0: Tapi kita tanya juga ni, kenapa Kaharul memilih untuk melakukan perubahan besar kepada cawangan Dongung ni?
2: Okay, sebenarnya kita pun ada dengar maklum balas lah daripada pelanggan. Pelanggan hari ni sebenarnya dah tukar style membeli . Kita nampak sebenarnya dulu memang datang kedai saja. Tapi boleh kita kata trend social media yang ada TikTok dan sebagainya, mereka kadang-kadang jual secara live. Dan ada juga lock. The lock, orang panggil lock. LOCK. Selepas diorang lock, mereka akan tu datang ke kedai. Jadi pengalaman tu, kita nak pengalaman lebih selesa. Jadi 13 tahun dah, orang cakap sejak ditubuhkan Kaharul tu, look dia sama je. Jadi terlalu ramai volume yang datang ke kedai, jadi kita nak pengalaman dan juga cara pembelian yang lebih best lah kepada pelanggan. Jadi dengan kita dengarkan maklum balas tu, daripada feedback maklum balas tu, kita buatkan terbaik lah especially untuk Dungun dan juga Parker ni macam tu.
1: Maknanya nak membina hubungan lebih dekat lah dengan komuniti setempat tu kan.
2: Betul.
0: Sebab kita nak kata nak pandai beli, tak nak beli kot dia. Kita tengok kadang-kadang benda tu trend. Trend keluar dekat media sosial kita. Kemudian trend dia keluar dekat kita punya, itulah TikTok ke Facebook ke. Tapi cuma nak memudahkan pembeli-pembeli tu beli emas dengan cara yang lebih berkesan.
1: Bukan senang juga.
0: Jadi kalau kata sebenarnya dengan pembukaan ya, dengan wajah baru ni, dengan rupa yang baru, untuk Kaharul ni macam mana dengan promosi? Ada yang yang sangat menarik. Kena pula tarikh hari ni 9.99. Apa yang pelanggan boleh dapatkan dengan Kaharul?
2: Okay, macam tadi saya dah cakap pasal 9.99. Okay, istimewa sebenarnya kita dah start promosi daripada 8 hari bulan sampai 10 hari bulan. Jadi kita nak tarik pada semua pelanggan di sekitar Dungun dan juga Parker untuk datang ke untuk lihat sikit sendiri kita punya pengalaman, macam mana kita punya branch baru yang kita hias dan juga kita dekor sangat cantik. Okay, first kita nak bagi gold bar tu 99.9 secara percuma kepada 10 pelanggan tak awal.
0: Berat tu
2: rahsia lah.
0: Situ kunci dia. Maka kita dapat.
2: Dan yang penting, okay, kepada ni yang kita dah start semalam, okay, sangat ramai yang join, kita dapat lihat kat sini. Jumpa juga, anda boleh menangkan package umrah bernilai RM5,990 tajaan Andalusia Travels and Tours. Jadi sebab siapa beli 1,000 dapat satu nama, kalau beli 5,000 dapat 5 nama. Semalam kita dapat lihat sebenarnya RM50,000 orang beli, dan 50 nama dia orang dapat.
0: Maksudnya atas 1,000 satu nama.
2: Ya, yeah, betul.
1: Harga mana? Harga mana cerita?
0: Uji iman ni. Uji iman
1: Dia kempen ni berlangsung bermula?
2: Okey, kempen ni daripada semalam dan juga 10 hari bulan je. Kita ada masa sampai hari ni.
0: 3 hari
2: saja.
1: Tak banyak hari.
0: Maksudnya kemarin, hari ni, esok. Okey, cukup 3 hari tu je lah.
2: Betul.
0: Jadi kalau siapa-siapa yang nak pergi tu, boleh pergi ke
1: cawangan mana tu?
2: Cawangan Dungun.
1: Kalau di Terengganu Dungun lah.
2: Dungun. Dan yang untuk event esok ni kita akan buat di Dungun.
0: Oh, di Dungun bukan di Paka
2: Bukan di Paka. Jadi kepada semua yang duk Paka, duk Dungun, boleh datang ke Dungun, bawa semua adik anak beranak ke dalam mara-mara kan. Kita memeriahkan, ada makanan, kita buka kemah dan sebagainya kan. Ada banyak aktiviti menarik untuk anda menangi di sana.
0: Jadi untuk pendengar-pendengar kita yang mana tengah mendengar waktu ni ataupun tonton dekat live TikTok pun sama,
1: boleh pergi ke Kaharu
0: Atilu. Kena ke bos saya puan mari dulu.
1: Lelaki kena juga.
0: Kalau lelaki dia kacak diam dah. Tapi kena mari dulu sebab kita ada lagi nak kabar lain lagi ni. Lepas ni. Untuk katanya nak ajak pergi ke Kaharu Dungung ni. Sangat istimewa. 3 hari saja.
1: Baik, kita pergi lah.
0: Kita pergi. Tapi lalu kita tunggu. Saya dia kumpul orang. Tengok lagu dulu.
1: Pergi ramai-ramai
0: Pergi ramai-ramai lepas ni.

0: Okey, baik. Nak sama balik teh.
1: Okey, kita masuk lagi bersama-sama dengan tetamu kita.
0: Tapi kita nak tanya dulu ni orang-orang hok dekat.
1: Boleh.
0: Orang Dungu tu. Agaknya mendengar waktu ni.
1: Dengar.
0: Orang Dungu biasa dia dengar dalam diam. 97.7 MHz petang ni. Kita bersama-sama dengan Cik Izzat Hakimi. Untuk membawakan kepada sayang-sayang kita Kaharu Jewels.
1: Pasal mah-mah ni memang ramai orang suka, termasuk artis sekali. Jadi Cik Izzat, kalau kita tengok kan, jangan-jangan masa panjang pada pandangan Cik Izzat lah. Sebab apa rakyat Malaysia ni, khususnya generasi muda ni, perlu mulakan ataupun perlu start, kena start ada mah sebagai salah satu bentuk si pandang lah.
2: Jadi sebenarnya emas kita nampak daripada tahun 2024 sebenarnya harga dia seperti ini. Contohlah 400 gram kan. Jadi sekarang dah 600 gram. Jadi sebenarnya kalau siapa yang beli 2024 tu untung lah kan. Jadi itu yang kita nak semua wawarkan pada semua warga-warga muda especially. Pandangan saya lah kan, emas ni bukan sekadar barang kemas yang dipakai, tapi ia juga boleh jadi menjadi salah satu bahan simpanan jangka panjang. Okay, kita tak tahu apa yang akan berlaku pada ekonomi yang akan datang tu. Jadi mempunyakan aset emas kita ni menjadi salah satu cara untuk membina simpanan dan aset sebagai untuk berperingkat lah kan. Ada masa kalau mungkin kita nak guna duit ke, kita boleh gunakan emas tu sebagai satu aset pelaburan. Kan ada juga yang datang nak buy back. Contohnya nak beli, nak tukar beli. Ada juga nak trade in. Dah beli emas kan. Beli yang 2-3 tahun sudah, trend dah berubah kan. Jadi untung beli emas lama tu, just trade in je.
1: Trade in emas baru.
2: Dekat Kaharu memang trade in harga tertinggi. Harga tertinggi.
1: Mana mah-mah lama tu, kalau agak rasanya nak trade in hak baru, boleh?
2: Boleh. Bila datang ke Kaharu, cuci mata, trade in dulu. Kita dapatkan jewelry dan juga rantai-rantai yang terkini lah.
0: Dekat Kaharu ada ke, emas pre-love?
2: Ada juga. Kita ada juga. Jadi sangat limited pre-love. Jadi biasa memang limited masa masuk itu, macam orang cakap tu macam piranha lah. Kalau habis orang ke sana memang akan ambil pre-love tu.
0: Tapi yang untuk pembelian ni tadi kan 1,000 satu nama. Kalau walaupun beli pre-love pun masih lagi satu nama?
2: Boleh. Tak kisah. Beli silver ada juga. Mungkin nak silver nak beli.
0: Silver pun boleh. Tak semestinya emas saja.
2: Betul. Yang apa-apa je beli. Contoh nak beli kotak karo 1,000 mana tahu.
0: Maknya nak buat gerobok pakai tu.
1: Hebat enggak Kaharu ni. Pergi dulu sayang-sayang kita.
0: Jadi bahasa mudahnya, tak kira beli apa-apa, tapi janji pembelian di Kaharu.
2: Betul.
0: RM1,000 satu nama. Jadi kalau kata RM50,000, lima puluh nama lah.
2: Maksudnya semalam track record tertinggi adalah RM80,000. Jadi yang orang beli RM80,000 adalah 80 nama yang ada.
0: Jadi dia punya chances to get win tu tinggi.
2: Betul, tinggi.
0: Tiba-tiba cakap putih. Okay.
1: Hebat dia Kaharu.
0: Okay, jadi kita nak tanya Izzat lah. Ini biasanya soalan cepu mas. Kita duk bagi tahu Kaharu.
1: Persaingan hebat
0: pula. Sebab bukannya di Malaysia ni bukan satu nama, bukan satu kedai mas, bukan satu pusat mas. Tetapi hari ni kenapa pelanggan-pelanggan kita ni
1: perlu
0: memilih Kaharu Jewels?
1: Apa kita kena pergi situ?
0: Mesti ada istimewa dia.
2: Okay, satu lagi nak claim dekat Dungun. Kaharu adalah Kaharu Jewels di Dungun adalah salah satu kedai emas paling besar. Jadi ruang dia besar. Okay, jadi pelanggan ni bukan sekadar nak beli emas. Mereka boleh datang untuk dapatkan pengalaman yang dan keyakinan di sini kat situ. Ada banyak aktiviti. Kita ada setiap minggu kan ada banyak aktiviti kan. Dia bukan hanya beli je. Memang dia boleh buat anak kan. Dia boleh main games. Ada hit and pulse dan sebagainya. Jadi senang untuk budak-budak dan juga masyarakat. Kita utamakan yang berkeluarga. Sebab ruang besar banyak kan. Boleh datanglah duduk situ lepak-lepak dan tengok-tengok keadaan yang apa nak experience untuk membeli tu best. Jadi bukan tu saja. Jadi kita di Kaharu semua kita mengekalkan koleksi yang lebih up to date. Up to date tu masih ada. Macam sekarang kan ada gelang macam-macam lah, gelang lama kan.
1: Betul. Okay,
2: gelang berbunga, gelang tak berbunga, gelang apa melingkar dan sebagainya. Tapi itu semua kita ada. Dan kita ada juga, kita masih kekalkan lagi koleksi klasik yang timeless ni. Sebab ramai dua permintaan yang beza. Ramai yang orang muda-muda suka yang design modern. Kita ada, semua ada. Dan yang kebanyakannya yang mungkin kat kedai lain tak ada yang klasik tu. Yang klasik dan juga padu masih lagi ada di Kaharu.
0: Masih ada. Maksudnya yang bentuk-bentuk macam bangle. Kadang-kadang kita tengok akak-akak itu pakai besar
2: macam itu.
0: Macam rantai lagi. Tapi maksudnya kalau lah katakanlah yang dalam masa tempoh 3 hari ni, sebelum kita ada lagi lah, kita sengkat je soalan kita petang ni. Cuma kadang-kadang ada orang apa tu orang panggil, nak membeli ni sekarang ni, syarat dia membeli di kedai ataupun kalau buat sales online mungkin juga ke?
2: Kira juga. Jadi macam sekarang ni, contoh kalau dalam masa 3 hari ni, contohlah tak pergi kedai kan, tak ramai dan sebagainya, boleh lock kat kita punya live.
1: Ada buat live juga lah.
2: Hari-hari kita buat live. Jadi kepada semua yang sentiasa beli live kan, lock cepat-cepat barang tu. Untuk kita nak dapatkan entitlement tu, maksudnya nak dapatkan syarat-syarat untuk dapat ke package umrah tu. Kita akan umumkan juga nanti.
0: Maksudnya qualify benda tu sama ada beli secara berdepan walk-in ataupun dalam live pun boleh.
1: Betul. Live pun boleh ada masalah.
2: Ya, jadi yang datang kedai esok 100 tak awal kita akan bagi free gift.
0: Oh yo,
1: 100 tak awal
0: kena pergi esok.
2: Kan?
1: Dia 8 mari hari ni esok
2: last lah. Jadi kita nak bagi kita menjemput lah semua warga-warga Dungun datang ke Kaharu untuk kita sediakan makanan. Kita ada sediakan dua kemah.
1: Dua kemah, makanan.
0: Esok ada les
1: Ada rugi kalau ada rugi ni.
0: Kita esok tak?
1: Ha?
0: Boleh kejap.
1: Kita pergi mentai esok.
2: Pergi mentai dah.
0: Isu Cina setengah tu. Start kereta kita guys. Bulan. Dah lah isu.
1: Okay. Jadi ke mana pun sesuai kita ada lagi kita nak tanya Cik Izzat ni. Kita dengar lagu dulu.
0: Baik, kita kena
1: kita tanya lagi. Maknanya pasal kempen 3 hari ni.
0: Sebab esok hari yang terakhir. Hari yang terakhir
1: kena
0: ni.
1: Kena rebut peluang
0: Kena rebut peluang sebelum kita apa tu tutup promosi ni. Kalau lah kata sebulan promosi mati.
1: Dua anda ni Kaharu
0: Jewels.

0: kata. Ha, baik, kita masih lagi bersama-sama dengan Cik Izzat Hakimi mewakili Kaharul Jewels. Eh, jadi tiga hari promosi ni yang jarang-jarang sekali buat. Jadi memang benda tu katalah promosi. Kalau kata benda tu hari-hari lain.
1: Kalau di Terengganu ni Di Dungung.
0: Jadi
1: mungkin boleh kongsilah
0: dengan kita. Maksudnya bila sebut promosi mesti ada benda yang istimewa. Ada benda yang berbeza daripada biasa, berbeza daripada tempat lain.
1: Betul.
0: Jadi apa yang disediakan oleh Kaharul sekali Kaharul lagi Jewels. Kita persilakan.
1: Cik Izzat.
2: Okey, sebenarnya di Kaharul Jewels ni kita nak buat grand new look. Kita renovate cara baru. Sebenarnya kita di Kaharul ni sebenarnya 13 tahun dah. 13 tahun dalam industri. Jadi sejak bayangkan 13 tahun tu lama kan. Tak ada buat renovate. Jadi macam customer datang pun rasa macam kita perlukan pembaharuan. Okay, so dari situ kita sebenarnya datang idea untuk buat satu renovasi kedai yang lebih cantik dan juga mesti pelanggan. Okay, ada dua benda yang kita highlight sebenarnya. Bukan saja produk dan juga kepuasan pelanggan. Itu kita ambil sangat ambil kira. Okay, jadi untuk Kaharul sebenarnya untuk promosi Grand New Look ni kita terfikirlah untuk bawa satu sentimen yang lebih dekat dengan masyarakat. Antaranya kita berkolaborasi dengan Andalusia Travel and Tours. Okay, jadi apa yang kita buat, kita adalah kita siapa-siapa saja yang beli dengan RM1,000 kan, dengan mula RM1,000 dia berpeluang untuk dapat cabutan bertuah. Dengan dan untuk dapatkan pakej umrah bernilai RM5,990. Gitu. Jadi inilah, jadi kepada anda ni, inilah peluang, rebut peluang ni untuk dapatkan promosi ni. Sebab 3 hari ni je kita kita buka kepada warga Dungun, especially untuk Terengganu dan Dungun dan juga Paka, untuk beli emas dan juga dapat peluang beli emas. Bawa peluang untuk dapatkan pakej umrah. Maksudnya macam contohlah beli emas untuk mak dan sebagainya kan. So mana tahu rezeki mak dapat pula pergi umrah. Dapat dua, orang cakap dapat dua hadiah istimewa. Jadi ini yang kita perlukan masa ni untuk dapatkan, untuk diorang semua datang ke Kaharul, cari peluang untuk dapatkan pakej umrah ni dan beli emas untuk orang tercinta.
1: Ini peluang ni sebenarnya, bukannya sok-sok-sok buat promosi ni kan.
2: Memang jarang. Ini orang kata macam macam setahun sekali kita buat.
1: Khas untuk
0: sebenarnya penduduk. renovation ni.
2: Renovation ni kita ambil masa juga, itu dalam 2-3 bulan juga nak renovate. Jadi pelanggan ramai datang beli dan log in dan nak beli barang dan sebagainya. Memang mereka menanti-nantikan wajah baru ni. Ada yang memang dah datang, dah lama datang, dah selalu datang, dah tahulah kan, yang dah lama, yang 13 tahun dulu mungkin tak pernah datang. Inilah masanya untuk datang ke Kaharul Jewels Dungun. Nak tengok istimewanya apa. Sebab barang-barang memang kita update sentiasa. Sebab kita itu tambah lagi banyak lagi emas daripada biasa kita ada lebih kurang beberapa je design baru, dan kita tambah lagi beberapa
1: terkini.
2: Khas untuk Grand New Look ni.
1: Contohnya mungkin boleh cerita sikit.
2: Siapa yang nak cari gelang-gelang Rolex, okay, orang pakai Rolex dan sebagainya, mungkin nak cari apa, cover, mungkin cover kita boleh cuba datang kat kedai. Ataupun mungkin sesiapa yang nak cari cincin, mungkin nak cari cincin ada, atau siapa-siapa yang mungkin bawa nak datang apa, nak kahwin, biasa perempuan akan nak cari gelang emas. Lelaki jangan risau, kita ada silver titanium yang tebal, yang padu. Jadi memang kualiti tu bukan hanya pada perempuan, yang lelaki pun boleh dapat experience tu. Jadi kita nak kekalkan kat sini sebenarnya Kaharul, kita ambil penting dari segi kualiti. Kualiti kita ada ni mungkin tak sama dengan kualiti kedai emas yang lain.
1: Kena pergi sendiri, tengok dulu apa yang ada di Kaharul ni. Rasa sangat-sangat menarik lah. Dan desain-desain pun memang
2: berbeza, memang terkini. Saya kata boleh katakan sebenarnya daripada desain yang macam orang cakap Dubai design kan, design tu popular. And then Dubai, apa satu lagi, ada design-design klasik yang timeless. Memang ada kat sana. Jadi siapa yang tengah cari koleksi bangle, bangle pun kita ada. And then rantai gelak, rantai lengan, ada apa, ada loket dan sebagainya. Orang Terengganu suka loket ya, saya perhati. Memang kita banyak loket-loket yang besar-besar, yang love besar tu.
0: Tergantung, memang
2: ada. Kalau perasan lagi, kalau kita ada juga cincin-cincin yang minimalis kan. Kalau tak suka tebal-tebal, yang sedang mencari gelang emas minimalis, sila datang ke Kaharul Jewels Dungun.
0: Okey, baik Cik Izzat, kita highlight lagi sekali. Berkaitan dengan
1: kempen 3 hari
0: ya. Kempen 3 hari ni
1: apa pengisian dia?
0: Satu pengisian lah. Satu ni apa orang panggil, jenis pembelian. Untuk melayakkan diri dapat cabutan nama
2: tu. Cabutan nama tu. Okay. Alright. So sepanjang 3 hari ni, 8 hingga 10 September ni, kita anda juga datang ke Kaharu Dungun, anda berpeluang untuk dapat waffle, gold waffle secara percuma. Itu sudah pasti. Kita cek 10 terawal pembeli. Okay. Jadi selain itu, kita menyediakan hadiah utama merupakan pakej umrah bernilai RM5,990. Tajaan Andalusia Travels and Tours. Okay, jadi kepada anda semua yang kenalah beli, buat pembelian RM1,000 ke atas, and then RM1,000 dapat satu cabutan nama. Contohlah kita beli RM10,000, RM10,000 dapat 10 cabutan nama. Bayangkan kalau beli RM90,000 kan, dapat 90 cabutan. Kita tulis satu-satu, jangan risau. Kan? Yang penting datang, puas hati dengan barang, kita bawa balik, kita beri experiment yang experience yang terbaik untuk pelanggan. And then kepada kepada semua yang datang, kempen ni juga berlangsung sepanjang 8 hingga 10 September untuk Kaharu Dungun dan juga Paka.
1: Hari ni pun memang ada.
2: Hari ni ada. Paka jangan risau, kepada sepaka hari ni boleh beli. Boleh dipaka, masih boleh lagi boleh dapatkan cabutan bertuah tu. So ada dua ingat eh. Ada Kaharu Dungun dan Kaharu Paka. Hari ni habiskan duit anda, Betul ke mesej ni eh? Habiskan duit anda tak untuk apa, invest beli emas.
1: Kerana emas. Kerana emas ada Kaharu jual. Kerana
2: kan?
0: Okay, jadi kalau kata tu mungkin kita maklumkan untuk berkaitan katakan orang nak walk in, dah tahulah. Nak walk in tu, nak walk in
1: dah tahu
0: ke,
1: dah gi tu memang
0: Kaharu Dungun. Dah tahulah di outlet tu. Tapi macam mana dengan jadual live?
2: Jadual live. Okey. Mungkin sekarang ni yang tengah tengok kita dekat live ni kan, mungkin diorang pun tengah menanti-nantikan juga untuk orang beli secara live di Kaharu TikTok. Okay, jadi bolehlah pergi ke Kaharu TikTok Terengganu. Okay, check diorang punya jadual ada sedia di sana untuk pastikan dah lock juga. So siapa-siapa beli live pun boleh entitle untuk dapatkan apa, hadiah cabutan bertuah ni.
1: Okay, boleh hubungi siapa tu? Kalau nak tanya lebih lanjut lagi
2: So senang je di Kaharu, sebab mudah. Jadi semua kita punya sales assistant adalah kita punya apa, customer service bergerak lah. Siapa yang buat live tu boleh je tanya mereka di sana. Main kempen ni jangan risau, beli RM1,000 je di live juga akan boleh berpeluang untuk dapatkan cabutan satu nama.
0: Faham. Jadi sebagai penutup untuk ruangan petang ni deh. Tak ada sikit masa saja lagi. Mungkinlah apa harapan Cik Izzat untuk grand new look Kaharu Dungun ni.
2: Harapan saya besarlah untuk semua penduduk sekitar Dungun, Paka, Terengganu, Kuala Terengganu dan sebagainya, silalah datang ke Kaharu Jewels Dungun untuk sama-sama kita raikan hari yang istimewa esok, di mana kita hari grand new look untuk Kaharu Jewels Terengganu. Untuk kita pertama kali setelah 13 tahun untuk kita dapatkan new look ni bukan mudah. Ini memang istimewa untuk pelanggan kita, untuk kita bagi pengalaman yang istimewa untuk anda semua. Baik. Jadi saya nak jemput dan jemput anda semua, sila datang pada esok, pada kita bermula pada pukul 10 pagi. 10 pagi kita dah boleh datang, dah duduk beratur, mesti dah ramai beratur. Jangan risau, makanan kita sediakan, dan juga datang sehingga pukul 4 petang.
0: 10 hingga 4 petang baik. Jadi untuk ruangan ini, terima kasih banyak-banyak kepada Cik Izzat Hakimi.
2: Terima kasih, kita jumpa.
0: Mewakili Kaharu Dungun.
1: Macam ni ada pelanggan, dia kata Muhammad Hanafiah Ubakar. Hanafiah dan Zulaita di Dungun, kami pelanggan setia Kaharu Dungun lebih 10 tahun. Senang dan mudah.
0: Terima kasih. Walaupun dari Johor nak tukar barang kemah, nak beli barang kemah baru, memang kita bawa ke
1: Kaharu.
2: Terima kasih, Baik. Datang ke kedai tu.
0: Esok mari.
1: Kena pergi kedai dia.
0: Esok kena pergi.
2: Cari saya.
1: Cari Cik Izzat kita.
0: Cik Izzat kita, baik. Jadi sebelum kita nak tutup ruangan bersama-sama dengan Cik Izzat, saya nak kabar waktu asal sekejap. Jadi untuk di Kuala Terengganu, Marang, Kuala Negeri, waktu asal kita pukul 4.07 minit petang. Di Bersu Setia pukul 4.09 minit petang. Di Hulu Terengganu pukul 4.09 minit petang. Sama juga di Kemaman Dungu pukul 4.09 minit petang. Jadi terima kasih banyak-banyak sekali kepada Cik Izzat Hakimi. Dan kita ucapkan selamat Hari Jaya lah untuk kempen 3 hari ni.
1: Ingat esok Kaharu.
0: Ingat Kaharu
1: Jewels.
0: Baik, teruskan bersama-sama kami dalam GGOK
1: Guan Negabok Orang Kita.

0: Kuih kenapa ni, bang?
1: Allah, kuih gini dah kena, heng.
0: Oh, doanya pacong matang ke ni. Matang ke kau ni telur katok je lah.
1: Allah, pagok. Inilah panggil beronok sagu.
0: Beronok sagu?
1: Haa. Oh,
0: mayuh jumpa dah kena itu.
1: Ya. Ni. Ha. Duduk bulat debu ni.
0: Apa? Bulat-bulat debu.
1: Ha.
0: Bukan kuih mak debu.
1: Mak debu tu jirang aku.
0: Oh, pula.
1: Ni apa panggil tepuk gomok.
0: Oh, gitu.
1: Oh.
0: Hei, kita dah kena kuih-kuih lama ni.
1: Kalau nak tahu,
0: ha,
1: ada rancangan tanu FM.
0: Oh, rancangan benda ke?
1: Rancangan air tangan mok.
0: Air tangan mok? Oh, bila?
1: Hari Rabu, ha, pukul 4 sampai ke pukul 5 petang.
0: Oh,
1: mari kita pakai, mari dengar.
0: Oh, dalam jejak okey?
1: Ya.
0: Ha, baik.
1: Warna juga mok.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Dengarkan Kalam Murabi bersama-sama yang berbahagia Ustaz Wan Anwar Wan Mamat, pensyarah UiTM Dungun, setiap hari di Terengganu FM, terbitan Nur Aini Sulong.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalawatullahi wassalamuhu ala Nabiina Muhammadin ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi al-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puan-puan sidang pendengar Terengganu FM, kembali lagi kita bersama di dalam rancangan Kalam Murabbi pada hari ini. Mudah-mudahan kita berada di dalam lingkungan rahmah dan barakah daripada Allah Subhanahu wa taala sentiasa. Tuan-tuan sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, satu lagi sifat seorang mukmin ialah bersikap meminta maaf dan pemaaf. Dan satu riwayat yang lain, wallahu a'lam, ada seorang orang Arab yang bernama Habbar yang telah memanah unta Zainab sehingga wallahu a'lam, tapi dia akhirnya dia datang minta maaf kepada Rasulullah sallallahu alaihi akhirnya Rasulullah maaf. Nak ceritanya bagaimana Rasulullah menunjuk kepada kita contoh bagaimana ujian yang dihadapkan oleh Rasulullah sangat besar sehingga kan bagi dia memaafkan walaupun dalam keadaan kita sungguh rasa penat kita. Bagaimana cara kita nak memberi maaf kepada orang lain? Yang pertamanya ialah tanpa dia minta, kita minta maaf. Minta maaf lah dulu. Tak ayah dia mari. Saya minta maaf lah abang. Tak apa dah, saya maaf lah betul. Cuba memaafkan dirinya orang yang melakukan kesalahan kepada kita itu tanpa diminta. Apabila kita memaafkannya tanpa diminta, kita menyertakan lagi doa kebaikan kepada dia. Dan kemudian cubalah kita bersikap berbaik sangka. Okey, dia buat masa itu, dia tak faham. Okey, dia katakan aku viral dalam apa semua nukis dan sebagainya tu. Mungkin dia tak faham, mungkin dia tersilap faham, mungkin dia berkata barang salah tentang aku. Aku sekali keluar cerita aku buat dia. Tak apalah ya Allah, aku tidak sedap pada diriku. Nah, hati tu sipang, tak berbalah. Kalau kita mikir nak balah, insyaAllah dia akan hilang. Tapi kalau kita mikir tak berbalah, insyaAllah kita akan hilangkan dia, tapi kita akan lupa dia. Apa hikmah dia? Hikmah dia kita akan kenal hati. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan mikir orang buat salah 15 tahun mula, apakah hari ni jenera tak itu? Tunggu. Hari-hari mikir buat apalah awak ni dekat aku dulu 14. Kalau nak main buah buat apalah tu 5 tahun, 10 tahun, 12 tahun. Kita akan menjadi tenang. Tenangan diri akan masuk. Kita minta Allah Ta'ala ya Tuhan Tuhan ku doa kepada Allah Ta'ala supaya aku tenang, supaya aku lupa benda-benda macam tu. Allah yang pertama. Yang keduanya, orang akan sekolah dia cakap, kau mana tak apalah barang-barang tuan kita. Padahal kita maknanya seolah-olah kita merasakan benda tak ada benda bagi kita. Walaupun dia berat, dia berat. Allah tunjuk kita sebagai bukti, sebagai peristiwa bagaimana beratnya apa nama ni kesukaran yang ditanggung oleh baginda. Tapi bila sampai tengok bagaimana orang Quraisy buat Rasulullah sehingga dihalau daripada apa nama ni daripada Makkah ke Madinah balik semula balik, apa Rasulullah senang-senang buat? Idhabu antumut tulakha Rasulullah kepada orang-orang yang ditawang tu dekat Kaabah, dekat Masjidil Haram, tanah Makkah tu. Dia kata gilah mu kamu dilepaskan pada hari ini. Nak kita kamu takut hebat sifat maaf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan istiqamah hati akan membawa rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah taala akan mengampunkan dosa dia, mengampunkan dosa kita dan sikap kita, memaafkan kesalahan kita tidak ingin melakukan lagi. Wallahu a'lam. Tuhan yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan kepada kita. Mudah-mudahan taala membantu sikit insya-Allah di sana ada kebaikan. Jadilah orang yang bersifat pemaaf dan segala kesalahan. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ada. Saja pandang lain petang-petang tadi. Ada orang sambil-sambil tunggu anak ngaji, duk plan nak buat high team apa petang-petang lagi untuk anak-anak. Ada.
1: Ada Johnny di tiga orang kata jepuk ikan, ikan goreng hak tak habis tengah hari tu buat jepuk.
0: Weilah. Ning tu. Apa Hanang Ghazali pun kata gini. Jepuk hati ayam. Boh daun kucia. Cicoh.
1: Kicap sama kicap jadi sungguh.
0: Ikan rosak kata jepuk ikan bilis.
1: Lepeng, lepeng sambal bilis.
0: Lepeng sambal bilis. Selalu.
1: Insan biasa?
0: Insan biasa kata jepuk kosong, cicoh, hacu, kelada.
1: Kawan dengan tek opanah. Balik kerja kat gini nak minta mok buat lah.
0: Betul lah, betul lah, capuk-capuk ni.
1: Capuk-capuk tu sedapnya.
0: Okay, lagi untuk kawan-kawan kita, terima kasih ni, Mak Inggeleng pun ada. Air tangan mok kita hari ni, benda simple saja, minum makan petang. Yang mana mok kita buat capuk-capuk je, tak payah nak apa nama benda. Complicated sangat. Adalah hai.
1: Yelah. Lagi-lagi-lagi dia boleh atur WhatsApp juga kita ni.
0: Lagi.
1: Pasal air tangan mok di 0103-4632. Kalau telefon boleh telefon.
0: Yang telefon boleh 0235-330
1: 0238-330.
0: Okey, baik, siapa tali yang lagi? Halo.
1: Halo.
2: Waalaikumsalam.
0: Dengar apa ni? Cik Heng katil lah ni. Menu petang hok mok kita buat ni apa nama?
2: Biasanya ubi rebus, ubi stel rebus.
1: Ubi stel. Kena cari
2: ubi stel rebus.
1: Ubi kayu.
2: Kadang-kadang kalau ada ubi besar, kata kena ada ubi besar.
1: Kena ubi badak.
2: Ubi besar. Lepas tu ubi pecek tu, ubi benda panggil.
1: Ubi tarak.
2: Ubi togok.
1: Minum kopi panas-panas. Kopi je lah.
2: Tak boleh kopi susu.
1: Tak boleh, tak sedap.
2: Tak sedap. Ini kemanis
1: kan. Bahagian beringat
0: ni.
2: Beringat selalu kena jimat selalu habis.
1: Ada tagline malam petang ni eh. Kelah kat Ani tu. Tu dah dia. Bak-bak ubi ni sedap lah ke.
2: Tak
1: kisah. Ujung-ujung ni sedap lah kat TKH. Tak kisah lah. Ubi benda
0: pun. Tapi kalau ubi stella ni, manis aja tu.
1: Ya, banyak jenis ubi stella ni. Isi kuning, isi putih, isi purple, isi benda lagi.
0: Isi kuning, oreng.
1: Oreng, macam-macam warna tu.
2: Hami kau. Tapi mahal lah geni kat TKH.
1: Dah berapa ya sekilo kat ni eh?
2: Aku nak beli juga.
1: Beli
2: sikit je lah. Nari jatuh ya gitu je lah.
1: Tak payah lah sekilo dah.
2: Tak boleh banyak-banyak sangat. Lebih hak sangat.
1: Betul.
2: Bukan banyak kan kembur pula perut.
0: Betul dah.
1: Adulah Kak Ani.
0: Okey, baik. Terima kasih banyak Kak Ani.
2: Ya, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Lawak
0: kan itu dia ni. Tapi sungguh lah. Kalau kata ubi stella tu, hamba berhimno.
1: Memang berahi. Kisah ubi kayu.
0: Hamba galik. Kalau kata ubi stella, ubi stella rebus tu kok. Soyok kulit.
1: Galik. Dia banyak jenis.
0: Yelah.
1: Ubi stella ni, kalau hak jenis dalam negara kita, lain pula.
0: Lain.
1: Hak dari luar negara, lain pula. Lain.
0: Hamba ubi stella, hamba kena suka. Kalau kata ubi stella rebus, ubi stella hak warna kuning. Soyok kulit galiknya.
1: Lepas tu cicah ke benda?
0: Dah hamba puak cerita tu kan.
1: Macam gitu je dah?
0: Ya.
1: Jadi dah.
0: Masa dulu, mak hamba, zaman-zaman maruah ayah ada, ia buat nisang. Dah ia ada kat umur, tempat tepat buat boh kawah tu kan. Boleh ubi, caput dalam tu je.
1: Letak situ je.
0: Ambil lah foil aluminium tu.
1: Kecoh helium.
0: Boh dalam tu.
1: Macam makan colik
0: tu. Dalam mana, waktu baik. Ambil lah, ini air lah. Dah nak masak air petang ni. Tapi cukup.
1: Tak pernah ada dah kita.
0: Simple.
1: Macam ni, Paya Resok kata, lepennya cicoh kari perangak, hok pekat jadi molek.
0: Betul? Dia kalau kari Kohor perangak, kohor jadi.
1: Dua kali dah hoyak.
0: Pengat pisang, hok arwah mak kita buat sedap. Pakai lening tingak-tingak. Dia canang, dia canang mendek kita beri.
1: Macam Usha Daud kata, masa dulu-dulu kalau masa petang-petang gini, Mak Usha goreng jepuk ikan.
0: Okay.
1: Ada bawang, ada sayur dan jepuk tu. Cicah dengan cuka heput lawan dengan air teh. Aduh, sedapnya.
0: Tak ada orang boleh buat. Buat
1: jepuk macam Mak
0: Usha buat. Kecuali Mak kita sendiri. Gitu je.
1: Muhammad Padanah kata kan?
0: Muhammad Padanah. Ha? Padang nenah. Gak wakil pun keping je petang-petang. Lagi beh.
1: Lagi beh juga.
0: Cicau teo. Beleming teo.
1: Oh. Berminyak sekali. Dalam
0: tapi,
1: air tau.
0: Tapi teo hot beleming tu lah sedap.
1: Oh sedap.
0: Wey.
1: Oh jangan main.
0: Cair kepuk ikan tambang. Goreng yang bekok-bekok. Stebam. Nama-nama sos cili. Air lada ke?
1: Allah. Cibu. Apa dah weh?
0: Apa tu kan?
1: Kakak. Baru aku lima kakak.
0: Okey. Lepas tu?
1: Benda lagi air
0: tangan. Cicu teo yang dia.
1: Teo cukup dah.
0: Okey. Halo.
1: Halo. Siapa tu?
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Cik Ana ni.
0: Makcik Ana, ya?
1: Makcik Ana.
3: Bandar yang MBS. Apa ni makan petang masa arwah mak dulu kan? Mak suka buat ni kuih apa ni? Kuih badok. Badok bulan-bulan kami ni. Kuih badak orang belah utara lah. Orang sini dia pakai tepung pulut dengan nyur kan. Sira dengan gula. Tapi orang
1: mana Cik Ana? Senyap lah tu suara. Pakuan halik kita.
0: Cik Ana.
1: Cik Ana. Pakuan ada kuih badak.
0: Ya kamu kuih badak dalam dia buat. Pakuan ada halik eh.
1: Kuih badak pakuan ada Cik Ana eh. Kami nak makan juga. Jangan makan seorang weh. Bagi kami sikit.
0: Amba rasa sih. Cuba Cik Ana tengok kat skrin telefon tu. Ada dia tekan mute. Biasa kena pipi. Mute. Learning telefon modern. Nampak ke mana?
1: Tak apalah Cik Ana.
0: Weh.
1: Kami bayang je lah kuih badut tu.
0: Dia kata apa? Dia...
1: Guana dok lepas telah
0: dok lepas dok punya degong
1: sebab apa dok boleh lagi ke tu benda ubi rebuh
0: dok boleh lagi kok boleh petang ni
1: tak apa satu lah
0: tak apa satu lah kalau lah. Boleh ke tu
1: kena beli tu
0: hello
3: saya kata apa ni cakap pasal kuih badok belah utara apa ni ubi styler rebuh lepas tu campur gandum macam kita nak buat petak-mek tu apa tu inti dia pakai nyur muda, bawang, serai, lepas tu udang kering, tebuk kunyit, lepas tu tumihan semua tu. Buat inti dia, buat inti kuih badak belah utara lah. Lepas kita tumis apa semua bawang, apa ni, lada kering apa yang kita blend lah. Okay. Lepas tu bawang udang kering. Semua campur bila masuk elok tu bubur nyam muda apa semua bubur lah dalam tu dalam adunan tadi tu buat bulat-bulat lepas tu buat lepeh letak inci dalam buat bulat atau lepeh goreng sedap sangat saya biasa makan ko Cik Han biasa pergi Perak kan mesti jumpa
0: dia dinner banyak dinner banyak
3: Cik Han tahu
0: baik
3: tapi bagi biar rasa masih manis ha. Jangan masih banyak
0: tu ya. Ya baik. Terima kasih Cik Ana.
1: Assalamualaikum.
0: Ada kata Cik Hing kena dok gadung. Memang buat memang payah. Tapi musim-musim hujan gini
1: buat. Kalau kapung? Kalau kapung hok buatnya melibibah.
0: Melibibah. Kapung hok kapung. Musuk selok aku teh. Basa. Musuk aku teh.
1: Fauzi banyak gitu. Kapung dia lah. Kapung dia.
0: Memang aku ni.
1: Penih tu.
0: Dia kata kalau beli bibah pak. Adalah.
1: Kau pagi terlalu nak panggil bibah.
0: Biboh. Itu keselok. Ada aku.
1: Beli bibah.
0: Aku
1: bibah. Ilih sangat je. Ilih sangat je.
0: Mak buat ni je. Dok. Kita nak kelih je. Member habis berair mata hidung.
1: Rasanya abang main hijau ni. Abang main hijau.
0: Adik, aku tahan lagi ni. Alah, masih. Okey, Dilong Trigona kata, kepuk keping.
1: Kepuk je kau
0: ni. Tak nak kata ni. Dia je.
1: Dia je kali. Kepuk dia je kali kena. Bakal ni K ke G lebih?
0: KHE.
1: G ke H ke lebih?
0: KHP. KHE. Kepuk keping. Beracun dalam plastik, letak soh.
1: Oh ni macam sama tarik ni duduk atas pokok bre? Pokok kayu ubi kayu kanji tu kan hak rimbong tu bawa tu pasti letak situ dulu masa kecil-kecil kan pakai luar lidah.
0: Aku lebih
1: kan dia suka nak dah headphone kot. Cik Heng dia panggil bi, bi, nama Biba. Nama Biba tu Biba. Kita Biboh aja.
0: Okay, kuih kolam lemak sedap kok. Lama dah tak
1: oh,
0: ada.
1: Oh sedap kuih lemak ni.
0: Tapi kalau kuih kolam kolam ni
1: ikan
0: tapi kuih, kalau macam kuih kolam kolam gini ni, dia renyah sikit.
1: Dah kalau hepok pun
0: hepok.
1: Kalau hepok pada lain pun hak tu boleh sakit.
0: Belohak
1: saja nak suruh Demo suka.
0: Belohak
1: oh, dia panjang kita pun si.
0: Basik dapu. Okay. Hello.
1: Hello, siapa tu?
4: Hello, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Eh, cik mana pula
0: ni?
4: Alah, suka-suka kating ni.
0: Oh, bagaimana ni? Aduh, ayo. Ha?
4: Ma- semua ni.
0: Ha, gua ni. Ha, men, men, aduh. Lagi lagi kita balik gua ni.
1: Ada di lor pagi bibah dah ni. Bibah, oh bibah.
4: Hari ni menu dia benda je. Gini.
0: Buka. Bukan, bukan. Menu minum petang, homok kita capok-capok. Tak ada lah nak suka-suka bergadong je.
1: Ada. Ha.
4: Ya.
0: Yeah.
4: Oh, macam dia menu petang-petang ni macam benda kalau macam gemuk ni kali dia buat macam dia kuih-kuih tu macam dia makan minum petang lah. Macam dia kuih-kuih lopang ke.
0: Ha? Kuih lopang lama. Kuih lopang.
1: Kuih lopang.
4: Kata kuih lopang
1: ingat, tu. Ingat kuih gompang.
4: Kuih lopang kau berbetengah je lah.
1: Okey.
4: Hotel biasa dia buatnya dia makan minum petang dia nak minum kopi ke lepas tu kalau kita jepu tu ada juga dia buat jepu ikan tu tapi kalau hak umur buat ni sedap kat
1: oh lain rasa
4: lain rasa dia macam kita buat. Ha,
1: orang tu
4: buat ni.
1: Ya betul. Air tangan pun. Air tangan lah.
0: Ya, air tangan mok ni. Batu air benda.
4: Air tangan
0: mok ni pun sedap. Ya, benda tu kadang-kadang napok gitu je.
1: Buat ima rebuh ubi ke rebuh telur ke rebu tapi sejak ada.
4: Macam tepung buku kok. Tepung buku kita kata orang lain kita makan rasa lain. Tapi kok dia lagi sedap.
1: Betul. Caya. Caya.
4: Tapi Mas tak ada nak ui ke Kak Teh dengan Cik Heng.
1: Alah. Ya buat dok dam.
0: Ya buat dok. Jadi
4: kan.
1: Dok dam pun dok dia buat. Bapak dah dam sangat.
4: Sebab dia dah. Alah,
1: Tuhan
4: sayangkan dia dulu.
1: Kita nak sasahok Kak Mah lah pula.
4: Boleh tapi dah tahu
0: rasa
4: lah
0: jangan-jangan ni. Dah usah fikir rasa.
1: Rasa fikir rasa lagi. Yang penting
0: capok-capok bui.
1: Tu ingat tang ya tu. Ingat tang lah mana?
4: Ingat tang tu kata masih ingat lagi hok mok buat atau tepung buku.
1: Jadi ya. Boleh kita rasa sikit seorang.
4: Macam
1: kita
4: dululah. Mok ni air tangan mok ni semua kita boleh buat
1: belas. Betul.
4: Buat kita belajar ni. Ya.
0: Baik-baik. Terima kasih. Terima kasih banyak Kak Mahir.
4: Okay.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. So bila tu kita kopi orang tiga ke hal tu kita beli ya. Lepas tu hak ni Pak Yoh ke Mama dia kata payah nak jumpa kuih tepung bunga lah ni. Kalau jumpa pun liat ke serupa gigit tip bersikap.
0: Astagfirullahalazim.
1: Dah mana-mana.
0: Okey. No, tak ada arah lah. Tapi macam jeruk kata lah jeruk. Orang tu masuk, capuk-capuk tapi sedap. Itulah hamba kata. Kita tambuh yang suka-suka sangat.
1: Main capuk-capuk je kita.
0: Niok, nak buat jepuk. Kita pun gandeng 333 gram.
1: Lepas tu?
0: Lepas tu sudu setengah garang. Balik. Jangan.
1: Lepas
0: malah
1: tu?
0: Malah aku kabur salah. Dengan lagu dulu lah. Okay.
1: Ada orang kabar amba muda Alhamdulillah.
0: Ya. Aduk arah lah ni.
1: Dia tengok luar pesang.
0: Sudu asa. Setengah garang.
1: Setengah garang.
0: Balik ku amba.
1: Bukan garang, setengah sudu.
0: Terbalik. Pono rano sepetang ni.
1: Okay.
0: Warna gamuk. Orang kita.

0: hamba Z75. Dulu kita dengar radio ni, kalau tubik pada kawasan tak ada frekuensi, maknanya lepas pada Terengganu ke senyap sunyi, maknanya payuh nak cari siaran. Tapi learning tak payuh dah, sebab ada RTN klik. Yang penting maknanya percuma je maknanya, ha. Jadi senang lah sama learning.
1: Sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal, dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
2: Okay, baik, kita mari ke masih lagi dalam ruangan air tangan mok. Pedih. Pedih perut.
3: Sakit dekat perih ada juga.
2: Adulah. Dok. Pasal tubik habis. Mana dalam tekuk
3: tapi tu. Tapi hok mana dia tengok. Mm-mm. TikTok dia tahulah keadaan.
2: Ya. Yeah. Okey, siapa-siapa nak tengok lebih meriah. Masuk ke dalam TikTok. Ada lagi
3: air tangan mok ni. Ayu Kualibat dikata air tangan mok untuk makan petang. Tepung kusu atau sukung goreng cicah kupik.
2: Tepung kusu.
3: Tepung kusu.
2: Lama. Dok akang.
3: Tepung kusu sedap ke?
2: Oh, sedap.
3: Ni manis-manis ke?
2: Dang.
3: Dia rasa manis?
2: Dia manis-manis lemak gitu. Cicok. Juli. Apa makan cicok? Petang-petang lagi. Cicok benda. Goreng crispy. Basi.
3: Kalau ponzi-ponzi tadi, cerita bak gadung. Gadung ni payuh dulu-dulu.
2: Air tangan mok ni, kalau macam kata Ayu, untuk tepung kusu deh. Tepung kusu sukung goreng cicah kupik.
3: Sukung goreng sedap nak cari mana. Serut dia suara. Kamu tak boleh cakap lah.
2: Macam kita dalam air keladi.
3: Dah boleh lah serut dah suara.
2: Okey. Abang King dah pun harang ada. Terima kasih. Waalaikumsalam. Tengoklah tu. Masalah orang pergi cema apa eh. Ada aku.
3: Okey,
2: lagi dekat talian kita. Siapa dia ada ni?
3: Okay.
2: Hello.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Apa khabar Cik Hing?
2: Alhamdulillah. Sihat seadanya. Kita.
4: Amai lebih ke katik.
2: Ha?
4: Katik ni tu.
3: Kan dia?
2: Nak aku ni.
4: Sukanya dia.
2: Dia beranak bulan-bulan happy.
3: Dah tengok dah ni suka, dah suka-suka eh.
4: Dengar suara.
3: Sakit dekat kita.
4: Poso nak royak ni.
3: Ya. Poso.
4: Poso royak mok. Poso untuk air tangan dia. Tepung kapur dengan bubur caca.
3: Tepung kapur ke dulu-dulu sedap buat usuk eh.
4: Ya lah. Poso dah usi nak buat. Jadi macam mok. Wadah tak jadi.
3: Wadah tak jadi super skala.
4: Super mok. Wadah dia tak ada kot.
3: Yelah. Betul dah usuk Dok sama dengan hak orang-orang dulu buat. Ya dok sama. Yang kita ni nak makan hak sera-sera macam dulu. Tapi kot dok sama. Buat ima dok sama pun kata orang tu. Boleh lah juga makan deh.
4: Boleh buat barang-barang. Bubur caca payuh kat dia.
3: Bubur caca tu kalau dok kena dengan keadaan tepung tu, jadi mana usuk eh.
4: Betul.
3: Amba susu sikit kalau nak makan benda manis-manis. Kalau panggil bubur caca hok, kalau sedap, mana lain daripada hok kat terasa sebelum ni, okey boleh makan.
2: Nak kena biar kena dengan keadaan tau.
3: Maknanya dia bubur caca ni susah nak buat benda kalau nak jadi betul-betul jadi caca tau.
4: Tak jadi caca.
3: Tak jadi. Betul. Kadang-kadang dia pekak sangat. Pak usul.
4: Ya.
3: Kadang dia pekak sangat. Tak jadi juga.
4: Tak jadi toko gitu.
3: Toko gitu. Tak rasa macam. Kalau tak masuk gandung tu, tak sedap juga.
2: Jadi tak seku mulut dalam mulut.
3: Dah nak cari dana hak yang sedap sikit.
2: Payah cari.
3: Payah dah usuk.
4: Payah kat sini.
2: Betul lah. Nak ke mana tau?
3: Nak ke mana?
2: Tapi benda tu insyaAllah jadi kenangan yang manis lah untuk kita.
3: Ya.
4: Kenangan dua tu lah.
2: Yelah.
3: Baik.
2: Terima kasih banyak buat suai.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Selagi pulak dok, kat tim makan ni. Makan kuih lapis. Orang leni buat dok lemuk macam mok kita buat.
2: Dok, ya.
3: Ni kurang satang orang leni dah.
2: Kurang kasih. Sayang tu ada, kurang kasih.
3: Kasih kurang. Oh, sayang tu ada.
2: Sayang ke bagang nak bawa lebih sikit.
3: Oh, kan.
2: Sayang ke bagang nak bawa lebih sikit.
3: Dok kita makan kuih lapis dulu mok kita buat, lemuk molek.
2: Itulah kata. Masuk suka banyak ah. Kita pergi cari tau.
3: Kita pergi cari dah dulu ah.
2: Jadi pukul 5 ada berita.
3: Oh, nak pukul 5 dah.
2: Ah, lepas tu kita pergi cari dah. Lepas tu dah.
3: Lepas tu lagi kita pergi cari.
2: Ah, dah masa-masa lagu-lagu tu kat gigi.
3: Ha dah.
2: Lagu dia, lagu pilihan
3: retro.

0: Dari dapur yang berasap pagi-pagi ke warung tepi jalan yang bau gulai semerbak. Sampailah ke kedai viral orang beratur panjang. Hari ini, kita nak cari makan pula. Perut dah bunyi dah ni. Lapor dah weh. Jadi, petang ni kita nak pergi mana pula? Kalau perut dah setuju, jom gerak. Sebab lapor dah weh.
1: Okey, deh. Kalau kita bukan kategori lapor dah ni.
2: Dah?
1: Glitik.
2: Alah. Ha,
1: glitik tau.
2: Bis ini jadi bisnes tadi.
1: Ha, kalau kata Abang Zaidi jadi Abang Daisy.
2: Oh, Allah lah.
1: Dia baik tu kena orang.
2: Tau. Okay. Hari ni kita pergi mana ini?
1: Kita nak pergi menu-menu lain sikit hari ni dah.
2: Nama tu kedai tu benda.
1: Okey, nak baca. Kalau baca, ia jadi membiok. Tapi sebenarnya Storm Miak Sarawak.
2: Storm Miak Sarawak?
1: Ya.
2: Storm Miak Sarawak.
1: Ya, kedai
2: sekali dia lagi
1: Storm Miak Sarawak,
2: Kuala Terengganu.
1: Ya, jadi lokasi kedai ni duduk kalau ikut alamat anda jumpa cari. Kita pergi Tanjung.
2: Okey.
1: Kita pergi Pasar Nita. Kedai dia dah dekat dalam Pasar Nita.
2: Oh, gitu.
1: Ya, tempat lapang lah ni yang tengah naik lah ni tu.
2: Okey, menu wajib cuba.
1: Okey, menu dia ada di tu yang famousnya mi kolok lah.
2: Okey.
1: Mi kolok, laksa segawak, nasi bujang. Nasi goreng biasa, Cina, Pattaya, Kapung, Cili Padi, jadi bagi-bagi namanya. Apa tak?
2: Nampak mi segala mi ada.
1: Mi segala mi lah. Mi hing. Mi hing tu benda?
2: Mi hung.
1: Tak ada tulis tu. Okey. Mi hung, kuih tia, goreng biasa ke, goreng basah, mamak, bandung, tong yang, kung fu, Hong Kong, udang, sotong.
2: Amba suka mi hung, ni kung fu.
1: Kung fu? Amba suka kuih tia kung fu.
2: Kuih tia kan kurang.
1: Lepas tu, kemudian ada menu air-air yang sedap-sedap lah. Air bandung, lima leci, sirap leci, cangkui.
2: Okey, keistimewaan dia.
1: Ya. Yang keistimewaan dia ni, dia memang mensajikan menu makanan kaum Sarawak yang asli.
2: Okay.
1: Yang di mana orang Semenanjung boleh makan juga.
2: Lokasi strategik sudah mana?
1: Sebab dekat Pasar Nita.
2: Dalam tu?
1: Dalam Pasar Nita. Pergi Pasar Nita.
2: Dia ada kedai-kedai
1: kan? Ya, dia ada macam ke food court-food court gitu.
2: Oh, okay.
1: Ya, Storm Miak Sarawak.
2: Bila waktu operasi dia nak pergi sekali?
1: Ahad hingga hari Sabtu. Setiap hari lah, 6 petang hingga 12 malam.
2: Oh, sampai 12 tengah malam?
1: Ya. Jadi
2: hari ni buka?
1: Hari ni buka.
2: Okey.
1: Jadi gua makan yang terbuka, selesa. Kemudian tandas ada
2: kemudahan lah.
1: Parking pun ada.
2: Tempat
1: duduk pun memang fix kat situ.
2: Baik. Boleh cuba?
1: Boleh gila?
2: Boleh terang.
1: Stall Miak Sarawak.
0: Kenyang, baru senyum lebar. Tadi tu baru satu pot kita singgah. Hari ini kita makan kat sini. Esok tempat lain lah pula. Kita jumpa lagi bila perut bunyi balik. Lapor dah weh.

0: jualan noodle ni lama dah?
1: Lama dah, daripada 2009.
0: 2009 ni? Biasa air balang jenis-jenis dia air jual?
1: Air macam air cabaan, coklat, tepe, kopi, blue vanilla, strawberry, teja, air asam bol, rabina, blue vanilla, apple jelly dengan soda herb.
0: Buat persiapan kalau sebelum ni tu lama mana persiapan dia?
1: Persiapan dalam untuk sebelum dijual 2-3 jam lah. Untuk siap prepare air atau sumber. Tapi kalau macam banyak sangat, mungkin akan pergi ke 4-5 jam lah.
0: Pada sini niaga kat mana lagi?
1: Niaga Pasar Malam Pada Macang, Mane, Pasar Malam Batapo, Mane juga. Cui lah. Air paling laku kopi, coklat, cabaan, asam boy.
0: Setiap kali buat tu berapa stok, berapa gelas boleh habis?
1: Setiap kali jual gelas habis dalam sebandar gitu lah. Sebandar tu ada dalam 20 batang dalam satu kotak. Dan satu batang tu ada 20 gelas. 100 gelas.
0: Jadi yang mana yang sama-sama kerja?
1: Sama-sama kerja, kaki tangan kerja lah. Dalam 4 orang ke 5 orang lah. Macam ke air, kita siap bacu rumah dah. Sekiranya kita sampai di tapak Pasar Malam, kita hanya berubah batu je.
0: Guna air, air mineral ke air apa?
1: Air tapih lah. Kita gunakan air tapih lah untuk buat air. Jadi lepas tu macam ada air susu pula, cabaan, kopi, apa yang susu tu, kita guna 100% susu. Kita tak akan campur dengan air gula lah. Kita guna 100% susu. Untuk buat tempohan, boleh kontak nombor 014-963-6395 ataupun 010-900-9253.
2: Anda sudah bersedia?

0: semua bukan pilihan kami. Semuanya pilihan anda. Sejati, itu yang kau ingin. Segalanya dalam Retro Pilihan bermula 5.15 petang hanya di GG OK.
1: Baik, untuk pilihan yang seterusnya deh.
2: Pilihan seterusnya. Yeah,
1: Rosma Dungung.
2: Okey, nak dengar lagu.
1: Kepadamu ku menanti. Wow. Lagu versi.
2: Okey.
1: Lagu ni jangan-jangan ni. Dia tahu yang ni. Okey, kemudian permintaan daripada Jadi. Okey, di Setiu.
2: Okay. Jadi Setiu nak dengar lagu
1: Serikandi Cintaku, Cintaku. Black Sheik.
2: Okey.
1: Okey, kemudian yang seterusnya ni. Mana ni? Mana lajuk lagi?
2: Lajuk weh.
1: Ha. Belohak ada kita ni eh.
2: Belohak.
1: Okey, permintaan lagi pada Zing. Zing eh. Okey, Zin.
2: Zing ke Zing?
1: Zin tau.
2: Okey.
1: Zing tu barang. Zing tau. Zing nama orang tau. Z-I-N Zing. Okey, nak dengar lagu dari pada Ramaikan Mantra. Okey, satu persinggahan. Persinggahan eh.
2: Tengok. Persinggahan.
1: Hanya satu persinggahan. Hubungan kita. Okey. Terima kasih eh. Zing. Tiga buat lagu eh. Dang.
2: Iwat depan dang.
1: Dang eh. Seru tiga. Okey, dang lah. Uang ujung kita tambah sikit lagi.
2: Okey.
1: Tengok untuk sayang-sayang kita eh. Untuk petang-petang ni, kita layan lagu tiga buat lagu yang seterusnya.
2: Baik.
1: Pilihan
2: Retro.

0: segalanya dalam Retro Pilihan bermula 5.15 petang.
1: Dan Juli, lambang cinta yang suci dan murni.
0: Semestinya dalam GGOK, Gua Negamo Orang Kita.
2: Okay, baik, kita dah pun rasanya di ujung-ujung latihan kita ni.
3: Betul-betul. Pukul berapa dah kita ni?
2: Ya. Yeah.
3: Dah berapa lagu lagi?
2: Ikut kiraan kami ni, saya ataupun dua je lah.
3: Kalau lagu pandok, dua. Kalau lagu panjang, set je lah. Pakai set je lah.
2: Jadi, kita ada permintaan daripada Yo B, Wakaf Pelang.
3: Okay.
2: Yo B. B untuk benda tu.
3: Dah tahu dah B untuk benda.
2: Yo B. Cuba kabar mula Yo B. Untuk benda.
3: Hak ni C kat ni.
2: Ha? C pula dah.
3: C hang.
2: C.
3: Suka tanya.
2: C hang. Pelik pun ni. C hang eh. Ulah. Dia mari akar. Alah rasa kau.
3: Segok dah suara kau buat kita.
2: Okay.
3: Buat kita semua. Wah-wah hujung pula.
2: Sapi ala uding. Terima kasihlah Sapi ala uding. Okay, dance lagu je.
3: Dance lagu.
2: Sebab lagu ni 5 minit 30 saat. Yo B Wakaf Pelang, lagu Bintang.
3: Bintang eh.
2: Budak Kacamata.
3: Ya, yeah. Terima kasihlah saya tak nak menonton ni TikTok ni.
2: Dia atur juga muka dia.
3: Mana?
2: Nasabah je. Nasabah lah. Dia buat pakai kacamata juga.
3: Tak apalah.
2: Ya. Yeah. Sambil-sambil duduk tinggung dia kata.
3: Wah,
2: apa dia tinggung sampai tarik.
3: Dah tahulah dia dah.
2: Hai. Dok mulai duk tengok lama-lami. Sakit urat pinggang.
3: Sungguh pun wayak.
2: Kalau kita biru sungai dengan nama-nama.
3: Dengan apa?
2: Nama-nama dah.
3: Pedie.
2: Biru sungai saya lagi nama.
3: Saya lagi. Saya lagi tu mendah apa lagi? Ingat apa lagi wei?
2: Mula tanya aku
3: balik. Dia cakap ulung ni mesti lah.
2: Mesti. Ya. Kalau duit lah.
3: Kalau gabung duit lah. Parok lalu lah lewat dia.
2: Jadi pergi cari ubat cikgu tak ang.
3: Apa lagi? Nak aku ni. Keadaan tu. Jadi gitulah. Esok cakap ulu nak ayatnya. Si Heng. Esok cakap ulu nak ayatnya.
2: Benda kat teh. Ha? Kat teh.
3: Ha?
2: Iwai panggil kat teh tadi.
3: Piye kata?
2: Iwai.
3: Iwai? Bukan uai. Iwai. Iwak suka ujung-ujung ni. Baharuhan. Baharuhan. Tak ada hal lah. Tengah je.
2: Ya, mahal tentang.
3: Ada orang suruh kita habis sampai pukul 9. Maknanya, ha tak tugas. Pani ha pulak kan?
2: Mutoh kan?
3: Dia tak mahu cari ha ni ha. Sungguh pun.
2: Mutoh lah orang dengar kita ni.
3: Sungguh.
2: Ada Nal dengan anak ibu Amirul sekarang dekat cik pinti. Kat tengah cik sangat petang.
3: Ya, sangat petang. Juli. Apa dah buah tengok lah.
2: Jadilah.
3: Jadilah.
2: Okay.
3: Jadi gatik.
2: Uang ngelah ni.
3: Jadi gatik lah. Kita pergi ke Ha pula lepas ni.
2: Ha pukul 6 ni. Sebelum tu pukul 6 tu ada berita buletin 6 petang.
3: Okay.
2: Lepas tu pertama kali jihad lah. Sampai pukul 9 ni.
3: Siapa dia baca?
2: Tak tahu lagi
3: lah. Tak tahu lagi.
2: Jadilah.
3: Jadilah.
2: Esok pula.
3: Esok pula lah. Tengah kami juga esok. Okay.
2: Baik. Minggu ni kami dua lah.
3: Apa muawah so awang weh.
2: Sipu Nizam. Lambat mari. Tak apalah. Cepat kena dulu.
3: Yelah.
2: Baik. Dalam JJ okay.
3: Kena kamu okay. Kita jumpa lagi.

Assalamualaikum, selamat datang semua kembali bersama-sama kami di Nurani 69 Terengganu FM. Terima kasih untuk Kak Atif dan juga Cik Him tadi yang temankan anda pukul 2 hingga 6 dalam JJ OK Guana Gamau kita, dan 6 sampai 9 malam nanti 3 jam juga dalam Nurani 69 petang ni. Anda akan bersama-sama dengan saya. Harapan kami kat sini macam biasa, anda semua dalam keadaan OK-OK je, baik-baik, tenang-tenang, sambil anda menikmati suasana petang dan juga dalam perjalanan mungkin nak balik ke rumah masing-masing. Terima kasih, terus layan Terengganu FM.

sudah biasa dah. Biasa dah dengar Terengganu FM. Kod frekuensi dah biasa. Kod dalam talian pun dah biasa juga. Sebabnya dua-dua ada. Masuk dalam kereta dengan kod frekuensi. Masuk ataupun kalau luar daripada kereta, kat dalam rumah tak ada radio, boleh dengarkan kod RTM klik. Cuma saja yang boleh dimuat turun di Google Play dan juga App Store. Yang paling penting, anda ni sebahagian daripada lebih 9.3 juta yang dah pun muat turun aplikasi RTM klik sebelum ini. Okey. Sekarang kita dah pukul 6.22 minit petang. Kalau kebiasaannya setiap hari Rabu, kita akan bersama-sama dengan yang berbahagia Dr. Azizul Hassan untuk ruangan ICROC. Tapi untuk minggu ini, Ustaz tidak dapat bersama-sama dengan kita. InsyaAllah di lain masa, Ustaz akan kembali semula untuk bersama-sama dalam ruangan ICROC. Ya. Yang paling penting macam biasa, anda jangan tukar frekuensi lah. Kekal terus bersama-sama dengan kami. Sebabnya banyak lagu-lagu banyak lagu yang dah pun disusun khas untuk Ibrahim.

0: kita bersama sampai 9 malam nanti.
1: Nyamuk Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.
0: Okey, sekejap lagi hal nak kongsikan dengan anda berkenaan dengan ancaman denggi dekat Terengganu kita ni. Tapi sebelum tu, kejap je lagi kita nak dengarkan lagu ni. Masura dengan Kasih Kita. Sebelum tu kita ke tahun 1994 dulu. Ella dengan Penawar, Nurani 69, Terengganu FM.

0: Terima kasih teman-teman semua yang kekal dengar kami pukul 6 pagi sampai 12 tengah malam setiap hari dengarkan Terengganu FM. Sekarang ni kita nak bagi soalan untuk yang nak cuba menang kuis sempena Maulidur Rasul 1448 Hijriah. Dengan betul-betul soalan dia, dah dengar soalan ni, telefon 0962353330 dan juga 6238330. Kita kira kalau yang bagi jawapan betul terus dikira sebagai pemenang. Okey, yang nak jawab ini soalan dia. Berapakah usia Nabi ketika di Isra Mi'rajkan? Tidak ringkas je soalan dia. Berapakah usia Nabi ketika di Isra Mi'rajkan? 0962353330 6238330. Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Ya, jawapannya?
1: 40
0: tahun?
1: Ya.
0: Okey, baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya? Hei, lupa angkat. Assalamualaikum. Ya?
1: Hello.
0: Hello, ya?
1: 51
0: tahun. Okey, baik. Terima kasih. Okey, sekali lagi kalau nak telefon, boleh jauhkan diri daripada radio ataupun tutup dulu radio, ya? Assalamualaikum.
2: Salam.
0: Ya, jawapannya?
2: 40 tahun
0: juga. Okey, baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya? Ya. Ha, masuk. Assalamualaikum. Ha, masuk.
1: Hello.
0: Ya, hello.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: 52
0: tahun. Ni panggilan daripada mana ni?
1: Daripada Besuk.
0: Jauhnya Besuk. Tunggu dekat talian, ya.
1: Okey,
0: baik. Terima kasih. Betul lah, jawapan dia adalah 52 tahun. Untuk soalannya, berapakah usia Nabi ketika di Isra Mi'raj kan? Jawapannya adalah 52 tahun.
3: Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi meraikan bulan kelahiran baginda. Kami di Terengganu FM menyediakan 2 soalan kuis setiap hari dan menangi wang tunai sumbangan Yayasan Islam Terengganu sempena sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijri di sepanjang bulan Rabiul Awal. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: cuma cerita tentang dunia WhatsApp, tapi benda ni sebenarnya satu kemudahan.
1: Betul.
0: Satu kemudahan, dan juga di sinilah macam-macam maklumat yang ada. Tu yang, tapi maklumat je saya tak sahih, kita tak tahu. Cuma ceritanya, pesen orang dalam grup WhatsApp ni, dia ada macam-macam pesen tau. Dan juga ada setengah tu asyik menyakit forward tak berhenti. Ha, dan juga macam-macam pesen lagi. Jadi, banyakkan pengalaman kita, kita jumpa orang dalam grup WhatsApp ni pesen macam mana?
1: Dia juga jenis orang tu jenis masuk dalam grup WhatsApp, tak suka apa-apa, tak suka pada individu, kadang-kadang tak suka semut melintas depan mata dia. Dia left group.

0: malamnya saya bersama Sugano FM.
1: Terima kasihlah untuk yang seronok bersama-sama kami di Terengganu FM pukul 6 pagi sampai 12 tengah malam setiap hari. Dan terima kasih juga yang seronok bersama-sama dengan kita dekat live TikTok Terengganu FM ni. Kita ada ramai yang ada dekat live TikTok Terengganu FM ni yang komen-komen dan juga yang sembang-sembang dekat sana. Terima kasih banyak-banyak. Okay. Seronok sangat Julie kata. Seronok ya. Baguslah kalau seronok. Seronok ke dua ronok? Seronok. Terima kasih. Okey, dan sebagai panduan kaum muslimin dan juga muslimat, berikut dikongsikan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi semua daerah di negeri Terengganu. Bagi berada di Kuala Terengganu, Marang serta Kuala Nerus, juga di Kemaman dan juga Dungun, maghrib di tempat anda 7.11 minit malam. Besok dan juga setiap 7.14. Dan yang berada di hulu Terengganu, masuknya waktu solat fardu maghrib di tempat anda adalah pada pukul 7.13 minit malam.

0: Garing. Kira lah. Ha, bubuh. Awas, anda diperhati oleh Allah. Tak ada orang takut. Awas, anda diperhati CCTV. Ha, tu barulah. Jauh. Gagal CCTV pada Allah Ta'ala. Ni nak kata ni. Keadaan yang menyebabkan kita jadi gini ni lah. Jadi institusi agama tidak wibawa akibat daripada akor umbi kita ni. Perangai kita. Berkelahi lama dah ni. Berkarak dah kalau kita ikut kelahi kita. Bukan hanya sekadar datuk kita. Pekat anak, pekat cucu pula sekarang.
1: Tazkirah di Terengganu FM.
2: Selamat datang makcik. Boleh saya bantu?
3: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
2: Jangan risau. Bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
3: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
2: Tak perlu. Perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
3: Kalau gitu, senang hati makcik.
2: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
4: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, solat berjemaah melebihi 27 kali ganda daripada solat berseorangan. Hadis riwayat Muslim.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada makam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Dengarkan kalam Murabbi bersama-sama yang berbahagia Ustaz Wan Anwar Wan Mamat, pensyarah UiTM Dungun, setiap hari di Terengganu FM, terbitan Nur Aini Sulong.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalawatullahi wassalamuhu ala sayyidina Muhammadin ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar Terengganu FM, kembali lagi kita bersama di dalam rancangan Kalam Murabbi pada hari ini. Mudah-mudahan kita berada di dalam lingkungan rahmah dan barakah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala sentiasa. Tuan-tuan, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, satu lagi sifat seorang mukmin ialah bersikap meminta maaf dan pemaaf. Dan satu riwayat yang lain, wallahu a'lam, ada seorang orang Arab yang bernama Habbar yang telah memanah unta Zainab sehingga wallahu a'lam, tapi dia akhirnya dia datang minta maaf kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasulullah memaaf. Nak ceritanya bagaimana? Rasulullah menunjukkan kita contoh bagaimana ujian yang dihadapkan oleh Rasulullah sangat besar sehingga kan baginda memaafkan walaupun dalam keadaan kita sungguh rasa penat kita. Bagaimana cara kita nak memberi maaf pada orang lain? Yang pertamanya ialah tanpa dia minta, kita minta maaf. Kita maaf lah dulu. Tak ayah dia mari. Saya minta maaf lah abang. Tak apa dah, saya maaf lah betul. Cuba memaafkan dirinya orang yang melakukan kesalahan kepada kita itu tanpa diminta. Apabila kita memaafkannya tanpa diminta, kita menyertakan lagi doa kebaikan kepada dia. Dan kemudian cubalah kita bersikap berbaik sangka. Mungkin dia buat masa itu, dia tak faham. Mungkin dia kata kat aku viral dalam apa semua nukis dan sebagainya tu. Mungkin dia tak faham. Mungkin dia tersilap faham. Mungkin dia katakan barang salah tentang aku. Aku sekali keluar cerita aku buat kena-kena. Tak apalah ya Allah, aku tidak sedar pada diri aku. Dalam hati tu simpang, tak berbalah. Kalau kita mikir nak balah, insyaAllah dia akan hilang. Tapi kalau kita mikir tak berbalah, insyaAllah kita akan hilangkan dia dan kita akan lupa dia. Apa hikmah dia? Hikmah dia kita akan kenal hati. Tuan-tuan, kalau

0: kita akan menjadi tenang. Ketenangan diri akan masuk. Kita minta Allah Ta'ala, Tuhan Tuhan ku, doa kepada Allah Ta'ala supaya aku tenang, supaya aku lupa benda-benda macam
1: tu. Allah, yang pertama. Yang keduanya,
0: orang akan konflik. Kau mana tak tak apalah. Bagaimana kita, maknanya seolah-olah kita merasakan benda tak ada benda bagi kita. Walaupun dia berat, dia berat. Semua tunjuk kita sebagai bukti, sebagai peristiwa bagaimana beratnya apa nama ni, kesukaran yang ditanggung oleh baginda. Tapi bila sampai, tengok bagaimana orang Quraisy buat Rasulullah sehingga dihalau daripada apa nama ni, daripada Makkah ke Madinah, balik semua daripada apa Rasulullah SAW buat, idhabu antumutulaha Rasulullah, kepada orang-orang yang ditawang tu dekat Ka'bah, dekat Masjid Haram, tanah Makkah tu. Dia kata, gilahmu kamu dilepaskan pada hari ini. Nak kita kan bertakul hebat sifat maaf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sifat maaf ini akan membawa rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Taala akan mengampunkan dosa dia, mengampunkan dosa kita, dan ikat kita memaafkan kesalahan, dan kita tidak ingin melakukan lagi. Wallahu a'lam. Tuhan yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah Taala memberikan kebaikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah Taala bantu sikit, insya-Allah di sana ada kebaikan. Jadilah orang yang bersifat pemaaf dan segala kesalahan. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kita kembali sebelah bersama-sama kami di Nurani 69 Terengganu FM. Kita dah pukul 7.20 minit malam. Edisi 9 September 2026. Dah menjengah ke malam 28 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Sebagai manusia kaum muslimin dan juga muslimat, maksudnya waktu solat fardu isyak malam nanti pula. Bagi yang berada di Kuala Terengganu, Marang, Kuala Nerus, Kemaman serta Dungun adalah pada pukul 8.21 minit malam. Besut dan juga situ 8.23 minit malam. Dan untuk yang berada di Hulu Terengganu, maksudnya waktu solat fardu isyak di tempat anda malam nanti adalah pada pukul 8.22 minit malam. Dan untuk sekarang ini, kita akan sama-sama dengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh Haji Ismail Embong, dan beliau akan membacakan surah Al-Zumar bermula ayat 19 hingga ayat 35. Dipersilakan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم أفمن

0: Baik, kembali semula bersama-sama kami di Nurani 69 Terengganu FM. Dan untuk waktu sekarang ini, kita akan sama-sama ikuti ulangan rancangan hidayah yang akan disampaikan oleh Dato' Ustaz Muhammad Fauzi bin Mustafa dengan tajuknya Gambaran Penghuni Neraka, bahagian kedua. Dan ulangan rancangan hidayah ini diterbitkan untuk siaran oleh Khadijah Khalid. Sama-sama kita ikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, satu lagi tuan pesan ni kita-kita ni, ya, jaga tangan, jaga kaki, jaga tangan kita nak menulis ayat-ayat tentang orang, takut jatuh zalim pada orang. Tuan kata apa? Wala tarkanu ilal ladhina zalamu fatamassakumun nar. Jangan kamu cenderung untuk menyokong orang-orang yang melakukan kezaliman, nanti kamu juga akan disambar oleh api neraka. Jangan sokong orang zalim ni. Jangan menyebelahi dia. Dah tahu dah dia salah, dia zalim, jangan. Kita kena tegakkan keadilan. Jangan sokong kezaliman. Salah tetap salah. Kita kena sokong yang benar, yang betul. Nanti orang zalim dah berdosa dah. Kita pula yang sokong. Kita tak zalim. Kita sokong dia saja. Maka kata Allah, fatamassakumun nar, kamu nanti akan disambar oleh api neraka. Saya sebut tuan-tuan tadi pada awal tadi saya sebutkan, kenapa orang zalim dia tak jumpa jalan ke syurga? Padahal dia sembahyang rajin. Puasa subhanallah, kan kata Ramadan, ya, 10 Muharram Asyura, dia puasa 9 Asyura, 9 Tasu'a, 9 Muharram dia puasa. Apalagi dia puasa hari-hari Bait, hari-hari putih, 13, 14, 15, tiap-tiap bulan Qamariyah, bulan Hijrah, puasa Isnin Khamis, puasa sembahyang yang kira lah, sembahyang fardu, sembahyang sunat, duha, tahajud, sembahyang hajat, sembahyang taubat, semua dia sembahyang. Kemudian Nabi kata pun, zakat, dia bayar zakat. Zakat perniagaan, zakat pendapatan, zakat emas, zakat perak, zakat binatang ternakan, zakat saham, semua dia bayar. Tapi dia melakukan kezaliman kepada orang lain, dia tak jumpa masa depan yang cerah. Masa depan dia gelap pada hari akhirat. Saya kata tak jumpa jalan ke syurga. Kenapa? Ada hadis Nabi SAW menyebut, Nabi kata kepada para sahabat, Nabi tanya satu soalan, atadruna manil muflis, kamu tahu tak siapakah orang muflis, orang bankrupt? Maka qalu, jawab sahabat-sahabat Nabi, al-muflisu fina man la dirhamalahu wala mata. Orang muflis, orang bankrupt itu di sisi kami ialah orang yang tidak ada harta dan wang ringgit. Dirham, tidak ada wang dirham. Wang lah, tak ada wang. Bankrupt lah, tak ada wang. Wala mata, tidak ada harta benda, tak ada aset. Semua kena rampas, muflis. Tak ada? Diistilahkan muflis kan kena rampas rumah dia, kereta dia. Maka itu kata sahabat, dia jawab. Qal, jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal muflisa min ummati. Sesungguhnya orang muflis daripada kalangan umatku, yati yaumal qiyamati, ialah orang yang datang pada hari kiamat nanti, bi solatin, dengan sembahyangnya. Banyak sembahyangnya, fardu, sunat, wasiyamin, dengan puasanya. Dia datang dengan puasa Ramadan, puasa-puasa sunat, subhanallah. Wazakatin, dia datang dengan zakatnya, dengan sedekahnya, punyalah banyak. Kemudian Nabi sebut apa? Wayati, tapi dia juga datang dengan membawa, waqad syatama hadha, dia pernah maki orang itu. Wa qadhafa hadha, dia pernah tuduh fitnah orang ini, kata Nabi. Wa akala mala hadha, dia pernah ambil harta orang itu dengan cara tak betul. Wa safaka dama hadha, dia pernah tumpahkan darah orang ini, dia pernah bunuh orang ini ataupun pernah lukakan orang ini, tumpah darah. Wa daraba hadha, dia pernah pukul orang itu. Tengok, Nabi sebut datang dengan sembahyang punya banyak, puasa punya banyak, zakat punya banyak. Dalam masa yang sama dia maki orang tu, dia fitnah orang ni, dia ambil harta orang tu dengan cara tak betul, dia lukakan orang ni, dia pukul orang tu. Lalu pada hari kiamat nanti, orang-orang yang dia telah buat zalim datang balik. Datang balik. Yang dia pukul tu datang. Yang dia ambil harta orang tu datang. Yang dia maki orang tu datang. Dia fitnah orang tu, orang yang kena fitnah tu datang. Semua nak tuntut balas. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fayu tahaza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi." Maka bila nak tuntut balas, ya, nak minta pembalasan, nak balas nak bayar dengan apa? Maka kata Nabi, maka dia akan diambil pahala-pahala daripada orang ini diberikan kepada orang yang pernah dia maki. Ambil pahala dia bagi kepada orang yang pernah dia fitnah. Ambil pahala dia bagi kepada orang yang pernah dia lukakan dulu. Ambil pahala dia bagi kepada orang yang pernah dia pukul dulu. Bagi semua orang. Tapi disebabkan ramai sangat yang dia buat zalim atas dunia dulu, habis pahala dia. Tapi orang masih beratur lagi. Sudah. Mau siapa? Takkan tak ingat Cik Kia. Kau pernah maki aku dalam Facebook kan? Kau siapa? Cik Kia, aku ni senang. Kau telah fitnahkan aku dulu kan? Kau kata aku tergila-gilakan suami kau, ya? Kau siapa? Aku jiran kau. Leha, kau tak ingat? Kau ambil cangku aku, kau tak hantar balik. Kau ambil parang aku, kau tak hantar balik. Malah kau curi pula kereta sorong aku. Kau tak hantar balik. Sudah. Kau siapa budak kecil? Kau tak ingat ke Cik Kia? Dulu kau sepak-sepak pula aku kan? Mentang-mentang aku budak-budak. Pahala dah habis dah. Pahala dah habis. Apa nak buat? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in faniyat hasanatuhu, seandainya sudah habis pahala-pahalanya, qabla an yuqda ma alaihi, sedangkan hutang-hutang masih ada banyak lagi belum dibayar, ukhizat min khatayahum, maka akan diambil dosa-dosa orang-orang yang datang tadi tu, faturihat alaihi, maka akan dicampak kata dia. Dah habis pahala dah. Nak bayar dengan apa? Tak apa, ya? Kita buat pertukaran, exchange, ya? Mudah habis pahala kan? Tak apa, ambil dosa kami, bagi kat dia. Yang ni yang kena maki, ambil dosa aku. Yang pernah kena fitnah, engkau ambil dosa aku. Yang pernah kena pukul, ambil kau, ambil dosa aku. Sehinggalah tuan-tuan, habis semua dosa-dosa orang tadi kena hempuk atas kepala dia, dan kan dia tidak ada lagi pahala-pahalanya. Maka kata Nabi, thumma turiha finnar, maka orang yang zalim ini akan dicampakkan ke dalam api neraka. Masa depan gelap, tak jumpa syurga. Sebab apa? Sebab ramai orang yang dizalim itu datang ke tuntut balik. Sebab tu jangan buat zalim ke orang atas dunia, memang kata setelepas. Terutamanya orang tak bayar hutang. Dia lagi tak kira hutang apa, hutang bengkel kereta, hutang cat kereta, hutang PTPTN, hutang dengan kedai runcit. Hutang-hutang kedai runcit tu, kedai Ah Cheng Lo, contoh kan, bukan Melayu Islam, bukan dia ke Melayu Islam, dia kapir, tak apalah kapir, tak boleh. Kan sebut tadi kan, walaupun dia kapir, dia dizalimi, doanya tidak ada hijab. Hutang tetap hutang. Nabi bayar hutang dengan Yahudi. Yahudi minta hutang, Nabi bayar. Wahai Umar, tolong bayar hutang aku. Nabi tak mengelak, walaupun itu Yahudi. Kita mengelak, ingat hari akhirat dibayar. Bayar balik. Orang kita bab-bab hutang ni memang suka sangat melarikan diri. Tukar nombor handphone terus. Kita pula yang bagi hutang kat dia, kita malu nak call. Allah, syek kau rasa, bila nak bayar hutang ni? Okey. Wakil bulan, akhir bulan dapat gaji aku lah. Okey. Dah akhir bulan, senyap. Telepon. Nombor yang anda dial tiada dalam perkhidmatan. Ya betul. Tengok, dia boleh lepas atas dunia. Ya, hari akhirat jumpa balik. Kalau dia bayar atas dunia tak banyak pun, RM500 je. Hari akhirat, pahala dah bayar. Allah. Dahlah kita ni kurang beramal. Harap pahala seciput. Harap pahala seciput. Hasil ciput tu orang ambil juga. Allah. Sebab apa? Sebab tak bayar hutang atas dunia. Hari akhirat hak seciput itulah ganti dia. Jaga-jaga tuan-tuan. Nabi sebut apa? Wa akala mala hadza, dia ambil harta orang. Hutang ambil harta orang tu, tapi tak bayar. Sehingga kalau orang mati syahid pun, kalau dia ada hutang dia sangkut. Orang mati syahid ada hutang dia sangkut. Orang mati syahid tuan-tuan diampunkan segala dosanya kecuali hutang dia. Dia sangkut kat situ. Hak kita tak mati syahid walaupun namanya syahid. Mati tak syahid mana pun tuan-tuan, bayangkan. Lagilah sangkut, hak syahid pun sangkut, hak tak syahid lagi sangkut. Maka jangan main-main dengan hak orang. Hak orang tak apa, hak badan dia. Hak orang tak apa, hak maruah dia. Hak orang tak apa, hak harta benda dia. Jangan main-main. Bukan saya marah perempuan, tidak ya. Bukan marah kat Facebook, tidak. Tapi nak pesan saja sebagai seorang Muslim kepada Muslim yang lain. Sebab realiti kehidupan saya tuan-tuan, ramai orang tak bayar hutang, ramai tak bayar zakat. Sebab harta tuan-tuan dia kedekut bin bakir bin tahi hidung masin. Dengan harta tu bapak dia punya, padahal itu bengkel kereta punya. Bayarlah. Kau tu penat-penat ketuk kereta dia, lepas ketuk dia simi, lepas simi cat, lepas cat pula polis balik tuan-tuan. Dia tengok satu sim tak dapat, tutup bengkel kawan tu. Ada anak empat orang kecil lagi, saya tengok Facebook, ramai datang tak bayar, tutup bengkel dia, anak empat orang kecil ni. Subhanallah, sedih tuan-tuan. Ni harap-harap orang yang berhutang tu dengar ni, dia tengok Facebook ni, ni semua jadi saksi ni. Tuntutlah pada hari akhirat nanti, pandang muka kita tuan-tuan, bayar sekarang, bayar sekarang. Tuan-tuan dalam hati Allah, ada lebih kurang 5 minit lagi. Golongan yang kedua Nabi lihat ialah wanita-wanita yang berpakaian tapi bertelanjang. Apa maksudnya? Dia pakai, dia pakai, kata Nabi, berpakaian tapi tak cukup sifat pakaiannya. Sial dia kan, orang kaya tapi pakaian macam orang miskin. Tak ada lengan, duduk kat rumah, dalam rumah tak apa. Kalau dia keluar rumah, itu masalah. Duduk dalam rumah tak apa, nak pakai baju tak ada lengan bagi perempuan, tak ada masalah. Dia dah balik, belum balik tak masalah lah. Yang belum balik, belum kena taklif lagi, tapi kita kena didik lah slow-slow. Tapi yang dah balik ni tuan-tuan, dah umur 20 tahun ke atas, sebab nampak dah, nampak dia punya fizikal badannya, kembang sana kembang sini, bukit sana bukit sini, nampak dah. Pakai baju separuh-separuh, baju dia pakai umur 18 tahun, pakai baju adik 8 tahun, maka tak cukup sifat pun diterangkap kata, nampak pusat zaman sekarang. Masya Allah tuan-tuan. Tak ada lengan, baju tak ada lengan. Kemudian sebut lagi ulama hadis, luar senting, pakai luar tapi senting. Dia tunjukkan maknanya betis ke bawah sampai kaki telanjang, beti ke atas sampai ke pinggang berpakaian, kemudian dari pinggang sampai ke sini berpakaian, sini bertelanjang, sini bertelanjang. Mana sebut berpakaian tapi bertelanjang? Kemudian kata ulama lagi, antara termasuk juga kategori ni ialah yang berpakaian tutup tapi nipis, nipis sangat. Pakai baju mana cerah pula, mana putih pula, pakaian dalam tak pakai pula. Allah, benda terbang tu, serbang Pak Haji tu, duduk kat pintu pula cahaya matahari. Ya Allah. Iya tuan-tuan, jaga-jaga dia berpakaian, ya, tapi nipis, nampak les kena matahari macam orang telanjang, tapi kat luar ada pakaian. Yes, kata ulama hadis bila mensyarahkan hadis ini. Subhanallah. Lagi pakai ketat, ketat sangat, tutup aurat. Ya, tutup aurat tapi ketat, dengan tudung pun dijeruk sini, sini nampak, nampak berapa je punya saiz, 40, 20, 50, saiznya Pak Haji tak tahu. Jangan gambarkan, jangan bayangkan, ya? Dengar saja. Nampak boleh kira, wah cutting, cutting ni cutting model, ini ini cutting pramugari ni, ini perkawati ni, dah tahu dah cutting apa. Ha, ini cantik ni. Ini cutting ni, cutting ratu cantik.
3: Ha, ada tahu dah.
2: Bak nampak. Dia pakai, bukan tak pakai. Jaga-jaga. Kadang pakai kebaya ketat dan sebagainya. Nampak. Ha, dia macam, bukan dia pakai, dia pakai baju tutup aurat. Dia bungkus aurat dia. Bila buku-buku-buku nampaklah. Masya Allah ya. Ketat. Lagi tuan-tuan dirahmati Allah. Disebut hadis Nabi ialah dia ini dia kata apa dalam hadis yang sahabat tadi ni, dia mumilat ma'ilat. Mumilat ni ialah dia bahu dia. Yang tunjuk apa tak tahulah tuan-tuan ya. Itu gaya. Saya pernah tengok, bukan saya pernah tengok, saya pernah tertengok. Bila saya pergi satu tempat di luar negara, di luar negara, jadi kita nak masuk satu satu gedung, gedung ni gedung kulit, jaket kulit, saya minat jaket kulit, jaket kulit yang ori, di luar negara, bukan dalam negara ni. Dalam negara saya tak buat kerja ni, tapi terpaksa lah ikut rombongan. Okey ustaz, kita akan masuk dalam gedung kulit. Beg kulit, semua kulit, kasut kulit ori, genuine leather. Tapi sebelum tu ustaz, kita akan tengok show dulu. Ya betul, show apa ni? Ustaz duduk je ada. Keluarlah kucing-kucing berjalan, dipanggil catwalk ya. Apa dia buat? Tergedit, tergedit, tergedit. Pernah tengok tak? Ah, dia pusing sana, pusing sini kan, pusing sana ke sini kan, macam-macam gaya dia. Itulah mumilat ma'ilat. Ah, jadi hak-hak pakai kepiah, cabut kepiah habis, masuklah beg siap-siap kan, segan. Benda tak tengok, rezeki depan mata kan. Jadi Allahu Akbar, salah ya, tak boleh. Nabi sebut dah. Dia gedik-gedik, dia gedik-gedik, dia jalan pinggulnya terus sana sini kan, dengan bahunya. Nabi larang. Orang Islam jangan buat lah, orang Islam ni jangan buat. Carilah kerja lain, bagilah kerja kepada orang lain lah, catwalk ni. Orang Islam buatlah yang lain lah ya? Tiger walk dan sebagainya kan. Jangan buat catwalk ni ya. Iya, tak senonoh, tak apa, kurang lah ya? Tak sesuai dengan muslimah. Kita ada pakaian kita, muslimah dia ada cara jalan dia, ada cara lengguk dia, ada cara tertentu, nampak sopan santun. Bayangkan tuan-tuan, nak jaket kulit tu, dia boleh pakai dalam dan luar. Dua-dua tu ada kulit. Bayangkan, dia nak tangga tu, satu-satu je, tangga tu depan kita kan, nampak dengan ketiak-ketiak semua kan, masuk balik kita, ya Allah, tak senonoh. Jadi saya pun tak pernah tengok lah, tutup lah. Tapi baguslah pengalaman tu. Saya nak beritahu itulah catwalk sebenarnya. Kita jarang-jarang duduk depan catwalk. Kita tahu, oh ini catwalk rupanya. Yang laki-laki tu okey lah, laki-laki tu. Auratnya antara pusat dengan lutut. Dia panggil putut. Pusat dengan lutut kan putut namanya. Orang perempuan, auratnya seluruh badannya kecuali muka dan dua tapak tangan. Dua pergelangan tangan ni. Satu, satu muka. Tiga ni lah. Hak bukan aurat. Yang lain semuanya aurat. Jadi jaga-jagalah aurat kita. Ya. Sama ada pakai nipis pun tak boleh. Separuh-separuh pakai pun tak boleh. Singkat sangat senting pun tak boleh. Apalagi ketat pun tak boleh. Dan jangan berjalan gedik-gedik lenggang-lenggok yang over sangat. Biasa-biasa, jalan biasa-biasa je. Betul orang lelaki jangan berjalan di hadapan, jangan berjalan di belakang orang perempuan. Ikut macam Musa alaihissalam. Nabi Musa dia berjalan di asalnya di belakang anak-anak Nabi Syuaib yang perempuan tu. Selepas dia tolong angkat tutup telaga. Sebab tak ada orang datang lagi, akhirnya Nabi Musa tengok ada dua orang gadis ni sedang menunggu-nunggu dengan kambing-kambingnya nak bagi minuman. Dan tak orang angkat, kau tu tunggu juga. Tunggu apa ni? Dia kata, kami tunggu orang datang angkat lah tutup ni. Tak apa, biar aku angkat. Dia pun angkat, anak Nabi Syed pun ambil air bagi makan kat binatang sendiri, kemudian bawa air balik ke apa ni, bawa balik ke rumah. Beritahulah ayah dia, ayah tadi ada seorang anak muda, dia tolong kami, tolong angkat, dan dia jujur, dia tak minta apa-apa pun upah, dan mereka pun tak ambil kesempatan, dia pun tak ambil kesempatan atas kami. Alangkah baiknya ayah kalau kita ambil dia sebagai pekerja kita kat ladang ni, jaga kambing dan sebagainya. Maka kata Nabi Syaib, pergilah ajak dia. Maka mereka pun pergilah, ayah kami ajak rumah, ya, ajak datang ke rumah. Akhirnya dia pun pergi ikut kamu, kamu depan lah, tak tahu rumah kat mana kan, aku ikut belakang. Maka Nabi Musa kata gini, okey sekarang kamu kat belakang aku, aku depan kamu. Sebab bila laki-laki duduk jalan di belakang orang perempuan, maka dia akan tengok. Dia kata apa? Aku berjalan di belakang singa lebih baik daripada aku berjalan di belakang seorang perempuan, kata Nabi Musa. Aku berjalan belakang singa lebih baik daripada aku berjalan belakang seorang perempuan. Bahaya, syaitan akan kacau. Tengok, wow, mengedip tu. Mana tak nampak mulut dia, tapi dalam hati tu cakap, syaitan pun, kau tak tahu ke? Memang katin cantik tu, syaitan kata, katin cantik, katin cantik kan tu. Iyalah, katin cantik lah. Ha, gitu. Lepas tu, jalan kat depan, lagi senang. Eh, mana ni? Kanan kiri? Kini, kiri bang, kiri bang, kiri. Oh, kiri, okey, okey. Ni mana ni? Saya cepat-cepat ni, straight ke? Ah, straight bang, straight. Tu lagi selamat. Sebab fitnah. Fitnah yang menimpa lelaki-lelaki yang paling dahsyat ialah fitnah perempuan. Orang perempuan pula fitnah yang paling dahsyat menimpanya ialah fitnah harta. Bukan emas, hantai emas, ya Allah, emas. Harta. Dia suka harta. Dia suka benda. Orang lelaki-lelaki fitnahnya ialah perempuan. Orang perempuan fitnahnya harta. Dia nak rumah extend lagi, dapur. Sampai rapat dengan dapur orang. Dapat dapur orang sikit. Dia suka tengok cerita apa? Lelaki-lelaki bahkan dia suka tengok cerita-cerita yang ada perempuan cantik. Orang perempuan tidak. Nampak. Puyuk dah ada puyuk. Ini bagus ni puyuk ni. Satu puyuk boleh buat 20 masakan. Wah, best ni. Syekh Wan masak semua jadi ni. Beli. Dia suka macam tu orang perempuan. Lelaki-lelaki lain sebab fitnah dia kepada orang perempuan. Fitnah dia. Jadi tuan-tuan kena ingat. So orang perempuan kena ingat juga, jaga batasan dia. Ingat ya. Satu lagi ialah bersanggul palsu. Dilarang. Macam bonggol unta tu. Ada siap sanggul palsu lagi kan? Siap jual lagi. Saya terkejut. Saya tengok realiti. Hak ni hak Nabi sebut ni. Padahal rambut dia pendek je. Bonggol unta. Zaman kita banyak. Kemudian, janganlah bertabarus over sangat. Tabarus tu berhias, bersolek, bermake up over sangat. Sekali tengok, betul dah orangnya. Dua kali tengok, macam Cina opera. Tiga kali tengok, zombie pula. Mana satu betul tak tahulah. Dia cari sini. Dia bukan sapu-sapu, bedak-bedak. Dia cat terus. Ni tak ada dah. Dia cat tu. Sampai hilang, kening, tak nampak. Straight tu. Dia tengok tu, ya betul kening ni. Salah. Kekalkan hak fitrah ni. Tak salah fitrah. Kalau orang perempuan ada misai pun boleh cukur. Itu bukan fitrah dia. Ada janggut cukup. Itu bukan fitrahnya. Fitrahnya kekalkan. Tak masalah. Nak tambah ni lah, tambah sikit-sikit lah. Okey lah. Jangan sampai macam zombie kan. Pucat je. Kan? Sekali datang lah. Oh, kak zombie datang lah. Kak zombie datang lah. pucat sungguh. Boleh lah sikit-sikit. Jangan over sangat. Kemudian, jagalah aurat orang perempuan. Sebab saya sayang orang perempuan. Jangan sampai orang depan saya ataupun siapa saja di alam maya yang tonton kita masuk dalam neraka dengan sebab tadi tu, pakaian. Orang perempuan ni tuan-tuan disebut dalam Quran, wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Dia kata apa? Jangan kamu menampakkan perhiasan kamu kecuali apa yang zahir saja. Maknanya, kata ulama tafsir, jangan menampakkan aurat kecuali yang dibolehkan sahaja, iaitu muka dan dua pergelangan tangan kanan dan kiri. Kemudian wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Hendaklah dia melabuhkan, hendaklah dia melabuhkan tudungnya sampai ke paras dada. Tutup dada ni. Dada dah perhiasan orang perempuan, walaupun tak nampak dada, tapi dia punya bentuk itulah perhiasan. Bentuk saja pun boleh menggoda laki-laki. Sebab tu kata orang pakai tudung, dia juga sini salah. Dia kena tuduk, turunkan, labuhkan tudungnya sampai tutup ni. Faham? Macam muslimat buat lah, alhamdulillah. Dulu masa muda-muda macam mana tudung? Tak ada tudung lah. Sekarang aduh pelik-pelik kan. Dulu pakai apa? Pakai apa? Scarf. Dulu masa saya kecil-kecil, ustazah pakai scarf je dulu. Dulu mana ada dakwah-dakwah sangat dulu kan? Mujur pakai scarf. Dia pakai scarf tu ya. Sekarang alhamdulillah, yang tidak ustazah pun macam ustazah dah. Kita peliru ni ustazah kampung. Sebab dah nampak pakaiannya, imej Islam yang sebenarnya ya, di zaman sekarang alhamdulillah. Jadi tuan-tuan ingatlah kata Nabi udah Asma binti Abu Bakar. Nabi pesan ke Asma, masa tu Asma sudah balik, baru balik. Wahai Asma, bila mana seorang wanita sudah balik, maka tidak boleh ditunjukkan badannya kecuali ini dan ini saja, kata Nabi. Nabi tunjukkan isyarat ini dan ini, yang lain semua kena tutup. Barulah kurang perempuan dalam neraka. Wallahu a'lam bisawab. Terima kasih yang hadir. Semoga kita tidak termasuk dalam kategori dua penghuni neraka yang kita telah bacakan hadis sebentar tadi. Itu yang pertama, selang balik ialah orang-orang yang diberi kuasa tapi melakukan kezaliman ke atas orang lain. Sama ada kuasa tadi kuasa betul-betul dari pihak kerajaan ataupun kuasa yang ada pada dia sebab dia berkuasa, mungkin dia sebagai ayah, suami atau sebagai mak, ataupun dia sebab dia besar, dia ada kuasa sikit, kemudian dia belas orang kecil-kecil pun tak boleh juga. Yang keduanya hadis tentang orang perempuan dalam neraka ya, yang kata Nabi tidak akan mencium bau syurga. Apa tanda nak masuk syurga? Siapakah mereka ini? Ialah mereka yang selalu mendedahkan aurat dan berjalan pun lenggang-lengguk, yang boleh menggiur dan menggoda perasaan kaum laki-laki. Wallahu a'lam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutakabbala birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Takabbalallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Demikian tadi ulangan rancangan Hidayah yang telah pun disampaikan oleh Dato' Ustaz Muhammad Fauzi bin Mustafa dengan tajuknya Gambaran Penghuni Neraka Bahagian Kedua, yang telah pun diterbitkan untuk siaran oleh Khadijah Khalid. Dan sebagai panduan kaum muslimin dan juga muslimat, maksudnya waktu salat fardu isyak bagi yang berada di Kuala Terengganu, Marang serta Kuala Nerus, juga di Kemaman dan juga Dungun, adalah pada pukul 8.21 minit malam. Besut dan juga Situ 8.23 minit malam. Dan untuk yang berada di Hulu Terengganu, maksudnya waktu salat fardu isyak di tempat anda adalah pada pukul 8.22 minit malam. Teruskan kekal bersama-sama kami di Nurani 69 Terengganu FM.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada makam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Dengarkan Kalam Murabbi bersama-sama yang berbahagia Ustaz Wan Anwar Wan Mamat, pensyarah UiTM Dungun, setiap hari di Terengganu FM. Terbitan Nur Aini Sulong.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalawatullahi wassalamuhu ala nabiyyina Muhammadin ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar Terengganu FM, kembali lagi kita bersama di dalam rancangan Kalam Murabbi. Pada hari ini mudah-mudahan kita berada di dalam lingkungan rahmah dan barakah daripada Allah Subhanahu wa taala sentiasa. Tuan-tuan, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, satu lagi sifat seorang mukmin ialah bersikap meminta maaf dan pemaaf. Dan satu riwayat yang lain, wallahu a'lam, ada seorang orang Arab yang bernama Habbar yang telah memanah unta Zainab sehingga wallahu a'lam, tapi dia akhirnya dia datang minta maaf kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasulullah maaf. Nak ceritanya bagaimana Rasulullah menunjukkan kita contoh bagaimana ujian yang dihadapkan oleh Rasulullah sangat besar sehingga kan baginda memaafkan walaupun dalam keadaan kita sungguh rasa penat kita. Bagaimana cara kita nak memberi maaf kepada orang lain? Yang pertamanya ialah tanpa dia minta, kita minta maaf. Kita maaf lah dulu. Tak ayah dia mari. Saya minta maaf lah bang. Tak apa dah, saya maaf lah betul. Cuba memaafkan dirinya orang yang melakukan kesalahan kepada kita itu tanpa diminta. Apabila kita memaafkannya tanpa diminta, kita menyertakan lagi doa kebaikan kepada dia. Kemudian cubalah kita bersikap berbaik sangka. Mungkin dia buat masa dia tak faham. Mungkin dia kata kat aku viral dalam apa semua Facebook dan sebagainya tu. Mungkin dia tak faham. Mungkin dia tersilap faham. Mungkin dia berkatakan barang salah tentang aku. Aku sekali keluar cerita aku buat kena-kena. Tak apalah ya Allah, aku tidak sedar pada diri aku. Dalam hati tu sipang, tak membalas. Kalau kita mikir nak balas, insyaAllah dia akan hilang. Tapi kalau kita mikir tak membalas, insyaAllah kita akan hilangkan dia dan kita akan lupa dia. Apa hikmah dia? Hikmah dia kita akan kenal hati. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan mikir orang buat salah 15 tahun mula, apakah hari ni jenera tak itu? Tunggu. Hari-hari mikir buat apalah ni buat diri kat aku dulu 14. Kalau nak main buah buat apalah tu 15 tahun, 10 tahun, 12 tahun. Kita akan menjadi tenang. Tenangan diri akan masuk. Kita minta Allah Ta'ala ya Tuhan Tuhan ku, doa pada Allah Ta'ala supaya aku tenang, supaya aku lupa benda-benda macam ni. Allah yang pertama. Yang keduanya, orang akan konflik. Kau mana tak apalah. Macam kita, maknanya seolah-olah kita merasakan benda tak ada benda bagi kita. Walaupun dia berat, dia berat. Cuma tunjuk kita sebagai bukti, sebagai peristiwa bagaimana beratnya apa nama ni, kesukaran yang ditanggung oleh bagi kita. Tapi bila sampai, tengok bagaimana orang Quraisy buat Rasulullah sehingga dihalau daripada apa nama ni, daripada Makkah ke Madinah, balik semula balik. Apa Rasulullah SAW buat? Idhabu antumutulaka. Rasulullah kepada orang-orang yang ditawang tu dekat Kaabah, dekat Madinah, tanah Makkah tu, dia kata, gilahmu kamu dilepaskan pada hari ini. kita akan bertakul hebat istighfar maaf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan istighfar maaf ini akan membawa rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah taala akan mengampunkan dosa dia, mengampunkan dosa kita, dan ikat kita memaafkan kesalahan kita tidak ingin mengikutkan lagi. Wallahu a'lam. Tuhan yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah taala memberikan kebaikan kepada kita. Mudah-mudahan taala membantu sikit insya-Allah sana ada kebaikan. Jadilah orang yang bersifat pemaaf dan segala kesalahan. Insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: apa lagi?
1: Ha, tunggu apa lagi? Sama-sama kita berikan sokongan kepada wakil Zon Semenanjung, adik Dia kita, untuk bintang kecil peringkat Zon Semenanjung ya, pada 12 September 2026 pukul 9 malam. Boleh saksikan nanti dekat Facebook dan juga semua media sosial ya. Okey, dah pun pukul 8.42 minit malam sekarang ni. Selamat malam semua. Kita dah pun masuk ke jam yang ketiga hari ni, 9 September 2026, 28 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Nak kongsikan dengan anda ini apa yang dikongsikan oleh Met Malaysia. Ada mara ribut petir dan juga hujan lebat bagi negeri Terengganu kita. Antara daerah yang terlibat adalah di Dungun dan juga Kemaman, dan diramalkan sehingga pukul 9 malam nanti. Okey, jadi untuk lebih banyak informasi anda boleh ke page kami lah dekat Facebook rasmi Terengganu FM untuk infografik berkenaan dengan amaran cuaca, ribut petir dan juga hujan lebat yang telah pun dikongsikan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Jom sekarang ni kita nak sama-sama ikuti ulangan peribahasa yang telah pun diterbitkan untuk siaran oleh Ijo.
2: Satu hari, satu peribahasa.
3: Api pandam, puntung berasap. Maksudnya, perkara yang telah putus tetapi ditimbulkan kembali. Contoh ayat, meskipun isu pertikaian tanah antara dua keluarga itu telah diselesaikan di mahkamah 10 tahun lalu, namun ada pihak yang masih api pandam puntung berasap dengan menimbulkan semula persoalan tersebut dalam mesyuarat kampung baru-baru ini.
2: Satu hari, satu peribahasa.

0: frekuensi ini untuk pendengaran anda. Dari pagi sampailah ke malam. Anda dan kami, kita saling berteman. Kamilah, Terengganu FM.
1: Ya, betul-betul. Kamilah, Terengganu FM yang dengarkan kami kod frekuensi itu. Terima kasih banyak-banyak. Itu bermakna anda ada berada dalam negeri kami. Sebabnya boleh dengarkan melalui frekuensi di semua 8 daerah yang ada dekat negeri Terengganu kita ni, kan? Okey. Jadi, yang dengarkan kod online, RTM Klik itu pun, terima kasih juga banyak-banyak. Mungkin sebelum ni datang kat Terengganu bercuti dengan kod frekuensi. Lepas tu balik kat tempat asal tu dengan kod RTM Klik lah pula. Terima kasih banyak-banyak anda sebahagian daripada 9.3 juta yang telah pun muat turun aplikasi RTM Klik. Nanti lepas ni kalau nak datang lagi ke Terengganu, boleh ajak lagi kawan-kawan kita yang lain tu. Kalau sebelum ni datang mungkin seorang ke berdua ke, lepas ni nak datang lagi, ajak lagi ramai datang ke negeri kami. Ini saya tahu pelancongan Terengganu ni menunjukkan perkembangan memberangsangkan apabila merekodkan 6.5 juta pelancong dalam tempoh 6 bulan pertama tahun ini. Dan sebabnya kat Terengganu kita ni ada indah dengan pulau dan juga pantai, pantai yang cantik, ada ekor pelancongan warisan. Kalau dekat belah-belah Setiu tu ada tanah bencah Setiu. Siapa yang suka dengan aktiviti apa ni, sungai, nature, alam semula jadi, kan? Tak ketinggalan juga budaya, serta yang paling ada ramai yang suka adalah makanan tradisi dan juga makanan-makanan yang ada dekat negeri Terengganu kita ni. Jadi kalau yang bagus saja sampai kat Terengganu tu, selamat datang ke negeri kami, negeri cantik, budaya menarik, orangnya baik-baik. Yang anda pun balik tu nanti jangan lupa untuk datang lagi, okay? Kalau nak datang lagi tu kena tunggu kalau nak datang lebih lama lagi kena tunggu waktu cuti yang lama lah. Cuti sekolah ke, kan? Okay? Yang paling penting anda bahagia bersama-sama bercuti kat negeri kami.

Okey, dah pun sampai ke hujung dah. Terima kasih teman anda. Pukul 9 malam dari utama 9 malam. Lepas tu Cuan Ain akan temankan anda sampai 12 malam nanti. Malam ni ada gabungan 3 stesen RT 4 dan Timur untuk cerita Pantai Timur. Kita jumpa lagi esok waktu yang sama. Anda bertanya hingga 9 malam dalam Nurani 69. Terus berikan sokongan anda kepada kami di Terengganu FM. Hal nak balik dulu. Assalamualaikum.

Ini frekuensinya untuk anda layan lagu yang sedap-sedap. Saya Awi. Ayuh bersama-sama layan terus Terengganu FM. Terengganu FM, mesra.

Majlis Pelancaran Hari Hak Asasi Manusia Malaysia. Pada hari ini, dalam tahun 2001, Majlis Pelancaran Hari Hak Asasi Malaysia disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Dalam Negeri di Pusat Dagangan Dunia Puterapi WTC, Kuala Lumpur. Menerusi pelancaran ini, kerajaan mengisytiharkan tarikh 9 September sebagai Hari Hak Asasi Manusia Malaysia yang akan disambut pada setiap tahun. Dalam ucapannya, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah menegaskan, kemajuan hak asasi manusia hanya akan dapat dicapai jika dilengkapi dengan pembangunan sosial dan ekonomi yang mampan serta dapat memartabatkan kehidupan rakyat. Perkara ini juga turut dipersetujui oleh Program Pembangunan Bangsa-Bangsa Bersatu, United Nations Development Program, UNDP. Kerajaan akan mengambil tindakan tegas dalam menghadapi musuh negara yang ingin merampas hak asasi daripada rakyat Malaysia yang boleh menggugat keamanan dan kestabilan negara. Penguatkuasaan undang-undang di negara ini seharusnya dihormati dan dipatuhi untuk menjamin hak asasi rakyat negara ini terus terpelihara dan ikatan persahabatan dalam kalangan masyarakat majmuk di negara ini dapat diperkukuhkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua yang terus bersama dengan Kelantan FM untuk edisi hari ini. Pertemuan kita di hari Rabu 9 September 2026. Terima kasih untuk rakan-rakan sahabat pendengar yang terus mendengarkan siaran di tiga stesen radio negeri Kelantan, Terengganu dan juga Pahang. Untuk edisi malam ni, seperti biasa, kita akan bersama menerusi cerita Pantai Timur. Saya dari negeri Kelantan, Suhaila Mak Daud, akan menemani rakan-rakan sahabat sehingga pukul 10 malam nanti, dan insyaAllah saya akan cuba bersama dengan rakan-rakan penyampai dari negeri Terengganu dan juga Pahang yang akan bersama dengan anda untuk pertemuan pada malam ini. Okey, dan hari ini diharapkan semuanya baik-baik belaka, sehat-sehat belaka, cuaca pun okey, itu yang kita harapkan. Dan insyaAllah juga kita akan cuba tanyalah dengan rakan-rakan sahabat kita dan juga rakan-rakan sahabat saya sebenarnya yang berada di Pahang dan juga di Terengganu yang mungkin bersiaran di waktu ini dengan suasana suara yang jelas agaknya. Saya ingin cuba menyapa rakan di Terengganu dan juga di Pahang. Di Pahang malam ni siapa agaknya?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Su, sihat?
0: Ya,
1: saya
0: sihat,
1: Rif kat Pahang macam biasa.
0: Okey. Ah, siaran okey jelas. Ah, saya risau suara saya tak jelas malam ni.
1: Jelas.
0: Sebab saya tengok volume tak naik. Kita debar dah.
1: Jelas lunak macam biasa. Ha.
0: Wow. Macam lebih lemak aja ya. Cuaca di Pahang macam mana, Rif?
1: Alhamdulillah, kalau cuaca di panas pula. Di Pahang siang tadi panas, malam tadi lepas maghrib macam tu ada hujan sekejap. Dia sejukkan suasana lah.
0: Okay.
1: Alhamdulillah, okey semuanya.
0: Keadaan terkawal lah.
1: Terkawal.
0: Okey, baik. Kita cuba nak tanya rakan kita di Terengganu pula, Rif, eh? Okey, siapa gerangan di Terengganu malam ini?
2: Ya, kalau di Kelantan bunga, di Terengganu pun bunga juga.
0: Cuma saiz bunga tu berbeza.
2: Sebab Kak Su kata tambah lemak, ya? Sini kurang lemak. manisnya lebih.
0: Manis juga, Alhamdulillah. Okey, malam ni Ain, eh?
2: Ya, saya.
0: Terengganu. Okey, baik. Ain, cuaca di Terengganu guana
2: Kalau hari ini orang kata rakyat di negeri Terengganu, Kuala Terengganu khususnya bersukaria lah sebabnya hujan dia kata masuk musim boh dah. Awal pagi tadi pukul 3 pagi sampai lebih kurang pukul 11 pagi dia macam musim boh.
0: Hujan
2: lebat selebat-lebatnya. Dan juga lebih kurang pukul lepas asar lah, pukul 4 sampai pukul 5 baru pecah tari, baru ada nampak mentari sikit-sikit.
0: Kalau bahagia nak sidakan ayah gini nengong.
2: Memang dobi laku. Tapi itulah mungkinlah salah satu sebabnya mengurangkan kadar bacaan jerebu lah sebenarnya. Sebab seminggu ni pun keadaan jerebu pun dia tak teruk, tapi dia pemandangan kita kabur.
1: Berasalah
2: tekok pun perik jugalah halus-halus tu. Berasalah.
0: Halus-halus tu tak tahan.
2: Takut dia kasar payuh lagi.
0: Okey, baik. Dan seperti biasa kita akan dengar ID stesen masing-masing.
2: Boleh.
0: Sebab malam ni kumbangnya seorang je.
2: Kita bagi peluang pada kumbang.
0: Kita bagi peluang pada kumbang dulu lah. Dengarkan ID stesen. Silakan, Rif.
1: Boleh. Kita dengar ID stesen Pahang FM.

0: Radio Brescia. Orang FM. Okay, macam biasa ruangan cerita Pantai Timur ni untuk rakan-rakan kita yang nak masuk ke talian bank FM 0951400124 dan juga 0951400125 ataupun boleh ke talian WhatsApp kita 0103207448. Itu di Pahang.
1: Ya.
2: Baik. Dari Pahang kita ke Kelantan dululah.
1: Terengganu dulu.
2: Terengganu dulu lah. Okey. Nyebal lah. Boleh berebut. Okey, dari Terengganu FM, Mesra Ceria.

0: Ya, Terengganu FM masa ceria kan, kami tak nak anda bergaduh. Nombor talian untuk anda hubungi kami 6235330 ataupun 6238330 ataupun yang nak berinteraksi di WhatsApp kami terus di talian kami 0103446632.
1: Okay. Ngelah lah.
0: Dia kat buka di sana, balik ke sana.
1: Okay, baik. Terengganu ID Station dari Kelantan FM. Ada semua. Kelantan.

0: Dan seperti biasa juga, kalau siapa-siapa rasa nak telefon malam ni, boleh telefon di talian kita 743-3858, 7488-630, dan juga boleh WhatsApp di talian 014-974-0154. Alright, itu caranya kita berinteraksi malam ni lah. Okay, yeah. Baik. Dan malam ni juga, malam ni kita punya tiara kata tak?
1: Ya.
0: Ni Terengganu lah yang sebut.
2: Terengganu. Sebab dia kata dari Gelora sejuk tu. Glosari dialek Terengganu edisi kedua malam ini. Dari DBP Wilayah Timur. Sebabnya tengok. Sebab perkataan pun jadi tuang pun cakap pun nak betul. Balik beloh.
0: Itu cara sebut dia.
2: Balik beloh.
1: Balik.
2: B tu macam tebal sikit.
0: B2.
2: Balik beloh.
0: Balik beloh.
2: Kalau Kelantan ke mana? B besar, B kecil. Kalau Kelantan ke mana?
0: Kalau Kak Su pun tak tahu. Sebab Kak Su pun macam Kak Su kadang-kadang jadi Gen Z je, tak tahu sangat Okay. Tapi kalau dia, yang dikongsikan oleh Dewan Bahasa Pustaka, dia kata balik beloh ni tidak teratur, tidak mengikut susunan yang betul.
2: Ini caca marba lah.
0: Kalau... Tapi kalau berkenaan dengan kecek pula ataupun bercakap, dia suka berdalih.
2: Ia macam ke kuat sping. Ayat Gen Z. Kuat sping. Kalau macam balik beloh mu ni cakap. Macam benda mu ni cakap balik.

0: Boleh juga ya.
1: Ha, Pahang ada pernah dengar perkataan ni?
0: Ha, macam saya sendiri memang tak pernah dengar.
1: Tak pernah.
0: Allah ni. Ha, dan tengah terfikir juga untuk yang membawa masuk macam ni, benda biasa orang Pahang cakap je. Rasanya macam
1: kalau kuat spin ni macam mana?
0: Okay.
2: Dia cuma kalau dikongsikan juga oleh DBP, dia kata kalau balik belah kan ni, kalau dalam logat Terengganu dia kata, balik belah sekali mu ni susun buk.
1: Susun buku.
2: Susun buku.
1: Ia macam tidak teratur, tidak ikut tidak susunan.
2: Tidak teratur. Kalau itu dari segi susunan lah. Kalau bahasa standardnya tidak teratur, sungguh kamu menyusun buku-buku itu.
1: Tapi macam ni lah contoh yang sedap. Benda mu pakai selipar balik belah sekali.
0: Boleh juga ya.
1: Maksudnya hak kanan gigi, gigi kanan.
2: Okey.
1: Dia dah ikut
2: teratur.
1: Dia dah ikut sahih dia lah contohnya, macam itulah. Tak teratur. Okay,
2: baik.
1: Arif jangan sangat. Kita dengar orang Pahang cakap apa malam ni.
0: Tak, macam saya sendiri tak mampu nak
1: awak tak awak tak mampu, nanti pendengar awak yang mampu kan.
0: Ya. Okay, kita mengharapkan pertolongan pendengar
1: Pahang. Talian hayatnya daripada pendengar Pahang FM malam ni.
0: Ya.
2: Baik. Jadi sementara Arif duk fikir-fikir, pendengar sambut dulu lah. Kita dengar lagu dulu lah.
1: Boleh.
2: Kita bagi ke Arif dulu lah siapa lagu.
1: Sebab dia tengah pening.
2: Tengah pening. Okay, lagu dari
0: kita
2: Pahang.
0: Kita dengar lagu yang bertajuk Pahang di Sanjung. Ini persembahan Muhammad Safar Shah Alauddin. Jom.

0: pelancong domestik tertinggi di Malaysia. Melekatkan sebanyak 11 juta perjalanan pelancong. Tahun 2025 lah.
1: Itu termasuk Kak Su tu.
2: Sebab bukan tahun lepas Kak Su kita tiap-tiap berbulan pergi ke Pahang. Macam mana tak tertinggi?
1: Ada program
2: Tu tak siap lagi kereta api laju. Siap ECRL rasanya 2 jam sekali.
0: Sarapan Kuantan makan tengah hari kat Kelantan.
2: Temeluh ke?
0: Itu je ya.
1: Alhamdulillah.
2: Berangan nombor satu kita kan.
1: Siap ECRL senyap semua.
2: Semua tak ada cuti.
1: Baik, kembali pada cerita kita malam ni. Paling belah sekali.
2: Berkelit-kelit dah sini. Tak sabar nak cerita kita ni.
1: Baik, kalau ada pemanggil silakan Pahang ataupun Terengganu.
2: Terengganu dulu boleh?
0: Boleh.
2: Okey, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Cik Ai.
2: Ya, saya. Saya rasa kan Ayu ni dah macam kita punya kamus dia untuk ni radio Terengganu FM.
0: Ya, betul.
2: Kalau dia faham mojo.
3: Betul, orang kata guru dia.
2: Okey, Ayu balik beloh. Betul sebutan
3: balik beloh. Itu memang ayat kita, tapi ada lagi orang dipakai orang yang lain-lain ni. Cuma Dego, saya tak ingat Dego mana di Terengganu ni.
2: Okey.
3: Yang dolak dalik tu pun pakai juga.
2: Dolak dalik.
3: Dolak dalik pun pakai. Lepas tu dia ada segi cekah-cekeh selagi.
2: Tukar bimbo kan?
3: Tukar bimbo pun lebih kurang. Lepas tu cekah-cekah ataupun mekah-mekah pun ada dipanggil. Tapi saya tak ingat dah di daerah mana dalam negeri Terengganu ni. Tapi kalau Alik Kuala ni dia bakar cekah-cekah tu. Dia biasa bakar tukar bimbo. Lepas tu benda ni balik beloh dalih macam gini lah. Kalau mau nak pergi jangan banyak soal. Muka bola tu juga. Mu nak gigi tak ambuh. Jangan kok duduk-duduk dalih. Dia alasan itu alasan ni. Seribu alasan dia seorang ni.
2: Wahid cakap dok-dok ni dok siapa masuk orang kata.
3: Siapa masuk segi kalau balik belah ni macam ke. Ay, contoh dia gini lah. Hari ni dia kata lain. Esok dia kata lain. Orang kata orang Kuala Lumpur kata.
0: Tak
2: meriang.
0: Oh, tak
2: meriang.
0: Okey.
2: Orang Kuala Lumpur kata. Kalau orang Terengganu kata?
3: Orang Terengganu kata dia panggil balik belah tu ke bimbo ni. Mai dok berasa dolak dalik ni
2: banyak
3: dia alasan sikit lain. Kalau dolak dalik ke cekam mekeh ni dia banyak pada beri alasan kot. Macam dia kata orang. Dok tak meriang sikit. Kalau macam ke balik belah ni dia cakap dok super bikin sikit.
2: Dia macam dia pegang buku lah ni.
3: Saat ni aku bila dah saat ni jadi aku patut ke bimbo mu tak kacau aku pasaru aku
2: kalau balik beloh
3: bimbo kalau balik beloh ni ada selagi aku tutur dia tergana bukan kata cakap dan fikir je aku pakai baju ni sebab balik beloh sekali tu
2: atas pakaian kita
3: pakaian pun ada juga nak dengar sangat siapa
2: bimbo kata kain lain baju lain.
3: Oh, siapa orang pakai apa? Beloh belakang duduk biar beloh ni.
2: Pinjol lek kanan je lek kiri.
3: Mujur lek kiri kalau depan.
2: Trend. Fesan baru you. Itulah balik belohnya. Tapi sebenarnya balik beloh. Ya, tebal
3: sikit. Balik beloh. Lepas tu kalau macam ke daripada segi hot dah pemolek sikit ni supailah macam ke orang kata benda dia dolar ralih tu. Tapi kalau balik beloh ni pun ada juga dari segi penggunaan, dari segi pakaian pun ada. Kalau kena hot cakap tak sempat fikir pun ada. Tapi saya cuma nak cari juga orang yang dari daerah mana dia pakai cekah-cekeh tu. Sebab ayat dia sama masuk dengan
2: balik
3: belah tu.
2: Cekah-cekeh. Cekah-cekeh. Kita tak je dengar cekah-cekeh tu.
1: Kita tenang
3: je. Kita memang tak je dengar. Tapi kalau kamu daerah pun dia akan ada tubik benda tu. Tapi dalam frasa untuk lorak tengah tu. Saya tak tahu daerah mana dia pakai.
2: Dulu ke? Faham-faham.
0: Ada.
3: Okey. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
2: Kak Sui bagaknya malam ni minta maaf lah deh. Mungkin agak kasar. Masih-masih bingung ngang.
1: Bingung ngang.
2: Ha, cekah-cekah. Kenapa cekah-cekah? Pasal yeah. Bunga orang panggil.
1: Kita kena bunga cekah.
2: Ha, tu, tu pun tungkor. Balik belah kali bunga cekah ke bunga lawang eh?
1: Oh, ya.
0: Yeah. Okay. Faham
2: pula sila.
0: Hello. Hello.
4: Hello. Assalamualaikum.
2: Kata dah.
0: Masuk.
2: Cikgu dah gini-gini faham siapa dah.
0: Ni cikgu di faham pula. Maju. Khabar maju sihat.
4: Sihat. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
4: Hari ni hari dua mana dua bunga hari ni.
0: Oh. Dua bunganya.
4: Aneri hari ni.
0: Ya pandai. Memang kita dah setting dah.
2: Dia counting awal-awal lagi.
0: Ya.
1: Okey. Balik okay. Belum dapat Makju.
0: Makju pernah
4: kalau, dapat. Kalau kita di sini kan balik belum ni macam budak oh lah.
2: Budak
0: oh.
2: Oh,
0: budak
1: oh. Budak oh.
4: Melalut.
0: Melalut.
4: Berbelit.
0: Berbelit.
4: Makna cakap tu, cakap tak lurus. Cakap tu berbelit-belit.
2: Budak oh.
4: Kalau orang sekarang ni, oh, awak ni cakap macam super keli eh.
2: Cakap oh.
4: Berbelit-belit.
2: Kalau
4: orang temeluh cakap gitulah.
2: Yeah.
4: Lepas sekarang, awak ni kuat betul pedak oh. Betul-betul. Tak ada orang
2: marah. Macam membongak lah.
0: Membongak. Lepas tu kalau yang ada maksud, yang ada maksud satu lagu ni lah. Melalui apa?
4: Awak ni ri suka betul melalui. Mana pergi?
1: Jangan dengar
2: dia seterik semua. Dok dah nak melalui Maju. Seterik dulu je.
0: Maju. Maju. Kalau ikut ada satu lagi punya maksud ni tak teratur, tak ikut sesuai yang betul tu, kalau kita cakap benda pula tu.
4: Kalau tak teratur ni, tak teratur ni maknanya macam kita tak ni lah, tak lurus lah.
0: Tak teratur kan.
4: Tak lurus. Tak lurus.
1: Kalau ni, kalau kita susun kecil besar, kecil besar gitu.
2: Tak sama lah.
4: Itu dia tak samalah ibaratnya.
0: Boleh juga lah.
4: Ada panjang, ada pendek. Ada panjang, ada pendek. Maknanya dia tak tersusun rapi lah. Tak tersusun rumah.
0: Okey. Baik-baik.
2: Tak sama saiz.
4: Kayu-kayu Dia benda pencakap pen ni banyak.
0: Pencakap pen banyak. Berbelik apa tadi.
2: Tapi berdoa oh, tu saya biasa dengar.
1: Berdoa?
2: Berdoa biasa dengar. Macam berdoa lah budak ni.
4: Kalanya orang belah sini memang berdoa je lah. Awak cakap gitu gayanya. Berdoa
0: Okey.
4: Kalau okay, betul kadang tu berjanji kan. Awak ni janji tak dicepati. Lain kali kau tak percaya dah. Awak ni kuat berdoa.
0: Kuat berdoa lah.
2: Dia macam pelengkap kata ke apa?
0: Ya, betul. Tu ada tu meluah perasaan tu saya faham.
1: Okay. Baik, terima kasih Mak Ju.
0: Terima kasih Mak Ju.
1: Saya terima kasih kan.
4: Selamat berkongsilah hari ni. Cerita dia. Suka nanti dia dapat dua bunga satu kumbang.
0: Memang.
1: Kita tak tahu kalau dia pun nangis benar kat sana.
2: Hakikatnya dia tu kesat air mata Mak Ju.
1: Okey lah.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Tu dia.
1: Baik, saya cuba timur pemanggil di Kelantan pula dah.
0: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Oh, kamu kita ni.
5: Ayo. Ya
2: besu. Ke mana ni? Masuk daerah lain ni.
1: Dia sempadan.
2: Kita nak marah ni berdoa ni.
5: Berdoa ke?
1: Ya.
5: Tapi itu orang lain masuk.
1: Baik. Tak apa pun mak.
2: Sila.
5: Apa khabar yang jatuh dengan Arif mula ni?
1: Alhamdulillah.
2: Duk balik belah lagu ni lah Pak Mak Weh.
5: Yelah.
2: Kadang-kadang kat kiri.
5: Ya, balik belah ni. Kalau segi pakaian dah waktu tersi benar balik belah tu. Buduh nengok.
1: Okey. Kalunya Pak Mak guna perkataan egap pun balik belah juga ke gano?
5: Gana?
1: Kalau Pak Mak guna perkataan balik belah juga ke?
5: Tak guna tu. Lepas tu ada soal lagi balik belah ni.
1: Apa dia?
5: Kalau kecek lah. Kecek peling.
1: Peling.
5: Peling kecek. Yo kecil pelik ni orang tidak pakai buku. Lagu tu. Sekali kau ayat lagu ni. Bapak ayuh lah orang lagu tu.
1: Okey, baik.
5: Itulah.
1: Pelik ni. Pelik.
5: Baik-baik pasal kecil pelik ni. Itu sajalah. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kalau orang Kuala Terengganu ni, pelik ni macam peling kat kaki tu jatuh lagi. Dia macam ni kat sungai peling.
1: Tewek. Macam jatuh.
2: Peling kaki jatuh lagi. Belari peling kaki tu. Kampur tu kerti.
0: Sadung, tersadung.
2: Bukan. Dia berlari ni takut kaki kita ni tersangkut antara.
1: Kadah.
2: Terkandas. Dia tersangkut antara satu sama lain. Peling kaki tu jatuh demam orang. Contoh ayat. Saya ada bunyi tu. Mana ni? Riff dia macam tu je.
1: Menerusi WhatsApp pun kita ada terima juga.
0: Apa kabarnya tu?
1: Kiriman dari kalau Kak Sah ni, dia kata kalau alik Kak Sah, balik belah tu ialah pakaian yang tidak teratur.
2: Baik.
1: Kalau pada Cik Dah pula, dia kata dia kata selamat malam Ain, Riff dan juga Cik Su, selamat malam semua. Tajuk malam ni balik belah. Okey. Kalau pakai gak kacing sengit, pakai kain hok atas ke bawah, pakai kasut pulak kiri kanan. Kalau kecek pulak tak boleh pergi siku, dia kata. Tak boleh pergi siku. Maksudnya
0: tak
1: boleh percaya. So lagi ni mu ni jadi haru biru, dia kata.
2: Baik.
1: Alright. Ada macam-macam ni. Tak ada pergi siku pecah orang ni.
2: Mula-mula sampai ke buku je ni ke siku pula.
1: Siku.
2: Kalau Cikgu Aziz ni di WhatsApp dengan FN, dia kata selain kita guna balik beluh ni, tukar bimbo. Tukar bimbo. Macam tukar bimbo. Allah tukar bimbo sekali mu ni.
1: Okey.
2: Kanan tadi, ke kiri ke kanan contohnya macam tu.
1: Ayu pun ada sebut juga tadi dah.
2: Tukar bimbo. Di Terengganu FM ni berkelip-kelip. Rasanya balik beluh ni ayat favorite orang Kuala Terengganu.
1: Sila. Silalah.
2: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
2: Allah, gembiranya siapa dia ni?
1: Kak Syima Guana ke lah.
2: Guana ini cross the border. Sebab tu tukar bimbo mana ni Kak Su. Balik belah sekali ni mana ni. Si kena dah siapa ke lagu mana ni.
0: Alah balik.
6: Kak
2: Syima, kita lagu mana? Balik belah.
6: Apa khabar dulu, Ain?
2: Baik, Alhamdulillah.
1: Sihat
6: ke?
0: Baik,
1: Alhamdulillah, sihat belaka.
2: Cuma malam ni pening sikit je.
6: Kalau kelata dia, gini lah. Kalau kecek tu, putar belik. Kalau pakai ye tu, dia kalau kain kat ke bawah tu, panggil paling patung. Gitu.
2: Paling patung?
6: Mu ni pakai kain ke paling patung. Tu lah,
2: ada atas
6: duduk bawah,
2: ada
6: atas. Supaya ni kat susu, kalau susu kain, susu molek kan, duduk paling patuh, kain ekor tu sama ekor. Ni ekor dengan palo, macam tak susu lah, susu tak comel. Kita balik beli tu.
2: Okay.
0: Faham.
2: Paling patung.
1: Paling patung.
2: Okey, ni dari Nora Zumadi, Guana Gamot, Terengganu kita. Hai.

0: Habis dah.
1: Habis dah.
0: Okey.
1: Dia menari lagi ke?
0: Dia menari lagi. Dia dengarnya. Kalau kita tadi tu nyanyi.
2: Kita ewah-ewah kat sini. Dah habis dah.
0: Okey, memang betul sebenarnya macam orang kita tadi tergabar, Safar tergabar untuk tahun 2025. Pahang secara rasmi muncul negeri yang menerima

0: Itu dia Guana Gamak Terengganu kita. Kalau tadi Pahang ni dari Terengganu pula lah tau.
1: Terengganu pula
0: Terengganu kan negeri paling bahagia.
2: Bahagia sungguh.
0: Kak Su ada okey salah ni Kak Su?
3: Siapa berani ke sana Kak Su?
0: Oleh orang Kapuraja.
3: Orang Kapuraja
0: kata kalau Kak SMD ni kot dah terpisah dah dengan Terengganu FM. Dekat Guana dan juga Pahang FM.
3: Iya.
0: Dia melangkah ke daripada Pahang ke Terengganu lepas tu balik kampung dia.
3: Balik. Alhamdulillah.
0: Lepas ni dah tahu dah Kak Su dah.
3: Lepas ni pergi Pahang pula. Pergi Terengganu pula.
0: Mari jalan.
3: Baik. Balik belah sekali kita malam ni.
0: Balik belah sungguh kita malam ni.
3: Okey.
0: Lagu mana tu? Ada lagi ke?
3: Pemanggil Pahang ada ke?
1: Di Pahang ada ni nak bersama dengan kita.
3: Alright.
1: Hello.
4: Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Tak siap ke?
4: Apa khabar bertiga?
0: Baik khabarnya.
1: Tak siap apa khabar? Sihat?
4: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sihat. Ya. Okey, tak siap dah dengar ke apa yang kita borakkan malam ni?
4: Dia dengar dia.
1: Dia dengar. Jadi tak siap panggil benda. Kalau jenis cakap ni tak apa-apa nak betul.
4: Saya kena kampung saya dia panggil bombok tu.
3: Dah apa?
4: Bombok dia berbetul-betul lah.
0: Bombok?
1: Ayat pertama, bombok.
4: Bombok.
1: Oh, bobok eh.
0: Kalau kampung mana ni?
3: Bukan, kalau Kelantan bobok tu cakap berapa?
0: Kalau sini bobok tu lemah. Dari nak napa?
1: Mana kat mana? Tuan siap mana? Jangan tu.
4: Saya kulit.
0: Orang lebih.
1: Panggil bobok eh. Bobok tu mana cakap tak betul lah tu.
4: Tak betul dia. Banyak-banyak bobok lah.
1: Banyak bobok
4: banyak menipu je lah.
1: Asal bukan mulut je bobok je. Okey, kalau kata yang macam untuk yang bawa masuk kata
0: susun
1: tak teratur,
0: tak betul.
1: Tak teratur tu panggil benda.
4: Saya tak faham ni.
1: Tak apa.
0: Dia tahu bobok je.
3: Dia tahu bobok so je.
1: So nak cerita
0: bobok lain bahasa standard. Orang lebih cakap standard.
1: Okay. Baik, terima kasih lah Tok Siah ya. Cantik perkongsian itu ya.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi.
0: Bobok kalau sini bobok kau tak ada apa.
3: Betul.
0: Okay. Bobok tu.
3: Kak Su cuba timu manggil
0: Sila.
1: Okay.
3: Hello, Assalamualaikum.
5: Hello, Assalamualaikum.
3: Salam, Pak Suli dia tu.
5: Ya.
3: Malam ni perkataan kita, Pak Suli, balik belah.
5: Balik belah ni, Kak.
3: Gapa dia, Pak Su?
5: Yang balik belah ni, kadang-kadang kan, Abdul kot tempat-tempat ni, panggil tadi, kecil lah, yang betul ni, kecil lah, yang mana.
0: Pelik lah.
5: Pelik. Allah kau baca mana ni lebih kurang tu.
3: Baik. Maksudnya kalau Pak Suli guna lagi dah perkataan balik belah tu. Guna ke tak? Ada juga.
5: Guna.
3: Okey, kalau susun benda tak teratur, tak susun comel, Pak Suli guna ayat gapria pula. Perkataan gapo?
5: Lu balik tak teratur lah maknanya balik belah pun boleh juga.
3: Boleh jugalah.
5: Boleh juga.
3: Okey, beres. Ayat so perkataan itu je lah Pak Seli gunanya.
5: Balik jelah ada kain balik belah pun ada kot. Kain mu balik atas bawah balik belah pakar.
3: Okey.
5: Tak kata.
3: Baik. Alright, faham. Terima kasih Pak Seli.
5: Sama-sama. Okey. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Okey, baik. Seterusnya. Dari Terengganu, Pahang ada.
0: Terengganu senyap malam ni. Tadi berlumba-lumba, ni senyap
3: berlumba.
0: Dia kata guna belaka dah.
1: Di Pahang pun senyap dah.
0: Ada seorang di Terengganu. Baru nyala pula. Baru kelip. Kita dengar Terengganu dah. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Su Aida.
1: Ya.
0: Hello.
3: Lepas tu buat apa?
1: Ain buat benda Ain.
0: Tak ada api kot maya. Bateri api. Tapi rasa bukan suara Terengganu tu. Jangan dengar suara tu. Boleh telefon semula lah. Cah mula telefon tu dah.
1: Telefon.
3: Okey.
1: Telefon Kelantan ke boleh belaka.
3: Rasa cuba terima panggil Kelantan lah dulu. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Senyap pula dah.
0: Kita main Terengganu mula boleh?
3: Boleh.
0: Okey,
3: sila.
0: Assalamualaikum.
3: Wak nakal.
0: Dengar lagu rasa tau.
3: Bukan ni. Ada menerusi WhatsApp. Ada terima daripada Kalu Kak Ayah Jabi. Dia kata gini. Assalamualaikum. DJ bertugas tu. Kak Ayah Jabi ni. Ayah balik belah pulak. Demo balik belah bila? Maksud dia ni mu nak klik semula bila pulak?
0: Gana-gana kat semula.
3: Dia kata demo balik belah bila?
0: Balik beli ke?
3: Tak tahu balik belah bila. Maksudnya dia dia ni mu nak klik semula bila pulak? Kak Su rasa macam tak tahulah.
0: Garu pala ni.
3: Garu pala Kak Su pun. Okey, Kak Su cuba timbul panggil lah dulu.
0: Sila, sini pun baru klik ni.
7: Assalamualaikum.
3: Ya, dah dia tu.
7: Ya.
3: Balik beli.
7: Malam, Mak Ain. Cik Su dari Semak Malam 3 CJ.
3: Ya.
7: Balik belah ni kata kalau main bola kan. Semak go sendiri lah tu. Balik belah kata buat apa. Pulak tu semak go sendiri. Balik belah soal lagi tu. Saya kata pilih kasih.
3: Apa pulak pilih
0: kasih? Lainnya lagi ni.
7: Dia dia pilih kan. Dia kalau bahasa orang kata hak ni ni. Tak molek pun. Dia pilih hak dia hak molek pun. Tak ambil balik belah lah pelik. Dia pelik benda ni. Dia benda ni pelik. Kalau hak tak molek pun kalau hak dia orang dia kena kalau balik belah kecil pun dia akan pilih. Kalau hak dia tak kena ni walau comel sama apa
3: okay.
7: Dia tak akan
3: kalau jenis orang kecil tak betul tak betul. Cik dah guna apa kata Edgar apa? Kalau jenis kecil tak betul.
7: Peling kau belik tu kecil.
3: Belik.
7: Bagawak tu. Kecil. Orang kata tak kat unyak pun tak bergesiku lah.
3: Baik. Tak bergesiku. Kalau jenis susunan pula tak sama. Maksudnya besar kecil.
0: Bulat petak.
7: Apa muat kerja nak sengit wet gitu tu.
3: Baik. Alright.
7: Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Tu dia cerita dia. Okay. Ain Rif senyap dah Rif pun.
1: Ada.
3: Aduh.
0: Tak semua tengok tadi pun bila kita tekan dia senyap hilang.
1: Tak tahu.
0: Ni kita tengah anu dah.
3: Okey baik.
0: Assalamualaikum.
3: Betul.
0: Kata dah sekali lagi dah.
1: Boleh.
0: Assalamualaikum.
8: Salam.
0: Ya.
1: Ada.
0: Siapa dia tu?
1: Siapa?
8: Ha? Kak Ros rindu ni.
0: Kak Ros rindu.
1: Buat punya angin.
0: Itu kata. Balik belah kat orang kita.
8: Balik belah tu kau bimbo kali. Akulah nak kata guana.
1: Tu dia.
8: Ya orang lama tu.
0: Situasi guana tu Kak Ros eh? Situasi lagu mana tu? Balik belah tu kau bimbo.
8: Tu kau bimbo macam kalau orang pakai selipar, pakai baju. Lepas tu cakap pusing-pusing pun balik belah tu. Mungkin balik belah kali. Mana serta tahu.
0: Dah nak bakar mu ni.
8: Memang dah nak bakar.
0: Tengok muka.
8: Tapi banyaknya kalau orang tua-tua bakar balik belah tu
0: pakaian.
8: Orang pakai baju balik lah.
0: Faham-faham.
8: Nak degah orang nak gimana ni pakai baju tu balik. Nak lipat tu kau bimbo kali.
0: Kain batik kilah pun dah comel.
8: Kain batik tu lipat pun. Kalau kata kalau orang kahwin tu apa ni Orang faham jangan marah nah. Sebab patak kain tu yang muka kain di belakang
0: corok tu, dia belakang tu
8: corok belakang tu kalau orang kahwin dah kena letak belakang orang nak kahwin ni tak tepat.
0: Orang kahwin dah corok tengah dia tu tak belakang.
3: Tak belakang.
0: Kalau orang dah nikah kahwin lagi depan corok penuh dia tu.
8: Tu yang dia orang tua kata tu kau bimbo kali tu mana dia tu sulit dalam. Dia tu sulit dalam. Itu je. Tapi banyak lah. Tapi kebanyakannya orang sekarang tak guna dah benda gitu.
1: Ya.
8: Tapi kalau belah-belah kapung makan lagi.
0: Ya baik. Terima kasih Kak Ros kita.
8: Sama-sama. Okay. Salam tiga
0: negeri.
8: Tiga suara.
1: Tiga suara. Okay.
0: Terima kasih banyak.
8: Sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Kita tarik nafas lah kejap tau.
0: Sebab ada seorang ni kat suyu WhatsApp. Lima UV.
3: Benda apa eh?
0: Ni, pasal balik belah ni. Dia kata, Mak Zawawi Sidik. Amba guna fasa teranuk untuk gambaran Dr. Teratur. Ni gambaran Dr. Teratur sebalik belah. Dia macam terbalik pakai baju ataupun selipar.
3: Baik.
0: Nombor dua, paling patung.
3: Okay.
0: Kalau susu kalang tu, ataupun ini, kalang tu pensel.
3: Betul.
0: Dok sama arah.
3: Baik.
0: Yang ketiga cuka semakin. Ha. Cuka semakin tu dok sama.
3: Ah, ah, okay.
0: Lepas tu nombor 4 balik abu.
3: Balik abu pula.
0: Ah, macam macam ke Adi tak ada.
3: Okay.
0: Macam pokok kena ribut. Balik abu sekali. Dok pun rambut kan.
3: Okay.
0: Kita dok dok sisi molek, dok sikat molek, balik abu sekali mula rambut. Lepas tu nombor 5 tukar bimbo.
3: Oh.
0: Ha. Lima je ni. Ha, jangan main. Tak tahu dah orang kapu mana ni. Ya.
3: Cik tak nak apa. Tapi tapi sambil-sambil sambil-sambil
0: dengar
3: kita,
0: lagu.
3: Kita dengar lagu dulu tak?
0: Boleh.
3: Malam ni Kak Su pakai tudung warna biru.
0: Ha, cakap okay. Tukar bimbo.
3: Okey, tapi tajuk lagu kita ni Adik Baju Biru.
0: Ha, ni Kak pakai tudung biru.
3: Biru. Okey, ni lagu terbaru daripada Fadil Turbo dan juga Adam ZBP. Kita akan dengar belakang dah.
1: Jom.

0: cerita pasal adik baju biru.
1: Hai,
0: nasib baik. Nasib baik Cik Su pakai tudung biru.
2: Tidak ada balik adik sini mana? Pakai baju biru.
0: Ah, selaka. Pengawal pendidik ke.
2: Tapi tak jadi cikgu. Aduh, berat dah lah. Aduh.
0: Okey, baik. Malam ni kita pun semakin berada di penghujung dah untuk malam ni. Dan kalau kita sebut mengenai perkataan kita malam ni, dia banyak nyerih dah. Dia di Terengganu lah. Kalau kita di, maksudnya perkataan paling belah ni, maksud-maksud lain tu dia banyak di Terengganu. Kalau kita di Kelantan dengan Pahang ni, rasanya satu, dua gitu je.
1: Banyak yang lebih pada yang bercakap tak betul tu lah ya. Pada bobok.
2: Bobok tu lah kan. Paling rasa macam pelik sikit lah.
0: Betul.
2: Biasa bobok ni tu kita guna tak nak pergi. Bobok ni tidur. Bobok ni sak susu.
0: Okey.
2: Ini pasal lain.
0: The ego masing-masing. Yelah.
1: Betul.
0: Okey, baik. Balik belah. Tukang bimbo.
2: Tukang bimbo. Okey. Kak Sulang pun tinggal tengah anu jadi balik asal.
0: Dah jadi.
2: Dia kena jumpa gulawang.
0: Baru jadi.
2: Okey, okay, itu dia kataan kita malam ni. Minggu depan dah apa pula nak mari, tak tahulah.
1: Tak tahu.
2: Suka semakin ke?
0: Ya. Jadi apa pun kita nak ucap terima kasih belakanglah tu.
2: Iya.
0: Mana telefon di Pahang, Terengganu, ke Kelantan juga.
2: Cross border ke tak apalah.
0: Betul. Okey, apa pun insya-Allah. Insya-Allah minggu depan kita kembali lagi dengan perkataan yang baru pula. Yang baru kita belajarlah ilmu baru kita setiap minggu insya-Allah.
1: Betul.
2: Okey. Minggu depan dengar bunga lagi. Tapi bukan bunga ni.
0: Minggu depan lagi. Bunga lagi
2: Kak Su minggu depan juga lagi,
0: Kak Su setakat ni gitulah.
2: Sign kontrak lah.
0: Sign kontrak. Kami tak bubuk.
2: Faham. Dia kena ada seri dari satu.
1: Betul. Dia uniknya Terengganu ni lah.
2: Memang paling bahagia.
1: Paling bahagia.
2: Kak Su apa? Gitu kan.
0: Bahagia kasih gigi.
2: Paling bahagia. Kak Su tu paham diri lah.
0: Okey, baik. Apapun terima kasih untuk Ain dan juga Rif.
2: Ya, saya.
0: InsyaAllah kita jumpa lagi minggu hadapan. Saya Suhaila Mak Daud.
2: Saya Arif.
0: Okey, kita jumpa lagi minggu depan. Okey, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
1: Alhamdulillah, kita kini menyambut ulang tahun kemerdekaan yang ke-69. Marilah kita bersatu padu memelihara keharmonian

0: Teruskan bersama-sama kami di Terengganu FM.
1: Susah tu lah nak call Terengganu FM ni. Macam mana eh?
2: Apa yang susahnya? Terengganu FM sekarang dah ada WhatsApp. Hantar je ke 010-344-6632.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selekta 19 pukul 10.12 minit malam. Di mana sahaja anda berada, terima kasih kerana bersama-sama kami di Terengganu FM Mesra Ceria. Dan pastinya untuk waktu ini sehingga pukul 12.30 malam, saya akan terus temani anda selesai untuk CPT ataupun cerita Pantai Timur untuk malam ini bersama dengan Terengganu FM, Kelantan FM dan juga Pahang FM, okey? Dan untuk waktu ini seperti biasa hari Rabu, kita akan dengarkan lagu-lagu Mat Salleh, lagu-lagu antarabangsa, okay? Dan malam ini saya susun untuk anda abjad penyanyi bermula A, B, C, D, E, F, G sampai G malam ni. Tapi kita saya ambil tema retro lah, tema lama. Kalau tadi pembuka siaran bersama dengan ABBA, The Winner Takes It All. Dan selepas ini kita ada Ace of Base, Never Gonna Say I'm Sorry. Kita ada juga Bon Jovi, kita ada Bonnie Taylor, kita ada Bonnie M untuk anda pada malam ini menerusi ruangan dan lagu-lagu Mat Salleh, lagu-lagu antarabangsa. Selamat malam untuk semua yang dengarkan kami Serungan FM di mana sahaja, dan juga yang terus bersama-sama kami menerusi live TikTok Serungan FM. Selamat malam, awak okey ke malam ni? Harapnya semua okey. Ada yang genyeh-genyeh mata dah tu, nak tidur dah ke? Baru 10.13 malam.

0: selalu ada bagi mereka yang senantiasa berdoa.
1: Semoga pagi anda lebih ceria bersama kami.
0: 6 hingga 10 pagi. Ceria Pagi, Terengganu FM.

Ya, tu dia. Bonnie M untuk anda. Bahama, Bahama, Mama. Papa tak ada, Mama je ada. Baik, kalau kita sebut Bonnie M ni, ini memang popular pada era 1970-an. Dan muzik yang dibawa, kalau kita tengok tadi, muzik funky. Dan antara muzik lain lagi dibawa oleh Bonnie M, kita ada reggae, kita ada disco dan juga dilahirkan di Germany. Dan popular pada era 1970-an. Okey, malam ni saya bawakan bukan penari tetapi penyanyi-penyanyi, kumpulan ke solo ke yang bermula daripada abjad A, B, C, D, E, F, G. Kalau tadi kita ada dah Bon Jovi dan juga Bonnie M, ada yang kata dia hantar gambar dia ada dekat mana? Dekat Miami Beach ambil angin sambil-sambil bilang kereta. Ha, saja je malam ni nak healing-healing kan? Tapi boleh ke mengalih perhatian sambil tengok bilang kereta, sambil tap-tap screen, sambil komen-komen dekat live TikTok Cungan FM? Boleh. Dia kalau orang dah suka kan, dia sanggup buat apa saja. Contoh, itu contoh. Okey, kalau dah ada dekat luar tu, saya nak anda layan lagu ni, Bonnie. Chicago untuk anda, kita ada Will You Still Love Me? Will You Still Love Me? Chicago untuk anda, Cungan FM. Dan selepas itu kita ada Culture Club, Karma Chameleon.

Macam mana tu, you come and go, you come and go. Ay, tak naklah macam tu, datang dan pergi, datang dan pergi. Tapi itu adat kita bertemu eh. Bertemu pasti berpisah. Tapi macam mana nak berpisah tu, itu aturan Allah lah. Ha, kan? Kan kalau dengar lagu tadi, dia macam, dia happy, dia gembira lagu tu. Tetapi happy dia tu ada maksud yang tersirat dan juga tersurat. Ha, ada yang tanya, ada lagu lain lagi ke? Ada. Lepas ni saya bagi lagu Shinto untuk korang semua. Boleh. Baik, selamat malam untuk semua. Dia kata, wow, ikut trend. Ya, sebab sekarang ni kita tengok di media sosial ada yang orang kata rancak. Yang FOMO berkenaan dengan gambar yang kita generate kan, jadi kita kembali pada zaman 70 dan 80-an. Boleh, tak ada masalah kalau kita nak FOMO. Tapi kita tengok aurat tu terjaga ke tak. Kita kena titik beratkan juga benda-benda macam tu eh. Nak FOMO, nak ikut trend, tak ada masalah. Tetapi yang paling penting, kena jaga banyak benda yang kita tengok eh. Kena jaga, kena ikut batas-batasnya lah. Saya tak baik, tapi saya cuba ingatkan diri saya juga. Baik, sebelum kita dengarkan Deep Purple untuk anda, Diana Rose, When You Tell Me That You Love Me.

dekat Deep Purple ni eh. Dan sedar tak sedar 10.45 minit malam. Selamat malam untuk semua. Terima kasih yang dengarkan kami Sungai FM di mana saja anda berada. Kalau dekat live TikTok ni, diorang tengah speaking ni. Kalau skipping tu untuk kuruskan badan dan juga perut. Kalau speaking tu lain, skipping tu lain. Walaupun bunyi mungkinlah dekat-dekat sama, tapi lain biasanya. Yang share live TikTok Sungai FM, terima kasih banyak-banyak yang tengah scroll media sosial. Apa kata jangan lupa follow kami Terengganu FM. Tapi sambil tu bolehlah tengok kawan-kawan kita bersembang yang tengah tap-tap screen, yang mungkin tengok saja, tengok dari luar pun. Terima kasih yang dengarkan kami menerusi frekuensi. Terima kasih orang bersesitu dengarkan kami di 96.2. Dia dah macam dah nak sampai ke penghujung dah. Penghujung apa? Penghujung mata dah nak lelap dah. Jangan lupa baca doa tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi sebelum tu layan dulu sebelum 11 malam. Malam ni saya susun lagu abjad penyanyi A, B, C, D, E, F. Sampai F sahaja malam ni. Saya rasa kalau lagu ni pun ramai juga yang minat ni. Eagles untuk anda, Hotel California. Dan kita ada Eric Clapton selepas itu. Terengganu FM.

Korang lebih 4 minit lagi menuju ke jam 11 malam. 11 malam kita dengarkan utama 11 malam. Dan selepas itu kembali bersama-sama dengan Ain. Eric Clapton untuk anda, Tears in Heaven. Mai yang minat lagu-lagu macam ni rupanya. Dan selepas ini penutup cerita untuk lagu-lagu Mak Sari ni, untuk anda semua, Killing Me Softly with her song.

Terima kasih Flying Doctor dari kami, Rakyat Malaysia. Cadangan tambah baik elang petegas FDS dikemukakan sejak November lalu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 11 malam.

0: dimulakan dengan laporan khas. Terima kasih Flying Doctor, jasa dari langit Borneo.
1: Sekiranya tempatan FDS tidak datang ke kawasan mereka, maka mereka ini tidak akan mendapat rawatan ataupun follow up yang sepatutnya, terutamanya kepada ibu-ibu mengandung dan juga bayi-bayi yang baru lahir.
2: Bagi penduduk pedalaman Sarawak, kemunculan pasukan Flying Doctor Service atau perkhidmatan doktor udara FDS sering dinanti di kawasan yang jauh daripada hospital dan sukar dihubungi melalui jalan darat. Seorang doktor, jururawat atau penolong pegawai perubatan yang turun dari helikopter membawa makna yang sangat besar.
3: Perkara yang paling menyentuh hati ialah sambutan daripada komuniti setempat. Setiap kali pasukan FDS tiba di sesebuah lokaliti, penduduk sudah menunggu dan bersedia menyambut kami. Hubungan antara anggota kesihatan dan komuniti adalah sangat rapat, macam sebuah keluarga besar. Mereka memang sangat menghargai kehadiran kami.
2: FDS bukan perkhidmatan baharu. Ia telah diperkenalkan di Sarawak sejak 1973 dan meliputi lebih 100 lokaliti di Bumi Kenyalam. Di sebalik setiap angka itu, ada seorang ibu, seorang warga emas, seorang kanak-kanak dan sebuah keluarga yang memerlukan rawatan.
4: Kalau tak ada perkhidmatan seperti ini, memang penduduk kampung mereka tak tahu apa penyakit yang ada dalam badan mereka, sama ada mereka sihat ke macam mana, mereka tak tahu tu.
2: Itulah kisah sebuah pasukan yang selama ini datang dari langit membawa rawatan kepada mereka yang jauh daripada kemudahan. Tarikh 8 September 2026 menjadi saksi kepada sebuah tragedi. Namun, jasa mereka tidak terhenti di situ kerana setiap kampung yang pernah mereka singgahi, ada manusia yang mengingati mereka, ada keluarga yang pernah mereka bantu. Mungkin selepas ini, apabila bunyi kipas helikopter bergema di langit pedalaman Sarawak, kenangan terhadap mereka akan sentiasa ada. Kerana bagi masyarakat di sini, mereka bukan sekadar pasukan perubatan. Mereka adalah wajah yang datang ketika bantuan diperlukan. Mereka datang dari jauh untuk memastikan yang jauh tidak dilupakan. Dan hari ini, dari kampung-kampung dan komuniti yang pernah mereka kunjungi, hanya satu yang ingin disampaikan oleh masyarakat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Flying Doctor.
0: Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Sari Sofiah menzahirkan takziah kepada keluarga juruterbang serta petugas Kementerian Kesihatan KKM yang terlibat dalam nahas helikopter di Sarawak semalam. Seri Paduka Baginda berdoa turut mendoakan agar seluruh keluarga dan waris mangsa diberikan kekuatan serta ketabahan dalam menghadapi kehilangan insan tersayang. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyampaikan ucapan takziah kepada keluarga Allahyarham Kapten Zainal Afiq yang terkorban dalam nahas tersebut. Ikuti perbualan telefon Datuk Seri Anwar bersama bapa Allahyarham Bisham Ahmad.
5: Inilah sahabat yang bantu dalam keadaan kita susah dulu, bawa ke sana ke sini. Very nice guy, sopan. Salam nak naik, salam nak turun. Doa bersama.
6: Saya dengan ada 7 orang daripada Semenanjung yang balik ke sini. Yeah. Saya berhasrat untuk bawa dia balik ke di Selawang Negeri Sembilan lah.
5: Okey, okey. InsyaAllah nanti saya diminta semua apa-apa yang boleh jentera kita bantu untuk memudahkan, insyaAllah. Ya, tetapi tolong sampaikan salam takziah, doakan insyaAllah rohnya dicucuri rahmat Allah SWT. Dia orang baik, dia banyak bantu kita dan kita kenang jasa dan khidmat dia. Dan apa yang patut kita bantu tu yang bagi tahu staff saya, dan insyaAllah saya akan permudahkan. Beritahu keluarga dia semuanya lah.
6: Terima kasih banyak. Tapi lah kami dah berusaha.
5: Saya tak apa, yang itu tak apa. Yang ini pun ujian Allah SWT. Dan saya juga nak kontak yang lain-lain, yang doktor dan semua sekali. Kita samalah, kita bantu semua sekali. Nah.
6: Baik, terima kasih
5: banyak. Baik, doa semua saya,
6: kita
5: ber. Ya.
6: Saya
5: tak ada, tak ada. Saya pun terkesan. Bila saya ingat bila dia hantar foto tu, saya lagi terkesan. Jadi saya hantar kepada Aizah, keluarga semua, dia orang pun mendoakanlah sedih semua juga.
6: Terima kasih banyak.
5: Baik. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Operasi perkhidmatan doktor udara FDS akan diteruskan di kawasan pedalaman Sarawak. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, perkhidmatan berkenaan amat penting kepada masyarakat pedalaman demi memastikan tiada komuniti yang terpinggir daripada menerima akses kesihatan.
7: Kita akan luruskan, ya, tidak ada sebab keperluan khidmat itu berterusan. Dan antara perkara yang penting untuk kita capai dalam services FDS ini adalah apa dikatakan sebagai liputan keselamatan kesihatan sejagat, ya. Jadi kita akan teruskan dengan kita double down dan kita akan memperkasa dan
0: mengulas lanjut mengenai pengoperasian FDS. Kementerian Kesihatan tidak memiliki aset helikopter sendiri untuk menjalankan perkhidmatan tersebut. Sebaliknya, ia dilaksanakan menerusi kaedah sewaan secara kontrak yang turut merangkumi aspek penyelenggaraan. Dalam perkara berkaitan, Dato' Sri Dr. Zulkifli berkata, cadangan penambahbaikan allowance bagi petugas perkhidmatan doktor udara FDS telah dikemukakan sejak November tahun lalu sebagai langkah memelihara kebajikan warga kerja Kementerian Kesihatan.
7: Antara cadangan yang kami angkat adalah allowance ya, flying doctors yang telah pun kita angkat hujung tahun lalu, November secara tepatnya 2025. Kita tahu kita perlu memberikan yang sewajarnya. Sebab itu kami telah mengangkat isu allowance ini awal lagi.
0: Dato' Sri Dr. Zulkifli berkata demikian bagi mengulas dakwaan di media sosial mengenai kadar allowance petugas FDS yang didakwa hanya bernilai RM30. Sepanjang tempoh perkhidmatan FDS, beberapa insiden membabitkan pasukan ini telah direkodkan. Pada 25 September 2024, sebuah helikopter FDS yang membawa 4 petugas Kementerian Kesihatan terpaksa mendarat cemas di tebing sungai di Penampang selepas mengesan isyarat amaran dalam sistem pesawat yang ketika itu dalam penerbangan bagi memberi perkhidmatan kesihatan di kawasan terpencil di Sabah. Pada 28 Ogos 2025 pula, helikopter FDS yang membawa seorang pesakit dari Klinik Kesihatan Long Jeh Baram Sarawak terpaksa melakukan pendaratan kecemasan di loji rawatan air Lambir akibat cuaca buruk.
8: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap

0: Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi meraikan bulan kelahiran baginda. Kami di Terengganu FM menyediakan dua soalan kuis setiap hari dan menangi wang tunai sumbangan Yayasan Islam Terengganu sempena sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijri di sepanjang bulan Rabiul Awal. Madani dihayati, ummah diberkati.
1: Masih lagi kita dalam bulan Rabiul Awal, memasuki 28 Rabiul Awal 1448 Hijri. Assalamualaikum, selamat malam untuk semua edisi Rabu 9-9-2026. Saya temani anda untuk ruangan Anggun Perdana Selekta 9-12 di Serangan FM dan berada di jam yang terakhir untuk edisi hari ini. Dan kalau anda dengar promo itu tadi, bermakna RM50 pada malam ini milik siapa, ok? 6235-330-6238-330. Ada lagi kuis, ada malam ni di sebelah malam pula untuk ruangan kuis sempena Maulid Rasul 1448 Hijri. Terima kasih untuk Yayasan Islam Terengganu. Baik, apakah peperangan terakhir disertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah peperangan terakhir disertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? 6235330 6238330. Okey, assalamualaikum.
2: Salam.
1: Ya, siapa tu?
2: Nazri.
1: Nazri dari mana?
2: Dari Kuala Nerus.
1: Jawapannya untuk malam ini?
2: Rambada.
1: Silap pula, salah. Terima kasih. Okey. Sikit lagi tu. Sikit lagi tu jawapannya. Dah hampir-hampir dah tu. Assalamualaikum. Tak tanya pula, selamat malam. Hello. Assalamualaikum. Siapa kat sana? Saya kat sini.
3: Hello, Assalamualaikum.
1: Ya, untuk kuis malam ni.
3: Perperangan Uhud ya?
1: Salah.
3: Alamak, okey.
1: Okey, baik. Selamat malam.
2: Malam.
1: Ya, siapa tu?
2: Nazri tadi.
1: Okey, jawapannya peperangan terakhir disertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Peperangan Madinah.
1: Salah juga. Okey. Berperang dengan perasaan tu awak. Okey. Assalamualaikum. Hello. Ya, saya. Siapa tu?
4: Perang Tabuk.
1: Siapa dia tu?
4: Perang
1: Tabuk. Namanya apa?
4: Hello.
1: Ya, saya. Nama apa tu?
4: Kimi.
1: Okey. Jawapannya untuk peperangan terakhir disertai Rasulullah. Peperangan akhir disertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Perang Tabuk ke?
1: Tanya saya pula. Betul ke jawapan awak tu?
4: Betul rasanya.
1: Betul rasanya. Cuma tanya orang belakang, betul ke salah? Orang belakang duk Google tu, betul lah. Namanya Kimi, dari mana Kimi?
4: Kimi dari Terengganu.
1: Okey, tunggu di talian Kimi ya.
4: Kuala Negeri.
1: Okey, baik. Tunggu di talian.
4: Okey.

0: Baik, kembali bersama-sama kami di Sukan FM. Ada yang tanya saya pernah jadi model ke sebelum ni? Saya make up pun tak berapa nak pandai. Macam mana ni model? Orang model ni orang cantik-cantik kan? Okey, yang tengok saya malam ni semua cantik. Yang tengok saya semua handsome. Baik budi perkertinya. Seorang suami yang soleh dan juga seorang isteri yang soleh. Amin. Dan 11.24 minit malam. Selamat malam untuk semua. 6235330 6238330 yang model tu memang modern lah kan. Kita ni jauh sangat. Wah, jauh, terlalu jauh. Okey, untuk malam ini, terima kasih untuk Pak Teh dari Mengkurus. Kita ada Syamulo Gading, katanya selamat malam untuk Zimane, Cik Mi, Rina Mas 10 Mas 14, Kimi Batu Rakit, Abang Fadil, Kak Leha Maungah, Kak Noh, dan juga untuk Ain, selamat malam Uncle Tisantan, thank you. Pastinya untuk rakan-rakan seperti Ayu Kalibai Maungah, Umu Fatiha, Honey Beauty Z75, Abang Musa Ika Rosa, Zamri, Siti Jamilah, Madu Lebah dari Mengkurus, Arif Sebamprai, Osman Goodbye, dan kita ada Putri Khaimar pada malam ini untuk Din Khairuddin, Kak Nisu Kemaman, Kak Ni Sharifah Dunan Borong, Kimi Batu Rakit, Kak Zupaka Ayu Rohayu Bukit Nasi, Ari Ayati Tepoh, Osman Goodbye, Haji Harijah Sungkai Cuain, dan untuk semua bahagia semuanya. Dan kita ada Zul di Lawson. Selamat malam Zul, buat apa tu? Selamat malam, Assalamualaikum. Hello.
1: Selamat,
0: ya, saya orang Penang. Silakan untuk lima orang.
1: Hey, Haji Harijah, Rujak Ahmad juga. Selamat pagi, Kamazul.

0: darling, there you must be a
1: Okay, ini dari kelab pendengar kita Abang Z 75. Terima kasih Kak Zu. Selamat malam Kak Zu. Kita sampai lagi selamat malam.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Ya, okay, besuk kita. Ujian kodok di sana.
2: Tak ujian malam ni?
1: Tak ujian, alhamdulillah. Okey lah.
2: Pagi ujian.
1: Pagi tadi sama lah sini pun.
2: Ya kau.
1: Siapa di... siapa pula? Pak Mak ingatkan siapa malam ni, silakan.
2: Ya, terima kasih yang tak sebut baca. Yang lah di konti tu. Malam ni selamat bertugas. Buat apa kargo sugo atau kargo I love you. Kak Nin Syarifah, Umi Johor, Din Khairuddin, dan yang terakhir buat Kak Nur Dunguna. Semoga happy. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, selamat malam.
3: Assalamualaikum.
1: Ya, Pak Usok, ingat siapa sila Pak Usok?
3: Ini kau deng. Rezeki. Abang Jose. Abi. Pemaksud.
1: Okey.
3: Kain.
1: Baik.
3: Okay, baik.
1: Okay, terima kasih. Dan kita ada dari Mawar Ismail, Kuan Johor. Selamat malam untuk Rupiah Ahmad. Dan juga ada Ni Osman di Johor. Osman goodbye di Penang. Abang Fadil di Pahang. Hajah Halijah di Perak. Linda di Sarawak. Dan untuk semua pendengar setia Serungan FM. Selamat malam, Katin. Selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam. Siapa tu? Hello.
4: Hello, selamat malam. Selamat.
1: Ya, jauh suaranya. Silakan untuk siapa kat kau kita lima orang?
4: Dengar tak, Cik Ain?
1: Ya, dengar. Sila, sila, sila.
4: Terima kasih, Cik Ain. Yang pertama saat ni kepada Pak Mak Besut kat ni, terima kasih. Lepas tu kepada grup kasih sayang kat kau tu, tidur tak lagi tu. Lepas tu kepada Cianggoku, lepas tu kepada Suria, Tok Nik, Kak Nau Dungu. Dengan Cik Pang, selamat malam. Dengan Cik Ain,
1: adik-adik
4: hati-hati.
1: Baik. Okay. Alright. Itu dia kat roh kita. Grup kasih sayang tu. Kita ada grup apa, Wak? Okay. Ada yang kata boleh tak pasang lagu yang tak nak sedih-sedih sangat sebab kita rindu kat isteri kita. Isteri kita jauh. Jauh pada pandangan mata tapi tidak di dalam hati, kan? Namanya pun isteri. Yang PJJ tu tambahkan hati. Nak macam mana rezeki di situ. Kata makin kuat rasa kasih, rasa cinta, rasa sayang. Untuk semua yang mungkin nak lena tapi tak nak lena lagi, nak tengok cuaca lagi, boleh, tak ada masalah. Lena di Lintang Wings untuk anda.

0: Lena diulihin tan. Ada yang lena tetapi otaknya masih berfikir apa yang akan dilalui esok. Sebab hari ni hari yang berat. Sebelum ni hari yang berat. Dan sebelum-sebelum ni sangat berat. Tetapi bila dilihat kembali perjalanan yang kita anggap berat itu, itu adalah satu petanda bahawa Allah ingat kita, Allah sayang kita dan Allah nampak kita. Sebabnya kalau Allah biarkan kita, kita akan terus hanyut, kita akan terus leka, kita akan terus alpa, kita tidur lena-lena betul-betul. Kita sebelum lena tu tak adalah kita nak ingat Allah, kita tak adalah kita nak orang kata ingat esok adakah ada hari untuk aku, ataupun esok adakah aku ni diberi ruang ataupun peluang untuk aku teruskan kehidupan. Dan kalau kita diberi dalam keadaan tadi ni, kita beringat-ingat, kita akan berjaga-jaga adakah esok ada hari lagi untuk aku. Dan kalau kita rasa macam benda tu dah tak ada untuk kita, kita akan usaha yang terbaik untuk kehidupan kita hari ini. Hari ini dah berlalu pergi, esok kita melangkah dengan lebih yakin lagi bahawa sebenarnya kita mampu, insyaAllah. Kita minta dengan Allah dan Allah berikan yang terbaik untuk kehidupan kita. Bersangka baik selalu, okay? Yakin dengan apa yang Allah berikan untuk kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu yang paling utamalah. 11.34 minit malam, selamat malam untuk semua. Bila kita tak ada arah nak tuju, serah je pada Allah, insyaAllah. Kita serah betul-betul, sujud dan minta kekuatan pada Allah, insyaAllah. Terima kasih Pak Ni, Kalau Pak Ni tanya satu benda, sebenarnya itu adalah ingatan untuk saya bahawa saya, bahawasanya saya kena ingatkan diri saya juga. Kadang-kadang yang bercakap ini tidak kata tidak peka dengan keadaan semasa. Baik, selamat malam untuk siapa? Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Siapa tu? Hai.
1: Hai.
0: Ya, Abang Zek kita. Sekali dia ke udara. Ha, nah engkau. Gembiranya lain macam.
1: Biasa.
0: Sehat dah ke tu?
1: Malam ni nak pun sejuk ke hujan hari ni.
0: Alhamdulillah. Sehat dah ke Abang Zek kita?
1: Oh, ini kebu. Ha, nak cerok sikit mata ni.
0: Cerok sikit mata eh? Sebelum ni kelabu je dok.
1: Oh.
0: Abang Zek ingat ke siapa untuk sayang-sayang godong kita lima orang malam ni Abang Zek?
1: 5 orang?
0: Ya. Yeah. Oh, lebih tu simpan dalam hati.
1: Rakan-rakan di TikTok tu lah. Maknanya. Selamat meneruskan apa ni. Tukar anda pada malam ni lah.
0: Baik.
1: Lepas tu buat apa ni rakan-rakan kita tu. Maknanya pun lama lah. Kita tolong mereka lah. Selamat malam mereka.
0: Baik.
1: Yang tu selamat menghabiskan tugas.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bye-bye. Ya, bye-bye juga tu. Gembira dia malam ni. Kan main lagi dia babaikan kita. Tapi yelah, jarang-jarang bertemu, kita akan jadi gembira kan. Sebab kalau selalu ada, macam Pak Di kata, kalau semua tengok, ia jadi kebal lah. Kalau jauh-jauh, dia rindu. Gitulah. Tapi kita nak rindu selalu lah. Tak naklah rindu jarang-jarang. Nak rindu selalu, okey? Jarang-jarang tu tak nak. Kalau orang tu dah ada dalam hati kita, kena selalu lah rindunya. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Tiga ni. Allah, orang lama-lama belaka. Eddie sihat ke?
2: Sihat lah. Lama dah dengar ni. Dari you ni.
0: Itulah. Pahman ni Eddie hilangnya. Hello? Oh, hilang sungguh dah eh. Dia dah hilang lolok-lolok. Dah hilang sungguh. Okey, kita ada Kak Ana Dungu. Selamat malam pada malam ini. Namamu di bibirku. Salam ingatan Kak Ana pada Umi Johor. Kak Leha, Kak Rosuga, Kak Mapaka, Kak Nisu Kemaman, Cik Mi, Kimbatu Rakit, Pak Tani Kate, Pak Mak Besut, Syamlu Gading dan untuk semua. Zimanir pula untuk Den Khairuddin. Syam ada semua. Cik Mi sentiasa ada. Rina Kemaman, Jeff Manin dan untuk semua yang kenal dengan Z. Rupiah dari Segamat untuk Osman Kubai, Abang Fadil, Hajah Hadijah, Dani Osman, Mawar Ismail dan juga Kak Linda. Dan kita ada juga Kak Zu pada malam ini, tokek kita ni. Selamat malam Kak Zu. Katanya untuk Mekna, Geng Cloud, Kimi, Batu Rakyat, Abang Musa, Kak Roy, Love You, Zahara, Abang Azam, Din Khairuddin, Puteri Khaima, Pok Bear, Doraemon, Pok Lee, Pok Nik, Kak Su, Ika Rosa, Musam, Abizar, Parker, Dok Soho, Juli, Mekna, Kiha, Udeng, Sari, Pok Mak, Ilham, Misamat, Dirahmat, Abang Camal, Kak Ani, Syuk, Tok Dalang, Zana, Pok dan semua yang ceria selalu bersama dengan Air. Apa yang sok menghilang tu, tak tahu, dah suka sungguh hilang. Suka sangat hilang kan. Nak hilang-hilang terus. Jangan kembali lagi. Rindu boleh kembali jangan. Assalamualaikum. Hilang lagi. Saya pun tak faham lah dengan malam ni. Kan. Rindu boleh kembali jangan. Macam mana tu. Izzah Dongon. Dari Batu Tujuh untuk Kak Roh. I love you. Baru balik dari rumah Kak Roh ni. Selamat malam cuai. Ya, selamat malam juga. Okey, lepas ni ada lagi untuk rakan-rakan kita nak bersama kami. 6235330. 6283330. Tapi ini untuk anda. Lagu yang popular pada era dah nak masuk 2000. Tapi tahun 1999. Kita ada Fauzah Latif. Setiku Korbankan. Ada yang ada yang betul-betul setia sampai sanggup buat apa saja. Tetapi dengan kesetiaan itu, orang boleh perjudikan begitu saja. Macam mana rasa dia tu? Sakit, Ain. Sakit, tetapi sakit yang membawa satu kekuatan yang luar biasa untuk kita.

beli balik awan yang merah, lepas tu ia akan kembali dan berlabuh pergi. Itulah senja sebenarnya, dan senja ini akan memberikan satu kesan yang sangat luar biasa untuk mereka yang menghargai senja, sebab senja ini akan datangnya seketika sahaja tetapi ia akan berlalu pergi. Macam dalam kehidupan kita kan, yang pergi kita biarkan pergi, yang hadir kita hargai, yang pergi kita tak pernah halang. Tapi patah tumbuh hilang mengganti, yang mengganti takkan pernah sama dengan apa yang pernah ada. Okey, baik, di hujung pertemuan kita, terima kasih untuk Haji Anzam di Besut. Kita ada Pak Mak Nilai, katanya untuk isteri Cik Ani. Kita untuk Icula, Eji, Kak Zu, Juli, Sari, Madu Lebah, Mekna, Kiha, Zana Abbas, Mekna, Wadina, Fatihah, dan tak lupa untuk kawan laki Pak, dan juga untuk Ain. Dan kita ada Kimi yang terakhir pada malam ini. Selamat malam dari Kop Badminton. Di Gompok Jin, selamat malam untuk isteri Nur Afizah, Cik Mi, Dengkidal, Kak Zuraida, Kak Leha, Kak Nadungon, Pak Mak Besut, Kak Mak Pangka, Kak Putri Kaimah, Mekna, Bukit Lima, Mas 14, Zim Bukit Payun, Syablu Gading, Kak Niksu, Kak Zapaka, Abang Musa, Ayah Long Liga, Teh Mak, Z75, Pok Nasi Pok Bong, serta untuk Tim Nebah, balik nanti hati-hati. Okey, terima kasih untuk semua. Okey, terima kasih yang bersama-sama dengan saya pada malam. Minta maaf kalau ada salah silap. Malam cantik angkanya 992026. Dan apapun yang kita lalui hari ini, berlapang dada, bertenang selalu. Saya suka dengan apa yang ditulis oleh rakan-rakan kita, yang retak itu kalau dicantum kembali takkan pernah sama. Tapi sebelum retaknya sesuatu benda, kita akan jaga betul-betul, kita akan hargai betul-betul sebelum ia terlucut dari tangan kita. Sebabnya kita tak nak kan apa yang ada dalam genggaman kita itu akan jatuh ataupun hilang begitu saja. Tapi takdir Tuhan, kita tak tahu ke depan hari macam mana. Dalam waktu ada dalam genggaman, kita akan jaga betul-betul, tetapi sampai di situ saja pertemuan kita. Dan yang ada dengan kita takkan pernah kekal sampai bila-bila, sebab semua dalam kehidupan kita ini hanya pinjaman sementara. Akhir pada ceritanya adalah perpisahan yang akan hadir dalam perjalanan kita. Bagaimana terjadinya perpisahan itu, semua itu Allah dah aturkan, Allah dah tulis, Allah dah letakkan cerita itu siap-siap. Kita hanya menjalani sahaja dengan sekeping hati, dengan ketabahan yang luar biasa, dan dengan keyakinan kita tawakal betul-betul pada Allah. Sebelum tidur, maafkan semua orang Al-Fatihah dan juga Al-Mut, jangan kita lupakan. Jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum. Bye-bye sayang semua.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah setiap usaha dan tindakan kami agar kami terus membangunkan negeri bertuah ini ke arah kemajuan dan kemakmuran. Jadikanlah ya Allah rakyat di bumi ini hidup di dalam aman dan sejahtera, makmur dan merdeka. Jauhilah dari bala bencana dan pepecahan yang melemahkan umat Islam serta meruntuhkan ikatan mahabbah yang sudah sedia terjalin ini. Ya Allah, ya Sami'ud Du'a, padukanlah hati kami menjadi satu. Hidupkanlah jiwa kami agar saling sayang menyayangi kerana-Mu dan kerana Rasul-Mu. Hindarilah dari kemiskinan dan kemelaratan hidup agar seluruh rakyat merasai kemakmuran yang dibina dan kesejahteraan yang diusahakan bersama. Ya Allah, dengan hidayah dan petunjuk-Mu, jayakanlah misi dan visi para pemimpin kami yang berusaha menegakkan keamanan dan kesejahteraan hidup rakyat di negeri ini. Bukakanlah khazanah rezeki-Mu yang melimpah ruah buat kami agar kami terus menikmati kehidupan dengan penuh kesyukuran dan qanaah. Ya Allah, ya Tuhan, ya Rahman, terangilah dengan nur hidayah-Mu hati anak-anak generasi kami agar mereka menjadi penyambung generasi berilmu dan bermaklumat dan tumbuh di bumi-Mu ini para ilmuwan yang beriman dan bertakwa kepada-Mu. Ya Allah, Tuhan yang maha mendengar permohonan segala hamba-Nya, masukkanlah kami ini ke dalam golongan orang-orang yang salihin dan golongan para syuhada dan mursalin. Kurniakanlah kepada kami, ya Allah, segala nikmat dan kurniaan yang telah Engkau berikan kepada mereka yang sebelum kami. Jadikanlah hidup kami ini lebih bermakna dan mati kami mati yang aman dan sejahtera. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi, Geng Burung Hantu, National FM.

Persembahan Deep Purple dengan Highways telah memberikan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat Reza yang telah bersama dengan anda 4 jam yang lalu dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0, 8 malam hingga 12 malam. Tibalah masanya kita buka lembaran hari baru, hari Khamis 10 September 2026, 28 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Nasional Game Buruh Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda. Terima kasih buat anda yang terus kekal setia memilih stesen Nasional FM untuk anda mendapatkan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar saja, juga lagu-lagu yang terbaik, hiburan yang terbaik, bermulanya di RTM. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua rakyat Malaysia? Apa khabar semua pendengar Nasional FM? Saya sering mendoakan anda berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Tapi walau macam mana pun, saya tahu ada yang tak sihat, batuk, demam, sesema, sakit kepala, sakit kaki, sakit tangan, macam-macam sakit ada. Jadi makan ubat, berehat dan juga dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Untuk 6 jam ini, 12 malam hingga 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi RTM negeri di seluruh negara. Sebab dekat RTM negeri tadi saya nampak antara sahabat-sahabat saya yang baru habis bertugas di Perlis, DJ Mat Syah di Terengganu, Cu Ain Terengganu FM, tempat-tempat yang lain, rakan-rakan yang lain tak sempat pula saya nak tengok ya. Tapi walau macam mana pun, buat rakan-rakan saya, selamat berehat, selamat kembali ke rumah, pandu berhati-hati. Dan selain daripada itu, MyTV 701 Astro 869 di seantero dunia menerusi RTM Klik, juga frekuensi Nasional FM di seluruh negara. Okey, dah bersiap sedia belum semua geng-geng berhantu? Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, geng-geng berhantu, untuk melaporkan saya bersama dengan saya, melaporkan diri anda bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. 12 malam hingga 1.30 minit pagi, seperti biasa lagu-lagu yang agak rancak, hiburan berbagai rentak yang saya berikan untuk anda, sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

Lukis dengan membara membawa kita ke 12.30 minit tengah malam. Tengah-tengah malam ni, ada yang tengah termenung melihat bulan, termenung melihat bintang, termenung memikirkan harapan. Jangan kata orang tu berhenti berharap. Kita relax-relax, tenang-tenang kan. Kita hadapi segala rintangan. Jangan pernah kita hilang harapan, yang paling penting. Kerana kita masih lagi memiliki harapan sebenarnya. Kalau kita memiliki harapan, di situlah kita memiliki masa depan. Jadi jangan berhenti berharap, terus berusaha. Jangan cepat menyerah kalah. Saya tahu anda semua kuat. Yang tengah bekerja, tengah bertugas pada waktu ini, selamat bekerja, selamat bertugas macam saya. Jangan risau, saya ada sampai pukul 6 pagi untuk bersama-sama dengan anda. Yang sedang memandu juga, berhati-hati terus di jalan raya. Ingat baik-baik, jalan raya bukan tempat kita berlumba ya. Jalan raya tempat memudahkan kita menghubungkan antara satu kawasan ke satu kawasan, menghubungkan silaturahim antara kita. Bukan tempat untuk kita menghabiskan nyawa di situ. Juga pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bus, kasih horn satu kali, pon-pon-pon. Oh, mantap. Cari rezeki bukan cari maut. Jadi ikut peraturan jalan raya. Bagaimana cuaca di tempat anda? Ada yang katanya hujan. Ya, di ibu negara pun baru lepas hujan kan. Alhamdulillah hujan. Ada yang kawasannya dilanda hujan, bagus. Alhamdulillah sekurang-kurangnya dapat mengurangkan jerbu yang ada. Lebih berarti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Selangor di daerah Sabak Bernam, Kuala Selangor, Kelang, Kuala Langat, Sepang dan juga Petaling, termasuklah di wilayah Persekutuan Putrajaya. Negeri Sembilan di Port Dickson, Seremban dan juga Rembau, seluruh negeri Melaka, Johor di Tangkak dan juga Muar, Sarawak di Sibu, Muka, Danat, Kapit, Bukit Mabung dan juga Song, termasuklah Miri di Beluru, Marudi dan juga Telang, Usan, Sabah di Tawau, Kalabakan dan juga Tawau, termasuklah di pedalaman di Persiangan sehingga jam 3 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Geng-geng berhantu, jangan lupa, mana anda semua tidur awal ke? Biar betul geng-geng berhantu tidur awal. Tak mungkin, tak mungkin. Geng-geng berhantu biasanya akan terus kekal setia 12 malam sampai pukul 6 pagi. Jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti.

Kristo dengan penasaran. 12.43 minit tengah malam. Kita nak tengok juga harga mingguan bagi RON 95-97, harga diesel kan. Setiap minggu biasanya rakyat Malaysia akan tertanya-tanya harga minyak dan juga harga pasaran dunia. Harga runcit RON 97-95 tanpa subsidi dan juga diesel tanpa subsidi masing-masing naik 25 sen seliter bagi tempoh 10 hingga 16 September ini. Dan MOF memaklumkan RON 97 ditetapkan pada RM4.50 seliter, manakala RON 95 naik kepada RM4.02 seliter berbanding RM3.77 seliter sebelum ini, dan juga diesel tanpa subsidi kepada RM4.92 seliter. Harga mentah dunia meningkat getara sepanjang tempoh pengiraan harga mekanisme harga automatik APM susulan konflik antara Amerika Syarikat dan juga Iran yang kembali meruncing serta peningkatan risiko gangguan bekalan petroleum melalui Selat Hormuz. Itu RON 95-97 dan juga diesel. Manakala penerima budi 95, penerima yang layak terus membayar RM1.99 seliter bagi RON 95 dengan kerajaan menanggung subsidi sebanyak RM2.03 seliter. Dan bagi diesel pula, penerima membayar RM2.10 seliter budi diesel dengan subsidi kerajaan sebanyak RM2.82 seliter. Manakala harga petrol di bawah sistem kawalan petrol bersubsidi dan juga diesel di bawah sistem kawalan diesel bersubsidi masing-masing pada RM2.05 seliter dan juga RM2.15 seliter. Tapi kena ingat juga bahawa budi 95 dan juga budi diesel telah pun dinaikkan semula kepada 300 liter mulai 1 September yang lalu ya. Manakala pemilik kenderaan diesel jenis pickup dan juga jeep layak menerima tambahan 100 liter menjadikan jumlah kelayakan hingga 400 liter sebulan. Baik, terima kasih untuk anda yang teruskan akan setia. Cik Berga dan juga rakan-rakan Pak Harun, Brother Safri, Saril, Jali, Ijo, Ajib dari Kelapa Sawit Johor, Ramdan Arifin, Razak Balangi, Muhammad Faiz, Haji Ibrahim dari Semenyih, Abang JJ Gemas, UPS dari Terengganu, manakala Marsa Saleh, Afif Nushaza, Princess Su, Nenek Ani, lagi siapa lagi? Nordiana Nordin dari Miri Sarawak, Cempaka di Rembulan, Ita Chot dari Ipoh, Adika Vagrant. Kita ada Ita Rozaya Sumandak Sabah hadir, Hasna Surani, Ahmad Ahbas. Kita ada siapa lagi? Rashidi Eddy, Bumi Kenyalang Sarawak, Mohd Faizal Mustafa JB, Intan Hamid, Rohatun Atun, Muhammad Fakri Air, Kedai Burger Taman Seri Tampoy hadir, Nani Ani, YB, Dr. Philip Maling, Biah-Biah Sadung Jaya Semarang Sarawak, Faiz 46. Ini Amal Lori ni luncur pam-pam-pam. Lin Roslinda, Riel Adi dari Damansara Damai, Muhammad Muhammad Muhaimin. Juga kita ada Syah Putra Mesing, Johor Mayani, Emma Abdul Malik, Nora Ikin, Abdul Jalil Tahir, Budak Lawa Yang Mistik, Johaz Mizi, Abdullah dari Puchong, Izzah KBE dari Kuantan, Muhammad Yusof dari Terengganu, Nida Wahida, Aini Ishak. Kita ada juga Azila MTJ dan juga Masna Lusuh. Itu antara yang terawal lah yang hadir melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Jom terus layan lagi. Ini adalah lagu daripada ciptaan Dato' M. Nasir, diri oleh Lolo Wings dengan Jerangkung Dalam Almari. Terus dengar, terus layan sampai pukul 6 pagi. Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif. Saya Alif.

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Ekspedisi dengan Tanah Jadi Sochai. Satu minit pagi tadi, tengah malam dah masuk pagi dah. Sekejap je masa berlalu kan. Dah habis jam pertama, kita memasuki jam yang kedua. Pertemuan kami 10 September 2026, 28 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Semua okey lagi geng-geng berhantu? Saya nampak ada yang tengah gosok baju sekolah lagi. Ada yang ada yang tengah makan menjamu selera. Alhamdulillah. Dimulakan dengan bismillah ya, diakhiri dengan alhamdulillah. InsyaAllah rezeki yang masuk dalam mulut kita itu adalah rezeki yang sangat-sangat berkat. Mudah-mudahan. Baik, bagi mereka yang ternanti-nanti sebenarnya untuk menjadi Duyuful Rahman untuk musim haji tahun hadapan, semuanya berdebar-debar adakah tahun depan dapat, kata orang tu, surat tawaran dari tabung haji, dapat jemputan daripada Allah SWT untuk mengerjakan fardu haji. Sebab kuota kita cuma 31,600 saja. Dan lembaga tabung haji akan mengeluarkan surat tawaran haji secara berperingkat kepada 31,600 bakal jemaah bagi musim 1448 Hijrah 2027 Masihi, bermulanya 21 September ini ya. Tabung haji memaklumkan dan juga mengingatkan bakal jemaah terpilih supaya memastikan baki simpanan dalam akaun institusi berkenaan sekurang-kurangnya RM15,000 bagi melayakkan diri menerima surat tawaran tersebut. Selain wajib lulus pemeriksaan kesihatan, tabung haji akan menganjurkan kursus asas haji di lebih 200 masjid di seluruh negara mulai 25 September bagi membantu bakal jemaah membuat persediaan ilmu sebelum menunaikan ibadah haji dan juga bakal haji. Jadi bakal haji dinasihatkan supaya mengemaskini maklumat peribadi dan juga membuat semakan giliran melalui THI jari ataupun cawangan tabung haji yang terdekat ya. Pengesahan awal kuota rasmi sebanyak 31,600 jemaah oleh Kerajaan Arab Saudi memberikan ruang seluasnya kepada bakal jemaah merancang persediaan kewangan, kesihatan dan juga kefahaman ilmu selaras dengan konsep kemampuan. Bakal haji, alhamdulillah, masing-masing berdebar untuk menantikan 21 September ini ya. Adakah menjadi jemputan Allah SWT untuk menunaikan fardu haji tahun depan menjadi Duyuful Rahman. Black Ants, sama pagi untuk anda. Ada Mei Sarah juga, sama pagi, yang melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Ada Manai FC, Muhammad Fikri, Zabedah Yahya, Asmadi, Alu Gajah, Alan Burger, Geni Drive Pulau Pinang. Ada Faizal, Sam DZ, Ita Chod, Halimah Ahmad, Tok Bisai Desaru, Manzek Haikal, Irwan Saim Kadir, Ina, Kupu-kupu Beracun, Wati 77, Fairuz Ahmad, Ishak, ada Kisha. Dia kata seru nama mak saya, Abang Manis, Kamaria Juasi dari Kuala Pinang. Okey, saya dah seru dah. Azman Cik Hassan, siapa lagi? Mak Leno dari Pro 2, Nazari, Haji Ulis, Pengemis Cinta, Wiranti, Rosila Ramli, Nirosha, ada Nas dari Sabah, hadir Kio Kosan Nagi, Zubaida Ida, dan kita ada Wang Spawi hadir bang. Alhamdulillah, ramai yang hadir. Terima kasih banyak-banyak yang hadir tau. Jangan lupa yang hadir dekat live TikTok tu, tapping-tapping like-nya tu, tap-tap layar kita, kasih mantap, kasih padu, sepadu lagu-lagu Game Burhantu. Okay, jom terus beribu lagi. Kita buka warung joget kita pula. Tapi sebelum itu, Miss Kayo Aris, Aris Noraini, Fiza Riza melaburkan diri bersama dengan saya. Okay, ini dia Ida Izrin bersama dengan Din Manjo, adik saya, abis saya.

paduan tiga suara Udit Narayan, Alkayani dan juga Kavita menerusi lagunya Koin Mil Gaya. Ini lagu yang sangat-sangat popular di penghujung tahun 90-an. Lagu dalam filem Kuch Kuch Hota Hai, lakonan Shah Rukh Khan, Rani Mukerji dan juga Kajol. Lagu ini membawa kita ke 1.26 minit pagi waktu ini. Saya nampak kawan-kawan kita yang ada tengah bekerja tu mengular kan. Jom kita tengok kawan-kawan kita ada kat sebelah tak. Tiba-tiba dia hilang je, dah hilang 5 minit tak apa, ini dah dekat setengah jam hilang ni, awal lagi nak mengular pun. Yang tengah bekerja tu, tengah bertugas, galas tugas anda, kerja anda dengan sebaik-baiknya. Kita mencari rezeki ni ibarat kita melaksanakan ibadah kan. Jadi kita cari rezeki ni bukan untuk diri kita saja, untuk keluarga kita. Jadi kita laksanakan tanggungjawab yang diberikan dengan sebaik-baiknya, supaya rezeki yang kita perolehi itu adalah rezeki yang sangat-sangat berkat. Yang paling penting keberkatan. Kita nak mencari rezeki ni bukan banyak ataupun sedikit yang kita terima hari ini, tetapi kita mahukan keberkatan. Peniaga-peniaga se-Malaysia, selamat berniaga. Yang tengah berniaga warung, kedai-kedai makan, restoran-restoran, yang terus bersama-sama dengan National FM. Peniaga-peniaga burger, tak lupa juga geng-geng burger se-Malaysia. Burger banjir satu untuk abang manis. Daging tau, daging sos kurang. Baik, pada 1 Januari yang lalu kan, 1 Januari tahun ini, Muzium Diraja yang ditutup tu akan dibuka semula. Dijangka akan dibuka semula kepada orang ramai mulai 1 Februari tahun depan, kata Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agoh Dagang. Kerja pemeliharaan dan juga pemeliharaan muzium itu telah pun selesai, alhamdulillah. Manakala kerja naik taraf hiasan dalaman dan juga peragaan sedang dilaksanakan serta dijadualkan siap pada 28 Januari depan. Dan Kementerian Komited memastikan khazanah bersejarah ini terus dipelihara sebagai warisan negara dan juga wadah pendidikan.

kepada generasi yang akan datang. Muzium Diraja merangkumi galeri diraja, bekas ruang rasmi dan juga peribadi yang di-Pertuan Agong serta Raja Permaisuri Agong, selain Balai Rung Seri yang menjadi lokasi pelbagai istiadat penting negara termasuklah pertabalan, pengundian darjah kebesaran dan juga majlis rasmi diraja. Jadi muzium berkenaan ditutup sejak 1 Januari bagi memberi laluan kepada kerja-kerja konservasi, pemeliharaan dan juga penyelenggaraan bangunan. Siapa yang tak pernah pergi Muzium Diraja? Siapa yang tak pernah pergi Muzium Diraja? Saya selalu pergilah. Dulu saya selalu pergi. Seronok sebenarnya, seronok untuk kita tahu sejarah. Sebab negara kita adalah sistem raja berperlembagaan kan. Jadi kita kena tahu sejarah kita, warisan negara kita. Faris Muhammad 89 hadir, Tiger Aini juga turut bersama-sama, Ahmad Nurul Amri. Siapa lagi? Zu ada, Ajib 8189, Edwin Amin, ada Fitri Ketupan, Abdul Razak Ramli, Rasmalini Hanan yang melaporkan diri bersama dengan saya, Gab Real dari Kuching Sarawak, ada Boy Tobing, Nur Julai, Zarina Ina, Virginia Vanessa, Zam Zawawawi, Abang Latif, Zalina Rahman, kita ada Nura, kita ada Lavender Girl, Remy 78, Zawati, Wan Baling dari Pro 2, Bumper Pain, selamat bekerja Wan Baling, kirim salam kawan-kawan di Pro 2. Rinova juga terus bersama-sama, Puteri Lilin, Mat 80, Azizah Mahmad, kita ada Murni Saad, Nasri, Muhammad Rusli Selih, Kasma, Mat Yahya, Jajah 83, Andi 83, Lara Salfi, Ishak juga wish birthday kita hari ini. Oh, iya ke? Birthday awak ke? Baiklah, Faris Muhammad, selamat menyambut hari lahir. Semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah ya. Sebenarnya birthday ni jangan sedih-sedih, terus ceria-ceria selalu dalam hidup ya. Itu yang kita harapkan. Zira Fira juga turut bersama-sama. Okey, tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak, hiburan pelbagai rentak. Sekarang sudah pukul 1.30 minit pagi seperti biasa. Apabila muzik ini saya mendengarkan kepada anda, ini bermakna lagu-lagu rancak kita hentikan. Kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu menangis tepi bucu katil, kenangan yang sentiasa akan terus bersama-sama dengan kita sehingga ke akhir hayat. Sama ada ianya kenangan baik, kenangan manis, kenangan pahit ataupun kenangan yang melukakan, ianya tetap akan terus bersama dengan kita. Dan kenangan itulah yang mendewasakan kita. Kenangan itulah yang mengajar kita tentang erti kehidupan. Kenangan itulah menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Hashtagnya Seharum Mawar Dahulu. Lagu-lagu menangis tepi bucu katil. Saya mulakan dengan lagu ini. Lagu daripada komposernya Eddie Hamid. Nyanyian daripada Ashira dan juga Eddie Hamid, menerusi lagunya Buat Insan Tersayang. Saya tunjukkan lagu ini untuk anda semua pendengar-pendengar Nasional FM. Anda, saya sayang anda semua tahu, pendengar-pendengar Nasional FM, walau di mana jauh anda berada. Terus layan, terus dengarkan Nasional Kiburuhan tu di Nasional FM, sentiasa di hati ini.

0: antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang. Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Ya pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Ya.
2: Ini tiba masanya Zone.

sebuah lagu ciptaan Hairi, lirik oleh Tok Aki. Strategi dengan kamu tiada segalanya. Lagu yang mengimbau kenangan anda, kenangan zaman-zaman tulis surat kan. Betul. Serius, saya tahu zaman-zaman tulis surat dulu. Sama juga macam saya kan. Dia muka dimah surat tu macam mana? Kehadapan kekasihku yang ku cintai dan disayangi. Agak lama sebenarnya abang tidak mengirimkan tinta ataupun warka ini. Bukan niat untuk merupakan dirimu. Tidak, tetapi abang sibuk dengan tugasan yang ada. Maafkanlah diri ini. Gitulah lebih kurang antara intipati dalam surat cinta kan. Itu baru mukadimahnya. Pada pengakhirannya, macam mana pengakhirannya? Pecah kaca, pecah gelas, sudah dibaca, harap adinda balas. Gitu. Okay, 21 September kita menantikan ramai bakal-bakal jemaah haji untuk tahun depan menantikan surat tawaran. Sama-sama kita doakan. Ada yang bertanya, kos haji macam mana bang? Kos haji bagi muasasah bagi musim tahun depan 1448 Hijrah 2027 Masihi kekal pada RM33,300 seorang untuk tahun keempat berturut-turut. Manakala bantuan RM1,000 juga kepada setiap bakal haji kumpulan B40 yang menunaikan haji buat kali pertama akan diteruskan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan menerusi kenyataan memaklumkan Kerajaan Madani menerusi Lembaga Tabung Haji komited memastikan ibadah haji dapat dilaksanakan secara mampan dan juga saksama. Jadi bayaran haji bagi jemaah B40 kekal kepada RM15,000, manakala bantuan kewangan haji hafiz bagi jemaah B40 termasuklah bantuan RM1,000 kerajaan dikekalkan pada RM18,300. Jadi bayaran bagi jemaah M40 adalah RM23,500 dan hafiz kekal pada kadar RM9,800. Jemaah T20 pula perlu menjelaskan kos penuh RM33,300. Jadi tabung haji memperuntukkan RM234 juta bagi menanggung hafiz secara bersasar ya. Jadi itu bagi kos haji untuk tahun depan kepada mereka bakal-bakal jemaah yang menerima surat jemputan menjadi Duyufur Rahman untuk tahun depan menandaikan Fardu Haji Rukun Islam yang kelima. Okay, bro, hantu semua okey. Fizah dari Manjung juga melaporkan diri bersama dengan saya, Linda Kitchen, Imanja dari Ampang. Kita ada Azian, Rin, Zarin, Sabaria Awang, Siti Masita, Yo Kalang, Nur Cahaya, Perlis, Bunga Matahari. Kita ada Alvi, Rita Razi, 84. Mariah Kamarin, kita ada Pak Inberg Seven Ibaling, Kak Yana, Putri Farisha, Nur Pineng, Ita, Cik Su, Azlina Mansur, Yung Iza, Joe, Ju Widah Ahmad, Yusanusi Juso, Azaz No, kita ada Santalia Beruas, kita ada siapa lagi, Askit, Mat Tok, Joey Manja, Mat 80, Kak Iyah, Mawar Jingga, SB Mat Taib. Antara yang melaporkan diri bersama dengan saya dekat live TikTok pada waktu ini, 3 Ainul kata salam GB, semoga saya sihat selalu. Diamond 85 juga turut bersama-sama. Okey, luncur tepi-tepi like-nya, kasih semangat dekat Abang Manis eh. Sementara kita layan lagu-lagu terbaik, saya ingin mengingatkan mengenai perkara inilah, mengenai tentang kata-kata maaf tau. Kalau kita meminta maaf, ianya tak menjadikan kita hina sebenarnya. Jadi jangan takut meminta maaf. Jadi memberikan maaf juga tak menjadikan kita rasa bangga. Sebaliknya, ia akan menjadikan hidup kita lebih tenang dan bahagia. Kemaafan, dendam yang terindah. Terus lagu ini, lagu ciptaan Ros Arifin, lirik oleh Dato' Absar Hassan. Dato' Aisyah dengan Kemaafan Dendam yang Terindah, lagu tahun 1991. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda. Jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima. Abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Kini tiba masanya Zone

api yang merobek di dalam hati kita. Diam-diam, pelan-pelan dia datang. Tidak terlihat di mana lukanya, tapi begitu terasa sakitnya. Itulah luka akibat cinta, kan? Jatuh cinta memanglah bahagia. Jatuh cinta rasa macam happy je hidup. Rasa macam jalan tak jejak tanah je. Kan, kentut pun bau wangi. Tapi bila berlaku perpisahan, dia salahkan dia, dia salahkan dia. Jangan salahkan sesiapa. Takdir tidak menemukan kita. Takdir tidak menentukan kita untuk bersama-sama. Cinta bukan untuk dimiliki sepenuhnya. Betul. Cinta pada Yang Maha Esa saja yang kekal, abadi untuk selama-lamanya. 2:28 minit pagi waktu ini. Ini cuaca terbaru yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan Negeri Sembilan di Port Isen, Rembau dan juga Tampin, seluruh Negeri Melaka, Johor di Tangkat dan Muar, Sabah di Tawau sehingga jam 6 pagi nanti. Ini juga dan cuaca semasa yang dikeluarkan oleh Met Malaysia ataupun Jabatan Meteorologi Malaysia. Usop dari NAC Berdua Tinted terus luncur bersama dengan GBH. Ada juga G-Lock juga melaporkan diri bersama-sama dengan saya, Lina Marina. Kita ada Zakatin, kita ada DM, kita ada Nisa Jelantut, Ana Umi, Marsa Saleh, Nolin dari Brunei. Kita ada Hana juga, Ara 77, Syah Avin, Hazli Zabaha, Mizi 85, Cik Nini, Norsha, Bob M30, Sardi Saka, Aizan Zek. Dia kata sambil bertugas ditemani dengan National FM. Jadi selamat bertugas yang mana bertugas. Yang penting jangan mengular, ya. Jangan mengular. Buat kawan-kawan kita kalau ada yang mengular tu, tolong laporkan kepada bos anda. Bos, si Aizan Zek ni mengular, bos. Aih memberikan salam. Waalaikumsalam Izan, Izian Syukur Official, hadir dari Lahad Datu Sabah. Jadi semua geng-geng berhantu yang memang tak tidur malam. Tak tidur sebab bekerja, tak tidur sebab bertugas, tak tidur sebab apa lagi? Sebab buat kuih, buat nasi lemak, buat mie goreng, nasi berlauk, untuk berniaga. Yang tengah berniaga pun tak tidur lagi. Yang tengah memandu mencari rezeki di atas jalanan juga tak tidur lagi. Tapi ada juga yang tak buat apa-apa, memang tak boleh nak tidur. Dia kata nak tidur tak boleh, bang. Nak layan lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Buruhantu. Mastura katanya tengah buat kuih. Dan ramai lagi lah. Ahmeng juga memberikan salam. Waalaikumsalam. Terus beribu lagi dengan hashtagnya turun untuk cinta hati menerusi lagu ciptaan Fauzi Marzuki, lirik oleh Lukman S. Persembahan daripada Shima dengan Teringin. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

Terus dengan penantian. Sebuah penantian ya, sungguh menyeksakan. Penantian yang tak pasti itu macam ibarat pungguk rindukan bulan tau. Jadi jangan biarkanlah, jangan biarkan waktu habis hanya untuk menunggu sesuatu yang tak ada kepastiannya. Jadi kejarlah mimpi kita yang sekiranya mampu untuk kita raih. 2.55 minit pagi, 5 minit menghampiri jam 3 pagi untuk kita berada di jam yang keempat pula. Nasional Game Buruh Hantu, pertemuan hari ini Khamis 10 September 2026. 28 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Jangan lupa untuk semua rakyat Malaysia, kita terus kibarkan jalur gemilang. Berbaki 6 hari lagi kita akan menyambut apa dia, Hari Malaysia, hari yang sangat penting dalam negara kita, pembentukan Malaysia, penyertaan Sabah Sarawak pada ketika itu, termasuklah Singapura. Namun sayangnya Singapura keluar dari Malaysia tahun 1965. Dan sambutan Hari Malaysia peringkat kebangsaan akan ada diadakan di Sarawak. Namun bagi negeri Sabah, sambutan Hari Malaysia ke-63 peringkat negeri Sabah pula akan berlangsung di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah bermula pukul 8 malam 16 September. Pengerusi Jawatankuasa Induk Sambutan sambutan Dato' Jaffri Arifin menyatakan program dan persediaan operasi yang dimutamadkan telah pun dibentangkan semasa melakukan kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Musa Aman di Istana Seri Kinabalu. Jadi beliau yang juga Menteri Pelancongan Kebudayaan dan juga Alam Sekitar Sabah menyatakan sambutan berkenaan bukan sekadar sambutan tahunan tetapi juga sebagai platform apa dia, platform penting untuk rakyat Malaysia menghargai sejarah pembentukan negara serta memperkukuhkan perpaduan dan juga semangat patriotik dan juga kebersamaan. Sabah ni antara ataupun merupakan tempat yang amat penting dalam sejarah pembentukan Malaysia ya. Jadi sambutan itu sepatutnya membuatkan kita mengingati perjuangan generasi yang terdahulu. Okey, geng-geng bro tu, ramai yang baru nak melaporkan diri. Nur Ati antaranya yang melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada Suci Ram, khas gemuk katanya tengah bekerja pada waktu ini. Ati Azuriati. Nah, kita ada Puteri Darisha, Sumi, Wagina. Kita ada siapa lagi, Lala Anggun. Kasut dah buruk juga turut hadir Abang Lori ya. Razak Black. Kita ada Ina 1075, Sabrizal, Bunga Larangan, Wawani, Mak Suna, Tuan Z, Karamel Latih, Mona Rahim, Alang Su, Man Lara, Norma Dayana, Adik Kens, Fauzia Usman, Mawar Anggun, Bunga Kebangsaan, Aiman Man, Arman Man yang hadir. Pak Su, Tanker Shell KBDT hadir, layan GB bersama dengan Abang Manis. Luncur katanya. Okey, luncur sampai pukul 6 pagi, janji ya. Ada WXNNS, salam Abang Manis, waalaikumsalam. Anggun katanya salam Abang Manis, waalaikumsalam. Yang memberikan salam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anda terus sihat-sihat, kekal jaga kesihatan baik-baik ya. Jika ada cuaca yang tidak menentu, jerebu juga belak masih ada lagi. Jangan lupa bagi kawasan yang terkena jerebu tu, banyak-banyak minum air, jaga kesihatan baik-baik. Kalau kita sihat, kita boleh cari rezeki untuk diri kita dan juga keluarga kita. Kalau kita sihat, macam-macam lagi aktiviti yang kita lakukan. Kalau kita sihat, kita yang paling penting kita dapat lakukan ibadah dengan lebih sempurna, dengan lebih baik ya. Okay, terus lagi berhibur menerusi lagu-lagu terbaik. Hashtagnya masih lagi teruntuk cinta hati. Menerusi lagu ini pula, lagu daripada persembahan Inka Christy dengan Gambaran Cinta. Terus dengar, terus layan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

0: lepas dari siaran program-program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

sebuah lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Romali S. Iklim dengan Bunga Emas. 3.27 minit pagi waktu ini. Terus dengarkan Nasional FM walau di mana jua anda berada. 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Pastinya 24 jam itu dengan segmen-segmen yang menarik Nasional Pagi. Nanti untuk hari ini, jangan lupa dengarkan Nasional Aspirasi. Dalam Nasional Aspirasi pagi ini, kita ada Alpha 2.0 yang akan bersiaran pukul 10.30 minit pagi. Tajuk Alpha untuk Alpha 2.0 untuk pagi ini, pekerja gig dan juga perlindungan keselamatan sosial. Jadi bersama dengan panel jemputannya Muhammad Harun Osman, iaitu pengarah pejabat Perkhidmatan Negeri Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Jadi kupasan-kupasan mengenai pekerja gig dan juga perlindungan keselamatan sosial, jangan lupa dengarkan Alpha 2.0 hari ini. Hari ini 10 September. Oh ya, untuk hujung minggu nanti, kita sama-sama sokong anak-anak kita, ataupun kita panggil adik-adik lah ya. 12 bintang, satu pentas, satu impian. Untuk bintang, debaran bintang kecil peringkat Zon Semenanjung 2026 yang akan disiarkan di TV2

pukul 9 malam. Dan anda juga boleh datang beramai-ramai ke mana? Ke auditorium Tunku Puan Cik RTM Negeri 9. Dalam kemuncak bintang kecil di peringkat semenanjung ini, hanya 4 peserta saja yang akan terpilih juga layak ke kemuncak bintang kecil di Sarawak pada 25 September nanti. Okey, geng-geng berhantu. Ada Ben, ada Izzat, Suhaizi, Senun, Siti Zaleha, Lil 1182 dan 6979, Nia, Jun, J.A., Zuleika, Azurin. Kita ada Amri, Amran, Syah, Jamila, Ahmad, Hayati, Azifika, Abdullah juga turut bersama-sama. Khairu Anwar, Permasuri, Cempaka Biru, Syirah, GBH, Tengku Din, Pompompom. Mantap, baiklah darat eh. Ain 67, Fatimah Latif, Shina Tasnim, Razlin Ras, Lia Syakilah, kita ada siapa lagi? Dira, ada H dari Pekan. Mantap semua. Ain Noraini juga, Abi Hashim, Maron memberikan assalamualaikum, salam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, masih lagi segar mata. Ada yang nak tidur ke? Nak tidur silakan. Semoga dibuat mimpi yang indah. But SB masuk pom-pom-pom. Saya ramai sama, saya sebenarnya ramai geng-geng pilot darat melaburkan diri bersama-sama dengan saya. Saya mendoakan semoga anda selamat sampai ke destinasi, ke mana saja tujuan anda. Ke utara, ke selatan, ke barat, timur, Sabah, Sarawak, di seluruh negara. Pemandu-pemandu Malaysia, tapi dengan syarat ya. Dengan syarat ikut peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan oleh pihak yang berkuasa. Okey, jom waktu ini sampai jam 4 pagi, saya hentikan seketika menangis tepi bujur katil sebab kita nak layan lagu-lagu kenangan dengan hashtagnya kenangan lalu menerusi koleksi 80-an. Saya juga nak mengimbau kepada anda. Kita tahu Kuala Lumpur, kita tahu ibu negara kita. Kita tengok sekarang Kuala Lumpur maju, ada bangunan tinggi, pencakar langit. Tapi tahu tak Kuala Lumpur dahulu macam mana? Mula-mula dulu, satu, banyak perkampungan Melayu di tepi-tepi sungai. Zaman-zaman dulu tau. Jadi Kuala Lumpur dibina pada tahun bila? Pada tahun 1857 di Kuala Lumpur, iaitu antara Gombak dan juga di Sungai Gombak dan juga Kelang. Dan penduduknya bermula apabila seorang ahli keluarga Kerajaan Selangor, Raja Abdullah, membuka lembah Kelang untuk perlumbungan biji timah. Itu dulu. Dan selepas kemerdekaan, kita jadikan Kuala Lumpur sebagai ibu negara. Kemudian selepas pembentukan Malaysia, juga kita jadikan Kuala Lumpur sebagai ibu negara. Dan kini kita melihat Kuala Lumpur maju dengan cepat semenjak tahun 1990-an. Pada saya lah, pencakar langit, bangunan-bangunan pencakar langit dibina di Kuala Lumpur. Persoalan dekat sini, bilakah kali pertama anda jejakkan kaki ke Kuala Lumpur? Bila? Bagi mereka yang lahir dekat Kuala Lumpur, itu tak kira lah. Tapi di luar Kuala Lumpur, sejak bila? Kalau bertanya saya, saya tahun 1986 kali pertama saya jejakkan kaki ke Kuala Lumpur. Alikat dengan senyumlah Kuala Lumpur. Ini lagu tahun 1982. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Kemburu Hantu. Di Nasional FM, sentiasa di hati.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

Edwin dengan berakhirnya satu percintaan. Berakhirlah koleksi 80-an dan dengan hashtagnya kenangan lalu. Tepat jam 4 pagi waktu ini. Lepas tu saya rasa sejuk je dalam konti ni kan. Rupanya dekat luar hujan tau. Dekat ibu negara pun hujan. Rasa sejuk. Cuaca di luar sejuk juga hati kita. Tapi kalau cuaca dekat luar panas, jangan hati kita turut panas. Hati kena sejuk-sejuk selalu. Sentiasa berfikiran positif. InsyaAllah apa yang kita fikirkan positif, hasilnya juga yang datang pada kita positif. Jerebu masih lagi berada di mana-mana. Kalau kita lihatkan di Sarawak, terutamanya di kawasan IPD Serian, Kuching, Samarahan, masih lagi mencatatkan bacaan tidak sihat. Termasuklah di Samalaju, Bintulu, Muka, Sibu, Sarike, Sri Aman, masih lagi bacaannya tidak sihat. Jerebu berlaku akibat kebakaran hutan di negara jiran kita. Dan Malaysia sendiri turut bersedia menghulurkan bantuan sekiranya diperlukan oleh Indonesia bagi menangani kebakaran hutan dan juga tanah serta mengurangkan risiko jerebu rentas sempadan. Menteri Sumber Asli dan juga Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kurup menyatakan bantuan ditawarkan Malaysia merangkumi keupayaan pemadaman kebakaran dari udara termasuklah operasi pengeboman air menggunakan helikopter, sokongan pemadaman menggunakan pesawat amfibia serta perasaan operasi pemulihan awan. Jadi bentuk dan cukup dan juga skop bantuan akan diperincikan bersama-sama pihak Indonesia berdasarkan keperluan serta kesesuaian keadaan di lapangan di lapangan selain tertakluk kepada persetujuan kedua-dua kerajaan, ya. Kita harapkan Indonesia bersiap bersedialah untuk menerima bantuan dari kita sebab kita mahu mengatasi masalah jerebu rentas sempadan ni. Sebab jerebu ni bila berlaku, angin yang membawanya, angin menghala ke arah kita, kita akan terima jerebu itu. Itu sebab sisi persekolahan di 14 PPD untuk minggu ini juga ditutup di kawasan Sarawak. Rohaliza Yam, selamat pagi untuk anda. Zu Najib 77, Marsa Salih, Isa. Iris Chome, Karipak Frozen, Hati J dari Brunei. Oh, mendengar kita di Brunei. Su Teratai, Linda Rizkun lah. Nah, selamat pagi semua. Geng-geng berhantu okey lagi? Okey lagi dalam live TikTok ni. Hayati, terima kasih banyak tepi-tepi like-nya. Zul The Red Warrior, QC, Bro Dua hadir. Mantap semua. Diana hadir dari Kuching. Luncur lagi bang, kata kasut buruk. Luncur ke destinasi. Hati-hati memandu. Jangan laju-laju, ingat. Kita ni cari rezeki, bukan cari maut tau. Dekat atas jalan raya tu, kita bukannya hero. Jangan nak tunjuk hero atas jalan raya. Okey, Mizi 85 juga masih okey lagi. Sambung menangis tapi bujuk katil. Hashtagnya adalah Seharum Mawar. Tapi sebelum itu, saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika. Kat Pasar Burung, kata siapa tu? Azrul ya. Botak 75 hadir dari Pulau Indah. Saya nak bawa anda terbang seketika ke Bollywood menerusi lagu ini pula. Lagu dalam sebuah filem Dil Hai Tumhara, paduan suara Udin Narayan dan juga Al-Kayanik, menerusi lagu Dil Lagalia.

lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik Uli Usop. Search dengan Fenomena. Saya sebenarnya tujukan lagu ini untuk bos saya atau bos cepu saya. Sebab apa? Sejak dia menjadi pengarah bahagian program radio, banyak program-program yang menjadi fenomena di RTM, khususnya untuk 34 stesen radio secara keseluruhannya seluruh negara. Lagu itu membawa kita ke 4.32 minit pagi. Jangan lupa saksikan TV2 untuk hari Sabtu ni 9 malam, Debaran Bintang Kecil Peringkat Semenanjung, untuk kita memilih 4 peserta, adik-adik kita, anak-anak kita, untuk mewakili peringkat Semenanjung, 4 orang saja ke peringkat akhir di Sarawak nanti. Dan untuk bulan Oktober, kita sudah bermasuk 10 September, lagi sebulan lagi, hampir sebulan lagi kita nak sampai ke bulan Oktober kan. Jadi bulan Oktober kita ada apa? Banyak acara-acara menarik, terutamanya Hari Sukan Negara Peringkat Kebangsaan tahun 2026. Dan Hari Sukan Negara kita kembalikan untuk tahun ini dengan hasrat membudayakan sukan dalam kalangan masyarakat, serta pelbagai program dan juga aktiviti bertemakan teknologi digital dan juga kecerdasan buatan AI, bermula 9 hingga 11 Oktober 2026 bertempat di perkarangan TM Stadium Nasional Bukit Jalil. Jadi kita ramai-ramai memeriahkan Hari Sukan Negara. Yang paling penting kita sihatlah. Ini pentas kita, ini hidup kita, ini platform kita. Bersama kita semarakkan gelombang gaya hidup aktif dan juga cergas kan. Kita kena cergas, kena sihat selalu. Kalau kita sihat sebagaimana yang sering saya berkatakan, kita sihat, kita boleh mencari rezeki dengan lebih baik untuk rezeki kepada diri kita dan juga keluarga kita. Kita sihat, yang paling penting kita dapat beribadah dengan lebih sempurna. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan akan diterima Allah SWT. Lailah Yusof, terima kasih. Selamat pagi untuk anda. Cik Mas juga, Nur Hafiz Zaman, kita ada Kudin, kita ada Miss Nur Aina, KZ dari JB, Acun Niza juga turut bersama-sama, Asna Idrus, Wana Anga, Besut Terengganu, Rin Nohara, Neriana, kita ada siapa lagi, Cik Nana Zalina Rahman, Nur Haizah, Lanwira Zaidi 87, Ati 80, Wan Rimau, Rina pun nama merindu, dan ramai lagi lah. Yang terima kasih lah kata orang tu yang terus kekal setia bertemankan Nasional FM. Masih lagi pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Kita akan teman berteman sampai pukul berapa? Sampai pukul 6 pagi macam biasa. Sambung lagi menangis tepi bucu katil dengan hashtagnya apa dia? Untuk kali ini adalah hashtagnya ataupun tanda pagarnya, Teruntuk Cinta Hati, menerusi lagu ini, lagu tahun 1992, lagu ciptaan A. Ali, lirik oleh Dato' Afsah Hassan. Ku reda sendiri. Apapun yang berlaku dalam hidup kita, kita kena reda ya. Kena reda, kena ikhlas. Meskipun reda dan ikhlas, ikhlas itu sangat pahit, namun yang pahit itu adalah penawarnya.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fadil Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh panduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

sebuah lagu yang cukup syahdu, ciptaan Izam dan juga lirik oleh Izam EYE. Lontaran suara Izam bersama dengan kumpulan EYE menerusi lagunya Bimbang Serupun Kasih Terbuang. Lagu menutup tirai Menangis Tapi Bujuk Hatil. Sebab waktu sekarang sudah pun 5-6 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi ini kita bangun, ada yang baru bangun, bangun dengan tersenyum. Ada yang rasa nak marah ke? Ada yang rasa nak marah? Bangun-bangun pagi je nak marah. Oh kan. Jadi bila rasa nak marah tu, cuba kita senyum. Cuba senyum. Senyum sekarang. Senyum sekarang. Jadi marah tak? Jadi tak jadi kan? Jadi jomlah kita senyum. Banyakkan tersenyum. Tersenyumlah dalam situasi apa pun. Tanpa kita sedari, kadang-kadang senyuman itu yang akan menguatkan kita. Okay, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi hinggalah kesan ini. Terima kasih banyak-banyak. Kita masih berbagi kurang lagi sejam untuk saya bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini Khamis 10 September 2026 28 Rabiul Awal 1448 Hijrah di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.59 minit pagi. Begitu juga dengan Labuan 5.2 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.26 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.58 minit pagi. Kuala Terengganu 5.51 minit pagi. Kuantan Pahang 5.53 minit pagi. Kota Baru Kelantan 5.55 minit pagi. Manakala Johor Bahru Johor 5.51 minit pagi. Bandar Melaka 5.56 minit pagi. Seremban Negeri Sembilan Shah Alam Selangor 5.58 minit pagi. Di sebelah utara Semenanjung Ipoh Perak 6.1 minit pagi. Johor Pulau Pinang Alustar Kedah dan juga Kangar Polis 6.2 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh kepada muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Kita sama-sama doakan seperti biasa, kebaikan yang kita lakukan, ibadah yang kita laksanakan, yang kita lakukan akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah sama-sama kita doakan ya. Raudah akan juga menyusul seketika nanti 5.15 minit pagi. Raudah yang telah pun berlangsung di Masjid Al-Munsinin Taman Desa Kuala Lumpur yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Fauzi Marzuki, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Hasbullah, iaitu Ustaz Manis tau. Dalam kurungan Ustaz Muhammad Fadli Hasbullah ni dikenali sebagai Ustaz Manis, tapi bukan Abang Manis yang bagi raudah pagi ini. Tajuknya, aku berjuang untuk umatku menyelusuri sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sama-sama kita dengarkan raudah yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Manis. Ejen White Gluta House dikata salam takziah buat keluarga kawan anak atas kematian anak tercinta. Al-Fatihah. Geng-geng buruhan tu okey lagi. Kalau okey, jom di jam yang terakhir ini kita nak layan lagu-lagu berbentuk ketuhanan lah. Ataupun berbentuk nasihat, ataupun berbentuk yang mendamaikan jiwa anda dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Mudah-mudahan lagu di jam yang terakhir juga dapat menghiburkan anda sambil-sambil anda buat sarapan pagi ya. Biasanya awal pagi macam ni ibu-ibu dah bangun dah nak buat sarapan pagi, tengah termenung dekat tepi tingkap tu, sarapan apa pagi ni nak buat ya. Semalam dah buat mihun goreng, hari tu dah buat lemping, dah buat berjemput. Pagi ni jadi suri rumah ingat tak pening kepala ke? Pening memikirkan menu hari-hari. Hai, nak makan apa pagi ni? Ada yang kata malaslah nak masak, beli nasi lemak depan rumah. Okey, janji ada sarapan pagi. Masih luncur lagi pemandu-pemandu se-Malaysia. Kemana saja destinasi anda, semoga selamat sampai. Yang dah sampai itu alhamdulillah, ucap syukur selalu. Alhamdulillah. Okey, lagu di jam yang terakhir saya nak mulakan dengan lagu ini. Dan saya percaya kalau anda dengarkan lagu ini, anda akan teringatkan satu kenangan. Kenangan di kampung halaman. Anda akan teringatkan segala kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, yang pernah kita lalui. Lagu ini, lagu daripada kumpulan Flybeat dengan Keindahan Alam. Jadi sama-sama kita pelihara keindahan alam kita. Jangan kita rosakkan alam yang telah pun diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang cukup cantik, cukup menarik, terutamanya di bumi Malaysia. Malaysia yang kita cintai.

Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah, apalagi bila ketika mana Islam semakin terangkat dan meningkat, muslimin dan muslimat rahimakumullah, Nabi berjaya membina 10 bantuan, 10 batalion tentera. Di sinilah tuan-tuan, 4 sayap division. Sayap division darat pertama dipimpin di bawah pimpinan Khalid Al-Walid. Nabi kumpul 10,000 pada usia Nabi 60 tahun, nak masuk 61, pada tahun 630 Masihi. Nabi wafat 632. Tepatnya pada 10 Ramadan, Sallallahu Alaihi Wasallam berjaya himpun 10,000 di dataran Madinah. Dan Nabi bagi taklimat, kita akan kembali ke Mekah, tidak lain tidak bukan, bukan nak cari pasai, bukan nak belah dendam dan bukan nak kena lepas geram. Tapi kita kembali ke Mekah, 6 tahun kita simpan rindu dan kita nak pi Islam, kita nak merdekakan bumi tempat lahir kita. Setuju? Allah, Allah, Allahu Akbar, sallu ala Nabi Muhammad. 10,000 tuan-tuan bergema suara, gegap gempita memenuhi ruang angkasa tentang udara di Raja Malaysia. Okey, lain macam ni. Bila mana Nabi telah berjaya memberi taujihat, semangat, kami ready ya Rasulullah, arahkanlah, berilah arahan apapun sahaja. Hubbul jihad, hubbul maut, dunia dibuang, letakkan akhirat di hati demi mengislamkan Mekah, demi mengiman dan mengamankan kota Mekah yang ditawan oleh jahiliah. 10,000 akhirnya tuan-tuan berlakulah pada 10, ada pandangan kata 17 Ramadan, tapi hakikatnya pastinya bulan puasa 630 Masih, 2 tahun lagi sebelum Nabi wafat. Maksudnya antara misi terakhir Nabi mengislamkan kota Mekah. Akhirnya tuan-tuan dan puan-puan dah berjaya dihimpunkan parakan dan sambutan. Akhirnya berlakulah parakan kontijen tentera-tentera Islam yang mempunyai kekuatan dengan kekuatan anggota 10,000 di bawah pimpinan jenderal perang baginda Rasulullah SAW, memimpin berarak dan bergerak dari Madinah di sejauh sejarak 508 km dari Madinah menuju ke kota Mekah. Tidak lain dan tidak bukan, satu misi, satu visi, satu niat, satu tekad, satu matlamat. Kita akan mengislamkan tanah kita yang hancur, yang kotor, yang jahil, yang sesat, yang gelap. Akhirnya bergerak tuan-tuan sampai ke sempadan. Sayap division pertama dipimpin oleh Khalid Al-Walid. Nabi menyusun strategi. Pecah empat. 10,000 pecah empat. Nak psycho. Ni bukan datang, bukan bawa pedang. Datang bukan untuk berperang. Tapi nak psycho memenangkan. Pasukan pertama 2,500 Khalid Al-Walid datang daripada bawah. 2,500 Zubair bin Al-Awam datang dari utara. 2,500 Abu Ubaidah Al-Jarrah datang dari tengah. Sa'ad bin Ubaidah Al-Ansar datang dari belakang. Nabi susun strategi posisi ini, itulah operasi dalam tentera. Tuan-tuan, akhirnya apa berlaku tuan-tuan? Bila sampai kesempadan, orang kafir Quraisy tak sangka dan tak menjangka bahawa kepulangan tentera umat Islam dalam jumlah yang sangat tak dijangka dan tak diduga dalam bulan puasa. Dan ketika itu Nabi memakai ihram sebab nak datang nak buat umrah. Dengan satu suara, satu warna, satu rasa, labbaik Allahumma labbaik, semua sekali, labbaik la syarika laka labbaik ya Allah, innal wanya lakawal lab. Abu Sufyan antaranya ketika itu tuan-tuan melihat, orang Islam patah balik ke Mekah ni, kita tak ready. Akhirnya semua serenda, menyerahkan kota Mekah kepada 10,000 tentera kekuatan anggota parakan kontijen di bawah pimpinan Rasulullah masuk ke Mekah. Akhirnya ringkaskan kisah, Nabi ambil bekas atau membelati, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, menghancurkan 360 patung berhala ketika Nabi berusia 60-61 tahun. Apa perasaan Nabi? Ya Allah, 61 tahun aku tunggu melihat bumi Mekah, 61 tahun aku menanti melihat tempat lahir aku kembali sunyi, sepi, kotor, dibersih, dijernih, yang bengkok diluruskan. Ya Allah, 360 patung berhala hancur musnah, tegak berdiri Kaabah Baitullah lil Haram sebagaimana yang kita lihat seperti hari ini. Itulah kejayaan Nabi, memerdekakan perjuangan Nabi. Aku berjuang untuk umatku, 61 tahun tunggu untuk merdeka. Palestin menunggu 108 tahun untuk merdeka. Kita dah sambut 69 tahun, depa tunggu tak merdeka lagi, baru tunggu. Tunggu pun dah ratusan tahun. Semain dari muslimat rahmatullah, Allahumma salli alaihi Muhammad. Menutup perbincangan kita hari ini, ketika mana tuan-tuan tengok, jika Nabi melantik Khalid Al-Walid,
nama-nama yang saya sebut, figura-figura tadi adalah orang penting di sebalik kejayaan kemerdekaan Kota Mekah. Siapakah figura penting di sebalik kemerdekaan Tanah Melayu? Okey, dalam ringkas yang padat. Yang pertama tuan-tuan, Allahumma salli alaihi Muhammad, dimulakan dengan dari utara. Almarhum Syekh Abdullah Fahim yang merupakan Tok Wan kepada Tun Abdul Hamad Badawi, yang merupakan ulama ketika itu yang mengilhamkan dengan firasat ulama yang mengilhamkan 31 Ogos 1957 5 Sofar Sallallahu Alaihi Wasallam 1377. Jika tidak diambil tarikh itu tuan-tuan, almarhum Tunku Abdul Rahman adalah abang kekanda kepada almarhum ayahanda kepada Sultan Kedah hari ini, Sultan yang memerintah pada kerajaan Kedah ke-27, dua beradik dengan Tunku Abdul Rahman. Satu bapa, ibu yang lain. So Tunku Abdul Rahman sekarang, almarhum Tunku Abdul Rahman adalah bapa saudara kepada Sultan Kedah hari ini. Sebuah duli yang mahmulia, Al-Malikul Amin, Sultan Salahuddin Ibnu Almarhum Sultan Badlishah, Sultan bagi kerajaan Kedah yang ke-29 hari ini. Berkat daripada Sultan PM yang berdarah raja, yang tidak membelakangkan ulama Syekh Abdullah Fahim ketika itu, maka ulama dan umara bercantum dan bergabung, maka Allah berikan kemerdekaan 31 Ogos 1957 ketika diisytiharkan kalimah kerama merdeka. Siapakah figura lain yang berjasa? Yang pertama, almarhum Tan Sri Haji Hassan Az-Zahari, merupakan ayahanda kepada Datuk Jalaluddin Hassan. Kita tidak akan dikatakan kita itu contoh saja. Okey, so almarhum Datuk, ayahanda kepada Datuk Jalaluddin Hassan, merupakan orang yang mengazan ketika Allah takbir merdeka, habis merdeka, almarhum yang azan. Satu. Yang kedua, siapa yang membacakan doa? Namanya almarhum Syekh Haji Ahmad bin Said bin Haji Linggi, yang merupakan menteri mufti pertama Tanah Melayu, yang merupakan juga ayahanda kepada Sallallahu Alaihi Wasallam Haji Mahdi, yang banyak berada di sisi P. Ramli, yang melakonkan ulama, watak-watak ulama. Sebab tu dalam filem P. Ramli ni banyak yang berbekas di hati, sebab tok guru dia salah seorangnya adalah kawan dia, dan kawan dia tu adalah ayahandanya mufti yang mengamin dan mendoakan ketika 1957. Haji Mahdi ni yang melakonkan Abdul Wahab, Abdul Wahib. Tiga Abdul. Yang sulung tu adalah anak kepada mufti yang mendoakan ketika keramat. Yang terakhir tuan-tuan, Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah tidak lain dan bukan almarhum Sajan Hassan yang difilmkan oleh Peramli 1958. Kita tengok secara ringkas. Sajan Hassan yang nama asalnya Hassan bin Osman, dilahirkan pada 15 Februari 1927 di Seremban, ketika mula melapor diri di rekrut batalan pertama Pusat Latihan Darat Polisen 1946, dan mula rekrut dibawa kena menjadi satu batalan pertama Satu Regimen Askar Melayu Diraja 1947. Dinaikkan pangkat, memulakan memakai pangkat 1948 dengan jawatan, dengan ranking LLP, lain-lain pangkat, Lance Corporal pada 1948. Hasil berkat dan juga usaha gigih almarhum Sajen ataupun almasum almarhum Hassan bin Osman, maka dia diangkat menjadi satu pemegang jawatan yang memimpin pasukan batalion company ke-12, belatun ke-12, batalion pertama RAMD, Regimen Askar Melayu Diraja, dan mendapat pangkat korporal pada sekitar 1949-1950. Dalam filem Sajen Hassan dibawa watak berlawan dengan tentera askar Jepun. Dalam filem Sajen Hassan, tentera Melayu dengan Ajis Sajen Hassan melawan tentera Jepun. Tapi realitinya pada 1949, sebenarnya Sajen Hassan ketika itu bertempur dengan parti PKM, Komunis Malaya. Itu yang realiti. Cuma sedikit di-upgrade oleh almarhum Tan Sri Pilamli. Okey, tuan-tuan, apa lagi yang ada pada 1952, Sajen Hassan dinaikkan pangkat untuk bergerak dan bertugas di 4 Regimen Askar Melayu Diraja, batalan keempat di Kem Mentaka. Ketika 1952 inilah keberanian, ketangkasan, kepahlawanannya terangkat dan mula dikenali dan mula viral, sehinggakan kemunculannya sentiasa ditakuti dan sangat dipantau oleh PKM. Sebab Sajen Hassan antara skill perlawanan dan pertempuran peperangan yang agak luar biasa berbanding askar-askar Melayu yang lain. 1952 terlibat dalam beberapa operasi

ataupun dipanggil lain-lain pangkat bagi anugerah tentera bawah. 1957 ditauliahkan Letnan Muda pada di batalion yang kelima Regimen Askar Melayu Diraja. Ketika inilah tuan-tuan, 10 hari sebelum merdeka, 21 Ogos 1957 berlaku satu serang hendap dan cubaan 400 ataupun hingga 500 tentera-tentera PKM Bintang 3 Komunis di Rawang, dipanggil Musalli Alis Muhammad, kawasan Waterfall Estate Rawang, kawasan hutan belantara, di mana pasukan komunis cuba masuk nak menggagalkan pengisytiharan, mensabotaj di Stadium Merdeka. Berkat daripada risikan daripada Sarjan Hassan, waktu tu dia dah memegang pangkat Letnan Muda. Jadi ketika Sarjan Hassan difilmkan, dia bukan lagi sarjan, dia dah pegang jawatan Letnan Muda ketika itu. Maka berkat risikan dan kesungguhan, 10 hari tuan-tuan akhirnya berjaya ditangkap dan ditahan, digagalkan 400 hingga 500 komunis ketika itu, menyebabkan upacara pengisytiharan kemerdekaan 31 Ogos 1957 berjalan lancar asbab daripada usaha dan tangan Sarjan Hassan di Waterfall Estate Rawang 10 hari sebelum berlakunya pengisytiharan kemerdekaan. Poin saya di sini tuan-tuan, berjuang Platoon 12 di Company D akhirnya menjadi tempat ataupun kem tentera terakhir yang Sarjan Hassan ini berkhidmat adalah di 1967, wafat bersara wajib 1967 di batalion kelima RAMD. Dan akhirnya tuan-tuan Sallallahu Alaihi Wasallam, maka difilmkan oleh Peramdi 1958, jawatan akhir bagi Sarjan Hassan adalah kapten sebelum bersara dan wafat. So poin saya di sini tuan-tuan dan habaq, main kata itulah antara figura-figura penting menjadi tulang belakang dan di sebalik tabir OST ke arah kejayaan perjalanan perjuangan. Kesenangan yang kita miliki hari ini adalah perjuangan susah payah generasi terdahulu. Kekenyangan, kesenangan yang kita ada miliki hari ini adalah berkat daripada sengkang mata generasi pengorbanan tentera-tentera terdahulu. Maka belajarlah untuk meraih dan menghargai pengorbanan titik peluh orang terdahulu untuk memenang dan menyenang serta menenangkan kita hari ini. Mereka terpaksa berjuang di saat kita tidur lena, ada lagi insan yang berjaga bersengkang mata mempertahankan negara. Saya kira sekadar itu sahaja untuk ruang kesempatan pada malam ini. Sekali lagi terima kasih dan tahniah atas penganjuran. Mudah-mudahan sikit banyak yang saya kongsi malam ini boleh mengangkat nilai spirit, bukan hanya semangat kebangsaan Melayu tetapi semangat untuk mempertahankan apa yang Nabi tinggalkan. Itulah legasi Nabi, bukan hanya tinggal Quran, Nabi bukan hanya tinggal sunnah, tapi Nabi tinggal setiap inci tanah yang telah diislamkan untuk kita pertahankan sehinggalah menuju hari kemudian. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma

سيدنا ومولانا محمد

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

ekspedisi dengan impian seroja. Ada juga yang bertanya dengan saya kan, lagu ni bermaksud tentang apa, impian seroja kan, tentang sebuah kehidupan lah. Kalau faham betul-betul lirik lagu itu, ia menggambarkan tentang sebuah kehidupan yang sementara. Dan tentunya perasaan rindu yang mendalam melalui metafora, atau metafora apa dia? Metafora sekuntum bunga seroja. Kalau kita tengok bunga seroja ni menggambarkan sesuatu yang cantik, yang suci dan juga memukau tetapi bersifat sementara. 5.40 minit pagi, 20 minit lagi saya akan serahkan ruang udara ini kepada rakan-rakan saya menerusi tiga suara. Nasional Pagi akan bersama-sama dengan anda dengan perkongsian yang sangat-sangat menarik di awal pagi nanti, 6 pagi hingga 10 pagi. Dan juga akan menghiburkan anda, menceriakan pagi anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Jangan risau, 24 jam kami bersiaran, semuanya lagu-lagu yang terbaik. Kerana kalau anda tahu, hiburan yang terbaik itu bermulanya di RTM. Juga pukul 6 pagi seperti biasa, rakan-rakan saya di konti RTM Negeri telah pun bersiap sedia untuk mengambil alih siaran untuk bersama-sama dengan anda di seluruh negara. RTM di seluruh negara akan beroperasi pukul 6 pagi. Jadi buat rakan-rakan saya, selamat bertugas. Dan buat geng-geng berhantu, terima kasih banyak-banyak yang terus berteman sejak jam 12 malam tadi sampai ke saat ini. Saya juga mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan untuk pertemuan hari ini. Yang nak ke tempat kerja, selamat bekerja, selamat sampai ke tempat kerja, jangan laju-laju. Di atas jalan raya jangan laju-laju, sebab bila kita berada atas jalan raya itu, sebab kalau kita memandu, kita bertanggungjawab sebenarnya. Bertanggungjawab bukan sahaja keselamatan diri kita, juga keselamatan pengguna-pengguna jalan raya yang lainnya. Jadi tolonglah kita ikut peraturan jalan raya, insyaAllah kadar kemalangan jalan raya mampu kita kurangkan. Jangan lupa terus kibarkan jalur gemilang. Kita ada sambutan Hari Malaysia 2026, sambutan Hari Malaysia yang ke-63. Jadi sama-sama kita semarakkan sambutan Hari Malaysia untuk tahun ini, tahun 2026. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Kita kena selalu pastikan negara kita aman makmur sejahtera untuk kita wariskan kepada pewaris kita yang akan datang. Jangan biarkan mereka hidup dalam sengsara, dalam Malaysia yang tidak aman. Sebagaimana yang diwariskan oleh datuk nenek moyang kita kepada kita, kita juga akan wariskan kepada pewaris kita yang akan datang, Malaysia yang aman makmur sejahtera. Baik, lebarkanlah senyuman manis, hindarkan kata-kata sinis. Kita senang taklah menangis. Ciptakan suasana harmonis dan juga romantis. Tapi jangan banyakkan promis, sentiasa berfikiran optimis, pasti ceria, sukses di hari Khamis. Pemilik suara ini, Nun Alif Zahid Alif, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

0: Masa itu berharga, hargailah ia sebaiknya. Saya Aizat Azam, teruskan bersama dengan Nasional FM sentiasa di hati.
1: Jimat tu bukan kedekut, tapi tandanya ada seorang yang bijak. Hai, saya Aida Chia. Terus setia dengarkan kami, Nasional FM sentiasa di hati.

0: menyatukan jiwa, motivasikan hati. Hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Dr. Anas Muhammad Yunus dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusof.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas kehidupan kita, atas dunia ini kan, dan tiap daripada kita akan dilahirkan oleh kedua ibu bapa. Dan Nabi pesan tentang masalah ini, katanya inna ummi, ada seorang sahabat mengadu ataupun maknanya minta pandangan Nabi. Dia kata inna ummi kharifat indi wa ana ut'imuha biyadi wa asqiha wa uwaddi'uha wa ahmiluha ala atiqi, hal jazaituha. Ha, ibu ni telah uzur, ibu dia telah uzur, maka apa benda, oleh kerana itulah dia jaga mak dia kat rumah dia kan. Ha, kita sekarang ni memang ada kan mak-mak yang duduk rumah anak-anak sebab uzur ke, tinggal seorang ke kan. Dan dia bagi tahu, sahabat dia bagi tahu, ya Rasulullah, maka aku yang menyuap makan minum dia. Dia suap, setiap hari dia suap. Kemudian apa benda, nak sembahyang, dia yang apa benda, tolong mak dia ambil uduk. Kemudian nak pergi mana-mana, angkat atas belakang dia ni, jalan, bawa jalan. Hari-hari buat kan, cara ke mak dia, mandinya, makan minum dia, tidur dia, nak pergi mana dia angkut atas bahu dia ni. Maka apakah, fahal jazaituha, aku telah membalas jasa-jasanya? Nabi kata la, wah belum, wala wahidah, sikit pun tak, wala wahidah min mi'ah, walakinaka qad ahsanta wallahu yuthibuka 'alal qalil kathira. Tak ada satu pun kebaikan yang engkau telah balas kepada ibu kamu. Dia setara macam tu hari-hari cara. Tetapi Nabi kata tak ada satu pun jasa-jasanya yang telah engkau balas. Wah kan, kalau macam ni, kalau kita apa benda layan mak kita gitu-gitu aje, bertambah lagi lah. Jauh lagi daripada dibalas kan. Yang buat tinggi ni hari-hari pun tidak, masih belum membalas lagi jasa-jasanya. Tapi walaupun macam mana pun, Nabi kata engkau telah qad ahsanta, engkau telah melakukan kebaikan. Dan oleh kerana itu, atas kebaikan yang kita buat atas ibu kita, wallahu yuthibuka 'alal qalil kathira, yang sedikit ni, tak, yang tak sampai nak balas jasa mak, tak ada lagi, tak sampai lagi tahap nak balas jasa apa benda mak ayah ni, tetapi Allah akan memberi balasan yang besar terhadap amalmu yang sedikit. Ini Rasulullah khabar, amal yang sedikit kita lakukan kepada ibu ayah kita, Allah Ta'ala akan balas dengan balasan yang besar. Walaupun maknanya apa benda, kita tidak dapat sampai ke tahap membalas jasa ibu ayah kita yang melahirkan kita, jaga kita, apa benda membesarkan kita, apa semua tu. Dan kadang-kadang kenapa jadi macam tu? Kerana antara hikmah dia, falsafah dia, kan, ibu bapa menjaga kita, membesarkan kita untuk kita hidup kan, pandang masa depan macam mana. Sedangkan kita jaga mak ayah kita, tunggu dia orang mati. Itu sudah beza dah. Sudah berbeza cara kita jaga dengan cara dia orang menjaga. Jadi tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mana-mana yang masih ada lagi ibu ayah, mana-mana lagi yang ayah dan mak dia masih hidup, buatlah kebaikan sebanyak-banyak yang boleh. Layanlah kehendak mereka. Kadang-kadang apa benda, kita ini kata tak munasabah kan, nak buat itu buat ini, tetapi begitulah, ibu dan ayah ni special. Ialah tak munasabah ke munasabah ke, Allah Ta'ala merupakan orang yang sangat memerhatikan apa benda tindakan kita kepada mak ayah. Jadi buat baik kepada mak ayah, janganlah sekali-kali kita membelakangkan mak ayah, jangan sekali-kali kita menjadikan mak ayah tersinggung berasa hati. Jagalah hati sungguh-sungguh sehingga redha mereka itu. Bila mereka redha, maknanya Allah Ta'ala redha untuk kita masuk ke dalam syurganya insya-Allah Ta'ala. Jadi begitulah, aku qul hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa

0: Yang ni pula kawan kita ni.
1: Abang Migli ke?
0: Abang Migli ke?
1: Ya, masa.
0: Ya, cakap apa?
1: RM40 je sebulan untuk internet. Lepas
0: alah,
1: tu
0: unlimited.
1: Tiba-tiba ni kenapa?
0: Kalau dia tanya kan, biasa kan?
1: Ya. Yeah.
0: Macam Emma Surah kan?
1: Suami
0: tanya berapa harga handbag tu?
1: Boleh tak beli bag ni, bang?
0: Murah je.
1: Murah je. Berapa? Berapa?
0: RM40 je.
1: Cakap betul-betul berapa?
0: RM30,000. Kan?

0: test vocal, test vocal.
1: Jangan test vocal awal sangat.
0: Awal sangat ke?
1: 4 jam lagi nak guna.
0: Okey. Selamat pagi untuk semua.
1: Selamat pagi. Hari ni hari Khamis. Cepatnya masa 10 hari bulan dah kita.
0: Ya, dah hari kita sudah pun 28 Rabiul Awal 1448 Hijrah.
1: Ya, bertemankan suara kami berdua bidu wanita anda. Pastinya saya Farah Haji Fauzi, wajib ceria.
0: Dan saya AZRA, semangat kental. Terus dengarkan kami. Selepas ini ada perkara yang kami nak kongsikan kepada anda. Ceria pagi
1: Segani FM.

0: Terengganu.
1: Sana sini.
2: Oh, kamu tak sangka duri yang masih berbunga.
3: Ya, cerita dia Ata. Ini di mana Terengganu perkukuhkan industri dodan kampung. Merusi usaha pemulihan dusun terpiau untuk jadikan tanaman berusia puluhan tahun ni sebagai sumber pendapatan yang berdaya saing, termasuklah telah ditembus pasaran antarabangsa.
2: InsyaAllah yang membuktikan durian kampung Terengganu ada kualiti yang boleh bersaing dengan durian-durian klon, hybrid-hybrid semua tu. Dan sekaligus dimartabatkan ke tahap yang lebih tinggi daripada jual di peringkat tempatan. Akhirnya boleh keluar juga. Kita ni pakai pasport kan, dia pun pakai pasport juga.
3: Dia kita biasanya kita tanya macam durian mana, durian Siam. Kali ni orang tanya durian mana, durian Terengganu.
2: Kelas gitu kan.
3: Ini permintaan terhadap durian kampung. Durian kampung ni dia rasa lain. Walaupun dia tidaklah macam mungkin isi tebal macam durian kahwin kan. Dia akan berkembang bila ekspor dari China turut datang ke negeri kita ni untuk dapat kebekalan.
2: Ni usaha ni sebenarnya patutlah diteruskan. Sebab apa, kita nak pastikanlah orang-orang yang pekebun-pekebun ni lah kan, ada sumber ekonomi lah kepada pemilikan durian tu, tidaklah dijual di peringkat tempatan semata-mata.
3: Itulah cerita dia dari Terengganu kita bawakan hari ni.
2: Kepada anda. Lepas ni ada lagi yang kami nak kongsikan. Ceria pagi
3: Terengganu FM.

0: Cerita dalam negara pula kita nak kongsikan ni.
1: Perkabaran baik ya. Rasa macam baru je kita hari tu sambut raya korban raya haji kan. Insya sedar kita nak apa ni. Ada jemputan pula dah untuk sesi seterusnya nanti.
0: Ya, surat tawaran haji kepada 31,000 dalam bakal jemaah dikeluarkan mulai 21 September. Siapakah bakal Duyuf Rahman tahun ini?
1: Ya. Depan. Ini pun dah 10 hari bulan kan. Okey, dan insyaAllah akan adalah kursus-kursus asas haji di lebih 200 masjid di seluruh negara mulai 25 hari bulan nanti ni.
0: Dan para Duyuf Rahman juga dinasihatkan supaya kemas kini maklumat. Sebab kalau rasa-rasa nama kita memang akan naik ke atas tahun 2 lagi kini. Mungkin nama kita akan naik, mana tahu kan rezeki kan. Kena kemas kini lah maklumat peribadi dan buat semakan giliran melalui T Jahari atau cawangan TH terdekat untuk peringatan awal yang dikeluarkan sebelum ini.
1: Ya, dan trivia untuk anda, Kerajaan Arab Saudi telah pun menetapkan kuota rasmi jemaah haji kita ni sebanyak 31,600 orang. Okey, itu dia jumlah yang bakal ya Duyuf Rahman kita pergi sama-sama nanti. InsyaAllah semoga dipermudahkan segala urusan mereka.
0: Amin.
1: 6.54 minit pagi, sekejap lagi kita nak menginjak ke pukul 7 pagi pula.
0: 7 pagi macam biasa, kami nak bawakan anda untuk ikuti utama 7 pagi.
1: Kami akan kembali untuk jam yang kedua, Ceria Pagi
0: Terengganu FM.
1: Mesra Ceria.

0: Nahas helikopter, segala bantuan sokongan diberi kepada keluarga mangsa. Operasi perkhidmatan doktor udara diteruskan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Identiti kesemua 5 bangsa nahas helikopter terhempas di Long Lelang Ulu Baram, Sarawak berjaya dikenalpasti. Menurut Pesuruhjaya Polis Sarawak, Dato' Muhammad Zainal Abdullah, pengancaman awal dibuat berdasarkan barangan peribadi pada jasad mangsa. Kesemua jasad mangsa dibawa ke Hospital Miri untuk bedah siasat selepas proses pengancaman selesai di lokasi kejadian.
1: Setelah aku mengambil sampel DNA mereka untuk kita buat pengecaman, walaupun kita kenal pasti ke semua mereka, yang mana tidak ada satu pun jasad yang sempurna.
0: Mangsa terdiri daripada juruterbang Kapten Zainul Afiq Bisham, pegawai perubatan Dr. Ainul Barwah Kamarudin, penolong pegawai perubatan Alexan Adit Henry serta dua jururawat Debra Moset dan Jesse Payajok. Dalam pada itu, Dato' Muhammad Zainal memaklumkan siasatan lanjut bagi menentukan punca sebenar nahas dikendalikan Biro Siasatan Kemalangan Udara Kementerian Pengangkutan.
1: Berdasarkan pada siasatan awal kita, helikopter ini tidak mempunyai voice recorder dan juga tidak ada kotak hitam, black box tak ada. Jadi setakat ini kita tidak ada maklumat berkaitan dengan adanya emergency call daripada pilot. Jadi walau bagaimanapun, bahagian siasatan kemalangan udara akan menjalankan siasatan yang lanjutlah berkaitan dengan punca sebenar kejadian ini bagaimana ianya berlaku.
0: Menurut beliau, helikopter berkenaan menjalani penyelenggaraan pada 24 Ogos lepas dan dibenarkan beroperasi sehingga 100 jam penerbangan. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim menyatakan ucapan takziah kepada seluruh keluarga dan waris mangsa nahas terbabit. Beliau juga menghubungi Bisham Ahmad, bapa Allahyarham Kapten Zainul Afiq. Kerajaan Madani katanya akan memastikan segala bantuan dan sokongan diperlukan keluarga Allahyarham serta keluarga mangsa lain diberi perhatian sewajarnya.
2: Inilah sahabat yang bantu dalam keadaan kita susah dulu, bawa ke sana ke sini. Very nice guy, sopan. Salam nak naik, salam nak turun. Doa bersama.
3: Saya dengan ada 7 orang daripada Semenanjung yang balik ke sini. Saya berhasrat untuk bawa dia balik ke di Selawang Negeri Sembilan lah.
2: Okey. InsyaAllah nanti saya diminta semua apa-apa yang boleh jentera kita bantu untuk memudahkan, insyaAllah. Ya, tetapi tolong sampaikan salam takziah, doakan insyaAllah rohnya dicucuri rahmat Allah SWT. Dia orang baik, dia banyak bantu kita dan kita kenang jasa dan khidmat dia. Dan apa yang patut kita bantu tu yang bagi tahu staff saya, dan insyaAllah saya akan permudahkan. Beritahu keluarga dia semuanya lah.
3: Terima kasih banyak. Tapi lah kami dah berusaha.
2: Tak apa, yang itu tak apa. Yang ini pun ujian Allah SWT. Dan saya juga nak kontak yang lain-lain, yang doktor, nurse semua sekali. Kita samalah, kita bantu semua sekali lah.
3: Baik, terima kasih.
2: Doa semua,
3: saya,
2: tak apa. Ya.
3: Saya
2: terkejut
3: penat
2: konsen saya. Tak ada. Saya pun terkesan. Saya ingat bila dia hantar foto tu, saya lagi terkesan. Jadi saya hantar kepada Izzah, keluarga semua, dia orang pun mendoakan lah, sedih semua juga.
3: Terima kasih banyak.
2: Baik. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Dato' Seri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan berkaitan, operasi perkhidmatan doktor udara akan diteruskan walaupun berlaku insiden nahas helikopter berkenaan. Menteri Kesihatan Dato' Seri Dr. Zulkifli Ahmad memaklumkan perkhidmatan berkenaan penting dalam memastikan akses perkhidmatan kesihatan khususnya buat komuniti di kawasan pedalaman.
4: Kita akan meneruskan, ya, tidak ada sebab keperluan khidmat itu berterusan. Dan antara perkara yang penting untuk kita capai dalam services FDS ini adalah apa dikatakan sebagai liputan selamat kesihatan sejagat, ya. Jadi kita akan teruskan dengan kita double down dan kita akan memperkasa. Dan
0: Dato' Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Flying Doctor Service bukan sekadar membawa rawatan dari udara, tetapi menjadi talian hayat bagi masyarakat pedalaman Sarawak sejak lebih 5 dekad lalu. Jasa dari Langit Borneo, Vanessa Mering ada laporannya.
5: Sekiranya perkhidmatan FDS tidak datang ke kawasan mereka, maka mereka ini tidak akan mendapat rawatan ataupun follow up yang sepatutnya, terutamanya kepada ibu-ibu mengandung dan juga bayi-bayi yang baru lahir.
6: Bagi penduduk pedalaman Sarawak, kemunculan pasukan Flying Doctor Service atau perkhidmatan doktor udara FDS sering dinanti. Di kawasan yang jauh daripada hospital dan sukar dihubungi melalui jalan darat, seorang doktor, jururawat atau penolong pegawai perubatan yang turun dari helikopter membawa makna yang sangat besar.
7: Perkara yang paling menyentuh hati ialah sambutan daripada komuniti setempat. Setiap kali pasukan FDS tiba di sesebuah lokaliti, penduduk sudah menunggu dan bersedia menyambut kami. Hubungan antara anggota kesihatan dan komuniti adalah sangat rapat, macam sebuah keluarga besar. Mereka memang sangat menghargai kehadiran kami.
6: FDS bukan perkhidmatan baharu. Ia telah diperkenalkan di Sarawak sejak 1973 dan meliputi lebih 100 lokaliti di Bumi Kenyalam. Di sebalik setiap angka itu, ada seorang ibu, seorang warga emas, seorang kanak-kanak dan sebuah keluarga yang memerlukan rawatan.
8: Kalau tak ada perkhidmatan seperti ini, memang penduduk kampung mereka tak tahu apa penyakit yang ada pada mereka, sebab mereka sihat ke macam mana, mereka tak tahu tu.
6: Itulah kisah sebuah pasukan yang selama ini datang dari langit membawa rawatan kepada mereka yang jauh daripada kemudahan. Tarikh 8 September 2026 menjadi saksi kepada sebuah tragedi. Namun, jasa mereka tidak terhenti di situ kerana setiap kampung yang pernah mereka singgahi, ada manusia yang mengingati mereka, ada keluarga yang pernah mereka bantu. Mungkin selepas ini, apabila bunyi kipas helikopter bergema di langit pedalaman Sarawak, kenangan terhadap mereka akan sentiasa ada. Kerana bagi masyarakat di sini, mereka bukan sekadar pasukan perubatan. Mereka adalah wajah yang datang ketika bantuan diperlukan. Mereka datang dari jauh untuk memastikan yang jauh tidak dilupakan. Dan hari ini, dari kampung-kampung dan komuniti yang pernah mereka kunjungi, hanya satu yang ingin disampaikan oleh masyarakat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Flying Doctor.
9: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: pagi 6 hingga 10 temani anda. Farah Fauzi dan Azra, Ceria Pagi. Cuba test.
1: Ini 3, memang
0: 2, 1, okey.
2: Masa berlalu.
0: Tarik lagi.
1: Projection.
0: Okay. Lagi. Start balik.
1: 3, 4. Cakap 3, 4.
0: Okay, 3, 4.
2: Masa berlalu.
0: Sedap. Jadi.
1: Sebaris tu
0: jadi
1: je sedap.
0: Wanita nombor 3. Saya menyesal sudah dia menyanyi.
1: Menyesal tak menyesal, benda dah jadi ya. Itu belum lagi saya buat latihan vokal yang padu. Gitu.
0: Padu.
1: Okey. Selamat pagi untuk anda. Kami kembali lagi untuk jam yang kedua.
0: Bertemankan suara ini, saya Farah Haji Fauzi, Wajib Ceria.
1: Dan saya AZRA.
0: Kami berada dalam kenderaan anda, mungkin hantar anak ke sekolah. Dan pastikan ada perasaan, subhanallah, anda ibu yang hebat, ayah yang hebat.
1: Alhamdulillah.
0: Berjaya hantar anak-anak dengan suasana yang tenang.
1: Betul.
0: Dan rasa bersyukur. Syukur. Kalau kata penat-penat kan, syukur. Kita ada keluarga, kita ada anak-anak untuk hantar ke sekolah. Maksudnya ada amanah dari Allah dan insyaAllah ada hikmahnya lepas tu kan. Tak adalah kita mengharapkan apa-apa dari anak. Tapi anak-anak pun kena faham lah kan.
1: Di sebalik kerjaya ke, keluarga ke, pasangan yang kita kadang-kadang keluhkan tu, percayalah benda-benda yang kita miliki hari ini didambakan oleh jutaan manusia yang tidak memilikinya.
0: Betul. Jadi bersyukurlah dengan apa yang ada. Dan sekejap lagi kami nak kongsikan tajuk-tajuk akhbar untuk hari ini.
3: Perkembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.
1: Okey, paparan utama akhbar hari ini, nahas helikopter FDS penolong pegawai perubatan imbau pengalaman naik layang-layang. Kalau kita dengar Nasional FM tadi mengutarakan berita pun tentang kemalangan yang berlaku kan, tentang nahas helikopter itu sungguh menduka citakan. Semoga keluarga yang ditinggalkan digunakan kekuatan dan juga ketabahan untuk menghadapi kehilangan yang abadi ini.
0: Sedih bila dengar cerita ni, bila dengar dalam berita tadi pun ya Allah, semacam sayu tak habis-habis lagi kan.
1: Betul. Masih juga berkenaan dengan nahas helikopter, di ruangan mutakhir jenazah Dr. Ainul Bara'ah akan dikebumikan di Kelantan ini menurut bapa beliau. Seterusnya, Muhammad Aminullah gigih menoreh getah demi kumpul belanja ke UNIZA. Di sini juga dimuatkan KPM rangka pendekatan khusus tangani kelemahan matematik murid. Muzium Diraja, ini berita baik juga, dijangka dibuka semula 1 Februari 2027. Wanita Indonesia bayar hingga RM250 dapatkan makeup palsu. Lagi kes curi excavator di Lenggong, 3 lelaki ditahan. Peguam Nafi Abdul Aziz pilih pakai baju lokap gari ke mahkamah. Dan kerjasama Parti Melayu tidak boleh singgung kaum lain. Kita beralih ke ruangan berikutnya. Sukan bola sepak, Arteta tabik karakter Odegaard dan Enrique sanjung prestasi hebat Dembele. Iraula bangga kebangkitan Liverpool dan ini berkenaan dengan tenis Next Gen ATP Finals kembali ke Itali. Berbasikal pula Brennan cipta sensasi kemenangan kelima. Di ruangan global, guru tadi kamu ditembak di Chonburi dan suami menjadi suspek. Dan 4 tahun berapi Indonesia hambur. 4 gunung berapi Indonesia hambur. Abu jejas perjalanan udara di Nusa Tenggara Timur. Lelaki Itali disiasat sorok kepala buaya dalam bagasi. Dan 12 skamer Korea Selatan China ditahan di Bangkok. Satu yang kami nak petik kepada anda di ruangan hiburan, 3 dekad berpadu nostalgia bersama peminat setia Malaysia. Ini cerita berkenaan dengan rangkaian 20 lagu konsert Ungu. Ungu ni siapa-siapa yang membesar dalam generasi X ke Millennium suka dah dengan Ungu ni.
0: Kan banyak lagu-lagu di popular. Baiklah, masanya kita jenggan lain-lain akhbar pula. Farah mulakan dengan Nasional. Ini Malaysia berduka dengan kejadian nahas helikopter jenazah Dr. Ainul akan dikebumikan di Kelantan. Seperti Azra katakan tadi, ini lain-lain pula, mayat lelaki ditemukan dengan tangan kaki terikat dalam tangki kumbahan berlaku di Nibung Tebal. 5 mangsa dikenal pasti melalui pengecaman barangan peribadi pada jasad ditemui dijumpai dalam bangkai helikopter. Dan PM kenang Kapten Zainul Afiq sebagai seorang yang sopan. Itu merusi ruangan nasional. Kita beralih ke kolom sukan. Kolom sukan Barcelona belasah. Ini Feyenoord letak 2 gol. Liverpool pula bangkit atasi Atletico 2-1. Keputusan Liga Juara-Juara Eropah dimuatkan di akhbar-akhbar hari ini. Selangor pula singkir Sabah, mara ke suku akhir Piala FA. Kuala Lumpur City FC ke suku akhir. Dan jangan eksploitasi lopak undang-undang. Penang FC tempah tiket suku akhir Piala FA, ulang skrip jumpa JDT. Itu untuk sukan, kita rentas ke luar negara. Di luar negara, apa yang Farah nak kongsikan dulu adalah ini gaji Menteri Singapura akan dinaikkan hingga 9%. Dan unit khas dikerah cari 5 petugas media hilang ketika liputan anak Krakatoa. Ini di Indonesia, tanah runtuh di China, 13 maut, 3 masih hilang. Satu lagi di Thailand. Thailand tumpaskan sindiket penipuan didalangi warga Korea Selatan, 12 ditahan. Itu dia berita-berita yang kami sampaikan hari ini. Nantikan pada pukul 7.30 pagi nanti, sama-sama kita aminkan doa untuk dapatkan rahmat ilahi, yang mana kami akan siarkan doa selepas ini.
3: Perkembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.

dhambil azim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rafi'al Balaya wal Afat. Kami pohon segala bencana engkau angkat. Kami minta segala wabak engkau tambat. Kami rayu segala bala engkau sekat. Kami harap segala malapetaka engkau ikat. Engkaulah pengurus perkara dunia dan akhirat. Lidah kami berdoa, hati kami mengharap. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Muntaqim. Ya Allah, cita di hati ini syurgamu. Takut di hati ini nerakamu. Niat di hati ini redamu. Yang ada dalam hati ini, Ya Allah, hanya namamu. Yang ada dalam hati ini, Ya Rahman, hanya kemuliaanmu. Yang ada dalam hati ini, Ya Rahim, hanya ma'rifatmu. Rabbana atina fid dunya hasanah.

0: Motif Pagi.
1: Tujuan saya memberi motivasi di tengah FM ini ialah untuk motivasikan diri saya sendiri sambil merangsang anda yang sudi mendengar, ya. Ha, kalau orang dengar ni, kemamang ni 97.7, ya. Ha, itu bagus tu. Bagaimana nak jadi insan yang seimbang dalam masa yang singkat ni? Saya nak sebut, ya, untuk diri saya dan juga semua pendengar Terengganu FM tentang bagaimana nak jadi insan yang benar-benar seimbang. Yang lepas kita sebut tentang kita orang yang seimbang tu kat rumah tangga hebat, kat tempat kerja hebat, dengan jiran tetangga hebat. Tapi konsep insan yang seimbang dalam konsep bina insan secara ringkasnya, adik-adik, anak-anak, para pendengar, ya, orang yang seimbang, insan seimbang ialah hatinya murni. Ini satu dulu, ya, kita buat rumusan dulu. Hatinya murni, satu. Nombor dua, mindanya positif. Otaknya bersangka baiklah, husnuzon. Yang ketiga, setiap tindakannya cemerlang. Ha, nampak tak? Hati dah bersih, nombor satu. Mindanya, otaknya, pemikirannya juga positif, cemerlang. Dua, ketiganya, tindak tanduknya cemerlang. Sebab hati mengawal minda, minda mengawal tindakan. Nombor empat, penampilannya anggun. Allah itu cantik, Allah suka yang cantik-cantik. Penampilan anggun, berpakaian kemas cantik. Ya, kalau ada janggut, janggutnya trim. Kalau ada misai, misainya trim elok. Bukan separuh misai masuk hidung, separuh misai masuk mulut. So, penampilan anggun, nombor empat. Nombor lima, amalan rohani yang mantap. Ha, semayang dia tak tinggal. Semayang, semayang, semayang tak tinggal. Ya, puasanya elok. Baca Quran tiap hari. Ha, contoh. Rezekinya berkat. Setiap sing yang dibawa balik ke rumah, setiap ringgit, yes, yang dibawa ke rumah, rezeki apa ni, berkat. Halalan toiban. Ya, yeah, tu nombor 6. Nombor 7, jaringan ataupun hubungan yang luas dan akrab. Baik dengan jiran tetangga, baik dengan kawan-kawan sekerja, baik dengan ramai orang. Orang yang hebat mesti ramai kawan. Sampai Nabi SAW menyebut, sebaik-baik kamu ialah orang yang paling banyak memberi manfaat kepada seramai mungkin orang. So, itu dia untuk kali ini. Ya, kita akan sambung di sini akan datang. Salam sayang, salam hormat, salam motivasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Malaysia, Terengganu FM. The station with the best music.
2: I love the music.
0: Best music. 90.7. And you've got it.

0: Jom dengarkan Ciloteh Farah dan Azra.
1: Marilah saya panaskan awak dengan cara saya. Okay, 3, 4. Sekebun cinta.
2: Panas. Memang panas.
1: Panas. Tak siap lagi.
2: Tak payah. Ni boleh mendatangkan panas dan kemarahan.
3: Para Fauzi dan Azra.
2: Terima kasih, Mas Rachel, di mana jua anda berada.
1: Ya, 7.40 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru saja dengarkan kami, Terengganu FM.
2: Ya, masa ni kalau anda masih lagi duk scroll-scroll handphone kan, letak seketika, okey? Ya. Jangan berlama-lama sangat. Dari tadi, contohnya kalau suami bawa kereta, suami bercakap, kita duduk diam. Kita menyampuk tapi mata kita hanya tertumbuh pada skrin. Kena keluar sikit daripada skrin tu supaya emosi kita tidak terbawa-bawa dan fokus apa yang kita bercakap.
1: Betul. Sekarang lain dibuatnya A, dibuat jadinya B.
2: Kan. Lepas tu emosi macam-macam dekat handphone ni. Kadang-kadang ada emosi negatif. Kita terbawa-bawa. Pagi-pagi dah baca gosip-gosip Lia.
1: Gosip-gosip Lia, gosip-gosip kan? Artis. Macam-macam lah kan.
2: Macam-macam.
1: Yang ada yang baru timbul ni tak nak lah sebut.
2: Sebenarnya warna diri kita ni boleh terselah dengan pelbagai cara. So kita boleh tune warna diri kita supaya positif di pagi hari, okey?
1: Ya. Yeah. Biar sama-sama belagangi lah. Okay. Sebut pasal belagangi ni. Sekejap lagi kami nak ajak anda main permainan makna sah ni.
2: Adakah ayat belagangi hari ni?
1: Tak belagangi, belagangi lah. Isi ayat anda dalam logat Terengganu dengan menggunakan frasa belagangi tu biar
2: belagangi,
1: ada.
2: Belagangi eh.
1: Kalau tak belagangi pun tak apa. Yang penting belagangi tu kena ada.
2: Yang penting kena ada belagangi. Kena set awak belagangi dalam kita.
1: Semuanya selepas ini.
2: Terima kasih.
1: Terengganu FM.

0: Anda perlu tukarkan ayat yang Siti berikan nanti kepada dialek Terengganu ataupun logat Terengganu kita.
1: Puan dengan rambut bergedung kali yang kita.
2: Bergedung.
3: Oh. Makna saat ni. Cakap dia panjang-panjang. Dengar.
0: Kedi pagi di Terengganu FM. Terima kasih masih masih mencari di mana juga anda berada.
4: Ya, kami kembali lagi. Jom kita main permainan makna. Saat ni cakap benda panjang-panjang.
0: Lengah.
4: Lengahnya. 0962353330.
0: Dan juga 62383330.
4: Ataupun anda boleh menonton kami terus. Ya, lihat wajah kami hari ini berbaju kurung cantiknya.
0: Wow.
4: Di mana lagi kalau bukan di live Facebook Terengganu FM. Ya,
0: siapa lagi nak puji diri kita kalau bukan kita sendiri.
4: Kita jet sendirilah.
0: Putih juga kena hidup ni ya.
4: Okey, oh bergatah dah WhatsApp ni.
0: Oh, bergatah dah belagang ni.
4: Oh, belagang ni.
0: Kenapa tak keluar? Dekat sini live. Awak tak tekan go live ke?
4: Dah. Tapi kadang-kadang ialah benda-benda macam ni kan. Mekanikal ni dia macam tertidur gitu kan.
0: Saya rasa PC saya punya ni.
4: Nak ketuk-ketuk tak boleh ya?
0: Dia tak connected.
4: Kalau zaman dulu, kalau tak jadi TV.
0: Ketuk. Kalau zaman dulu, terus tutup CPU. Asyik baik teknikal tak letak CPU kat sini.
4: Teknikal jangan marah kami gurau tapi tak buat.
0: Tak buat.
4: Geri menaga beris. Ayat dia gini. Polong tak belagang ni semua dengan Mok Timur. Serba tak kena apa benda besing tak tahu.
0: Dah belagang ni?
4: Tau.
0: Lepas tu ni pula siapa ni dekat WhatsApp kita? Zah dari Parker. Mek jaruh tu janganlah. Kalau tak belagang ni ngeyegak setahun tak tegur.
4: Mek jaruh?
0: Mek jaruh.
4: Mek jaruh mengaju lagi nak buka kedai. Pak Bay dong kabar kenapa Pak Bay?
0: Okey.
5: Aku ni dok belaga angin sungguh dengan mamak ni seorang. Lain orang suruh lain dia buat.
0: Oh.
4: Hai lah labu. Hai lah labi.
0: Lain dia buat ni.
4: Pemanggil di talian.
0: Halo.
4: Selamat pagi.
0: Assalamualaikum. Ya.
6: Assalamualaikum.
0: Siapa tu?
6: Dengan Azra, adik kecil ni.
4: Ada. Sedap dah belaga angin ni.
0: Haa, belaga angin.
6: Aku tak belagang angin sungguh dengan budak tu. Buat apa tak tahu.
4: Tu pasang kawan dia.
0: Tak belagang angin budak tu. Tengok muka tak boleh. Letih lah.
4: Terima kasih.
6: Okey. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi.
4: Lagi.
0: Lagi dekat Facebook kita boleh komen dekat sini. Okey. Saya rasa Facebook ni tak berapa nak tu live ni. Sebab dia... dia slow sikit.
4: Okey. Kita ada nota suara.
0: Capaian yang tidak menjangkaui ya.
4: Tidak memuaskan ya. Dalam skala 1 sampai 10.
0: Tapi kalau komen kan. Kalau habis-habis dah nak ketuk benda sopan sikit bahasa sopan. Memuaskan.
4: Memuaskan. Muhammad Amirul.
0: Ya.
4: Nota suara ya.
7: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Selamat pagi.
0: Salam. Ya.
4: Ya baik.
0: Dia Amirul.
7: Saya ni. Tengok jiran pulang rumah. Tak belagang ni sungguh.
4: Tak belagang ni no.
0: Dia punya ayat lambat buat kita berdebur. Ha?
7: Nak marah kan tak boleh.
0: Buat apa?
7: Senyap sudah.
0: Senyap sudah.
4: Tak belagang ni jiran.
0: Saya rasa dia memang pendiam orangnya.
4: Oh.
0: Cara dia bercakap tu satu-satu tu kan.
4: Dia kalau tak belagang ni jiran biasa kalau bukan kucing pas sayang.
0: Betul. Kadang jiran marah pagi-pagi hari tengok lawak WhatsApp group kan.
4: Tu kata.
0: Oh kucing mana berok ni?
4: Jengkreng.
0: Lentis. Hati-hati ya bila kucing tengok jangan tak merata ya. Jangan biar atau berkeliaran.
4: Yang mana patut kena ada kandang-kandang kan. Yeah. Ya, kalau patut kena ada geban-geban. Macam tu lah.
0: Mai Sarah kata dekat Facebook, aku dah belagang ni dia tu. Dah apa tau? Cannot go.
4: Cannot go. Cannot break.
0: Bahasa Inggeris kalau belagang ni apa?
4: Belagang ni? Oh, belagang ni? Belagang ni agree lah.
0: Agree ya?
4: Macam agreement gitu.
0: Kalau dok sedap badang, tak ambuh lah feeling weh, tak ambuh. Ayat lain. Dok sedap badang.
4: Dok sedap, under the weather. Under the weather. Dok ada pasal di bawah cuaca, apa pun peluk eh. 5465.
0: Ya, jangan tingkuk-kuk, bahaya.
4: Aris mamak ni.
0: Ya, Aris.
4: Nak kena ikut air-gaya semua. Dok belagang ni lah aku ngaya seorang ni. Ni kabur gini ke ni? Kabur ke bini ke lagu ni? Bahaya ni, bahaya ni.
0: Dia bukan kata ke bini.
4: Apa tu?
0: Nak kena ikut area you sok mo.
4: Oh dah.
0: Oh mungkin juga ni.
4: Berbahaya, berbahaya.
0: Berbahaya, jangan kata ke bini. Ada makan nasi hari ni kang.
4: Hello.
0: Hello.
4: Hello.
8: Hello, selamat pagi. Morning.
4: Morning.
0: Morning.
4: Ya Kak Ro.
0: Ha.
7: ingat dia begini.
0: Okey.
7: Tak aruh kok. Tak belagang ni kok mau dengan Mek Su. Dah tak pelawak kok mau.
4: Mek Su ke Mek Tu?
0: Mek Su ke Mek Tu ni?
7: Mek Tu.
4: Yang tersebut itulah.
0: Ah.
7: Tersebut nama lah.
0: Ah. Rahsia.
4: Ya. Yeah.
0: Rahsia mu dalam genggaman kami.
7: Rahsia mu dengan rahsia tu.
4: Ah. Macam tajuk lagu je. Terima kasih Kak Rong.
0: Okey.
4: Okey, lagi.
0: Siapa tu? Eh, kita tengok WhatsApp lah.
4: WhatsApp
0: ni kiriman daripada Mekna Bukit Dimang. Dok belagang ni semua dua orang tu. Ikut mu lah. Serabut lah.
4: Ya, tiba dalam reading eh.
0: Okay.
4: Ya, kau bagi ni buat apa lah. Orang aku kalau jumpa dengan dia, tak belagang ni semua. Lagi.
0: Lauk beg wah dah lah. Lauk beg wah maring. Oloh lah, belagang ni sungguh dengan tegak. Oh, ni baru betul ni.
4: Nak malu ke tuan rumah?
0: Sebab lah salang kau RM5 je.
4: Tak apalah, asal ulu kau.
0: Oh, tuan rumah tak tahu RM5.
4: Oh, tu kata kau gila. Ya, lah.
0: Tengoknya, kecuali hot jenis salang tengok. Bahaya tu.
4: Petua dia jangan bubuh dalam ampau ya.
0: Jangan bubuh lampau.
4: Takut kita seorang bubuh dalam ampau senang cang.
0: Oh, biar pisau dulu. Orang tak lampau belah ke?
4: Kalau dalam ampau belah
0: kecuali
4: ke apa?
0: Kecuali hot besar-besar kau, weh, depan.
4: Hot duit warna ungu tu. Buka gitu, Pak. Gulung dah.
0: Dok, saja buat kebek lambik eh.
4: Kaya. Begaklah. Oh, dekat Facebook ya.
0: Pernah berlaku ke?
4: Dok orang lain buat.
0: Tak tanya tu dengan sopan eh.
4: Kat Facebook ni.
0: Okay.
4: Syed Muhammad Saufi Yudin. Mung ni tau, pergi kerja ngadak dia sama. Sampai bila mung dok belagangi dengan dia. Rohok lah aku nak buat kerja gini aduh. Ayat dia, Syed Muhammad.
0: Saya Muhammad eh. Iqbal sebuah terakhir pulak. Mu ni nak belagang ni seumur dengan aku. Nasihat ke marah?
4: Tak tahulah. Almizan ni kat Facebook. Almizan khabar. Tak belagang ni dalam bahasa Inggeris. No air fighting pulak dah.
0: Betul dah ni.
4: Air fighting oh.
0: Eh, Pak Ramah tukar translate ni. Muhmin Nukimah alias First time ni. Mesti gerang Pak Wafar tanya tadi.
4: Yeah.
0: Dia kata dia belagangi ni.
4: Win call light.
0: Call light pula tak?
4: Win call light. Tak belagangi. Belagangi.
0: Bijak lah.
4: Sebab apa dia cakap manggil ni belakang ni?
0: Betul belakang ni. Almizan betul. Muhaimi pun betul.
4: Ya. Yeah. Kak Abah pula ya?
0: Ya. Yeah.
4: Jusur dan bong. Tak belagangin. Jumpa lagi.
0: Kalau lalu-lalu kot jalan. Rela lah jalan jauh. Kan tak boleh jumpa kau. Nampak lalu kot tu. Lalu jalan jauh lah.
4: Itu lah. Rela tu.
0: Rela bayar tu.
4: Nik Nazirah eh.
0: Ya.
4: Nak pergi ikut gana. Tak belagangin sama. Nak pergi ikut gana.
0: Nak ikut gana. Tak belagangin sama.
4: Gitu.
0: Cannot go. Anita Parker baca tak pergi?
4: Duh.
0: Aca, wak molek kot sikit kau ni. Sepoh sama. Wak kerja gini sama. Dah belagangi lah aku tahunya.
4: Pok Yi BTB eh.
0: Apa Yi?
4: Juga molek hari ni belagangi aku tengok masing-masing. Sepala wak kerja comel. Loteng dia kata bagus. Hamba suka kalau gini. Dok mak dia kata.
0: Baik-baik bang. Mi Pak Mang pulak. Dah belagangi sama tengok kembar dua orang ni. Balas sama. Tapi kalau pisah memang dok.
4: Yelah.
0: Jarang kembar dah belagangi.
4: Wow. Gitu lah sekali belagangi. Kata partner in crime.
0: Oh ni yang panggil tau.
4: Backup set dia lah.
0: Cik nak bayar berenju eh. DJ Farah dan DJ Azra tu. Semoga dipermudahkan segala urusan. Amin. Pada kata benda ni.
4: Aku dah belagangi dengan pelanggan mu. Wahi ke orang. Orang pakai lecu warna purple dia purple attack. Maknanya.
0: Tidak jenis gini. Orang beli baju gitu, dia beli baju gitu attack. Janganlah.
4: Berat nana. Kak Ziman
0: boleh hok gini kita memang kemak jong.
4: Tuan je apa ni. Oh Farah, ia lawak kalau hamba sambung. Ya kalau tak sambung dia tak lawak lagi.
0: Dia tanya gini, aku dah sambung ni.
4: Kak Z mana ni? Ya. Ya Kak Z.
0: Jangan awak ada belagangnya gitu kak. Sabar sikit.
4: Ni orang pada nenah ni Muhammad ni. Tok dengan Toki balas sama tak belagangi sungguh. Dia kata sikit-sikit blabar.
0: Tapi kita suka kalau tengok Toki ngetuk balas.
4: Itulah.
0: Nak suka anak cucu ni.
4: Dia kata
0: Abang J.
4: Ya.
0: Dok belagang ni seorang Pak Mak dengan Pak Li. Bak apa dah tahu? Jumpa je baloh.
4: Okey.
0: Baik, so we jumpa.
4: Pak Mak dengan Pak Li tau.
0: Haa, Pak Mak dengan Pak Li.
4: Zawawi sidik.
0: Ya, Zawawi.
4: Set-set ngai eh. Kalau dah belagang ni berujang beribuk tengah laut. Pucuk gunung pergi. Oh.
0: Belagang ni benar tu.
4: Oh.
0: Syed Muhammad Saifuddin Al-Yahya.
4: Oh, oh. Baca dah dia.
0: Baca dah.
4: Facebook baca lah ke dah.
0: Oh, Facebook ni ramai Al-Al nama.
4: Oh, tu lah. Al-Mizam lah.
0: Arab belaka ni. Al-Farah.
4: Al-Ezra. Al-Mu'az ni pula.
0: Alah-alah.
4: Al-Mu'az kabar.
0: Al-Mu'az, okey.
4: Kalau dok belagang ni, dok soh nak terbang lah. Kabarnya.
0: Jangan we. Hak ni pula you kalang star.
4: Ya. Yeah.
0: Dok belagang ni sungguh lah. Tok tua amba.
4: Ya. Yeah.
0: Dia molek belaka. Orang dok kena belaka.
4: Pulak dah.
0: Okey. SM Fakri kabar juga ni. Dok belagang ni dah bahasa Inggeris benda.
4: Get along together.
0: Get along together.
4: Ufo Timo ni.
0: Ya. Yeah.
4: Tengok pada keadaan dua ni. Oye dengan sepet dok belagang ni. 10 ekor anak. Oh ni ke kucing ni.
0: Dalam-dalam dok belagang ni.
4: Ah, tu kata.
0: Amba kot kalau dua orang ni. Bukan setakat belagang ni. Naik angin segala berkaitan dengan angin mari.
4: Lepas tu mari-mari minyak angin.
0: Ya, duk Mila kakak nak. Ya, kata ke kita ni Syukri ni. Eh, Syukri ni.
4: Syukri nak kena Syukri.
0: Kakak nak dah tahan tu.
4: Bergak Syukri ni.
0: Syukri ni kak kita jual makjong ke dia ni.
4: Baiklah, lagi pukul 8 kita ada buletin pagi pula. Belagang ni molek kita hari ni marah. Makna saat ni.
0: Cakap dia panjang-panjang.
4: Lengah.
3: Makna saat ni. Cakap dia panjang-panjang. Lengah.
0: Sekali pagi di Terengganu FM.
2: Hey gang, apa kata kita cuba satu lagi?

8 pagi. Antara paparan buletin pagi, projek ECRL dijangka buka lebih banyak peluang pertumbuhan ekonomi termasuk peningkatan keperluan tenaga kerja mahir. Dan hibrid hidro solar terapung di Tasik Kenyir dijangka siap pada tahun 2028. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Marina Ahmad dalam buletin Terengganu FM. Buletin sepenuhnya. Projek laluan rel Pantai Timur ECRL dijangka membuka lebih banyak peluang pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan keperluan terhadap tenaga kerja berkemahiran tinggi. Timbalan Menteri Ekonomi Datuk Seri Mohd Shahar Abdullah berkata, ECRL berpotensi merancakkan pertumbuhan industri baharu selaras dengan hala tuju rancangan Malaysia ke-13. Sementara itu, berdasarkan laporan Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia MAIDA, menjelang 2047, KDNK dijangka berkembang kepada 3.47% menerusi sumbangan ECRL. Terdahulu, beliau menyempurnakan